0: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya, Deni Kartikasari.
1: Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPI Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
2: Ya, untuk kesiapan embarkasi, insya Allah sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 di Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan, semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
1: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga jemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 159 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulang daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya, Meta Fajar Walinda.
3: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari tanah suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman haji tahun-tahun sebelumnya.
4: Ya, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah secara umum biasa tahun ini ya jemaah dikabulkan betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusna, di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaan, termasuk fasilitas ya di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya, sekarang alhamdulillah ada banyak. Nah, jemaah lebih terbantu kan. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa layanan di sana, pengawasan, kontrol, kemenangan jemaah untuk berjemaah gitu ya.
3: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim Tan Kloter.
5: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batu pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Mereka kompak.
3: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Pekanbaru. Jemaat diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hanadi Batam pada pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana bersama pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai jadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dengan kebanggaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Pusung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung perkara tersebut berkaitan dengan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LP sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan penahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan Bapak Presiden melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan BG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfutur Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di daerah.
6: Evaluasi programnya menurut saya tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat mental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sistem tata kelola yang korup, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak dan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2005 yang lalu. Ikut informasinya Retno Mandasari.
9: And in the area of political cooperation, we achieve a significant.
10: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
11: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerjasama di berbagai sektor.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
12: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
10: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari dekade dan didasarkan pada sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi, serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang.
13: I am confident that the fruitful.
10: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Makassar setelah sebelumnya mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiar menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudara,

0: saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada. Kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Megareski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Megareski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
1: Universitas Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Megareski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Megareski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH LLM.
4: Universitas Megareski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Megareski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
1: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Megareski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Megareski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Megareski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi untuk Anda pendengar, kadang tuh ya kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas tiba-tiba ngilang. Kayak sinyal, serius deh. Hari gini siapa sih yang gak bergantung sama sinyal untuk internetan? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman dan keluarga, sampai ngabarin aku udah nyampe tuh, semuanya butuh internetan dengan sinyal yang aman dan lancar. Semua aktivitas kita sekarang semuanya bergantung dengan sinyal. Pas dia bagus, hidup tenang. Tapi pas sinyal hilang dikit, wah panik satu rumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering, rasanya tuh kayak di PHP-in semesta. Nah untungnya sekarang ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren gak cuma kuat di kota aja, tapi Smartfren, jagoan sinyal, sudah sampai ke pelosok Indonesia. Jagoan sinyal Smartfren udah makin luas di Makassar dan seluruh Sulawesi. Internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekadar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat kalian yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana aja, saatnya nih, buktikan sendiri pengalaman pakai Smartfren, jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas-aktivitas tak semua seharian. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Informasi cuaca.
4: Pendengar, kami update kembali informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda. Hari ini 4 Juni 2026 dari BMKG Sulawesi Selatan. Pagi hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bantaeng, Bone, Bulukumba, Ceneponto, Makassar, Maros, Pangkep, Sinjai, Takalar, Wajo, dan hujan sedang di wilayah Goa. Siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di wilayah Sulawesi Selatan dan hujan sedang di wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, Tanah Toraja, Toraja Utara, kecuali berawan di wilayah Kepulauan Selayar dan Parepare. Malam harinya diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Nrekang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Palopo, Sidrap, Sinjai, dan Wajo. Dini hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Luwu, Sinjai, dan Wajo. Suhu udara 19 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 70 hingga 100%, dan angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian pendengar update terbaru informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengumumkan program dana bantuan dari pemerintah untuk para pekerja yang telah pensiun. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasilnya video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV berjudul Jaksa Agung Menhan Syafri dan Menteri Nusron Penguasaan Kembali Kawasan Hutan 1 Juta Hektar. Video itu adalah momen Syafri berpidato acara penyerahan dan penugasan kembali kawasan hutan dan sawit seluas 1 juta hektar pada 9 Juli 2025. Selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Syafri merupakan Ketua Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Selain itu, setelah dicek menggunakan undetectable belah suara Syafri mengumumkan dana bantuan bagi pekerja yang telah pensiun terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda di kebersamaan kita lewat dialog interaktif menyapa pagi untuk hari ini Kamis 4 Juni 2026 dengan topik kita seputar Sulsel Bedah Rumah dari Reot Jadi Layak. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, seperti yang sudah kami informasikan di ruang dengar Anda dan juga sudah hadir lewat warta berita pagi tadi, di mana juga lewat opini publik kami sudah mendengarkan setiap masukan, tanggapan, komentar Anda terkait topik kita ini ya. Di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memastikan bahwa tahun ini akan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH, dan program ini pendengar menyasar 12 kabupaten termasuk perbaikan rumah terdampak bencana di kabupaten dengan jumlah keseluruhan ada 142 unit rumah. Dan ini juga sudah disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Syamsul Syarif, di mana menurutnya pendengar bahwa pembangunan program RTLH ini atau perbaikan rumah tidak layak huni ini berdasarkan dengan kewenangan masing-masing pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dan kota. Dan dikatakan pula bahwa program RTLH ini akan memfokuskan pada kawasan-kawasan kumuh agar masyarakat dapat menempati rumah layak huni. Kami ingin hadirkan informasi selengkapnya di ruang dengar Anda pendengar ya. Hadir lewat informasi dari reporter Iin Nurfahraini.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan tahun ini akan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH. Program ini menyasar 12 kabupaten, termasuk perbaikan rumah terdampak bencana di 3 kabupaten dengan jumlah keseluruhan 142 unit rumah. Hal ini diungkapkan pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Syamsul Syarif. Menurutnya pembangunan program RTLH ini berdasarkan kewenangan masing-masing, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dan kota. Dikatakan program RTLH akan memfokuskan kawasan-kawasan kumuh agar masyarakat dapat menempati rumah layak huni. Menurut Syamsul, di Sulsel 11 daerah masuk pengerjaan rehab untuk RTLH dan satu daerah akan dibangunkan 5 unit rumah yang terbagi masing-masing Kabupaten Baru, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Luwu, Goa, Bone, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Sopeng, Sidrap, Endrekang, dan Pinrang. Sedangkan untuk 3 daerah yang kebencanaan yakni Luwu Utara, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Lebih jauh, Syamsul menjelaskan untuk pembangunan rehab RTLH dari APBD Provinsi akan dikerjasamakan dengan pihak TNI untuk membantu pembangunan, sedangkan pembangunan RTLH yang menggunakan APBN dikerjakan langsung oleh pemilik rumah, dibantu dengan swadaya. Secara teknis untuk model rehab RTLH meliputi atap, lantai, dan dinding. Sedangkan untuk pembangunan rumah baru akan dibangun di daerah kebencanaan.
2: Rehab itu istilahnya kalau kita ini atap, lantai, dan dinding. Atap, lantai, dan dinding berdasarkan itu survei dari teman-teman ke lokasi. Teman-teman kan kemarin sudah melakukan survei didampingi oleh tim konsultan untuk melakukan apa identifikasi untuk bersama dengan yang punya rumah untuk yang rehabnya. Bagian-bagian apa saja yang mau diganti. Apakah atapnya, lantainya, atau dindingnya. Itu tergantung tingkat kerusakannya untuk yang rehab.
1: Terkait penerima program RTLH, Syamsul menyebutkan ada kriteria khusus yang masuk dalam desil 1 hingga 5. Sesuai koordinasi yang dilakukan bersama dengan balai-balai di bawah Kementerian PU. Tahun ini Pemprov Sulsel menyiapkan anggaran 3,1 miliar. Tahun 2027 program ini ditargetkan bisa menyasar 1.000 rumah dengan sistem pengerjaan multi-years project.
0: Itu dia mendengar informasi dari reporter RRI Makassar Iin Nurfahraini, di mana tadi kalau Anda menyimak ya sudah disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bapak Syamsul Syarif ya, bahwa untuk tahun 2026 ini secara keseluruhan akan ada 142 unit rumah yang masuk dalam sasaran RTLH atau rumah tidak perbaikan rumah tidak layak huni. Dan tadi menurut Syamsul ini menyampaikan bahwa di Sulawesi Selatan pendengar ada 11 daerah yang masuk pengerjaan rehab untuk RTLH dan ada satu daerah akan dibangunkan 5 unit rumah. Ini terbagi di masing-masing kabupaten ya, yakni ada di Kabupaten Baru, kemudian di Kabupaten Pangkep, ada di Luwu, Goa, Bone, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Sopeng, ada juga di Kabupaten Sidrapada, Nrekang, dan Pinrang. Sedangkan untuk 3 daerah yang dalam lingkup kebencanaan ini akan rencananya dibangun di Luwu Utara, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Dan tadi juga sudah dijelaskan ya oleh Pak Syamsul bahwa untuk pembangunan rehab RTLH ini dari APBD Provinsi ya akan dikerjasamakan dengan pihak TNI untuk membantu pembangunan, sedangkan untuk pembangunan RTLH yang menggunakan APBN maka dikerjakan langsung oleh pemilik rumah, dibantu tentunya dengan swadaya secara teknis. Dan tadi untuk model rehab RTLH ini meliputi atap, lantai, dan dinding. Tadi kalau Anda menyimak ini sudah disampaikan untuk atap, lantai, dan dinding ini sudah timnya sudah melakukan survei, bahkan komunikasi dengan menghadirkan juga konsultan seperti apa bentuk-bentuk kerusakan, karena memang disampaikan ada beberapa kriteria untuk tingkat kerusakan yang akan mengalami, yang akan dibantu begitu. Dan terkait menerima program RTLH ini disebutkan pula bahwa ada kriteria khusus yang masuk dalam desil 1 sampai 5 dan sesuai koordinasi yang dilakukan bersama dengan balai-balai di bawah Kementerian PU. Dan tahun ini Pemprov Sulsel juga sudah menyiapkan anggaran sebesar 3,1 miliar rupiah dan rencananya tahun depan ya, untuk tahun 2027 maka program ini akan ditargetkan bisa menyasar 1000 rumah dengan sistem pengerjaan multi-years project. Dan sebentar mendengar ya, kita juga akan diskusikan dengan narasumber kita untuk membahas topik kita seputar Sulsel bedah rumah dari reot jadi layak. Tetap bersama kami di Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, khususnya di kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Untuk hari ini Kamis 4 Juni 2026, kita akan membahas topik kita pendengar seputar Sulsel Bedah Rumah dari Reot Jadi Layak. Tadi sudah kami sampaikan bahwa di Sulawesi Selatan ini untuk tahun 2026 akan ada perbaikan 142 RTLH dan rumah terdampak bencana untuk tahun ini, dan tahun depan diperkirakan dengan sistem pengerjaan multi-years project atau MYP ini akan bisa menyasar 1000 rumah, dan tidak menutup kemungkinan untuk tahun-tahun selanjutnya ini akan lebih banyak lagi rumah yang bisa diperbaiki begitu. Dan sebentar kita akan bersama dengan narasumber kita, Bapak Insinyur Jajang Andi Abbas, STMT IPU, Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Perkimtan Kabupaten Pangkep. Kita ingin mengetahui karena memang Kabupaten Pangkep adalah salah satu kabupaten yang juga akan dilakukan perbaikan RTLH tersebut. Pendengar, sasarannya siapa saja dan apakah memang sudah dilaksanakan atau seperti apa, dan seperti apa mekanisme bantuan yang akan diberikan dari pemerintah Kabupaten Pangkep kepada masyarakat yang disasar begitu. Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, kita masih terus menghubungi beliau ya. Ada Bapak Jajang Andi Abbas untuk mengetahui seperti apa mekanisme untuk perbaikan dari rumah yang tidak layak menjadi rumah layak huni untuk tahun 2026 ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.

0: Dan baiklah mendengar Pro 1 RRI Makassar, saat ini kami sudah terhubung dengan Bapak Insinyur Jajang Andi Abbas, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Perkimtan Kabupaten Pangkep. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jajang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
0: Ya, sehat-sehat ya.
1: Sehat,
0: alhamdulillah. Pak Jajang juga sehat, Pak Jajang.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, Pak Jajang, sesuai dengan informasi untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini bahwa tahun ini 2026 akan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni dan Kabupaten Pangkep ini salah satu masuk di dalamnya. Sudah adakah informasi atau memang sudah adakah perbaikan langsung begitu yang dilakukan ke rumah-rumah warga yang terdata untuk perbaikan RTLH ini, Pak Jajang? Informasinya dari Anda.
1: Ya, makasih. Untuk perbaikan pada rumah itu sebelum dari provinsi Kabupaten Pangkep juga senantiasa melakukan bedah rumah yang dilakukan oleh kepala melalui dana desa dan kelurahan melalui program Pak Bupati juga bedah rumah, cuma nilainya yang kecil juga sama dengan dari provinsi dan dari pusat sekitar 20 juta. Jadi di samping ada dari provinsi, di kabupaten juga dan dari pusat juga ada program bedah rumah tersebut.
0: Jadi boleh dikatakan banyak masyarakat yang bisa tercover untuk perbaikan rumah mereka ya, Pak Jajang?
1: Alhamdulillah, kita kan punya sebenarnya aplikasi namanya aplikasi Si Baru.
0: Oh iya.
1: Sistem informasi bangunan perumahan. Di mana di situ memuat seluruh warga Pangkep yang rumah tidak layak huninya ini sudah ada di aplikasi tersebut, lengkap dengan fotonya, kartu keluarga dan lain sebagainya, sehingga kalau ada bantuan dari pusat maupun dari provinsi bisa dapat memilah dan mengambil bagian dari mana di Si Baru tersebut untuk melakukan bedah rumah.
0: Untuk program bedah rumah yang khusus dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, apakah sudah terrealisasi atau sementara dalam proses ini, Pak Jajang?
1: Dari pemerintah Sulawesi Selatan sementara dalam proses, Bu. Karena baru penyerahannya yang resminya pada saat hari jadi Pangkep, Pak Gubernur memberikan penyerah bahwa di tahun ini 2026 Pangkep mendapatkan jatah untuk program bedah rumah. Jadi sementara on proses.
0: Untuk sasarannya ini, Pak, siapa saja dan mungkin ada apakah sudah disiapkan memang beberapa kepala keluarga yang akan menerima RTLH ini dari pemerintah provinsi, Pak Jajang?
1: Ya, sudah ada. Jadi sudah ada rencana penerima manfaat pada bedah rumah ini dari pemerintah provinsi Selatan sesuai dengan kriteria bagi masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Kemudian syaratnya adalah bahwa ya, syarat utama pasti adalah warga negara Indonesia, kemudian masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah, memiliki atau menguasai tanah. Jadi harus tanah yang dimiliki warga setempat, tidak boleh menumpang. Jangan direhab itu adalah di atas tanah milik sendiri, kemudian menempati atau setunya rumah. Jadi memang dia cuma itu saja rumahnya, kemudian belum pernah mendapat bantuan perumahan dari pemerintah dalam jangka waktu 10 tahun.
0: Baik, jadi memang ada persyaratannya. Dan ini tadi Pak Jajang lewat opini publik Makassar Pagi, memang Makassar, para pendengar kita yang bergabung ini memang sudah menyampaikan berharap dalam proses pendataan untuk penerima manfaat dari RTLH ini, jangan sampai melihat rumahnya kurang layak tetapi yang ditempati adalah bukan tanah mereka ya.

0: namanya domisili kartu keluarganya sangat jelas bahwa di masyarakat berpenghasilan rendah, siapa-siapa saja masyarakat berpenghasilan rendah dari desil 1 sampai desil 4 sehingga tidak mungkin lagi ya, sisa kita memverifikasi di lapangan dan kebenaran data-data tersebut apakah memang sesuai. Nah, kalau mengenai masyarakat sudah ada jelas datanya desil 1 sampai desil 4.
1: Jadi diharapkan tepat sasaran begitu Pak Jajang. Oke, lantas seperti apa mekanisme bantuannya nanti ini? Karena ada juga tadi pendengar yang bertanya apakah pemberiannya ini dalam bentuk dana kah atau langsung barang, bahan-bahan bangunan yang diambil ke toko-toko bangunan gitu Pak Jajang?
0: Jadi biasanya barang rumah itu dalam bentuk barang yang langsung diambil dari toko-toko rumah. Sebenarnya sih nih Bu, kalau dari nilai itu sangat kecil sekali, 20 jutaan. Tapi kami diharapkan sebenarnya itu saya kemarin terus ke lurah desa. Ini namanya bantuan bersifat stimulan. Ya diharapkan adalah bagaimana swadaya masyarakat, baik itu orang-orang di sekitarnya, orang yang... Siapa-siapa yang mempunyai kemampuan atau ada dana-dana dari bank atau CSR lain, silakan gabung. Jadi mungkin saja bantuan pemerintah itu dari provinsi 20 juta, tapi setelah ada bantuan dari masyarakat, kemudian dari apa namanya CSR perusahaan dan lain sebagainya, mungkin menjadi 50 juta, 60 juta sehingga jauh lebih. Usaha bangunan 20 juta ya kecil sekali apa yang bisa dilakukan. Jadi diharapkan sebenarnya bagaimana partisipasi masyarakat dalam hal ini di lingkungan sekitarnya yang mempunyai penghasilan lebih, ya menyumbanglah kepada orang-orang yang dirahib ini sehingga dana yang 20 juta tadi itu bertambah menjadi 50 atau 60 juta sehingga bedah rumah ini dapat tuntas pelaksanaannya.
1: Iya, secara teknis untuk model rehab sendiri RTLH ini meliputi apa saja nih Pak Jajang?
0: Biasanya diutamakan adalah atap dulu, kemudian dinding dan lantai. Jadi biasanya kan sasarannya adalah atap, kemudian dinding, kemudian kepada lantai. Jadi sasaran utama adalah atap dulu karena tempat berteduh kan, kemudian dinding, kemudian lantainya. Jadi itu sasaran-sasaran dalam hal renovasi bedah rumah ini.
1: Baik, yang terakhir mungkin Pak Jajang ada yang ingin Anda sampaikan khususnya untuk masyarakat Kabupaten Pangkep dengan apresiasi yang diberikan adanya bantuan bedah rumah ini bisa membantu mereka pastinya untuk hidup lebih layak lagi Pak Jajang.
0: Jadi saya menghimbau kepada masyarakat bahwa dengan aja program pemerintah ini kita harapkan ada empati dari masyarakat sekitarnya terhadap teman-teman yang memang tidak layak rumahnya. Jadi tetap ada bantuan dari pemerintah, mereka juga secara gotong royong saling bantu-membantu untuk membenahi dan merehab rumah yang tidak layak huni ini. Jadi kami harapkan bagaimana masyarakat ini ada empatilah, orang-orang berkemampuan apa dan lain sebagainya di sekitarnya ya turut beramal dalam rangka bedah rumah ini. Jadi bukan hanya dari pemerintah saja, tetapi masyarakat juga itu terlibat dalam hal bedah rumah tersebut.
1: Baik, terima kasih waktunya Pak Jajang bersama dengan RRI Makassar. Sehat selalu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian perbincangan kita dengan Bapak Insinyur Jajang Andi Abbas, STMT IPU ya, Kadis Perkimtan Pangkep dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sudah bersama dengan kita. Kami kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Dialog Interaktif Makassar menyapa pagi.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda di kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi di hari ini Kamis 4 Juni 2026. Dengar, berbicara terkait topik kita seputar Sulsel bedah rumah dari reot jadi layak ya. Tadi kita sudah bersama dengan Bapak Insinyur Jajang Andi Abbas STMT, Kadis Perkimtam Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pangkep, dan kita akan perbincangkan topik ini kembali bersama dengan Bapak Dr. Muhammad Yahya, Sos MSI, pengamat sosial kemasyarakatan. Dan kita akan perbincangkan dengan beliau ya di kebersamaan kita saat ini seperti apa dari sudut pandang ilmu sosial kemasyarakatan dengan adanya keberadaan bedah rumah ini, apakah bisa meningkatkan kehidupan yang layak begitu bagi seluruh masyarakat yang mendapatkan bantuan RTLH ini. Seperti yang sudah diinformasikan pendengar ya, bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga sudah memastikan bahwa tahun ini akan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH, dan program ini menyasar 12 kabupaten termasuk perbaikan rumah terdampak bencana di 3 kabupaten dengan jumlah keseluruhan ini ada 142 unit. Dan memang tadi disampaikan untuk penerima program RTLH ini, maka ada kriteria khusus yang masuk dalam desil ya, yaitu desil 1 dan sampai 5, desil 1 sampai 5 sesuai dengan koordinasi yang sudah dilakukan bersama dengan balai-balai di bawah Kementerian PU. Dan kita akan perbincangkan topik ini pendengar terkait Sulsel bedah rumah dari reot jadi layak. Kalau tadi kita sudah bersama dengan Bapak Jajang Andi Abbas, Kadis Perkimtan Kabupaten Pangkep, kali ini kita sudah terhubung dengan Bapak Dr. Muhammad Yahya, pengamat sosial kemasyarakatan. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yahya.
1: Waalaikumsalam, pagi.
0: Dengan Arti Alfiat di studio, sehat-sehat Pak Yahya.
1: Alhamdulillah, ya, sehat Bu Arti.
0: Baik Pak Yahya, ini seperti yang kita ketahui informasinya kalau pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini memastikan kalau tahun ini Pak Yahya 2026 akan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH ini. Bagaimana Anda melihat dengan adanya program RTLH ini? Apakah dengan adanya program bedah rumah kepada masyarakat kita ini bisa meningkatkan masyarakat kita ini masuk dalam kategori hidup layak begitu Pak Yahya?
1: Ya, jadi kita memang apresiasi ya kebijakan pemerintah provinsi yang disampaikan oleh pemerintah pusat dalam kaitannya tadi dengan bedah rumah ya, yeah, bantuan stimulan untuk perumahan swadaya itu. Ini kita beri apresiasi dan ini salah satu langkah strategis dari pemerintah provinsi untuk bagaimana dia bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya dari segi papan ya, sehingga masyarakat bisa mendapatkan hunian yang layak, yeah, bagi kehidupan keseharian mereka. Kita memberikan apresiasi. Ya. Nah, cuma memang yang menjadi masalah lagi kemudian adalah bagaimana menentukan di antara sekian banyak warga yang layak dan pantas untuk mendapatkan program tersebut. Ini yang jadi kadang menjadi problem ya, ya, menentukan siapa yang layak dan pantas. Ya, jadi mungkin ini ada koordinasi dan kerjasama dengan aparat terkait di paling bawah ya, mungkin dari camat, lurah atau sampai ke RW/RT ke bawah.
0: Mm-hmm. Apakah secara otomatis dengan adanya perbaikan rumah tidak layak huni dari masyarakat kita yang ada di Sulawesi Selatan akan meningkatkan kesehatan mereka pula ini, karena dengan adanya perbaikan rumah maka secara otomatis ini untuk papannya yang Anda sampaikan tadi bisa dipastikan mereka mendapatkan yang lebih baik dari sebelumnya begitu Pak Yahya?
1: Iya, dari segi aktivitas kehidupan ya dengan papan atau hunian yang layak bagi mereka itu kan secara tidak langsung juga akan membawa pengaruh kepada lingkungan kesehatan mereka di mana berada ya. Nah, kembali lagi kalau misalnya program ini mungkin juga agak terbatas ya, dan terasa sekian banyak juta masyarakat kita di Indonesia Selatan ini mungkin tidak ya terbatas dalam bisa mendapatkannya. Jadi ini hanya mungkin semacam stimulus ya, memberikan dampak supaya masyarakat bisa lebih bersuadaya lagi, bisa bergotong royong ya membantu misalnya masyarakat yang memang tidak mampu terkait dengan rumah-rumah mereka yang perlu dibedah atau perlu ditingkatkan kualitasnya.
0: Mm-hmm. Nah, itu kan tadi dari pengaruhnya dari sisi kesehatan. Nah, lantas ini Pak Yahya, apakah akan ada pengaruhnya khususnya perubahan mindset dari masyarakat kita yang setelah rumahnya dibedah menjadi lebih layak ini akan merubah mindset mereka untuk lebih berusaha lagi memperbaiki ekonomi mereka begitu, Pak Yahya?
1: Iya kan, terkait dengan sandang pangan dan papan mereka ya. Jadi kalau toh memang mereka misalnya rumahnya sudah diperbaiki, ya kembali lagi misalnya dengan peluang-peluang kerja yang mereka lakukan ya. Kalau toh mungkin diikuti dengan peningkatan kualitas ekonomi misalnya, boleh juga misalnya ya. Kalau misalnya ada semacam bantuan modal kerja atau misalnya peningkatan keterampilan usaha mikro yang mereka miliki ya, itu bisa lebih bagus lagi sebenarnya. Tapi ini hanya salah satu aspek saja dari segi papan ya. Jadi ya kita apresiasi dengan keinginan pemerintah melakukan bedah rumah, tapi mungkin ke depan ditingkatkan lebih banyak lagi jumlahnya ya.
0: Tapi memang ya Pak Yahya, sesuai dengan informasinya, karena ini kan akan sesuai dengan informasinya tadi akan memakai sistem pengerjaan multi years project. Jadi kalau tahun 2026 ini menyasar 142 RTLH, bukan tidak mungkin katanya di tahun 2027 nanti akan menyasar sampai 1000 rumah. Ini akan membuat masyarakat kita yang ada di Sulawesi Selatan yang tadinya boleh dikatakan kategori tidak layak, ini akhirnya memiliki kehidupan yang lebih layak juga ini Pak Yahya.
1: Iya jelas, hampir pasti ya. Jadi kalau mereka, kalau misalnya hunian mereka bagus, terasa mereka akan berpikir lebih jernih lagi, lebih sehat lagi ya, bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan sandang mereka ya.
0: Ya,
1: sehingga dia bisa hidup layak, kemudian dia bisa mempertahankan kehidupannya dan meningkatkan kesejahteraannya secara lebih baik lagi.
0: Tapi yang lebih penting tadi yang Anda sampaikan, sebaiknya ada kolaborasi pendampingan untuk keterampilan misalnya, sehingga RTLH-nya dapat, untuk perubahan mindset, ada keterampilan, ini bisa lebih meningkatkan perekonomian mereka begitu, untuk menjadi lebih baik lagi.
1: Iya, jadi kalau misalnya rumah sudah bagus ya, kemudian mereka juga dibantu dengan peningkatan kualitas keterampilan untuk UMKM ya, kalau misalnya mereka berusaha di sektor informal dan ekonomi mikro ya, ekonomi kecil, terasa lebih bagus lagi ya, akan lebih lebih meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka juga, ditambah dengan papan yang lebih bagus ya, mereka akan merasa hidup nyaman.
0: Tadi juga ada yang menyampaikan nih Pak Yahya lewat opini publik bahwa berharapnya nanti ketika ada bantuan ini yang menyasar ke masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan, maka pembangunannya harus dilihat dari letak geografisnya begitu. Misalnya katanya kalau banjir ya sebaiknya rumah panggung, begitupun sebaliknya begitu Pak Yahya, bagaimana Anda melihatnya?
1: Ya, memang harus dilihat ya, bantuan ini dilihat dari kondisi alam ya, dan kondisi real dari masyarakat tersebut. Kalau misalnya di daerah-daerah perkotaan yang mungkin di wilayah-wilayah yang selama ini diangkat sebagai kantong-kantong kumuh ya, itu mungkin akan fokus ke situ. Misalnya daerah-daerah di pedesaan yang di pinggir pantai, misalnya itu daerah-daerah yang rawan banjir, longsor dan sebagainya, itu menjadi salah satu alternatif saya rasa. Jadi itu pilihannya ke situ ya. Kita lihat sesuai dengan kondisi alam dan kondisi real di masyarakat yang akan memberi bantuan.
0: Yang terakhir Pak Yahya, ada yang ingin Anda sampaikan khususnya kepada masyarakat agar benar-benar dengan adanya bantuan yang diberikan ini bisa dipergunakan sebaik-baiknya begitu, dijaga sehingga kehidupan mereka ini akan tetap menjadi lebih layak lagi begitu.
1: Ya, jadi saya rasa bantuan ini harus kita apresiasi ya, dan masyarakat yang ditunjuk, dipilih oleh pihak terkait untuk rumahnya dibedah, itu dia harus dengan menerima juga dengan lapang dada ya, dan kemudian dia harus juga secara kreatif meningkatkan ya, jadi bantuan yang mungkin juga tidak semuanya serba lengkap ya, itu bisa memotivasi ya, menstimulus untuk bisa lagi menambah supaya lebih bagus lagi, lebih sehat lagi, dan lebih enak mereka nyaman tinggal di situ dengan keluarganya.
0: Baik Pak Yahya, terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Sehat selalu Pak Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
0: Pendengar Pro Satu dari Makassar, demikian perbincangan kita dengan pengamat sosial kemasyarakatan Bapak Dr. Muhammad Yahya S.O.S.M.S.I. Dan tadi juga kita sudah bersama dengan Bapak Insinyur Jajang Andi Abbas S.T.M.T. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Perkimtan Kabupaten Pangkep, yang membahas topik kita seputar Sulsel Bedah Rumah dari Reot Jadi Layak. Dan akhirnya saya Arti Alfiar bersama dengan rekan pengarah acara Hari Purnomo, ada juga rekan Idam di meja operator, menutup kebersamaan kita lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah pendengar, hingga di sini saya Arti Alfiar menemani Anda sedari pukul 5 subuh tadi di kebersamaan kita di Makassar pagi. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: esensi buku dari RRI untuk Indonesia, dari aku yang kalah dalam memenangkan kita. Buku Untukmu yang tak sempat kumiliki, karya Coretan Lena, adalah sebuah kumpulan renungan, esai pendek dan curahan hati yang mendalam mengenai kompleksitas cinta tak terbalas, kehilangan, dan proses merelakan. Buku ini secara lugas mengeksplorasi rasa sakit karena harus melepaskan seseorang yang sangat dicintai, terutama ketika hubungan tersebut tidak pernah terwujud sepenuhnya. Sebagaimana tercermin dalam tagline-nya, dan aku yang kalah dalam memenangkan kita. Pesan sentral dari buku ini berputar pada pemahaman bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Penulis menarasikan pengalamannya mencintai seseorang secara tulus, bahkan ketika ia tahu bahwa kepemilikan tidak akan pernah menjadi takdir. Hal ini digambarkan sebagai bentuk cinta yang paling murni, cinta yang tetap ada, meski tanpa jaminan dan kepastian untuk bersama. Buku ini menjadi suara bagi mereka yang pernah menaruh harapan, berandai-andai, dan diam-diam menunggu hanya untuk menyadari bahwa takdir memiliki rencana yang berbeda. Cinta dalam konteks buku ini adalah rasa yang harus dipahami dan dihargai, terlepas dari apakah ia berujung pada kebersamaan atau tidak. Puncak dari renungan dalam buku ini adalah penerimaan dan merelakan. Penulis menyadari bahwa di antara banyak bentuk cinta, merelakan adalah salah satu yang paling sulit dan yang paling krusial untuk dilakukan demi kesehatan emosional diri sendiri. Merelakan di sini bukan diartikan sebagai menyerah, melainkan sebagai tindakan kasih sayang terakhir dan tertinggi kepada orang yang dicintai dengan membiarkannya pergi mengejar tujuannya sendiri. Proses move on yang digambarkan Lena dalam esai-esainya bukanlah proses instan tanpa rasa sakit. Ia mengakui rasa kalah dan kerinduan, tetapi secara perlahan membimbing pembaca untuk menerima semua perasaan itu sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ia mendorong pembaca untuk tidak menghindari rasa sakit dan tidak menjadikan orang baru sebagai obat untuk menyembuhkan luka lama. Lebih dari sekedar buku patah hati, karya ini adalah panduan untuk refleksi diri dari mencapai kedewasaan emosional. Penulis mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari hubungan yang tidak terwujud, mengajarkan bahwa terkadang jarak dan ketidakmungkinan adalah cara alam semesta mengajarkan kekuatan internal dan kemandirian. Untukmu yang tak sempat kumiliki adalah pengingat bahwa meskipun seseorang mungkin kalah dalam upaya memenangkan hati, ia harus menang dalam proses menenangkan dan menyembuhkan diri sendiri. Pada akhirnya, buku ini menyimpulkan bahwa meskipun kisah cinta ini tidak berakhir dengan kepemilikan, pelajaran yang didapatkan tentang ketulusan, harapan, kesabaran, dan yang terpenting merelakan tetap menjadi hal yang berharga. Buku ini memberikan penutup yang damai, di mana penulis menutup babak hubungan ini dengan ucapan terima kasih dan perpisahan yang tulus, mengakhiri curahan hati ini dari aku yang tak sempat memilikimu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
2: Pro 1 RRI. informasi dan inspirasi.
3: Aduh, HP. Guys, wih, kecelakaan di Jalan Lentera, guys. Serang langsung ke ini, guys. Merapat ke dulu, Kodong. Sini, cepat ke. Dua motor hancur, Mikodong. Ini pengendaraan juga terkapar, Mikodong. Tolong dulu bantuan tak, guys. Yang nonton secara langsung, ku. Sini, ke dulu bantu, Kodong. Bantu, ke. Jalan Lentera sekarang. Pak.
4: Wih, sini dulu, Pak. Sudah medula itu. Jangan-jangan secara langsung di situ. Bantu dulu. Ini kasihan.
5: Dahulukan membantu korban, bijaklah menyebarkan informasi.
2: Makassar pagi ini.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: seragam baru, kelas baru,
1: teman baru.
2: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
3: Lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
4: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
3: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
4: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
3: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
4: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
3: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
4: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
5: Kilau Pancasila.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Di hari ini ya, 4 Juni 2026 Kamis, kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Makassar siang ini. Dan saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda lintas informasi Sulawesi Selatan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Masih 4 hari pertama di bulan Juni, meskipun ini sudah pertengahan tahun 2026. Semoga selalu dipertemukan dengan hal-hal baik, aktivitas Anda selalu dimudahkan. Kalau untuk update cuaca tadi perjalanan menuju kantor pada pagi hari ini ya, Risna merasakan vibes yang begitu cerah, langit terlihat begitu biru dan cenderung panas. Jadi jangan lupa untuk Anda ketika beraktivitas di luar ruangan untuk terus menggunakan tabir surya ya, baju pelindung, kemudian juga menggunakan sunscreen, menggunakan sunblock. Karena apa? Jangan dianggap itu merupakan hal yang remeh ya, tapi ancaman penyakit kulit itu bisa datang dari paparan sinar UVA dan juga UVB. Ini sudah banyak banget produk-produk yang ditawarkan begitu dengan harganya yang cukup terjangkau. Kita bisa membelinya di berbagai store yang ada di kota Makassar ini. Ini bentuk self protect ya, melindungi diri dari hal-hal yang bisa menimbulkan penyakit dalam tubuh kita. Karena investasi yang paling baik itu apa? Investasi kesehatan. Nah, bersama kami pada pagi hari ini tentunya akan menghadirkan informasi-informasi juga untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI dengan esensi buku. Buku ESQ, Emotional and Spiritual Question, karya Ari Ginandjar Agustian adalah sebuah panduan yang menggali tentang kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual untuk meningkatkan kualitas hidup. Buku ini menawarkan pemahaman mendalam tentang bagaimana emosi dan spiritualitas berperan dalam mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Singkatnya, buku ESQ, Emotional and Spiritual Question, membuka pintu kepada konsep ESQ, Emotional and Spiritual Question, sebuah pendekatan yang menggabungkan kecerdasan emosional dan spiritual untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dalam hidup. Penulis Ari Ginandjar Agustian menekankan bahwa keberhasilan sejati tidak hanya tergantung pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pada pengembangan kecerdasan emosional dan spiritual. Emosi adalah komponen penting dalam hidup kita, dan buku ini mengajarkan bagaimana mengelola emosi dengan bijak. Penulis memberikan wawasan tentang berbagai jenis emosi dan bagaimana cara mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan stres. Dan beliau juga menunjukkan pentingnya memahami diri sendiri dan emosi kita sebagai langkah awal menuju pribadi yang lebih baik. Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi dimensi spiritualitas dalam kehidupan. Penulis membahas bagaimana mengembangkan hubungan yang lebih dengan diri sendiri, dengan Tuhan, dan orang lain. Beliau menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual seperti kejujuran, kerendahan hati, dan kasih sayang dalam menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam hidup. Nah, buku ini juga memberikan panduan praktis untuk meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual. Pembaca akan menemukan latihan-latihan yang dapat membantu mengembangkan pemahaman diri, mengelola stres, dan memperkuat hubungan

0: saja yang ingin mengembangkan diri mereka secara holistik dan mencapai potensi penuh dalam hidup. Dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: informasi dan inspirasi.
1: Lintas Informasi Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini di hari Kamis 4 Juni 2026 kami hadir menemani Anda dalam perjumpaan kita di Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik dan juga mencari tahu bagaimana proses dan juga update terbaru dari pemulangan jemaah haji 1447 Hijriah. Telah terhubung bersama kami pada pagi hari ini ada Bapak Afif Bahri. Beliau merupakan Sekretaris PPIH Embarkasi Makassar. Assalamualaikum Pak Afif.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, selamat pagi menjelang siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Terima kasih sebelumnya Pak Afif ya, telah berkenan untuk kami ajak berbincang pada pagi hari ini. Nah, sejak tanggal 1 hingga hari ini Pak, dalam proses pemulangan jemaah haji, bagaimana kegiatan di PPIH Embarkasi Makassar sendiri nih Pak?
3: Ya, dapat kami infokan bahwa sampai per hari ini tanggal 4 Juni kami di Embarkasi Makassar sudah melayani kepulangan jemaah haji sebanyak 4 kloter. Nah, sementara jumlah orangnya sebanyak 1.565 orang yang sudah kembali ke tanah air dan sudah diberangkatkan atau dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Alhamdulillah selama 4 kloter ini berjalan dengan baik prosesnya, sesuai dengan yang kita harapkan. Cuman memang ada beberapa jemaah yang masih tertahan, tertinggal di Arab Saudi karena ada yang sakit. Demikian juga dari 4 kloter ini ada 2 orang diantaranya jemaah haji yang wafat di Arab Saudi.
2: Oke, baik. Nah, kemudian untuk 4 kloter jemaah haji yang telah dipulangkan ke Indonesia ini, bagaimana kondisinya setelah pemulangan? Setelah tadi ada yang 2 wafat begitu ya, tapi selebihnya seperti apa?
3: Alhamdulillah dari 4 kloter yang tiba di tanah air dalam keadaan sehat walafiat, walaupun memang tidak ketahui kondisi, memang ada sebagian jemaah yang mungkin penyakit-penyakit yang biasa ya. Ya, seperti batuk, flu karena perbedaan cuaca, kemudian mungkin kondisi fisik yang agak menurun setelah melewati puncak haji di Arafah Muzdalifah Mina. Jadi tapi secara umum jemaah kita dalam keadaan sehat dan kembali ke daerahnya masing-masing.
2: Oke, nah kemudian yang belum dipulangkan ke Indonesia nih Pak, ada berapa kloter?
3: Jadi total di Embarkasi Makassar itu melayani, memberangkatkan 43 kloter. Jadi yang sudah kita pulangkan 4 kloter berarti masih ada sekitar 39 kloter lagi yang akan dipulangkan kembali ke tanah air. Dan insya Allah terjadwal untuk tanggal 5 dini hari, kloter 5, kemudian besok siang, di Jumat siang juga kloter 6 yang sudah terjadwal.
2: Oke, baik. Nah, kemudian untuk kondisi asrama haji sendiri nih Pak Afif, saat ini pada proses pemulangan jemaah haji seperti apa? Apakah memang dipenuhi juga oleh penjemput dari para jemaah haji atau bagaimana?
3: Nah, untuk kloter 1 sampai kloter 4 ini memang kan untuk penjemputannya dikoordinir oleh masing-masing pemerintah daerah. Jadi jemaah itu diatur kepulangannya ke daerahnya masing-masing oleh Pemda dengan menggunakan bus yang disediakan oleh masing-masing pemerintah daerah. Memang ada beberapa kabupaten yang jemaahnya akan dijemput sendiri-sendiri oleh keluarganya, terutama tentunya jemaah yang berasal dari kabupaten yang dekat dengan Kota Makassar, seperti Kota Makassar sendiri, kemudian Kabupaten Maros dan Kabupaten Goa. Nah, rencananya Kabupaten Goa yang kloter 5 besok subuh ini akan dijemput langsung oleh keluarganya. Nah, tentu saja ini penjemput yang akan tiba di asrama haji tentu saja lebih banyak dari jumlah jemaah tentunya, karena kadang-kadang satu orang jemaah itu dijemput lebih dari 10 orang, bahkan kendaraan bisa sampai 2-3 mobil untuk satu orang jemaah. Jadi memang kami di embarkasi sudah mengantisipasi dengan mengatur skema pergerakan kendaraan supaya mudah-mudahan tidak menimbulkan kemacetan yang yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat di wilayah sekitar.
2: Oke, nah kemudian Pak Afif, untuk pemulangan jemaah haji itu sendiri, apakah diberangkatkan dari Madinah atau dari Mekah ini, Pak?
3: Jadi untuk kepulangan yang sekarang ini adalah jemaah haji gelombang 1 yang dipulangkan dari Mekah melewati bandara yang ada di Jeddah. Jadi khusus jemaah kepulangan gelombang 1 sampai kloter 21 itu dipulangkan lewat bandara Jeddah. Nanti yang gelombang 2 akan dipulangkan lewat bandara Madinah, mulai kloter 22 sampai kloter terakhir, kloter 43.
2: Oke, nah kemudian untuk proses pemulangan jemaah haji di tahun ini, apakah dari PPIH Embarkasi Makassar sendiri ini menghadapi tantangannya berarti begitu, Pak Afif?
3: Pada prinsipnya kami ingin meningkatkan pelayanan. Jadi ada beberapa hal yang baru, seperti diantaranya kalau yang tahun-tahun sebelumnya ketika jemaah haji turun dari pesawat di bandara itu tangga pesawat langsung diparkirkan di dekat dengan pesawat. Tapi kan kalau kondisi itu diberlakukan ada potensi misalnya kondisi cuaca yang panas atau hujan. Nah untuk tahun ini jemaah semua melewati Garbarata, kemudian turun ke terminal langsung masuk ke bus. Jadi potensi-potensi kehujanan atau kepanasan pada saat turun dari pesawat itu sudah bisa kita hindari. Kemudian proses-proses lainnya tentu saja pemeriksaan kesehatan yang memang merupakan antisipasi dari Balai Besar Kekarantinaan Makassar untuk mencegah misalnya kalau ada jemaah kita membawa atau terindikasi akan membawa penyakit-penyakit tertentu yang berbahaya, itu saja diantisipasi oleh tim kesehatan melalui pemeriksaan kesehatan ketika tiba di asrama haji di Embarkasi Makassar.
2: Oke, jadi setelah pemulangan pun ini jemaah haji masih diperiksa kesehatannya begitu ya, Pak Afif, untuk menghindari ada kontaminasi begitu, virus-virus dari luar. Baik. Nah, kemudian
3: jemaah itu kesehatannya sampai 21 hari ke depan. Jadi mereka diwajibkan untuk melaporkan kondisi kesehatannya ke puskesmas terdekat di domisilinya ketika tiba di daerah asalnya masing-masing, dan petugas dari puskesmas dinas kesehatan akan memantau kondisi kesehatan semua jemaah haji selama 21 hari.
2: Oke, jadi pemantauannya selama 21 hari ya, Pak Afif, untuk memastikan kondisinya benar-benar steril begitu. Nah, kemudian ini mengenai keluarga jemaah haji yang meningkat masuk ke kabupaten ini seperti apa, Pak Afif?
3: Maaf, bisa diulang?
2: Iya, dari keluarga jemaah haji yang menjemput para jemaah haji ini yang meningkat dari kabupaten terdekat ini seperti apa?
3: Jadi memang kalau kabupaten yang dekat seperti Goa dan Maros itu keluarganya akan menjemput langsung jemaah di asrama haji. Jadi tentu saja kita tetap fasilitasi satu orang jemaah itu bisa dijemput oleh satu kendaraan. Nah, di satu kendaraan itu ada supir dan ada satu keluarga yang menjemput. Jadi itu kita fasilitasi aksesnya masuk ke asrama haji untuk memudahkan mereka menemui, menjemput jemaah beserta mengangkut barang-barang masing-masing jemaah. Kemudian ya mungkin saja ada terjadi peningkatan jumlah karena memang kita ketahui bahwa antusiasme masyarakat kita di Sulawesi Selatan terhadap proses perhajian ini cukup tinggi. Jadi banyak kadang-kadang keluarga jemaah itu yang berbondong-bondong menuju ke asrama haji untuk menjemput jemaah yang baru kembali dari tanah suci.
2: Nah, baik. Terakhir Pak Afif, pada siang hari ini pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam proses pemulangan jemaah haji Embarkasi Makassar.
3: Jadi kemarin pertama kami ingin mengingatkan kepada semua jemaah ya, semua jemaah baik yang sudah tiba di tanah air maupun yang masih di tanah suci, ketika akan pulang sama tentu saja kondisi kesehatannya tetap dijaga, dan ketika tiba di tanah air tetap melaporkan kondisi kesehatannya ke puskesmas masing-masing. Kemudian yang kedua terkait dengan barang bawaan, mengikuti ketentuan aturan penerbangan internasional, termasuk yang menjadi perhatian adalah jemaah kadang-kadang masih ada yang mencoba membawa air zam-zam masuk ke dalam baik itu koper kabin maupun koper bagasinya, dan ini menjadi perhatian dari pihak bandara yang ada di Arab Saudi. Tentu saja ini ada akan di sweeping, dan ketika ketahuan air zam-zam itu akan dikeluarkan paksa dari koper jemaah. Tentu saja ini kan kita sudah mengingatkan semua jemaah, tapi ya kadang-kadang ada saja jemaah yang masih berusaha mencoba untuk memasukkan air zam-zam untuk dibawa pulang ke tanah air. Sementara dari pemerintah sudah menyediakan semua jemaah haji sudah disediakan masing-masing satu orang satu galon berisi 5 liter air zam-zam. Kemudian terkait dengan barang ini juga kadang menjadi perhatian dari pihak bea cukai seperti barang-barang perhiasan jemaah, karena memang kultur budaya kita masih ada sebagian jemaah yang ketika pulang itu masih mengenakan perhiasan-perhiasan yang menurut dari pihak bea cukai itu diindikasikan bisa saja barang itu atau perhiasan itu dibeli di tanah suci, dan mereka diwajibkan untuk membayar semacam pajak ya kalau itu barang barang seperti emas atau yang sesuai dengan ketentuan dari pihak bea cukai harus membayar pajak ketika masuk ke wilayah Indonesia. Nah, itu kita harapkan jemaah tidak terlalu mencolok ya. Walaupun memang kadang-kadang jemaah bawa perhiasan emasnya itu dari tanah air, tapi ketika akan pulang ke daerahnya dipakai secara mungkin ya secara berlebihan sehingga muncul anggapan dari pihak bea cukai bahwa barang ini dibeli dari tanah suci dari Arab Saudi, sehingga perlu diklarifikasi. Nah, itu kami ingatkan supaya jadi perhatian jemaah ketika pulang ya tidak terlalu mencolok lah menggunakan pakaian, kemudian kalau ada yang menggunakan perhiasan juga tidak terlalu mencolok.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Afif atas waktu dan juga kesempatannya pada pagi hari ini. Sehat selalu Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.
2: Iya, baik. Pendengar itulah tadi kita telah bersama dengan Sekretaris PPIH Embarkasi Makassar ada Pak Afif, yang juga beliau menyampaikan pesan dan himbauan kepada para jemaah haji. Beberapa poin dijelaskan mengenai muatan dari bagasi para jemaah haji ini tidak boleh melebihi, untuk utamanya mengenai air zam-zam, kemudian juga mendapatkan himbauan untuk tidak menggunakan perhiasan secara berlebihan. Terima kasih atas perhatian Anda, pendengar Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Kami cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1.
1: Informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.
1: Pro 1,

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini di hari Kamis 4 Juni 2026 kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di talk show khusus. Tentunya siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga melakukan live streaming pada siang hari ini melalui akun YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar. Kira-kira talk show khusus kita pada hari ini akan berbincang bersama siapa? Telah hadir di studio Pro 1 ada rekan-rekan kami dari Sudiang Memorial Park. Ada Ibu Irma Najmi yang merupakan Marketing Communication Sudiang Memorial Park dan juga ada Pak Arfah Taufik, beliau merupakan Head of Sales Sudiang Memorial Park. Assalamualaikum Bapak Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah, insya Allah sehat.
1: Jadi kali ini kita akan membahas sebidang tanah mulia untuk perjalanan kembali. Wah, ini dalam dari topiknya saja sudah menarik untuk kita kulik lebih jauh lagi. Tapi saya baca-baca tadi ya, gambaran umumnya ini ternyata merupakan investasi masa depan.
2: Betul, betul.
1: Investasi kalau kita terbayangnya emas, ya, gitu kan, atau juga properti.
2: Bener,
1: tapi ternyata ada juga nih investasi yang tidak boleh terlupakan, investasi di masa depan yang sudah pasti akan datang.
2: Pasti. Sudah pasti tanpa diketahui kapan.
1: Kapan? Jadi benar-benar kita persiapkan. Nah, betul. Bisa tiba-tiba saja. Nah, di awal perjumpaan nih, Pak Arfah dan juga Ibu Irma ya, boleh diperkenalkan terlebih dahulu bagi kita semua pendengar dan juga pemirsa mengenai pemakaman Muslim eksklusif yang diusung oleh Sudiang Memorial Park ini. Silakan.
3: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pro RRI sudah memberi kesempatan kepada kami untuk siaran di studio ini. Baik, untuk Sudiang Memorial Park sendiri adalah kawasan pemakaman eksklusif yang pertama kali yang hadir di Kota Makassar. Jadi kita menjanjikan konsep yang pemakaman yang asri, yang tertata rapi, yang tidak bising, yang dimana biasanya kan mindset orang di sebuah pemakaman itu adalah kumuh, Bu, ya. Betul. Makanya kami dari situ kita berangkat untuk menyajikan kepada warga Makassar, menyajikan sebuah konsep pemakaman yang asri, yang eksklusif, yang tertata rapi dan dikelola secara proporsional.
2: Iya, betul.
1: Oke, okay, jadi itu ya, ya, yang menjadi poin-poin utama nih di Sudiang Memorial Park. Nah, kemudian untuk hal yang melatar belakangi pertama kali sehingga hadir nih pemakaman eksklusif, apa? Apakah terinspirasi dari San Diego Hills?
2: Oke, okay, jadi mungkin untuk apa sih yang menjadi hal utama yang melatar belakangi sehingga di perusahaan kami memilih untuk membangun properti khususnya di pemakaman Muslim eksklusif itu, Kak, terutama di Kota Makassar itu karena saat ini isu-isu yang lagi berlangsung itu adalah pemakaman di Kota Makassar itu sudah sangat-sangat minim, Kak. Kalau dikatakan itu sudah lumayan sulit untuk kita dapatkan nantinya, yang dimana mungkin jumlah masyarakat di Kota Makassar itu semakin meningkat, sehingga potensi untuk kematian juga yang sudah meningkat juga, banyak kebutuhan lain makam, sehingga kami di perusahaan berinisiatif untuk memberikan peluang-peluang kepada seluruh masyarakat yang ingin berinvestasi punya lain makam yang tentunya sudah dipersiapkan sejak saat ini seperti itu.
1: Oke, okay, jadi ini tantangan kota-kota besar ya, Pak Arfah dan juga Bu Irma.
3: Betul, betul.
1: Jangan hanya melihat dari modernisasinya, tapi ternyata lahan makamnya juga sudah mulai minim.
2: Iya, betul.
1: Karena selain itu, Pak Arfah, apa nih yang perlu juga ditekankan gitu kan ke masyarakat kalau penting loh kita berinvestasi untuk lahan makam.
3: Nah, terkait yang dikatakan tadi Ibu Irma bahwasanya di Kota Makassar itu, Bu, terjadi krisis
2: lahan pemakaman.
3: Lahan pemakaman. Hmm. Nah, 5 TPU yang ada di Kota Makassar ini sudah over kapasitas, Bu, ya.
1: Iya.
3: Jadi sehingga makam itu jarak-jaraknya sudah
1: sangat
3: tidak ada lagi, ya, berdekatan lagi.
2: Bahkan makanya, sering ditumpuk-tumpuk biasa.
1: Nah, betul.
3: Makanya kami hadir sebagai solusi, salah satu solusi untuk warga masyarakat Makassar mempersiapkan lahan makam yang lebih kondusif begitu.
1: Ya. Oke. Jadi memang ini ya fenomena ditumpuk gitu kan makamnya, dianggap kalau makam sebelumnya sudah melebur dengan tanah, diisi lagi dengan jasad baru begitu. Tapi ini ya Pak Arfa dan juga Bu Irma, pembahasan mengenai kematian kan di masyarakat ini masih tabu gitu kan. Ini gimana kalau dari teman-teman dari Sudia Memorial Park untuk memberikan pemahaman?
3: Sebenarnya Mbak ya, itu mungkin karena pengaruh budaya ya.
2: Iya betul.
3: Mindset kita mungkin di dalam sejak kecil kita itu selalu ditanamkan bahwa kematian itu
2: hal yang menakutkan.
3: Hal yang menakutkan, betul.
1: Iya. Oke, mistis.
3: Mistis. Nah, padahal sebenarnya kalau dari segi agama kan sebenarnya kita harus persiapkan itu.
2: Iya.
3: Karena kan itu hal yang pasti.
1: Iya.
3: Nah, terkait itu juga dengan adanya kondisi lahan makam yang sudah berkurang di kota kita ini, makanya kita hadir untuk
2: edukasi
3: mempersiapkan lahan makam seperti ini.
1: Jadi memang ini juga mempersiapkan lahan makam bentuk ikhtiar ya.
2: Iya, benar Kak,
1: Ibu
2: benar.
1: Irma. Ini boleh juga dijelaskan lebih lanjut ikhtiar dalam menyiapkan lahan makam ini dalam ajaran Islam ini seperti apa begitu.
2: Ya, kalau secara dalam agama Islam kan kita juga tidak terlalu mengetahui begitu dalam ya Kak ya. Cuman yang betul karena kita bukan praktisi di situ, betul. Jadi mungkin kalau dalam kutipan surah ya Pak Arfa ya, ini dalam Quran surah Al Imran ya ayat 185 kalau enggak salah itu bunyinya kullu nafsin zaikatul maut bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jadi enggak ada salahnya kalau kita umat yang bernyawa manusia ini mempersiapkan yang memang menjadi jalan terakhir kita untuk kita pulang. Seperti judul kita pada hari ini adalah Sebilah Tanah Mulia untuk Perjalanan Kembali. Karena lagi dan lagi kembali bukan hanya untuk di rumah Kakak ya, tetapi kembali ya di tempat kita di mana kita diciptakan seperti itu.
1: Jadi tadi kan dijelaskan seperti apa tantangannya untuk Kota Makassar ini ya, masyarakatnya, ketersediaan lahan pemakaman yang sudah semakin minim. Kemudian juga ini banyak ya kalau diperhatikan di pada saat akan menghadapi bulan suci Ramadan misalnya.
2: Iya betul.
1: Yang berziarah itu kan banyak yang bisa menyebabkan kemacetan karena terlalu ramai dekat dengan jalan raya. Itu semua tantangan-tantangannya memang harus dipertimbangkan sedari dini begitu ya untuk kita masing-masing. Nah, kemudian ini yang membedakan antara pemakaman eksklusif dengan pemakaman umum seperti apa ini?
2: Mungkin yang membedakan tadi seperti yang disampaikan sama Pak Arfa sebelumnya toh Kak, itu kita lebih kepada fasilitas yang kita tawarkan kepada setiap pembeliknya kita. Jadi manakah untuk mereka yang sudah berakad di Sudiang Memorial Park ini akan mendapatkan beberapa fasilitas. Salah satunya itu pada saat mereka berakad kita sudah serahkan itu namanya satu tas untuk persiapan jenazah. Jadi isinya itu kan sudah ada kain kafan, kemudian perlengkapan-perlengkapan seperti kapas dan lain-lain sebagainya itu sudah lengkap. Nanti beliau akan membawa pulang ke rumahnya pada saat setelah akad. Nah, setelah itu ketika lahan makamnya sudah mau digunakan atau mungkin sudah ada yang meninggal dunia dari yang punya lahan makam tersebut, nanti kami sudah menyiapkan fasilitas ambulans Kak. Sudah free ambulans. Jadi nanti langsung dihubungi saja untuk kontak center yang sudah disediakan di kantor, langsung akan dihubungkan dengan pihak ambulansnya. Kemudian untuk lahan makamnya sendiri kita akan gali, kemudian tutup makam, kemudian ada juga yang akan memandu untuk prosesi doanya. Dan tentunya untuk memberikan sebuah kenyamanan bagi pemilik lahan makam itu kita sediakan tenda Kak. dan kursi
3: ya, untuk keluarga, ya,
2: untuk keluarga
3: yang mengantar
2: ya, sampai di kuburan seperti itu.
3: Sebenarnya kan hal-hal kecil ini biasa tidak
2: diperhatikan.
3: Ya, benar. Mungkin tuh, kita pernah merasa dilakukan. Semua yang mm-hmm. pernah apa merasakan ada keluarga yang meninggal. Mm-hmm. Itu kan baru mau persiapkan perlengkapan jenazahnya,
4: betul,
3: ambulansnya,
4: iye,
3: tukang galinya,
4: iye,
3: mana lagi TPU-nya yang susah, yang mana yang kosong, mm-hmm. begitu. Makanya kita ini hadir untuk memberi solusi seperti itu, Bu.
4: Oke, jadi terima beres ya.
3: Terima beres.
4: Terima beres.
3: Tinggal telepon.
4: Tinggal telepon. Semuanya sudah tersedia,
3: betul,
4: gitu ya. Berarti untuk pendaftaran bisa dari umur berapa saja?
2: Bisa Kak. Kalau mungkin mau didaftarkan untuk anaknya yang baru lahir juga boleh.
4: Serius. Iya, betul.
3: Sudah ada yang begitu, Bu.
4: Sudah ada.
2: Iya.
3: Jadi dia ada 10 orang ambil dalam 10 satu kafe. Keluarga itu, malah dia ambil 10 kafe. Mm-hmm. Dia siapkan anaknya yang masih SD.
2: Iya, supaya sebagai bentuk mungkin ikhtiar juga Kak, dan tidak memberatkan keluarga ya.
4: Tidak menyulitkan keluarga nantinya ya.
3: Iya. Namanya juga usia kan tidak ada yang tahu, SD mau tua kan.
4: Iya.
2: Kalau aja kalau aja enggak ada yang tahu Kak.
4: Betul.
2: Ngeri-ngeri sedap.
4: Agak ini gitu ya.
2: Iya.
4: Penting banget untuk dipersiapkan. Yeah. Nah, selain tadi sudah ada yang diberikan seperangkat kain kafan, kemudian kapas dan sebagainya, dan fasilitas-fasilitas lain, untuk perawatannya sendiri nih seperti apa,
2: Pak?
3: Ibu, oh iya, untuk perawatannya nanti kita ada pengelola sendiri, Bu, yang akan merawatnya. Jadi itu dari pihak kami
2: developer
3: yang merawat kebersihan itu. Jadi yang pemilik makan tidak tahu apa-apa lagi. Kita yang kelolakan.
4: Oke.
3: Okay.
4: Ini boleh tidak sih diberikan gambaran nanti style dari makamnya seperti apa? Ini kan kalau kebanyakan
2: ya.
4: Kita membayangkan dulu ya. Kan banyak ya model-model dari pemakaman gitu, ada yang diteho sampai tinggi banget nih. Betul. Ada juga yang cuma berupa tanah tapi ditanami rumput. Nah, kalau saya bayangannya karena eksklusif biasanya ditanamin rumput sih. Atau gimana nih?
2: Jadi kalau untuk bayangannya, membayangi ya Pak Arfaya, kalau kita itu pemakaman di Sudia Memorial Park nantinya insya Allah seperti mungkin yang sering kita dengar itu di telinga kita, salah satu pekuburan eksklusif yang ada di Jakarta sana ya, tempat para artis-artis. Ya, siapa sih yang tidak tahu San Diego Hills ya Kak ya? Jadi pemakamannya itu kita gunakan pakai rumput, kemudian akan diberikan penanda makam itu berupa batu nisan.
3: Batu nisan yang jadi, datar
4: ya.
2: Batu nisan yang hanya namanya doang Kak, bukan yang segi empat itu, yang warna silver biasanya. Jadi ini rumputan, kemudian ada penanda batu nisan untuk namanya saja Kak, yang biasanya itu yang pakai tehel itu loh, yang warna hitam itu,
4: gitu. Keramik itu ya.
2: Keramik betul.
4: Okay. Tapi jadi, terima request tidak sih dari keluarga yang bersangkutan yang sudah memiliki covering di situ untuk modelnya misalnya kayak model
3: jadi style kita
4: apa?
3: Ada ketentuan Bu.
4: Oh, okay.
3: Ketentuan. Jadi kita juga sebenarnya bukan bidang kami yang syariah-syariah itu.
2: Betul.
3: Kan sebenarnya pemakaman itu harus tidak boleh terlalu wah ya.
4: Iya.
3: Jadi betul. Kita ada aturan semua seragam.
4: Okay.
3: Jadi tidak ada yang membedakan. Yang namanya juga makam Bu ya, tidak ada yang membedakan ya.
4: Oke. Okay,
3: tidak ada kelas-kelas.
2: Tidak ada kelas-kelasnya. Tidak ada VIP.
4: Tidak
2: ada VIP Kak.
4: Nah, kalau untuk arah kiblat dan juga tata letak makamnya ini pasti sudah dipersiapkan sedemikian rupa ya. Mungkin boleh dijelaskan juga seperti apa prosesnya begitu.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim Kak. Bulan kemarin di bulan Mei, ini tim dari Kementerian Agama khususnya di Kota Makassar sendiri sudah hadir langsung di lokasi Sudia Memorial Park, dan mereka melakukan pengukuran serta meriset untuk arah kiblat yang sesuai dengan syariat tentunya. Dan alhamdulillah sudah dikeluarkan sertifikat Kak untuk di Sudia Memorial Park bahwa sudah diletakkan arah kiblat untuk pemakaman di sana. Alhamdulillah sudah.
4: Okay.
3: Ya, dan kita sudah dapat ini
2: izin dari Kemenag juga.
3: Ya, Kemenag.
4: Oke, legalitasnya nih sudah jelas.
2: Alhamdulillah. Iya.
4: Oh iya, tadi kan setelah dibuk satu kafling gitu misalnya kan ada dibawa pulang tas yang berisikan seperangkat tadi yang dijelaskan
2: ala jenazah, perlengkapan jenazah.
4: Tapi ada juga tidak sih surat tertentu yang menandakan bahwasanya oh ini sudah akad dan yang sebagainya?
3: Yang ada Mbak. Jadi kita nanti siapkan semacam piagam kepemilikan.
4: Oh, piagam kepemilikan ya, namanya.
3: Yang pertama piagam kepemilikan, yang kedua itu akan ada dua berkas nantinya mereka pegang. Ada piagam kepemilikan dan surat kematian dari dari kami.
4: Oh, okay.
3: Surat keterangan mati begitu. Iya.
4: Baik. Nah, untuk dari segi ini bahas fasilitasnya lagi ya. Tadi kan sudah banyak banget nih ternyata kelebihan-kelebihan yang bisa didapatkan ketika kita ngebooking nih lahan pemakaman eksklusif. Kalau untuk yang ingin berziarah. Ya. Tadi kan tantangannya biasanya kalau pemakaman umum saking banyaknya crowded padat itu harus antri dulu bahkan sampai berebut tempat untuk bisa berdoa karena satu sama lain kan dekat banget nih jaraknya. Kalau di pemakaman eksklusif ini gimana nantinya?
2: Iya Kak, kembali lagi karena kita berikan tentunya kenyamanan yang utama kepada seluruh pemilik makam dan keluarga-keluarga yang ingin berziarah. Jadi kalau untuk keluarga-keluarga nantinya Kak, karena di pekuburan Sudia Memorial Park sendiri itu Kak, kita tentunya menyediakan lahan parkir yang memang sudah cukup luas yang ada di depan pemakaman. Jadi jalan raya yang besar. Nah kemudian untuk jalan raya di depan lokasi kami itu sebenarnya bukan jalan raya utama yang menghubungkan banyak lokasi Kak, tapi memang area makam. Karena lokasi kami itu bertepatan sampingan dengan pemakaman umum yang ada di Sudiang. Jadi khusus orang-orang yang ingin berziarah saja yang akan memarkirkan kendaraannya di situ. Jadi tidak ada untuk akses keluar masuk untuk kendaraan-kendaraan yang lain seperti itu. Terus yang kedua, kalau untuk buat keluarga yang ingin berziarah nantinya, karena kan kita memiliki ruang ataupun jarak dari setiap liang makam ya Pak ya. Jadi setidaknya kita berikan ruang untuk mereka dapat berdiri ataupun juga sambil duduk memberikan doa seperti itu kami bisa berikan memang karena sudah tersedia memang jarak dari makam satu ke makam lainnya Kak seperti itu.
3: Okay. Kita juga siapkan kasebo Mbak.
2: Oh iya benar.
4: Ada kasebonya.
3: Jadi kasebo. Untuk keluarga yang misalnya kepanasan bisa berteduh di situ. Terus kita juga fasilitasi kamar mandi
2: toilet umum
4: ya. Iya.
3: Kan biasa jangan sampai ada yang kebelet misalnya ya Mbak.
4: Iya.
3: Jadi kita siapkan itu semua Mbak.
2: Okay. Jadi ada gazebo sebagai tempat istirahat para peziarah. Ada toilet juga yang disediakan, ya, ada tenda dan juga kursi yang bisa digunakan kepada seluruh keluarga yang nantinya ingin melakukan perziarahan seperti itu.
4: Jadi memang ini aspek kenyamanan ya.
2: Yang utama sih itu Kak.
4: Prioritaskan pokoknya luar biasa.
2: Walaupun mereka mungkin sudah kita kunjungi dalam kondisi yang berbeda ya.
4: Iya.
2: Rumah kayak judul lagu biasanya berkunjung ke rumah yang lain.
3: Jadi kesan dari makam yang horor itu hilang.
2: Iya, begitu Kak, benar.
3: Seharusnya sih seperti itu memang, Mbak ya.
4: Iya. Karena kita kan datang untuk
2: mendoakan
4: dalam kondisi yang ya sebaik-baiknya perasaan gitu ya. Harusnya juga lingkungannya mendukung gitu yang ramah asri.
2: Harus nyaman juga.
4: Oke, luar biasa. Ini pendengar dan juga pemirsa ya, sudah ada yang siap untuk membooking nih.
2: Iya. Langsung aja.
4: Langsung saja. Kalau mungkin juga ada yang ingin memberikan pertanyaan, boleh bergabung melalui live chat kami ya di YouTube, nanti kami akan bacakan dan langsung dijawab oleh Ibu Irma dan juga Pak Arfa. Nah, kemudian untuk lokasinya. Itu di mana? Tepatnya
2: Pak Arfa.
3: Oh iya.
2: Pak Arfa ini yang aktif banget di lokasi Kak.
4: Oh, betul.
3: Jadi lokasinya kami itu Mbak pas di samping TPU Sudiang. Di kecamatan Sudiang ya.
2: Iya, Bakung.
3: Kecamatan Bakung.
4: Iya. Yeah.
3: Jadi pas bersampingan di sana, Bu.
4: Di situ.
3: Iya.
4: Dan aksesnya untuk masuk
3: bisa aksesnya lah bisa mobil.
4: Oh bisa mobil
3: kan karena harus difasilitasi itu Mbak karena orang meninggal kan nanti kan
2: aksesnya
3: yang,
2: mobil
3: yang,
2: ambulans
3: yang bawanya kan ambulans.
2: Yes. Tapi untuk mungkin aksesnya yang biasa kita lewati yang lebih dekat itu kalau misalkan kita dari arah Perintis kali ya Kak
4: ya
2: bisa lewat Patung Ayam
3: arah ke Gor.
2: Arah ke Gor Sudiang. Nanti arahnya kan langsung dapat perempatan pemakaman umum Sudiang itu belok kanan. Pokoknya ujung langsung dapat Sudiang Memorial Park.
4: Tapi ini untuk yang bisa ngebooking pemakaman eksklusifnya bukan hanya untuk warga Kota Makassar kan?
2: Iya dong,
4: warga Kota
2: pastinya
4: Makassar
2: Kak.
4: Juga bisa.
2: Bisa. Kan? Ya. Karena salah satu dan bukan salah satu sih Kak, beberapa customer kami itu kebanyakan juga dari luar Kota Makassar. Ada dari Pangkep, Maros. Iya, benar.
4: Betul. Biasa berarti nanti memang pada saat sudah waktunya yang bersangkutan dipanggil oleh Allah.
2: Iya, betul.
4: Sudah siap sedia ambulannya mengambil ke Pangkep, ke Maros, menjemput gitu ya untuk mengantarkan.
3: Insyaallah.
2: Insyaallah.
4: Masyaallah. Total ada berapa yang disediakan di sana?
3: Nah, total makam yang kita siapkan di sana ada 450 unit, Mbak. Hmm. Yang sudah sekedar info ini ya, yang sudah sold out itu hampir 200.
2: Hampir 200.
3: Jadi 50% ya, Mbak.
2: Hampir 50%.
3: Ya. Jadi kalau memang berminat cepat-cepat
2: langsung
3: mati
2: aja. Langsung booking di nomor ini.
4: Disebutkan nomornya di mana bisa dihubungi nih.
2: Bu langsung aja Pak Arfa kalau gitu.
3: Oh, di nomor kalau nomor Pak. Nomornya call center-nya itu 085 333-444-285.
4: Iya. Atau 285. Oke. Okay. Ya. Bisa di mana lagi? Ada media sosialnya yang bisa
3: ada,
4: dihubungi
3: media
4: juga.
3: Sosialnya itu.
2: Langsung aja Kak kepoin Instagramnya Sudiang Memorial Park.
4: Oke. Okay.
2: Dan tentunya kami akan update Kak mengenai kondisi lokasi. Mm-hmm. Kemudian kalau misalkan ada yang ingin bertanya lebih lanjut, kami akan arahkan ke call centernya kami. Seperti itu.
4: Luar biasa ya. Jadi ini lengkap banget. Bahkan akses informasinya juga sangat terbuka. Yeah. Bisa bertanya-tanya juga kan terlebih dahulu sebelum.
2: Boleh dong Kak. Silakan.
4: Survei lokasi dulu bisa. Bisa.
2: Boleh.
4: Bisa.
3: Langsung diantar Mbak.
2: Langsung diantar, iya, ditemani.
4: Ditemani Pak. Dijelaskan sejelas.
2: Dijelaskan.
4: Tapi ada berapa tipe di sana?
2: Di sana ada 3 tipe Kak.
4: Oke. Okay.
2: Tipe yang pertama itu ukuran standarnya kita ya, 1x2. Mm-hmm. Rumah masa depan itu adalah 1x2.
4: Tapi dipikirkannya harus sejak sekarang ya.
2: Pokoknya dan kita diberi nama, ada bloknya juga Kak namanya. Namanya Blok Darussalam.
4: Masyaallah, nama bloknya.
2: Iya, nama bloknya. Ini sebenarnya nama pintu surga ya, Pak Arfa ya.
4: Macam-macam itu surga.
2: Iya, Darussalam. Okay. Kemudian kita juga ada ukuran 1x2x2 itu di Blok Naim.
4: Mm-hmm.
2: Blok Naim, dan untuk yang paling besarnya kita itu ada di ukuran 1x5x2 Kak, itu namanya Blok Firdaus. Itu pintu surga Firdaus.
4: Masyaallah.
2: Insyaallah.
4: Darussalam, Naim dan
2: Firdaus. Iya Kak.
4: Ini yang penting harganya.
3: Harganya Bu.
2: Head of sales kita boleh lah.
4: Iya ya,
2: head of sales.
3: Ya. Jadi kita mulai harga dari tipe yang Darussalam tadi.
4: Iya.
3: Ya. 12 juta, tapi itu bisa dikredit, bisa diangsur.
4: Berapa kali angsuran itu, Pak?
3: Kita maksimal tenornya itu 12 bulan, Bu. Kalau Naim harga 17 juta dan Firdaus 22 juta.
2: Firdaus 22 juta.
4: Oke. Kemudian yang menjadi pembeda di antara ketiga blok itu tadi

0: lama-lama memberikan doa gitu ya kak ya, seperti itu.
1: Ya pastinya kalau di kompleks pemakaman eksklusif seperti ini dapat dipastikan tidak ada ini kan, kayak pungutan-pungutan.
0: Ah gitu.
2: Salah satunya itu.
1: Ya, banyak yang betul. Sekarang terjadi.
2: Betul, ya, betul. Nah itu yang salah satunya sebenarnya jadi keluhan. Dan karena kan banyak customer-customer kami yang kami tanyai, apa sih sebenarnya, begini juga Bu, ada juga yang sebenarnya minta pindah dari pemakaman umum ke situ.
0: Iya, iya benar.
2: Saya pernah tanya salah seorang itu, katanya ah itu yang tadi yang pungutan-pungutan liar itu karena mereka apa keluarga tidak merasa nyaman, belum berdoa sudah didatangi.
0: Sudah didatangi seperti itu.
1: Iya. Jadi memang ini jadi pertimbangan betul. Penting
0: betul,
1: ya
0: kak.
1: Seperti itu karena kenyamanan lagi-lagi.
0: Betul.
1: Kenyamanan. Baik. Pendengar, pemirsa, dan Bu Irma beserta Pak Arfa, kita akan jeda terlebih dahulu. Tentunya masih akan menemani Anda dalam perjumpaan kita di talk show khusus pada siang hari ini hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Jam Gadang, ikon kebanggaan Sumatera Barat dari Kota Bukit Tinggi, sudah sangat dikenal. Tapi tahukah Anda bahwa jam ini memiliki keunikan yang jarang kita perhatikan? Angka 4 pada jam gadang ditulis dengan 4 huruf I kapital, bukan dengan angka Romawi 4, seperti yang kita lihat pada jam lainnya. Lalu, mengapa angka 4 ditulis bukan dengan angka Romawi? Ternyata, ada beberapa alasan. Pertama, penulisan dengan 4 huruf I kapital memberikan tampilan yang lebih simetris dan seimbang, sehingga terlihat lebih estetika. Selain itu, ini juga mengikuti tradisi desain jam kuno yang digunakan pada jam-jam besar di abad ke-17 dan ke-18. Tak hanya itu, penggunaan penulisan ini juga memiliki makna simbolis. Ini menjadi bagian dari sejarah dan kebanggaan masyarakat Bukit Tinggi. Jam gadang bukan hanya penunjuk waktu, tapi juga simbol yang melestarikan tradisi dan memperkuat identitas kota ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
2: Kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
3: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
2: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
3: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
4: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
3: Oh, maaf, Bu. Ini saya geser motornya sekarang.
2: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
4: Nggak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka.
3: Iya, Bu. Saya baru sadar jalannya penting banget.
5: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di talk show khusus Sebidang Tanah Mulia untuk perjalanan kembali bersama dengan Pak Arfah dan juga Ibu Irma pada siang hari ini. Tadi sudah dijelaskan latar belakangnya dari pemakaman eksklusif Sudia Memorial Park ini seperti apa, kemudian Betul. Juga benefit yang bisa didapatkan itu banyak sekali ternyata ya. Nah, kita membahas mengenai legalitasnya.
2: Oke.
1: Ini yang dipertanyakan juga karena Betul. Ini kaitannya dengan tanah ya, kepemilikan gitu. Yeah. Itu boleh dijelaskan siapa nih? Bu Irma, Pak Arfah?
3: Jadi masalah legalitas, kalau masalah legalitas ini Mbak, kita sudah SHM karena memang SHM yang dari pemilik
2: lahan
3: pertamanya. Memang kendala untuk mencari lahan, terutama misalnya investasi rumah atau apalagi makamin ya, ini memang sebuah keraguan biasanya di masyarakat.
1: Iya.
3: Karena takutnya kapan nanti digusur ki?
1: Iya, betul. Iya. Mafia-mafia tanah.
2: Iya, betul.
3: Jadi, iya. Dan ada salah satu kemarin sebenarnya calon user bertanya masalah itu. Nah, saya suruh langsung ke kelurahan, Bu, cek. Jadi kalau memang untuk meyakinkan lebih bagus masyarakat itu, warga itu langsung cek langsung ke pemerintah setempat.
1: Okay.
3: Nah, kalau dari kami kan ini kan sebagai marketing pasti ya yang ceritanya yang bagus-bagus saja kan.
1: Iya,
3: ya.
1: Menawarkan kan
2: menawarkan.
1: Ini pemanis-pemanisnya gitu kan.
3: Jadi kita sudah SHM, Bu.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Dan tentunya sudah diakui juga oleh beberapa unit dari dinas pemerintah di Kota Makassar.
3: Sudah dapat izin.
2: Seperti di unit untuk pemakaman di Kota Makassar sendiri itu, alhamdulillah alamin, kemarin itu sempat kami berkunjung di beberapa pemakaman dan mereka memang sudah sampaikan bahwa oh iya, kami tahu ini yang di Sudiang ini yang pemakaman eksklusif di bilang iya. Pertama kita, tahu ini di Kota Makassar kayak begitu.
3: Karena kita sudah dapat izin juga, Bu, dari pemerintah kota.
2: Iya,
1: sudah
3: ada.
1: Oke, jadi legalitasnya jelas begitu ya. Nah, kemudian ini kalau untuk edukasi kepada masyarakat ya, Bu Irma dan juga Pak Arfah, ini untuk bisa lebih selektif dalam membeli kafling makam itu seperti apa, boleh diberikan tips-tipsnya?
2: Iya, kalau berbicara soal selektif, sebenarnya memang tanda kutip sih, Kak. Memang kita harus perlu waspada, apalagi karena zaman sekarang banyak sekali hal-hal yang tabu yang bisa terjadi ya di sekeliling kita seperti itu. Terutama soal tanah dan lain sebagainya, mungkin pertama kali itu perlu kita lakukan pendekatan atau mencari tahu langsung di developernya lahan pemakaman tersebut. Kemudian kalau bisa pastikan langsung seperti yang disampaikan oleh Pak Arfah tadi, langsung temui pihak kelurahan yang ada di lokasi setempat. Kalau gak pihak kelurahan, langsung untuk tanyakan di warga masyarakat di sekelilingnya seperti itu. Dan tentunya pastikan bahwa sosial medianya dari lahan tersebut ini update seperti itu, karena sebenarnya karena sosial media itu merupakan jejak yang sangat-sangat gampang kita temui, yang susah untuk hilang ya, Kak ya. Jadi sebenarnya kalau kita juga berani untuk bermain di media sosial itu juga bahaya untuk dampaknya. Jadi mungkin alhamdulillah kami sendiri di Sudia Memorial Park ini memberikan ruang informasi yang tentunya dengan sifat yang jujur dan tentunya kami berikan kepada seluruh masyarakat apa adanya sih sebenarnya sih, Kak, untuk lahan kami seperti itu. Jadi perlu hati-hati juga lebih mencari tahu bagaimana surat-surat dari kepemilikan lahannya tersebut, apalagi karena ini bersifat tanah makam ya.
1: Iya, tanah makam.
2: Belum jadi tanah makam aja, Kak, masih banyak yang mengklaim bahwa tanah ini milik mereka dan lain sebagainya. Nauzubillah.
1: Bahkan sudah dimiliki bertahun-tahun pun masih bisa.
2: Masih
1: juga
2: diklaim, betul, Kak.
1: Diklaim.
3: Iya. Jadi dan juga apa perlu diketahui juga latar belakang developernya.
2: Benar.
3: Sepakat developernya.
1: Rekam jejaknya apa?
3: Betul.
2: Makanya, Kak, sosial media itu penting sih sebenarnya karena itu merupakan rekam jejak yang tidak ada habisnya, nggak ada masanya kan, Kak?
1: Betul. Iya. Jadi kalau disinyalir ini ada sesuatu yang janggal itu bisa dipertanyakan. Tapi kalau memang dari sosial medianya jelas, semuanya terbuka, itu bolehlah kita percaya. Kita akan mencoba terima telepon berikut ini, ada yang mencoba untuk bergabung ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Baik, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pendengar bisa di 0821-3333-9440. Sudah ada yang mendaringkan telepon kami pada siang hari ini, kita akan coba menerima dari siapa dan di mana. Halo, assalamualaikum. Terputus sambungan teleponnya, bisa dicoba kembali di 0821-3333-9440. Nah, ini sepertinya sudah ada yang sangat penasaran ya.
2: Benar kak.
1: Tadi 450 unit.
2: Iya betul.
1: Dan sudah terbooking
2: hampir 200. Berarti 50% dari total unit.
1: Total unit. Ketika semuanya sudah terbooking, ini kita ngomongin masa depannya. Kedepannya ya, ketika sudah terbooking semua 450, apakah akan ada lagi lokasi kedua?
2: Insya Allah.
1: Insya Allah ada ya.
2: Iya ada.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak.
1: Iya, dengan siapa di mana Ibu?
4: Ibu Anissa di Bantaeng Mbak.
1: Iya, Ibu Anissa di Bantaeng. Silakan Ibu Anissa, pertanyaannya ini mengenai.
4: Mau tanya apa itu pergi ke siara, ada anak-anak minta-minta uang. Tapi saya bilang jangan minta ada uangku, situ mimpi ke kuburannya orang tua aku tuh.
1: Iya. Yeah.
4: Tapi tidak ada uangku, ada ya anak-anak minta bilang minta kawan tabu, bilang di parku tidak ada uangku, nanti pi ada pi uangku baru kasih ki. Tapi kita kasih tuh dulu, ale situ mi. Bilang itu sapu-sapu kuburan tuh.
1: Iya.
4: Minta uangku, tapi tidak ada uangku dari mana mi itu caranya. Baca-baca tidak ada uangku.
1: Iya.
4: Itu mi maka ambil ustaz.
1: Baik.
4: Itu mi bilang minta kawan tabut, tapi nanti pia lagi deh kembali pak lagi tiap kembali kak lagi.
1: Baik Ibu Anissa.
4: Iya. Itu nih paling empat deh.
1: Terima kasih.
4: Iya terima kasih Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini Bu Andi Anissa curhat pengalaman beliau di pemakaman umum. Kalau ditanya caranya apa? Caranya dengan membooking di pemakaman
2: Sudiang
1: Memorial Park. Betul, ya. Ternyata benar yang kita bahas tadi ya. Pak Arfa dan juga Ibu Irma ya. Ada oknum-oknum yang membersihkan makam tanpa diminta tapi minta bayaran.
3: Gitu, tanpa itu persetujuan. Memang sangat meresahkan sebenarnya Ibu.
2: Itu mengganggu kenyamanan sebenarnya sih kak untuk keluarga juga.
1: Iya betul.
2: Dan salah satu kemarin itu dari usernya kami itu bertanya bahwa nanti kalau misalkan kita di kuburan itu enggak ada gitu yang datang untuk payung-payungi kayak begini.
1: Oh, ada juga yang payung-payung ya.
2: Iya. Okay. Karena kan biasanya kan itu hal yang buat mereka enggak nyaman kan Kak, soalnya baru datang terus diberikan tawaran untuk memayungi lah sampai betul, akhirnya keluarga juga tidak merasa leluasa untuk memberikan doa. Ya enggak fokus ceritanya.
3: Makanya kami di Sudiang Memorial Park itu Bu, lahannya kami pagari dan ada gerbang.
2: Ada gerbang.
3: Makanya enggak sembarang
2: tidak
3: masuk.
2: Sembarang.
3: Betul.
1: Eksklusif benar-benar eksklusif ini ya. Dan itu kalau biasanya datang mereka bergerombol sih.
2: Iya, benar.
1: Dalam jumlah yang banyak. Oke. Ini juga pertanyaan banyak yang beranggapan bahwasanya membeli lahan makam berarti mengundang musibah. Nah. Apa gimana ini?
2: Iya. Sebenarnya kalau bicara soal membeli makam berarti mengundang musibah, berarti ini sama halnya kita masih beranggapan bahwa kematian itu memang hal yang masih kurang kita yakini sendiri ya kak ya. Okay. Padahal sebenarnya kematian ini datang kapan saja, waktunya tiba ya sudah, berarti sudah waktunya. Dan menurut saya itu mungkin biasanya karena pengaruh dari segi budaya ya, kebiasaan, psikologis juga. Dan kemudian bisa dipengaruhi dari beberapa tradisi-tradisi yang dikaitkan dengan, karena kematian itu berhubungan dengan duka. Kayak kekhawatiran yang berlebihan gitu ya. Itu tadi psikologis trauma dari keluarga. Terus juga kalau budaya-budaya yang kita di luar sana itu ada yang beranggapan bahwa menyiapkan lahan makam itu dari sekarang biasanya tanda kutip namanya apa ya, pamali apa gitu. Kayak katanya kita menunda kematian. Padahal yang sama-sama yang kita yakini bahwa kematian itu datangnya secara tiba-tiba tanpa kita persiapkan juga pasti akan menjemput kita kalau memang sudah waktunya, Kak, seperti itu.
1: Oke. Okay. Jadi jangan ada anggapan-anggapan lagi
2: ya. Bahwasanya
1: menyiapkan lahan pemakaman ini musibah.
3: Iya.
1: Padahal kematian adalah hal yang pasti, bukan musibah.
2: Iya. Benar, Kak, benar.
1: Oke. Okay. Nah, ini juga pertanyaan mengenai jika suatu saat pemilik kafling ingin memindahkan haknya kepada anggota keluarga yang lain, itu seperti apa prosesnya ini, Pak Arfa?
3: Jadi ya Bu, makanya kita kan sudah tadi saya jelaskan bahwasanya kita siapkan piagam kepemilikan dan itu bisa dialihkan Bu. Misalnya nih, saya sebagai user, tapi kebetulan yang duluan ada keluarga yang duluan dan mau memakai lahan itu, itu bisa dialihkan Bu.
1: Oke, okay, bisa dialihkan.
3: Kan itu sudah jadi milik kita.
2: Milik dari pihak kedua.
3: Ya, miliknya ya si user ini.
2: Iya, user ini.
3: Seperti itu.
1: Kemudian proses konfirmasinya ini seperti apa kepada pihak?
2: Nanti akan menyampaikan ke kantor, Kak. Karena kan ini kan kita ada dua surat yang dipegang oleh pemilik kafling makam. Yang pertama, saya ulangi, itu ada surat kepemilikan makam, dan yang kedua itu ada surat kematian. Jadi jika surat kepemilikan makam ini dipindah alihkan ya, seperti pernyataan Kakak tadi, kepada keluarga lainnya, itu nanti akan mengisi surat kematian, Kak. Jadi surat kematian ini akan dituangkan nama-nama yang memang akan mengisi liang tersebut, seperti itu. Nanti surat kematian itu yang akan dikonfirmasikan ke developer, ke kantor, untuk pembuatan batu nisannya.
1: Oke, itu kan kalau untuk dialihkan ya.
2: Betul.
1: Tapi juga bisa gak sih kalau misal satu keluarga ingin berdekatan gitu makamnya?
3: Sangat
2: boleh
3: bisa.
2: Banget, Kak. Mau ambil langsung dua keluarga besar, betul, sampai berturut-turut cucu buyut semuanya
3: malah
2: bisa.
3: Malah kami sangat rekomendasikan itu, Kak.
1: Iya ya. Jadi kalau ziarah juga langsung jelas tahu di mana posisinya, didoakan sama-sama gitu. Tapi kalau untuk para peziarah ini secara teknis nantinya di lapangannya, untuk peziarah sendiri ini di sana apakah juga disediakan ada bunga dan lain sebagainya, atau sudah dari pengelolanya sendiri yang memastikan untuk ditaburi setiap harinya atau bagaimana?
2: Ya, jadi ini beberapa hal yang sebenarnya sensitif juga untuk di semua kalangannya, Kak ya.
1: Okay.
2: Karena setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda, budaya yang berbeda-beda. Jadi kami ini tetap menghargai. Kalau sebenarnya di tanah pemakaman Sudia Memorial Park sendiri itu, Kak, kami tidak mengizinkan untuk memberikan taburan bunga-bunga untuk di atas makamnya tersebut. Seperti itu. Akan tetapi kami tidak melarang untuk keluarga yang ingin menaburi, dan kami akan melakukan pembersihan jika kondisi di atas liang pemakamannya ini sudah, maksudnya sudah tidak kondusif ya, maksudnya bunganya sudah mengering. Pasti kami akan bersihkan seperti itu sebagai tanggung jawab pihak pemakaman untuk tetap tertata rapi seperti itu.
3: Okay. Jadi salah satu juga pertimbangannya selain yang disebutkan Ibu Irma kan, kalau terlalu banyak itu bunga-bunganya
2: kotoran,
3: kan membuat kotor, tidak rapi lagi nanti kelihatannya. Seperti itu.
1: Oke.
2: Seperti itu, Kak.
1: Jadi kalau standar dari Sudia Memorial Park sendiri ini tidak ada
2: disediakan.
3: Tidak ada disediakan. Tapi kalau tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada keluarga yang mau dan bawa dari luar, bisa.
2: Iya, silakan.
3: Okay. Kita tidak larang.
1: Baik, luar biasa. Nah, pesan kepada masyarakat yang masih menunda untuk mempersiapkan rumah di perjalanan selanjutnya ini bagaimana? Silakan.
2: Iya, untuk pesannya, karena sesungguhnya ya kematian itu waktunya datangnya tanpa kita ketahui. Dan seluruh persiapan memang perlu kita siapkan, secara tidak menutup kemungkinan bahwa keluarga tidak merasa keberatan dengan hal tersebut nantinya. Tetapi kita sebagai manusia biasa kan, kita gak tahu kedepannya seperti apa. Yang pertama juga lahan pemakaman juga yang semakin sulit, seperti itu. Sehingga kita juga ingin sampai di peristirahatan terakhir kita dengan kondisi yang nyaman, yang tentunya tidak merepotkan banyak orang. Sehingga mungkin sudah waktunya kita perlu untuk menyiapkan sebidang tanah mulia untuk perjalanan kembali seperti
1: Masya
2: itu.
1: Allah. Nah, kalau Pak Arfa ini ya mewakili ini harapan kepada masyarakat Makassar terkait pentingnya untuk mempersiapkan lahan pemakaman. Silakan.
3: Iya. Mengingat krisis lahan yang tadi kita bahas itu. Ya, kami harap masyarakat Makassar itu segera-segerami.
1: Secepatnya
3: kita siapkan lahannya. Dan juga kan kalau kita sudah siap begitu, tidak menyusahkan lagi keluarganya.
2: Iya. Okay.
3: Seperti itu.
1: Ya. Baik, satu pesan baik dari Ibu Irma dan juga Pak Arfah ini, satu kalimat gitu ya, mewakili. Silakan.
2: Satu pesan ya, tentunya kami hadir Sudiang Memorial Park di Kota Makassar untuk
3: solusi
2: kepemilikan lahan makam yang insya Allah sesuai syariat Islam untuk kita semua.
1: Okay.
2: Seperti itu.
1: Nah, kalau dari Pak Arfah nih selaku Head of Sales Sudiang Memorial Park, bisa disebutkan kembali untuk call centernya kemana, sosial media yang bisa dihubungi mana saja dan ya.
3: Jadi,
1: prosesnya.
3: Jadi call centernya itu nomornya 085-333-484-285 atau 089-797-07320.
1: Okay.
3: Dan untuk IG-nya sendiri, Sudiang Memorial Park.
2: Ya.
1: Okay, baik. Terima kasih Ibu Irma dan juga Pak Arfah atas waktu dan juga kesempatannya pada siang hari ini. Luar biasa, ini juga memberikan insight baru bagi kita semua.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Bahwasanya investasi ini juga berkaitan dengan kehidupan kita selanjutnya gitu. Dan bagi Anda pendengar juga pemirsa, sudah saatnya untuk mempersiapkan rumah masa depan Anda dengan berbagai fasilitas dan juga benefit yang bisa didapatkan tadi ya. Ada 3 kategori, ada Darussalam, kemudian juga Naim, ada juga Firdaus dengan harga yang menyesuaikan juga tentunya, fasilitas yang disediakan juga menyesuaikan. Masya Allah, luar biasa, sukses terus buat Sudiang Memorial Park.
3: Amin.
1: Dengan
3: Amin.
1: Adanya konsep pemakaman eksklusif ini, semoga membantu keresahan masyarakat Kota Makassar utamanya.
2: Betul.
1: Yang sudah mengalami krisis lahan pemakaman. Dan semoga ini bukan hanya di satu lokasi ya, nanti setelah 450-nya sold out, buka lagi.
3: Ya,
1: amin, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pembebasan lahannya dipermudah.
2: Iya, itu yang jadi pondasi utama sih kak, pembebasan lahannya bisa digunakan.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa atas perhatian Anda. Kami cukupkan perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Risa Supratio beserta rekan Idam di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan dua gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.
2: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
3: Iya.
2: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
4: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
2: Inner beauty.
5: Itu sih kecantikan dari dalam.
2: Cakra.
6: Tenaga dalam.
2: Kalau nepotisme.
7: Kekuatan orang dalam.
8: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi.

0: si kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3.
4: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Persija kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 24 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan. Jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia saya kayaknya lebih ya heboh banget ya. Heboh dan ya, dan kayaknya lebih di mana-mana nih, di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik, Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emily Nahon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun, kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen itu udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat apa ya, ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, sehingga saya pasang sama Fikri di hari ini. Dan di babak pertama juga kami tidak pernah apa ya bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level yang pastinya secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya mungkin pasangan baru juga, jadi ya dia cukup bertanggung jawab kemenangan ini untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Pernah nggak sih terpikir kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan.

0: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
1: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
0: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
1: Wah, iya juga ya.
0: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
1: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
0: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
1: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Makassar siang ini.
1: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku Selaras, Hidup Berkesadaran Menuju Harmoni Diri, hasil kolaborasi antara penulis Di Lestari dan mendiang praktisi kesehatan holistik Reza Gunawan, adalah sebuah karya pengembangan diri yang mengajak pembaca untuk kembali menemukan keseimbangan dan kedamaian batin di tengah kompleksitas kehidupan modern. Secara garis besar, buku ini adalah sebuah undangan untuk berhenti sejenak, menyadari napas, dan menerima hidup apa adanya dengan kejernihan dan kebermaknaan. Selaras berakar kuat pada pandangan dan praktik yang berlandaskan pada kedamaian. Tujuannya bukanlah mencapai kesempurnaan atau kebahagiaan yang utopis, melainkan mencapai harmoni dengan diri sendiri, dunia, di sekitar, dan bahkan dengan aspek keilahian yang ada di inti diri setiap individu. Buku ini memadukan refleksi pribadi, panduan praktis, dan kisah personal untuk membantu pembaca menyapa keheningan batin dan mengurai berbagai kegelisahan yang sering muncul dalam keseharian. Konsep kesadaran ditekankan sebagai kunci. Melalui kesadaran, pembaca diajak untuk hadir sepenuhnya pada momen saat ini, tanpa terbebani pada masa lalu atau cemas akan masa depan. Ini adalah proses untuk melihat hidup dengan lebih jernih dan menemukan makna mendalam dalam setiap pengalaman. Buku ini tidak hanya menyajikan konsep abstrak, tetapi juga mengaitkannya dengan berbagai aspek kehidupan nyata yang dekat dengan pembaca. Topik-topik yang dieksplorasi meliputi kesehatan raga, menghubungkan kondisi fisik dengan keadaan batinnya. Relasi, membahas dinamika hubungan dengan pasangan, keluarga dan orang lain, serta bagaimana kesadaran diri mempengaruhi kualitas interaksi. Ada juga pekerjaan dan karir, memberikan perspektif tentang bagaimana menjalani peran profesional dengan lebih seimbang dan tidak tertekan. Informasi parenting, menyentuh isu pengasuhan anak dari perspektif kesadaran dan kehadiran orang tua. Di Lestari dalam proses penyelesaian buku ini, setelah kepergian Reza Gunawan memastikan bahwa wawasan mendiang tentang kesehatan batin mulai dari level konseptual hingga praktis dapat tersampaikan dengan baik. Buku ini berfungsi sebagai teman perjalanan yang menenangkan dikala dibutuhkan. Selaras dapat dilihat sebagai warisan pengetahuan dari Reza Gunawan tentang penyembuhan holistik yang diolah dan disampaikan melalui narasi khas Di Lestari. Pesan utamanya adalah bahwa harmoni sejati datang dari penerimaan diri dan kesadaran penuh terhadap realitas keberadaan. Ini adalah upaya untuk memberdayakan pembaca agar mampu mengelola gejolak batin dan menjalani hidup dengan landasan yang lebih tenang dan bermakna, terlepas dari dinamika eksternal yang tak terhindarkan. Buku ini menegaskan bahwa proses mencapai keselarasan adalah sebuah perjalanan berkelanjutan, bukan tujuan akhir yang statis. Kesimpulan ini mencakup poin-poin utama yang dibahas dalam buku Selaras, yaitu pentingnya kesadaran, cakupan tema kehidupan, dan tujuan akhir untuk mencapai harmoni batin. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Insight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: 101 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Obsesi, obrolan seru siang ini.
3: Saya menyapanya Mary ya.
4: Ibu Mary aja, iya.
3: Oke, okay. Terima kasih Bu Mary sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar.
2: Hadir dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi Anda.
5: Temankah melihat apa ini atau melihat
4: efeknya deh? Memang kayaknya saya bibitnya dagang. Cuma salah masuk jurusan kata orang tua.
6: Jauh-jauh kita datangkan ya dari Arab Saudi. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan di 94,4 FM setiap hari pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Obsesi, obrolan seru siang ini.

0: 94,4 FM Pro 1 RI Makassar, kanal informasi dan inspirasi menyapa ruang dengar Anda kembali di obsesi obrolan seru siang ini. Edisi hari ini tepatnya Kamis ya, 4 Juni 2026. Bersama saya Arvan Yusri di ruang dengar Anda tentunya, dan juga menyapa pemirsa dimanapun Anda berada. Anda bisa tonton siaran-siaran spesial kami atau mungkin siaran-siaran kami yang live melalui akun YouTube ya, kanal YouTube Pro 1 RI Makassar. Dan di siang hari ini cuaca cukup panas ya untuk Makassar dan sekitarnya, tapi kabarnya ada yang adem ayem ini di Bone dan sekitarnya. Saya bersama dengan narasumber yang sudah beberapa kali malang melintang ya di Pro 1 RI Makassar dan juga di RI Makassar. Ini ada teman saya, ada rekan saya, penyanyi dan juga sekaligus dosen dan multi talenter banget ya. Ada Hasbi Sutomo ya. Assalamualaikum. Oh, keputus ya. Oke. Baik. Kita coba terhubung kembali. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol bareng Hasbi Sutomo siang hari ini karena tadi persiapan beliau lagi habis ngajar, kemudian lagi persiapan katanya mengikuti MTQ Korpri. Dan kita akan spill juga kalau dia punya single terbaru ya. Kalau pernah Anda dengar atau tonton ya, Atita Nasabari ya. Nah, ini salah satu, ini penyanyinya ya. Ya, ini penyanyinya. Oke. Kita sudah terhubung ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya.
1: Iya, aman.
0: Iya, dengar suara saya masih?
1: Iya, kita
0: dengar. Kita. Oke. Apa Kariba ini?
1: Halo.
0: Iya, yeah, Kariba.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Yeah. Kenapa sih enggak dengar suara saya?
1: Iya, halo.
0: Iya. Yeah. Dengar suara saya enggak nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Oh, oke deh. Mungkin ini karena jaringan ya, karena lagi ngaji jadi terhalang begitu ya. Katanya lagi sementara latihan persiapan MTQ Korpri ini.
1: Ya betul.
0: Weh.
1: Ini lagi persiapan.
0: Mewakili apa ini?
1: Ya kebetulan tadi ada telepon dari Kementerian Agama untuk wakili Kabupaten Bone di ajang.
0: Subhanallah, luar biasa ya.
1: Iya, enggak, ini untuk persiapan karena kebetulan nanti. Iya betul.
0: Halo. Iya. Yeah.
1: Suaranya kurang jelas kak.
0: Waduh, kurang jelas ya. Oke. Jadi mewakili Kabupaten Bone nantinya.
1: Insya Allah mewakili Kabupaten Bone. Jadi nanti kebetulan MTQ Korpri tingkat nasional itu Sulsel yang jadi tuan rumah.
0: Rencananya kapan itu?
1: Tanggal 9 Agustus, 9 ini. Tanggal 9
0: Juni?
1: 9 sampai 11.
0: Oh, 9 sampai 11 Juni di Makassar ya. Baik. Dan Anda salah satu dari berapa perwakilan Bone, Anda salah satunya?
1: Ya, saya salah satunya diberikan kepercayaan. Ya, bismillah aja semoga jika Allah kasih kesempatan, berarti nantinya akan berlaga di tingkat nasional. Dan kebetulan Sulsel jadi tuan rumah di Kabupaten Pangkep dan Pembilang.
0: Waduh, jadi targetnya harus juara nih?
1: Nah, bismillah saja.
0: Bismillah.
1: Berikan yang terbaik aja ke penampilan kakak.
0: Waduh, iya. Makanya dikebut ya, tadi saya telepon dibilangnya lagi latihan. Wah, saya pikir lagi latihan nyanyi, ternyata ini lagi ya.
1: Pokoknya kalau disuruh nyanyi lagi ya nyanyi lagi, disuruh ngaji lagi ya ngaji lagi. Gitu.
0: Nih, belum. Oke, dan oke. Jadi berapa terhitung berapa hari nih persiapannya, Pong Hasbi?
1: Ya, kebetulan tadi baru ditelepon.
0: Oh, baru tadi. Wah, baru ini kan tadi. Sudah tanggal 4, 5, 6. Ya.
1: Ya, bisa berapa hari lagi?
0: Waduh, jangan sampai begadang forsir ini. Bisa-bisa ini ya. Waduh, luar biasa. Ya, mudah-mudahan pasti bisa lah. Ya. Untuk kategori apa sih kalau di MTQ Korprik?
1: Untuk kebetulan tilawah dewasa.
0: Tilawah dewasa. Wow. Itu langsung kepilih ya. Tidak melalui seleksi, langsung dipercayakan.
1: Alhamdulillah, Kak.
0: Alhamdulillah.
1: Tahun lalu juga pernah mewakili tilawah dewasa Kabupaten Bone di Luwu Utara.
0: Di Luwu Utara. Dan hasilnya?
1: Alhamdulillah. Selamat belajar kembali.
0: saya pikir alhamdulillah bisa menggondol piala, ternyata belajar kembali. Ya enggak apa-apa ya, pengalaman membuat kita tahu ya apa yang perlu dipersiapkan, apa kurangnya ya.
1: Oh, oke deh.
0: Amin. Baik. Nah, tadi juga sempat saya spill apa, saya buka-buka Instagramnya ini, kayaknya ada single baru lagi dipersiapkan ya, selain Ati Tanah Sabar ya?
1: Iya, selain Ati Tanah Sabar, jadi setelah itu ada album atau single lagi yang sudah rilis beberapa bulan lalu, alhamdulillah niat masyarakat.
0: Oh, sudah rilis niat, gitu?
1: Sudah rilis, sudah. Dan besok ada lagi single ciptaan saya, dia akan dinyanyikan oleh salah satu artis yang ada di Sulawesi Selatan, insyaallah launching albumnya.
0: Wih, Tunggu dulu. Ya. Tunggu dulu. Ini soal ini dulu deh, yang lagu yang satu ini. Teri
1: Mak Betalangi.
0: Mak Betalangi. Itu lagu tentang apa sih? Religi atau apa nih?
1: Sebenarnya lagu ini bukan saya ciptakan. Ini diciptakan oleh salah satu pencipta lagu di Sulawesi Selatan, namanya Bang Gusrianto, yang salah satu pencipta lagu Ya Mulusero Tolenge apa Ya Mupoji Tolenge Mulusero.
0: Oh, Ya Mupoji Tolenge mu ini, oke. Okay.
1: Nyerang.
0: Iya. Saya yang kau cinta tapi orang yang kau pilih ya.
1: Yang kau cinta ternyata kok orang lain yang kau ingatkan sakit itu.
0: Hai.
1: Memang saya lihat itu kalau karakter lagu-lagu Bugis itu yang kalau mau cepat terkenal, mau cepat dikenal ya mesti
0: kontroversi. Ya?
1: Sakit hati.
0: Sakit hati. Gitu. Oke. Okay. Oh, jadi itu dirilisnya sudah berapa bulan ya?
1: Bulan lalu
0: tepatnya ya. Iya, karena saya lihatnya 9 pekan. Ini kok nggak ngomong ini bahas my bro nih. Mungkin lagi sibuk.
1: Besok ini jam 9 pagi tuh ada launching lagu ciptaan saya baru dan dinyanyikan oleh salah satu artis di sosial. Itu bagus banget itu lagunya.
0: Oke. Okay. Kalau tadi terima Betalangi itu ciptaannya orang dipercayakan kepada Hasbi untuk dinyanyikan. Ya, betul. Dan itu di di share melalui akunnya atau di kanal YouTube-nya Hasbi atau punya ini yang proyekannya kemarin ya?
1: Nah, ya proyek kemarin Mata Sub Project itu.
0: Mata Sub Project ya? Nah, kalau yang sekarang ini Hasbi tadi bilang ada ciptaannya Hasbi, judulnya?
1: Ini besok kebetulan artis ini yang request sendiri kisahnya gitu. Jadi saya coba buat lagunya. Jadi lagunya menceritakan tentang seorang yang menerima takdir kepada Allah dan takdir berpisah. Kebetulan dia tabah menerima takdir tersebut. Bahwasanya dia meyakini bahwasanya takdir itu bukan kita yang mau, tapi itu datangnya dari Allah, maka ya diterima aja dengan ikhlas. Dan ujung-ujungnya saling mendoakan pasangannya, semoga kamu juga mendapatkan kebahagiaan bersama pasanganmu, saya pun juga seperti itu.
0: Susah itu. Itu dari curahan si penyanyinya ya.
1: Penyanyinya.
0: Hasbi mengolah berapa lama diolahnya?
1: Nggak sampai satu hari lah.
0: Wih, luar biasa.
1: Jadi sebenarnya cipta lagu itu kadang kayak kemarin ini, saya cipta lagu satu lagu lagi, itu pas perjalanan pulang dari masjid antara sholat maghrib ke isya, sampai rumah langsung jadi lagunya lagi satu lagu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi inspirasi ketika misalnya betul-betul ada, langsung jadi seketika.
0: Iya, namanya kalau inspirasi ya.
1: Untuk menciptakan sebuah lagu. Iya.
0: Oh.
1: Dan kebetulan di rumah itu ada gitar.
0: Ada alat, ada
1: instrumen. Ya. Mandi untuk menciptakan karya-karya yang terbaru, Kak.
0: Itu bocorannya besok judulnya apa sih?
1: Uterima Totoku.
0: Uterima Totoku. Saya terima nasibku ya.
1: Saya terima nasibku ya.
0: Oke. Okay. Dinyanyikan uterima oleh siapa nanti? Siapa yang menyanyikan itu?
1: Andi Bobe.
0: Andi Bobe. Itu dinyanyi ya. Apa? Ini lagunya dalam, berarti dalam bahasa Bugis juga ya?
1: Iya.
0: Dan nanti akan tayang di channelnya siapa nih? Mata So juga atau penyanyinya?
1: Juga.
0: Oh, Mata So Project juga.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Saya pikir kalau itu sudah menjadi single apa karyanya, ciptaannya Hasbi, itu mungkin punya channel sendiri. Ternyata tidak ya, masih terikat dengan.
1: Tapi rencana ke depan nanti ini saya sudah tadi malam itu saya sudah buat logo untuk official sendiri. Jadi ke depan itu lagu-lagu ciptaan saya ataupun saya nyanyikan lagunya orang lain itu akan saya upload di channel saya sendiri.
0: Kenapa? Kenapa sih berpikirnya seperti itu? Ada ya. Ada sesuatu yang ingin ini Mas, agar
1: ya. Ya, saya rasa
0: branding aja.
1: Ini kan ya berpikir untuk masa depan aja, masa depan supaya misalnya karya-karya ya namanya karya perlu dokumentasi yang
0: betul
1: baik dan benar.
0: Ya ya ya.
1: Dan kebetulan kemarin yang di Mata So Project itu kan kebetulan satu daerah, jadi kami berkomitmen untuk membangun channel tersebut supaya Sopeng juga dikenal di luar daerah sana. Bahwasanya di Sopeng pun banyak musisi, banyak artis-artis yang luar biasa, namun belum terkenal dengan baik.
0: Artinya juga bahwa akan tetap berjalan dengan Mata So Project ya. Untuk sesuai yang disepakati. Tapi kalau untuk dirasa pribadi dari Hasbi karya ini pengen lebih ini juga di akunnya sendiri atau mungkin di akunnya sendiri ya sebagai brandingnya. Atau jangan-jangan nanti ya Hasbi kedepannya mau bikin ini sendiri nih, production sendiri nih.
1: Insyaallah.
0: Kenapa tidak ya?
1: Karena saya lihat ternyata seperti ini di dunia. Bahkan saya untuk album yang akan launching besok itu saya terjun langsung ke lapangan untuk proses syuting, proses pengambilan gambarnya. Ya, insya Allah luar biasa lah pengalamannya.
0: Luar biasa ya. Ini berarti sudah dibikin klipnya juga dong?
1: Sudah, pokoknya besok mata
0: So Project
1: semuanya mata So dan mata pemirsa semuanya akan dimanjakan dengan hasilnya semua.
0: Oke. Okay. Belum ada goalsnya nih. Ini kan sudah berapa lagu ini? Katanya pengen bikin yang versi Indonesia atau apa? Ini belum ada nih yang tercapai. Kenapa nih Hasbi?
1: Tunggu.
0: Lagi sibuk-sibuknya atau lagi?
1: akan ada, jadi sekarang lagi prepare waktu yang baik dan menyesuaikan waktu. Karena kebetulan saya ada juga proyek lagu nasional.
0: Oh ya?
1: Berbahasa Indonesia, ya. Salah juga.
0: Dari kementerian lagi nih.
1: Iya.
0: Luar biasa ya.
1: Rasanya kalau cipta lagu apa rugi? Rasanya kalau cipta lagu bukan kita nyanyikan.
0: Iya. Ya ya, karena kan beda agak ini beda juga nih.
1: Ya, dan kemudian juga untuk proyek kali ini melibatkan salah satu musisi dari Kalimantan.
0: Kolaborasi itu, lagi.
1: Adik dari pemain suling di Liga Indosiar.
0: Oh iya.
1: Ya, jadi ini ada sentuhan-sentuhan suling-suling yang di Indosiar.
0: Ini kayaknya memang kalau soal musik apa aja genrenya nih diambil aja nih sama Hasbi ya.
1: Insya Allah, selagi bisa ya, kenapa tidak untuk dicoba.
0: Kenapa sih belum berani atau tidak mau menetapkan diri di satu genre aja?
1: Ya itulah
0: pilihan berat ya.
1: itulah hasbi, lagu apapun itu ya bisa dicobalah semuanya. Jadi ketika disuruh lagu Arab ya lagu Arab, disuruh lagu dangdut ya lagu dangdut. Ya gitulah, seorang entertainer kan harusnya seperti itu, karena netizen apapun tidak terfokus pada satu genre saja. Mungkin satunya suka ini, satunya suka dangdut, satunya jadi kita sebagai penghibur atau artis, jadi ya sajikan apa yang orang lain butuhkan, bukan apa yang kita inginkan gitu.
0: Tapi kalau dari orang-orang, mungkin orang-orang terdekat atau mungkin musisi-musisi terdekat yang pernah dengar karya-karyanya Hasbi, mungkin ada masukan gitu? Pernah gak ada yang masuk bilang cocoknya kamu memang di genre Bugis, atau cocoknya kamu yang ada cengkok-cengkok dangdutnya?
1: Iya, karena memang kalau perlu dimatakan dulu kan, saya dikenal sebagai penyanyi Arab. Jadi kalau teman-teman musisi Sulawesi Selatan itu kalau dengar lagu Arab pasti satu yang diingat, pasti Hasbi.
0: Sama grup yang satu itu emang sudah jarang ya di Makassar?
1: Kebetulan masih. Cuman kan sekarang
0: sisa
1: Hasbi
0: bagi waktu ya.
1: Dia dari Makassar, jadi ya kalau ada job baru ke Makassar.
0: Iya, soalnya berapa kali postingan sudah nggak ada lagi ya si Hasbi ini.
1: Iya. Supaya jadi semua. Jadi musisi ini ya selingan aja, karena tugas utama kan tetap mengabdi kepada negara.
0: Wih, itu yang utama sekarang masalahnya ya.
1: Iya. Utama. Jadi setelah, dan kebetulan Hasbi sekarang juga lagi lanjut pendidikan di Makassar, Kak. Jadi tambah banyak.
0: Jadi di Makassar ini?
1: Insya Allah besok ke
0: Makassar. Oh, besok lagi. Ke Makassar.
1: Karena kebetulan lagi lanjut kuliah lagi.
0: Wih, makin bercabang-cabang ini kesibukan.
1: Pokoknya, ya inilah nikmat dari Allah yang kita nikmati sekarang. Apapun itu tetaplah bersyukur, karena kesempatan tidak datang dua kali.
0: Tidak datang dua kali, betul ya. Selagi masih bisa, ya digaskan aja.
1: Ya, jangan tunda-tunda. Jadi sambil mengajar, sambil kuliah juga. Ini baru-baru dari Kalimantan juga nyanyi sana. Balikpapan.
0: Wih, langganan ya tiap tahun kayaknya.
1: dari Sumatera sama Evi Masamba. Jadi alhamdulillah semuanya yang paling disyukuri karena masih bisa mengatur waktu dengan baik tanpa mengorbankan yang lain.
0: Jadi lebih ketat manajemen waktunya sekarang ya. Keluarga mudah-mudahan tidak terkesampingkan juga nih.
1: Usaha keluarga tetap saya mendapatkan support.
0: Iya. Jadi usaha atau bisnisnya di luar sana sekarang istri yang handle ya?
1: Jalankan, kebetulan lagi ada kegiatan usaha-usaha kecil lagi dikembangkan di Kabupaten Bone. Jadi ya alhamdulillah.
0: Wah.
1: Lumayan.
0: Baik, gini memang kalau banyak teman banyak rezeki ya.
1: Teman banyak rejeki. Dan kesini berteman sama Kak Agus nanti. Ini rejekinya kan selalu diwawancarai teman-teman
0: semuanya. Enggak, tadi saya agak kangen-kangen juga sih. Hasbi gimana kabarnya nih? Saya lihat apanya. Oh, ini lagi sibuk. Ini lagu single kedua, makanya saya bilang ada ini juga ya. Ada jodohnya juga hari ini. Kebetulan saya yang siaran.
1: Saya masih ingat saya walaupun saya sudah jauh dari kota. Ya. Luar biasa.
0: Yang jadi masalah kalau Hasbi nanti sudah jadi artis nasional, lupa kita ini, aduh. Gitu. Karena kan kebetulan dua pekan lalu juga ada musisi dari Bone juga nih yang sempat mampir main di Obsesi. Nah, kali ini kenapa tidak sih kalau ada yang deket juga nih Hasbi ya.
1: Bukan Biwan ya?
0: Iya. Rekan-rekan dari Biwan.
1: Nah, kebetulan Biwan itu adalah pemusik saya.
0: Waduh.
1: Membuat musik saya, semua musik saya, recording saya, mixing saya.
0: Wih, mantap.
1: Biwan itu pemain keyboardnya, itulah yang buatkan saya musik.
0: Cocok, Mi. Nanti memang
1: dia yang syuting saya, dia yang apa semua. Betul, dia itu yang apa juga.
0: Iya, yeah, mereka ya. Kemarin ada event di Makassar ya. Jadi mengisi terus dia bilang sesi yang bisa Kak. Ya udah, silakan. Sekali-kali memperkenalkan musik reggae-nya, reggae-nya mereka kan, genre-nya mereka reggae kan.
1: Diwanton dari Bone.
0: Iya. Yeah. Oke deh. Jadi besok nih ya, besok ada single terbarunya Utarima Totoku.
1: Kebetulan itu saya kirim fotonya itu di ke Arfan itu. Boleh di WA-nya itu.
0: Yeah. Insyaallah itu. Utarima Totoku nih. Jadi bisa ditonton di kanal YouTube-nya Mataso.
1: Mataso Project.
0: Oke, besok atau jam malam ini?
1: Besok jam
0: 9 sudah ada ya. Nah, dan di situ di Mataso Project ada beberapa karyanya Hasbi juga yang lainnya ya.
1: Iya, akan pokoknya akan ada insyaallah. Di syutingnya aja.
0: Oke deh.
1: Ya, rekamannya udah ya.
0: Termasuk lagu yang kita spill tadi ya, Teri Mak Betalangi itu ada juga di sana.
1: Ini kita waktu aku dan ini album saya, single saya yang akan launching juga yang berjudul Surga Atikku.
0: Wah. Kayaknya kalau mau dengar perbandingannya Orang Sopeng dan juga Maher Zain ini. kayak iya, keromantisan hati ini ya. Selalu ini syair-syair.
1: Bahwasanya lagu-lagu afirmasi yang kita ciptakan itu akan akan menjadi doa untuk kita juga. Jadi untuk kedepannya saya akan berusaha untuk membuat lagu-lagu yang berafirmasi yang baik. Artinya lagu-lagunya mengandung doa, lagu-lagunya mengandung nasihat. Ketika orang yang mendengarkan maupun yang membuat karya itu pastinya tidak sia-sia aja karena mengandung doa.
0: Jangan mengandung bawang aja itu yang mencari ini ya.
1: Bawang aja. Kalau lagu-lagu Bugis kan ya identik dengan lagu sakit hati, dikecewakan ya. Saya mau membuat lagu Bugis itu, luasannya lagu Bugis itu ketika kita dengarkan juga selain mendapatkan atensi masyarakat juga mengandung doa. Jadi setiap orang yang menyanyikan akan menjadi doa gitu. Baik untuk dirinya maupun untuk orang lain.
0: Oh iya. Ini saya hampir lupa tanya nih. Itu kalau kenapa apakah susah begitu? Misalnya kan tadi ada khususnya Utarima Totoku ini

0: Notasi di mana kalau notasinya itu kan kalau orang dengar intronya saja pasti orang bisa tebak, oh ini lagunya bagus. Nah makanya itu dulu saya yang kuatkan. Jadi ketika intonasinya bagus, saya baru saya masukkan lirik-lirik lagunya. Jadi intonasi musiknya dulu baru liriknya. Kalau orang lain mungkin sebagian ya ada yang pilih musiknya apa liriknya dulu baru liriknya gitu.
1: Macam-macam lah angle ya. Orang bikin musik dulu, bikin lirik dulu, yang mana enaknya.
0: Iya betul Kak, begitu.
1: Oh, artinya bisa Ji juga bikin dalam bahasa Indonesia, cuman memang karena permintaannya, sesuai permintaan ya. Jadi nanti nih pendengar atau pemirsa, siapa tahu ada yang suka nulis-nulis lagu gitu ya. Kirim saja nih ke DM saja nih ke Bang Asbi ya. Siapa tahu bisa jadi lagu. Ya.
0: Kita hidup itu saja, tapi ayo bisa di DM ya.
1: Nah, bisa di DM saja nih di Instagramnya, akunnya apa nih Hasbi? Siapa tahu nih ada pendengar atau pemirsa yang pengen kolaborasi.
0: Banyak di TikTok, jadi coba teman-teman semuanya para pendengar, ayo yang mau sharing-sharing atau ada kisah-kisahnya yang mau dibuatkan lagu, ayo DM saya ceritakan. Oh, Bang Hasbi, misalnya buatkan lagu tentang ini, gitu.
1: Ya, ya. Di akun mana? Akun TikTok Hasbi.
0: Sutomo, Hasbi Sutomo aja kan.
1: Hasbi Sutomo. Oh, oke. Okay. TikToknya sering live juga ya?
0: Ya, sering live juga.
1: Oh. Oke okay deh. Baik, mudah-mudahan besok bisa mencapai apa yang diinginkan ini targetnya nanti ya, penontonnya dan sebagainya. Tapi kalau menurut Hasbi sendiri ya, sebelum kita berakhir nih, Hasbi musisi lokal kita ya, khususnya penyanyi-penyanyi Bugis Makassar ini, agar lebih dikenal atau dicintai masyarakatnya, itu karya-karyanya bisa makin gong gitu, kira-kira apa doanya nih Pak Hasbi?
0: Saya sebenarnya banyak belajar dari Bang Haji Romai Rama, di mana lagu-lagu Bang Haji Romai Rama itu kan dia memang pernah berdoa. Menurut salah satu teman musisi saya, Bang Romai Rama pernah mengatakan, ya Allah kalau memang karya saya ini tidak ada manfaatnya untuk orang lain atau lagu-lagu ciptaan saya tidak ada, angkatlah atau hilangkan bakat yang ada dalam diri saya. Tapi ketika memang misalnya lagu-lagu yang saya ciptakan ini bermanfaat untuk orang, maka mudahkanlah. Dan sebenarnya itu yang saya terapkan sebelum menciptakan sebuah lagu. Saya pun berdoa bahwasanya semoga lagu-lagu ini nanti ya mudah bisa diterima oleh masyarakat dan menjadi doa bagi diri sendiri. Dan paling tidak menghibur seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan khususnya. Jadi kalau berbicara masalah apa yang harus kita lakukan misalnya, jadi ya ada campur tangan Allah dalam pembuatan karya-karya kita supaya dimudahkan. Karena bahkan untuk menciptakan satu lagu itu tidak perlu betul waktu yang lama, tapi biasanya ya satu jam ya langsung jadi, karena itu ada
1: campur tangannya Allah.
0: Ada campur tangan di dalam buatan itu. Jadi bukan sekedar asal-asalan gitu.
1: Ya. Berarti doa, ikhtiar dan campur tangannya Allah ini selalu menjadi pegangannya Bang Hasbi ini.
0: Lompatnya cari-cari menciptakannya, bukan saya yang hebat, tapi Allah yang menitipkan referensi itu sehingga menjadi sebuah lagu. Dan bahkan kita tidak pernah berpikir, oh lagu ini akan mudah dikenal sama orang. Itu karena ya Allah yang memudahkan orang menerimanya gitu.
1: Ya, waduh, luar biasa inspirasinya hari ini ya. Oke deh, baik. Mudah-mudahan rilis lagu-lagunya selalu kena ya di hati pendengar setianya, khususnya warga masyarakat Sulawesi Selatan dimanapun itu, bisa ditonton di Mata So Project ya, kanal mereka, kanal YouTube-nya. Di situ ada karya-karyanya Hasbi juga ya. Kalau mau curhat-curhat, cerita-cerita sama Hasbi, di akun TikTok-nya aja nih, di Hasbi Sutomo ya, bisa di sana. Kalau mau tanya-tanya juga atau mau bikin-bikin lagu ya, kirimkan beliau, siapa tahu bisa jadi sebuah single lah ya. Asal jangan suruh minta dengan dalam bahasa Korea ya, nggak bisa ya. Yang terima itu Bugis, Arab, Indonesia. Oke, dan paling paling paling

0: tinggi doanya nih buat Bung Hasbi, mewakili sebentar lagi mewakili Kabupaten Boni ya di MTQ Korpri ya. Mudah-mudahan prestasi dan membanggakan nanti Kabupaten Boni dan Sulawesi Selatan.
1: Iya. Apa aja lah. Pasal juara tidak juara yang penting berusaha.
0: Wih, harus ke juara ya. Nah,
1: ya Allah.
0: Supaya didongkrak, terdongkrak juga karir yang lain tuh.
1: Terima kasih banyak kak.
0: Sama-sama, terima kasih. Saya juga terima kasih nih karena dikasih waktu. Katanya dia lagi latihan tapi saya harus ganggu karena momennya lagi pas ini ya. Baik, Anda bisa tonton kembali perbincangan saya dengan Bung Hasbi Sutomo, penyanyi dan juga dosen, dan juga banyak sekali karya-karyanya yang bisa Anda tonton di kanal YouTube Mata Esso Project ya. Kalau mau tanya-tanya nanti DM saja di Hasbi Sutomo akunnya dan juga di live TikToknya juga di situ ya. Sehat Ki selalu, Bung Hasbi. Sukses.
1: Selalu semuanya, para
0: pendengar, iya.
1: Sukses.
0: Iya, ditunggu nanti karya-karyanya lagi ya.
1: Ya.
0: Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, itu dia inspirasi kita siang hari ini datang dari seorang Hasbi Sutomo ya. Ternyata beberapa karya-karyanya masih berlanjut dengan kerjasama di Mata Esso Project. Jadi ada di kanal YouTube Mata Esso Project. Nah, di situ single-singlenya baik karyanya ataupun mungkin lagu-lagunya si Hasbi ini di putar di sana ya, bisa ditonton juga di sana. Dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semuanya bahwa apa yang kita ambil, bahwa ide-ide atau mungkin inspirasi dalam hal ini membuat lagu ya, entah itu bahasa Bugis, Makassar, Indonesia gitu ya, itu bisa mengalir kalau memang ada bakat dan juga ada campur tangannya Allah itu dilibatkan di dalamnya. Katanya pasti insya Allah akan lancar itu hasilnya. Wih. Nah itu dia ya Hasbi Sutomo. Bisa nonton kembali juga di kanal YouTube ProSatria Makassar siang hari ini. Saya Herman Yusri yang bertugas dan ada rekan saya Idam. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk kayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
3: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar, ada telepon masuk. mulut bilang halo, mata lihat dulu spionnya, tangan kanan belokin setir ke kiri, mata lihat lagi ke jalan, mulut banting setir ke kiri, kaki injak HP-nya, tangan simpan dulu remnya disimpan.
2: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan, gunakan handphone saat tidak berkendara.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.

0: Anda masih bersama kami di 94,4 FM Pro 1RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi menemani waktu siang Anda. Apakah sudah memanfaatkan dengan baik ini waktu istirahat, sholat dan makannya gitu ya. Jangan sampai karena kesibukannya di depan laptop ya, jadi lupa waktu. Padahal butuh asupan gizi dan sedikit udara segar begitu ya, biar nanti bisa fit sampai sore atau mungkin bisa tambah lancar. Kadang-kadang biasa dengan aroma-aroma menu yang kita santap ya saat lelah itu bisa membooster kita dan juga langsung biasanya menimbulkan ide cemerlang ya. Jangan sampai ini bisa membantu Anda, jadi jangan lupa nih, bisa tinggalkan dulu, save dulu kerjaannya, nyari makan ya. Oke, dan menemani Anda nanti ada ragam informasi yang akan kami hadirkan tepat pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah, yang berhasil diliput oleh rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi. Kami akan sajikan dalam warta berita pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah, dan bisa Anda tonton di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar ya. Jadi jangan kemana-mana, sesaat lagi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.
1: Pernah nggak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak berkendara, aman sampai tujuan.
2: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
3: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
3: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
2: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Sari Berita. Komisi D DPRD Sulawesi Selatan akan tinjau lokasi sengketa lahan PT Masmindo. Mobil tangki disita polisi tidak resmi dari Pertamina. Dilaporkan Sarifuddin, dan inilah informasi-informasi selanjutnya yang akan kami sajikan bersama saya, Arvan Yusri. Komisi D DPRD Sulsel akan tinjau lokasi sengketa lahan PT Masmindo. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
2: Komisi D DPRD Sulawesi Selatan akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi sengketa lahan yang berada di wilayah operasional PT Masmindo Dwi Area di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Keputusan tersebut merupakan hasil rapat dengan pendapat atau RDP yang digelar DPRD Sulsel bersama pihak perusahaan dan pengadu Dr. Basir. Dalam rapat itu, Ketua Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Kadir Khalid, juga meminta PT Masmindo menyerahkan dokumen kontrak karya untuk dipelajari lebih lanjut.
3: Pengadu yang bernama Pak Dr. Basir dengan PT Masmindo, ada dua kesimpulan hari ini. Yang pertama bahwa PT Masmindo dapat untuk menyerahkan kontrak karya untuk dapat kita melihat di situ apa-apa pasal-pasal bunyi-bunyinya segala macam. Nanti setelah itu nanti kita akan turun ke lapangan. Itu kesimpulan kedua. Nanti komisi ini akan turun ke lapangan meninjau lokasi yang merupakan klaim dari Pak Basir di lokasi area.
2: Dr. Basir, klien keluarga yang memiliki hak atas lahan yang berada dalam wilayah konsesi tambang belum pernah diselesaikan secara tuntas. Ia berharap DPRD dapat membantu menghadirkan penyelesaian yang adil bagi semua pihak.
4: Kalau proses hukum yang saya jalani itu sejak tahun 2022, pelaporan di Bareskrim Mabes Polri dikarenakan memang terjadi tindak pidana 263 sama 385, pemalsuan dokumen beserta pengalihan barang tidak bergerak, pengalsuan dokumen karena memang saya difitnah, sudah menyerahkan semua tanah kepada daftar dinas nama untuk segera dibayarkan, sedangkan saya tidak pernah menyerahkan, saya difitnah, sudah mediasi di BPN dan saya tidak pernah melakukan itu.
2: Sementara itu, senior manager legal PT Masmindo, Muhammad Rizki, menegaskan perusahaan menjalankan seluruh proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Perusahaan juga menyatakan siap mengikuti setiap keputusan hukum yang berkekuatan tetap.
5: Kalau sudah dibayarkan 1.400 kita sudah kompensasi. Bukan dibayarkan, kita sudah kompensasi bahasanya.
6: Tahun berapa itu?
5: Dari tahun 2022, Pak, semuanya itu sudah berlangsung. Sampai sekarang.
2: Komisi D DPRD Sulsel berharap peninjauan lapangan dapat memberikan gambaran objektif terkait status lahan yang disengketakan dan menjadi dasar dalam menentukan langkah penyelesaian selanjutnya. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim patroli presisi Sat Samapta Polres Bone menggagalkan dugaan aksi tawuran antar kelompok remaja di Jalan Kiai Haji Sulaiman, Lapawawe, Kabupaten Bone. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
7: Tim patroli presisi Sat Samapta Polres Bone menggagalkan dugaan aksi tawuran antar kelompok remaja di Jalan Kiai Sulaiman Lapawawe, Kabupaten Bone. Penindakan tersebut dilakukan setelah petugas menerima laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan yang mengarah pada rencana perang kelompok. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, dalam operasi tersebut mengamankan 33 remaja dan menyita 6 senjata tajam yang diduga akan digunakan dalam aksi tawuran, serta mengamankan 11 unit sepeda motor yang digunakan para remaja tersebut. Lanjut Rayendra, dari hasil pemeriksaan menunjukkan 3 remaja berinisial AF 16 tahun, MJ 15 tahun, dan RF 15 tahun diduga membawa senjata tajam saat berada di lokasi. Rayendra menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi segala bentuk aksi kekerasan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Olehnya itu, pihaknya akan meningkatkan patroli dan menindak tegas siapapun yang berupaya mengganggu Kamtibmas di wilayah Kabupaten Bone.
8: Penindakan tersebut dilakukan setelah petugas menerima laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan yang mengarah pada rencana perang kelompok. Dalam operasi tersebut, pihak kami mengamankan 33 remaja dan menyita 6 senjata tajam yang diduga akan digunakan dalam aksi tawuran, serta mengamankan 11 unit sepeda motor yang digunakan para remaja tersebut. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan 3 remaja berinisial AF, MJ, dan RF diduga membawa senjata tajam saat berada di lokasi.
7: Rayendra menambahkan, mengimbau para orang tua agar lebih aktif mengawasi aktivitas anak-anak mereka, terutama pada malam hari, guna mencegah keterlibatan dalam tindakan yang melanggar hukum.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Kapolda Sulawesi Selatan menyatakan bertindak tegas terhadap yang mengganggu keamanan. Kembali dilaporkan Syarifuddin.
6: Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatensi terhadap aksi kejahatan jalanan yang masih terjadi di Sulawesi Selatan, terutama di Kota Makassar, khususnya yang melibatkan aksi geng motor, pencurian disertai kekerasan atau begal. Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan, Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya telah menindak pelaku kejahatan jalanan sebanyak 176 orang tersangka dari 148 laporan polisi didominasi anak 13 hingga 17 tahun. Dari total pelaku yang diamankan atau 80% anak di bawah umur. Dalam penindakan kejahatan jalanan dilakukan Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya, dalam 3 bulan terakhir, Polrestabes Makassar terbanyak ditindak sebanyak 73 orang tersangka dari 63 laporan polisi. Kapolda Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro menyatakan telah memerintahkan personil sejajarannya agar tidak segan-segan menindak tegas yang mengganggu keamanan masyarakat di Sulawesi Selatan manakala membahayakan masyarakat dan petugas di lapangan.
9: Ada beberapa rekan media meminta menanggapi tentang upaya-upaya tembak di tempat dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, jajaran Polda Sulawesi Selatan akan selalu memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kami tidak akan segan-segan melaksanakan tindakan tegas terukur manakala terjadi gangguan kamtipmas yang mengganggu ketertiban masyarakat, mengganggu keselamatan masyarakat, mengganggu hak milik masyarakat. Kami tidak akan segan-segan melaksanakan upaya tindakan tegas terukur. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat.
6: Menurut Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro, para pelaku geng motor yang meresahkan warga, awalnya mereka berkumpul lalu melakukan balap liar yang akhirnya berkembang menjadi kejahatan jalanan. Modus operandi geng motor seringkali terlihat di area-area publik di Makassar dan sekitarnya, sehingga memerlukan penanganan khusus yang tidak hanya bersifat represif, namun juga preventif untuk menjangkau para remaja yang masih rentan dengan pengaruh perbuatan negatif dan pergaulan.
1: Mobil tangki disita polisi tidak resmi dari Pertamina. Dilaporkan kembali Syarifuddin.
6: Polda Sulawesi Selatan menyita 18 mobil tangki dalam pengungkapan penyalahgunaan BBM solar subsidi 700 kiloliter serta 2 kapal tanker yang sedang mengangkut BBM solar subsidi dipastikan tidak resmi dari Pertamina. Hal itu diungkapkan Kepala BPH Migas Wahyudi Anas setelah melakukan pengecekan mobil truk yang disita Polda Sulawesi Selatan. Wahyudi Anas menyatakan armada resmi pengangkut BBM dari Pertamina memiliki identitas dan sistem pengawasan yang jelas sehingga tidak bisa disamakan dengan kendaraan yang diamankan dalam perkara penyalahgunaan BBM yang diungkap Polda Sulawesi Selatan. Wahyudi Anas menjelaskan kendaraan truk pengangkut BBM subsidi termasuk solar mobilnya berwarna merah putih, sedangkan BBM untuk industri diangkut kendaraan truk berwarna biru. Namun kendaraan mobil tangki sebanyak 18 unit yang disita Polda Sulawesi Selatan rata-rata berwarna biru, namun mengangkut BBM solar bersubsidi. Seluruh kendaraan yang digunakan dalam distribusi resmi Pertamina wajib memenuhi standar keselamatan yang ketat sebelum dioperasikan.
10: Untuk kendaraan Pertamina itu selalu dicek kontrol untuk safety-nya. Ini kendaraan-kendaraan ini kelihatannya sangat seperti ban dan lain-lain, udah fisiknya udah kelihatan, banyak yang gundul. Artinya tidak memenuhi standar safety untuk Pertamina. Identitas Pertamina pasti lengkap. Ambil aja gambar di foto yang di Pertamina, yang di depo, fisiknya kayak apa, biar dapat membedakan secara langsung.
6: Menurut Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, selain standar keselamatan armada resmi Pertamina, juga dilengkapi identitas perusahaan dan dokumen distribusi yang dapat diverifikasi oleh pihak terkait. Truk resmi pengangkut BBM terdapat barcode, perusahaan dilengkapi DO, lampiran pengiriman BBM dan tujuannya, seperti tambang, perkebunan, juga galian C, dan lainnya. Wahyudi Anas menegaskan, distribusi BBM bersubsidi hanya diperuntukkan bagi pihak yang berhak, sehingga penyalahgunaan BBM subsidi berpotensi merugikan masyarakat luas.
11: Informasi Haji 1400.

0: PPIH ingatkan jemaah haji untuk memperhatikan etika berpakaian. Aan Ariska melaporkan.
1: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Makassar mengingatkan jemaah khususnya perempuan agar tetap memperhatikan etika berpakaian. Ketua PPIH Debarkasi Makassar Iqbal Ismail mengatakan mayoritas jemaah haji Debarkasi Makassar tahun ini merupakan perempuan. Salah satu yang kerap terlihat adalah penggunaan busana yang lebih mencolok atau dikenal masyarakat sebagai pakaian bling-bling maupun pakaian Batman. Menurutnya, tradisi tersebut merupakan bagian dari ekspresi budaya yang telah lama dikenal dan tidak menjadi larangan dari pihak penyelenggara.
2: PPIH Debarkasi Makassar pada prinsipnya tidak melarang karena itu adalah budaya orang Bugis Makassar ya, budaya orang Bugis Makassar. Hanya sudah berulang kali kami sampaikan agar jamaah terutama ibu-ibu ya, apalagi baru pulang dari tanah suci ya, agar menggunakan busana Bugis Makassar itu tetap menutup aurat terutama leher ya. Ya kami juga bangga sih. Budaya kami tetap digunakan oleh ibu-ibu yang baru pulang tanah suci, tapi itu tadi kami harapkan tetap menutup aurat terutama lehernya.
1: Iqbal Ismail mengatakan, jika kebebasan menampilkan identitas budaya tetap perlu disertai perhatian terhadap ketentuan berpakaian yang sesuai, terutama bagi jamaah perempuan yang baru kembali dari ibadah haji.
3: Demikian informasi haji 1447 Hijriah Debarkasi Makassar.

Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan App Store.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore.
4: Selamat siang menjelang sore. Ini suara saya terdengar
3: banget.

0: Enggak
1: feedback. Tapi udah dapat?
0: Udah.
1: Ada suaranya?
0: Enggak okay. juga.
1: Hah? Bener? Tagging?
0: Udah.
1: Oh,
0: nah.
1: Oh, dari situ.
0: Oke, okay, ya. Baiklah.
1: Gimana Mbak Rizna kabarnya hari ini? Pieto.
0: Kenapa jadi kayak ini ya? Jepang Anda. Jepang, ya? Alhamdulillah. Arigatou gozaimasu. Alhamdulillah kabar baik. Ini gimana?
1: Gimana
0: apanya? Anda?
1: Sehat walafiat.
0: Ini ya, produktif berolahraga terus ini.
1: Agak.
0: Enggak juga.
1: Pusing. Kok pusing? Banyak eviden yang harus dikerjakan.
0: Asik.
1: Iya. Astacita.
0: Awa beranda astacita. Banyak sih soalnya. Oke.
1: Okay. Tapi jangan, tetap semangat ya.
0: Semangat itu hanya apa? Hanya diucapkan.
1: Iya. Dan diikhtiarkan.
0: Dan diusahakan. Oke.
1: Tadi kan ada informasinya debarkasi ya.
0: Debarkasi.
1: Artinya okay. Para jamaah haji ini udah pulang.
0: Sudah pulang ke Indonesia.
1: Nah itu biasanya bawa oleh-oleh.
0: Iya, tapi ini menariknya ya. Apa? Yang saya perhatikan kalau jemaah haji asal Sulawesi itu ada ciri khas
1: heboh.
0: Berupa pakaian yang digunakan.
1: Kayak kamu gitu. Bukan?
0: Enggak, warnanya beda jauh. Beliau yang cerah gitu.
1: Itu cirinya.
0: Kalau untuk oleh-oleh apa? Biasanya.
1: Nah itu yang kita mau ngomongin.
0: Anda
1: kan pernah dapat toh?
0: Pernah sih.
1: Entah itu om, tante, paman, keluarga yang pernah dari Taman Suci dapat.
0: Dapat.
1: Oleh-oleh.
0: Sejadah.
1: Oh sejadah.
0: Tasbih.
1: Sampai sekarang sejadahnya masih ada?
0: Masih ada.
1: Masih ada ya?
0: Awet sih jujur. Dia tuh tipikal sejadah yang tipis gitu.
1: Tapi
0: loh.
1: Tapi lihat gak? Itu made in Turki atau made in Indonesia?
0: Oh, kayaknya Indonesia cuma dijualnya di sana.
1: Kalau yang bagus itu kan dari Turki.
0: Iya.
1: Pasti itu asli, lama. Saya punya tuh beberapa tuh.
0: Asik. Oh, sering Anda berarti mendapatkan
1: oleh-oleh. Peninggalan dari kakek nenek dulu.
0: Oh, Masya Allah.
1: Itu masih ada labelnya di belakang itu tahun 90.
0: Wow.
1: Ya, tapi made in Turki memang.
0: Pakai itu pada saat sholat apa?
1: Wih.
0: Langsung. Jadi
1: kayak,
0: apa?
1: Kayak dibentur. Banyak banget dosa lo.
0: Langsung tersadar. Oh iya, nah, iya.
1: Maksudnya
0: iya.
1: Kan lebih awet. Hadiahnya masih ada sampai sekarang. Masih sering
0: betul,
1: dipakai.
0: Betul.
1: Nah selain itu kan pasti banyak itu.
0: Banyak
1: ada
0: banget
1: henna.
0: Sih. Nah, ada cila apa sih namanya itu?
1: Itu cila ya.
0: Eyeliner.
1: Tapi sekarang mungkin modelnya agak modern ya.
0: Oh iya dia udah pakai tube. Bukan yeah. Yang bentuk
1: dulu kan
0: kayak,
1: pakai ini
0: iya,
1: yang besi
0: kayak
1: logam.
0: Kayak bentuk dupa gitu loh. Aduh kecolok loh itu kalau
1: Kemudian air zam-zam.
0: Iya air zam-zam.
1: Tapi sekarang kan sistemnya air zam-zamnya sudah dikirim duluan ke sini.
0: Iya.
1: Nanti di sini baru
0: diambil masing-masing.
1: Nanti mau pulang dari bandara dikasih dibagikan.
0: Iya benar.
1: Karena dilarang lagi naik di pesawat. Kemudian permen.
0: Permen, nah belum pernah lagi kalau
1: permen Arab.
0: Permen Arab,
1: iya.
0: Gimana?
1: Coklat Arab.
0: Abis makan permen Arab.
1: Jadi kayak onta. Gitu.
0: Habibi.
1: Enggak kayak onta.
0: Aduh.
1: Terus apa lagi ya?
0: Apa lagi tuh? Coklat Arab.
1: Wih,
0: coklat. Asik.
1: Madu Arab.
0: Madu Arab.
1: Iya.
0: Ih menarik.
1: Iya.
0: Gimana dia packagingnya? Kemasannya gimana?
1: Kecil, mahal.
0: Tapi asli.
1: Asli.
0: Enggak.
1: Khasiatnya luar biasa.
0: Oh iya. Tanpa
1: kalau
0: campuran.
1: Yang asli dapatnya.
0: Oh.
1: Berhasiat.
0: Iya, semua yang asli berhasiat ya, sih.
1: Cuman mahal.
0: Mahal pastinya.
1: Tanya pesanan khusus yang kayak gitu-gitu.
0: Wow.
1: Iya, karena jangan sampai kita memberatkan yang naik
0: oh,
1: haji
0: ya,
1: juga
0: naik
1: kan
0: haji.
1: Mikir. Waduh, kok mintanya spesial, harganya berapa?
0: Harga mahal. Anda kasih uangnya.
1: Bukan grosiran gitu ya.
0: Okay.
1: Banyak lah, korma.
0: Korma apalagi, itu paling sering sih.
1: Tapi kalau zaman saya dulu sih, yang identik itu biasanya mainan.
0: Hah? Mainan?
1: Iya.
0: Ah, saya nggak dapat lagi mainan apa.
1: Ada tuh yang stetoskop tuh.
0: Oh iya benar yang ala-ala kamera.
1: Iya.
0: Tapi di situ udah ada gambarnya. Gambar Ka'bah.
1: Iya, setiap kali diklik.
0: Dari Madinah. Iya. Betul.
1: Terus ada juga yang hologram-hologram itu gambar Madinah, Makkah.
0: Oh iya benar, ya. Yang biasa juga gantungan-gantungan kunci.
1: Tapi kayak hologram.
0: Yang iya 3D juga biasa ya, ada. Iya.
1: Terus
0: apa?
1: Kalau zamanku juga dulu orang beli Nintendo.
0: Ah, Nintendo.
1: Iya, Nintendo. Bahkan Nintendo dibawa dari Tanah Suci.
0: Wih.
1: Game mini konsol
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, benar.
1: Iya,

0: Banyak dulu.
1: Banyak ya ternyata.
0: Kan ada yang heboh juga tuh, yang dari Sopeng baru-baru nih. Enggak, yang dari Sopeng baru-baru ini. Bela-belain bawa berapa untuk cucunya tuh ya?
1: Iya, boneka onta.
0: Boneka onta.
1: Ah, sampai penuh tuh tasnya. Ih, sayang, sayang cucu.
0: Betul lah.
1: Ini Aji mau juga.
0: Jadi bisa kebayang gitu ya. Perjuangannya.
1: Perjuangannya.
0: Itu.
1: Aduh, berangkat penuh cinta kembali membawa cinta. Wah, Masya Allah. Oke, gak ada nih yang oleh-olehnya orang Arab gitu.
0: Ada. Ada. Oh, Habibi. Habib. Oke, langsung dulu deh.
1: Oke.
0: Kita terima dulu ini penelpon berikut ini. Siapa nih? Halo.
1: Ada siapa?
0: Ih. Telepon mana nih? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Ih, mana orangnya? Dia di telepon dua ya? Atau gimana?
1: Bagaimana itu?
0: Oh, answer dulu. Harus answer dulu. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Belum di answer tadi.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Arfa dari Selayar, Bang.
0: Pak Arfa di Selayar.
1: Pak Arfa, bagaimana kabar, Tak? Sehat-sehat, Ciki?
2: Alhamdulillah, sangat gembira sekali mendengar Kak Arfa dengan Kak Rizna baru tiba di Tanah Suci.
1: Masya Allah.
0: Siapa tiba dari sana?
1: Amin.
0: Amin, amin, amin. Kaget saya.
1: Aduh. Wah, jadi Haji Rizna juga ajar.
0: Ajar.
2: Ada ke rumah untukku.
0: Kan? Wey. Kita ini justru aduh. Tunggu-tunggu ini kado-kado ini.
1: Betul.
0: Pak Arfa.
2: Iya. Yeah.
0: Pernah ya pasti dapat oleh-oleh dari Tanah Suci.
1: Tanah Suci.
2: Pernah dulu, Bang, yang
0: dulu
2: itu kayak kamera itu.
1: Apa itu?
0: Kamera.
1: Oke, okay, kamera, kamera tadi ya.
0: Yang cek-cek-cek gambar itu ya.
2: Tahun 70-an begitu, Kak Arfa.
0: Iya, saya masih dapat juga itu.
1: Jangan-jangan masih disimpan sampai sekarang.
0: Udah gak tahu gimana. Ya? Iya, iya. Oh, dapat yang itu, Pak Arfa.
2: Iya.
0: Selain itu apa?
2: Iya, Bang.
0: Cila. Dapat cila juga? Enggak, Ji.
2: Apa itu lagi itu yang dipakai?
0: Sajadah.
2: Tasbih.
0: Iya, iya, iya.
2: Tasbih itu yang itu.
0: Iya.
2: Rabi salat kita.
0: Gitu. Iya, tasbih.
1: Tasbihnya masih tasbih manual berarti ya. Yang berapa tuh bulirnya? Kan
0: iya, kan banyak-banyak
1: kan
0: banyak juga.
1: Macamnya.
0: Banyak macamnya juga ya.
2: Oh. Yang manual yang jumlah 33 gitu.
1: Oh, yang 33 di
2: iya.
0: Iya, kan sekarang banyak juga tasbih yang itu ya.
1: Digital. Terus ada bling-blingnya, ya ampun.
0: Iya. Terima kasih Bang Jok. Bang Jack. Fix ini anak tahun 80-an kayaknya hostnya.
1: Bang Jack.
0: Iya, Bang Jack masuk ini di akun TikTok ya. Hafiz juga nih. Oke. Okay. Oh, jadi banyak ya. Kalau sekarang mungkin lebih kecil-kecil, lebih simpel hadiah-hadiah.
2: Alhamdulillah. Kalau mau tahu yang sebenarnya, saya sejak waktu pertama pergi nenek yang neneknya nenek begitu mungkin ya.
0: Iya.
2: Pada saat itu ya ukup di Arafah sehingga saya dilahirkan, maka saya dikasih nama Arafah.
0: Arafah, betul. Saya juga entah dari mana saya dikasih namanya juga ini. Mungkin juga momen itu.
1: Masya Allah.
0: Oke. Baik, kita ikutkan di lagu yang mana ini, Pak Arfa? Ada Menunggumu dari Peter Pan featuring Chris ya.
2: Menunggu saja, Bang, karena menunggu. Dari tadi saya menunggu Kak Arfa.
0: Hei, mantap.
1: Aduh, betul.
0: Salamnya
1: betul.
0: Buat siapa ini?
2: Ya, pertama buat Bunda Sophie, semoga cepat sembuh juga Pak Sewang.
0: Oh, oke.
2: Okay. Yang sementara mungkin masih
0: di rumah
2: sakit sekarang mungkin.
0: Iya.
2: Semoga cepat sembuh juga.
1: Amin.
0: Siapa Pak?
1: Pabla Sewang lagi
0: Pabla
1: sakit.
0: Pabla Sewang juga sakit.
2: Pabla Sewang. Iya.
0: Ya Allah, saya baru tahu semua ini.
2: Iya. Siapa lagi? Pak Junedi, ada Pak Gapur, Ovadin, ada Bunda Sumi, Pak Umar Barin, Ibu Nursianya, Bobby di Polman, ada Pak Yusuf juga di sana, Maulana, Ira di Majene.
0: Iya.
2: Pak Lupus di Mare-Mare, ada Asri Yoto. Yang di Sopeng, Mayani Tasmong, sama Tamina M. Nur, juga Ibu Ros di Maros, Krisinta di mana? Di
0: MU.
2: Andi Anissa di Bantaeng, sama Pak Hakimnya.
0: Iya.
2: Ayah Kondat itu sama Aldi Dai di Pindrang, ada juga Ibu Kasma di sana.
0: Oh, oke.
2: Okay. Yuda Kamartika di Sabang.
0: Iya. Yeah.
2: Buat semuanya saja tempat
1: kerja.
2: Eh, Wulandari sama Putra Kelana, Putra Bawau juga di Bulukumba sama Pak Samad dengan Erninya.
0: Iya, oke.
2: Yang bertugas. Semoga apa yang tercapkan dari awal tadi.
0: Yeah. Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Iya, terima kasih
2: banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senang ya dapat doa hari ini.
1: Masya Allah, 40 orang mengaminkan di ijabah.
0: Amin, amin, amin, amin. Amin.
1: Tahun depan.
0: Ih, jangan salah.
1: Iya, betul ya.
0: Selanjutnya.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Panjang umur dia.
1: Masya Allah, 14 sewang ini.
3: Iya.
1: Suaranya sudah sehat.
3: Saya masih di rumah sakit. Ini.
0: Waduh.
1: Kodoh.
0: Pasien lagi main HP ya.
1: Berapa hari mungkin dirawat?
0: Sakit apa gini 14 sewang?
3: Dari yang monitor terus.
0: Sakit apa ki?
3: Besok saya mau di apa namanya di telur cairan di lutut.
1: Oh, ada benjolan.
0: Terkendala di lutut, Ki.
3: Iya, itu katanya asam urat.
0: Waduh.
1: Oh, iya.
3: Dan tensiku ini tinggi sekali. Alhamdulillah, sudah turun nih 140.
0: Apakah dimakan?
3: Iya.
0: Nah, banyak dulu daging kita makan.
3: Aja.
0: Apa sih deh, kacang-kacangan sih. Kalau itu, waduh. Aduh, jadi besok baru di ini ditindaki.
3: Besok baru disuntik dor cairan.
1: Lancar Pak Abdullah Sewang.
0: Mudah-mudahan sehat kira cepat deh Pak Abdullah Sewang ya.
1: Segera pulang ke rumah.
3: Terima kasih.
0: Makanya
3: semua.
0: Tadi dibilang Pak Abdullah Sewang sakit. Saya baru dengar ini.
1: Oke. Okay. Nah, kalau Pak Abdullah Sewang.
0: Iya. Yeah. Oleh-oleh.
1: Oleh-oleh.
3: Semuanya saja.
0: Iya.
3: Yeah. Teman-teman.
0: Oke, okay. Pak Abdullah Sewang.
3: Saya
0: Pak Abdullah Sewang.
3: Iya. Yeah.
0: Oleh-oleh dari Tanah Suci yang pernah kita ingat apa itu yang biasa dibawakan gitu loh orang-orang.
3: Itu pelanggan. Ada sejadah.
0: Oh, sejadah.
3: Ada toko haji.
0: Songko Aji,
3: ada tasbi,
0: tasbi,
3: iya kurma sama air samsam.
0: Oh, iya. Yang kayak mainan-mainan begitu tidak ada?
3: Mainan tidak ada.
0: Tidak ada di.
3: Okay. Iya.
0: Sampai sekarang masih disimpan Ji?
3: Ya ada, saya sedang pakai
0: sore. Wah,
1: masya Allah.
0: Karena biasa begitu kita pikirnya ini lebih rajin kimo Andi karena bilang ya, ada berkahnya ini dari sana dibawakan ki masa tidak
1: ada doanya tahu.
3: Berkahnya kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Tapi jangan simpan di lemari terus Ji ya masalahnya.
3: Amin.
0: Kita berfungsi kiko. Oke deh. Ikutan di lagu yang mana kini? Di mana hatimu Papinka? Ada menunggumu dari Krisha featuring Peter Pan.
3: Di mana hatimu?
0: Di mana hatimu?
1: Di mana hatimu?
0: Di mana hatimu?
1: Beda dong. Beda ya? Mana matamu? Itu.
0: Oke, siapa kita sapa ini semuanya?
3: Iya semuanya nih.
0: Semuanya. Siap, siap. Sehat selalu ya Pak Abdullah Sewang ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Lancar pengobatannya.
3: Yep,
0: semangat, pasti bisa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, jadi beliau harus mendapatkan penanganan medis.
1: Iya.
0: Oke, baik. Anda yang di belakang Pak Abdullah Sewang, siapa gerangan berikutnya lagi nih? Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: 100% Indonesia.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oke, Mbak Tantri.
1: Semangat luar biasa
4: ya,
1: beliau.
4: Betul. Tapi saya di ini sementara di Pinrang.
0: Acara
1: ada
0: lompi.
1: Apa tuh di Pinrang?
4: Acara pengantin.
0: Oh, ada pengantin lagi. Enggak
1: tahu.
0: Indo Boting ini.
4: Anaknya sepupu yang pengantin ini. Jadi kesini tapi ya biarpun jauh ya memikir juga.
0: Mana jauh, Pare-Pare Pinrang dekat Ji.
1: Berapa jam itu?
0: 1 jam, 2 jam jika apa.
1: Oh iya.
0: Melintas ya. Ji. Lebih jauh Polman.
1: Ya iyalah, gak bisa dong kalau Polman.
0: Oke, Mbak Tantri, apa yang kita ingat ini oleh-oleh dari Tanah Suci?
4: Iya, biasanya saya dikasih cincin, gelang,
0: cincin.
4: Atau itu paci.
0: Cincin emas?
4: Iya, ada tuh cincin yang dari Tanah Suci.
0: Emas-emasan atau cincin emas?
1: Iya.
0: Mas Celok, Mas Celok.
1: Ya. Mas Celok namanya. Ya.
0: Dik, Mas Celok, Dik. Mas imitasi.
4: Kenapa?
0: Emasnya imitasi.
4: Iya, cincin perhiasan.
1: Iya, perhiasan aja.
0: Bukan emas asli.
4: Yang dari Tanah Suci. Iya. Ada yang kayak karet-karet mengkilat-kilat.
0: Iya, pokoknya
1: glowing. Yang warnanya kuning, cerah. Nah, itu emasnya itu.
4: Berlian.
0: Oke, masih disimpan?
4: Ya, paci.
0: Ya. Masih kita simpan, Jim. Masih kita simpan.
4: Iya, masih ada.
0: Waduh, enggak berubah warna itu?
4: Tidak berubah warna.
0: Oh.
4: Bagus.
0: Oh, ada tuh yang bertahan, Dik. Kan biasa ada yang berubah, anu, okay.
4: Iya.
1: Berubah warna, iya. Menghitam atau
4: mulai berkarat. Bagus. Ya kan tebal itu. Kayak apa ya? Yang bundar itu.
0: Oh, pasti lain tokonya mungkin dibeli.
1: Bagus gitu, wah. Apa sih namanya itu kalau ini? Lupa deh.
0: Iya.
4: Biasa itu juga itu tas-tas yang ada miripnya. Makkah, Madinah.
0: Oh, masih ada yang begitu-begitu di?
1: Tas.
0: Tas.
1: Oh iya tahu, cocok.
4: Iya.
0: Pasti pernah kita lihat.
4: Ada sekarang.
0: Pernah.
4: Yang terbaru itu yang merek-merek begitu, yang kayak dompet-dompet itu tuh, yang dipegang-pegang, tapi ada mereknya di situ, ada gambar unta atau gambar Ka'bah.
0: Iya iya iya.
4: Di situ itu tasnya.
0: Tidak mungkin ini kalau anak-anak ABG sekarang dikasih tas-tas yang gambar unta tadi, tidak mungkin.
1: Tergantung sih kak, kalau mau dia tasnya masih unik, boleh.
4: Biasa gantungan kuncinya unta.
0: Kalau anak-anak zaman sekarang ya, kunci. Paling... paling yang apa sih lip glossnya atau coklatnya jadi minta.
4: Halo. Kenapa kecil sedengar?
0: Iya memang ini Risna,
4: biasanya besar.
0: Risna lagi mengecilkan suara.
1: Masih kecil Mbak Tantri.
0: Oke, Mbak Tantri.
4: Iya.
0: Ikutan kini lagu mana ini? Ada menunggumu dari Krisen.
4: Menunggu.
0: Oke. Okay.
4: Apa tadi itu menunggumu?
0: Iya, menunggumu dari Krisye.
1: Dari Krisye.
0: Dan Peter Pan.
4: Iya,
0: itu. Sapanya buat siapa? Bagus.
4: Sapanya tadi ada Pak.
0: Bagusnya itu burung beku tadi belakang.
4: Ye?
0: Burung beku.
4: Ada ini utari tidur di bal. Kan di kalau di sini kayaknya rata-rata rumah bawa kolon rumah di kita nih di bale-bale. Lagi duduk.
0: Iya, itu suara bekunya bagus.
4: Ini ada di samping, ada dua di situ.
0: Saya kira Fajar Setboy di belakang, tidak.
1: Beda iramanya kalau Fajar Setboy.
0: Iya.
4: Bunyi-bunyi.
0: Iya, siapa lagi?
4: Ada Sri Sinta, ada Pak Asri Diwoto, ada Pak Ahmad Yanitasmu, ada Bu Rosdiana Yasir, ada Ingat Kesita Lara, ada Uki, terus ada Bima, ada Pak Arjuna, pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
4: Mbak Risna.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Mbak Tantri, lagi di Pinrang katanya ya. Ada Mbak Uki di Dayak. Kita terima dulu teleponnya.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Mana mungkin Mbak Uki? Halo.
1: Halo.
0: Kalau Pak Ahmad Yani Tasmun? Halo. Mana Mbak Uki? Di grup ya. Nggak jadi langsung jadi. Nih. Ini telepon WA-nya lagi. Kita. Mana Mi? Hai?
1: Bisa diterima dari telepon WhatsApp?
0: Iya, ini kita sudah terima tapi enggak kedengaran ki suara.
1: Dari PC duanya sudah dinaikkan feedernya.
0: Oke. Halo. Assalamualaikum.
1: Tidak terdengar ya suaranya.
0: Pak Ahmad Yani. Mana ini Pak Ahmad Yani? Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waduh, kagetku deh suara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lamanya baru muncul suaranya.
5: Iya.
0: Bisa dengar suara tak?
5: Bisa-bisa.
0: Alhamdulillah. Oke deh, kalau Pak Ahmad Yani di Sopeng ini apa ini yang paling diingat kado dari Tanah Suci? Atau oleh-oleh dari Tanah Suci?
5: Ada dulu jam tangan.
0: Oh iya?
1: Oh, jam tangan.
5: Jam tangan. Apalagi sejadah. Ada kurma apa banget dulu. Tas-tas.
0: Tas apa itu?
5: Air Zam-Zam.
0: Wih, air Zam-Zam.
5: Iya, ada juga juga coklat.
1: Iya. Dubai.
0: Coklat Dubai.
1: Iya. Dubai Chewy Cookie.
5: Ada dulu juga mainan. Ada lampu-lampunya.
0: Mainan yang ada lampu-lampunya. Jadi, kalau dulu zamanku saya itu banyak mainan, mainan entah dulu. Iya. Oke, jadi sudah lewat itu ya. Nanti kita mau bawa apa kita Pak?
1: Masya Allah.
0: Oke, amin katanya. Oke deh.
5: Iya.
0: Pak Ahmad Yani, ikutan di lagunya Krisa featuring Peter Pan ya, Menunggumu. Atau Papinka di mana hatimu. Oh, oke. Baik.
5: Menunggumu.
0: Iya, silakan menyapa dulu. Menunggumu ya, pulang dari Makkah.
5: Ada Arfa di Iya. Yang baru dari yang berlewat ada Arfa di Selayar. Ada Tantri, Esti, Bobby, Pak Arjuna, Pak Radi, Asar di Bone, Kaya Sari, Resdanyasir, Yang Endrawang, ada Uki, ada Putri Kwandatu, Asri Diwotu, Pak Dula Sewa, Muda Sempat Sembuh,
1: Amin,
5: Bunda Sopi, dan semua-semuanya nih, barisnya sama Pak Arpam.
0: Siap.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Banyak ya ternyata.
0: Hah? Apanya banyak?
1: Oleh-oleh dari Tanah Suci.
0: Banyak.
1: Berbagai jenis. Oh iya, juga ada jilbab.
0: Ah, iya kah?
1: Iya, juga bermotif.
0: Saya baru tahu itu kalau ada jilbab. Waalaikumsalam.
1: Anda tidak berjilbab, pokoknya Anda tidak dikasih Indonesia. Jilbab. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Jilbab. Kalau Mbak Rista katanya jilbab oleh-olehnya biasa dari orang naik haji nih. Kalau kita oke.
6: Apa itu?
0: Oleh-oleh dari Tanah Suci yang biasa kita dapat.
6: Biasanya dapat tasbih, ada lipstik, kurma, ada tas. Apa lagi, Dik? Sejadah.
1: Iya.
6: Ada biasanya dikasih baki atau sendok.
0: Hah? Baki?
1: Oh, nampan.
6: Iya, baki kecil itu. Oh, nampan. Yang kecil-kecil itu.
0: Oh, begitu. Oh, ada yang begitu deh.
1: Sendok-sendok emas sih. Biasanya kalau dari Arab Saudi, iya kan?
6: Iya.
0: Yang penting warnanya emas ya.
1: Yang penting warnanya emas.
6: Iya.
1: Tuh, pokoknya tuh vibes-nya ini banget.
0: Tapi mewah. Dari package, disimpan di lemari anu.
1: Iya, di lemari perkakas, dipajang. Iya. Nanti kalau ada tamunya lihat ya tahu. Mas.
0: Tidak, karena biasa disimpan untuk anu kalau ada acara di rumah.
1: Kalau enggak sendok emas.
0: Baru dikasih keluar.
6: Ada juga anu apa? Teko yang warna emas itu.
1: Betul, oh iya, teko betul. Ih, enak loh itu tekonya kalau dipakai. Awet.
0: Awet.
1: Dingin juga.
0: Bayangkan itu kalau satu keluarga, berapa keluarga dibawakan teko?
1: Beh, penjemputnya saja biasa tak 5 mobil. Apalagi tetangga-tetangganya.
0: Untung ini saya saya enggak titip di kemarin di Bang Raffi Ahmad.
1: Aduh, hah? Raffi Ahmad?
0: Ya, Ahmad pulang haji kemarin dia enggak apa-apa aja.
1: Oh gitu, oh masih ada keluarga, hubungan keluarga.
0: Ada lah, sesama cucu Adam.
1: Ih jauh banget, nasabnya jauh banget luar.
0: Kan kita saudara semuanya.
1: Iya, benar.
0: Oke. Oke, silakan. Silakan ikutan di lagunya mana nih? Krisya Menunggumu atau Papinka di mana hatimu? Krisya mau. Oke, sapaannya buat siapa ini?
6: Di mana hatimu?
0: Papinka ya, di mana hatimu?
6: Iya. Oke. Okay. Buat Kain Nitas mohon bareng Kak Nurmina M Nur, ada Tantri yang lagi pinrang, ada Bunda Sopi, semoga cepat sembuh Bunda.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
6: Lara, Puan Datu, Baran Nuralam, ada Yan Hendrawan, Samsya Meisar, Memuna Ganin, Rosdiana Yasir, Abdul Salam di Labuan Bajo, Pak Asri, Pak Aldi, Pak Bobby, ada Denompo, ada Pak Gapur, siapa lagi? Ada Sri Sinta, Wahida Martawati, dan semua-semuanya Mian lagi monitor buat masakan sama Derisna.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, langsung masuk ini. Halo,
1: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: 100%
6: Indonesia. 100%
1: Indonesia,
6: ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia. Dengan siapa di mana ini?
0: TI.
6: Dengan
1: TIKA.
0: TINKA.
1: Enggak bisa dong, masa tingka.
0: Oh, oke. Latinka. Oke.
1: Halo Kak Tika, gimana?
0: Kabar baik.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau kita apa kita ingat oleh-oleh dari Makkah?
6: Paling itu sampai sekarang selalu digunakan sejadah dengan tasbih.
1: Sejadah dengan pashmina. Dengan pashmina atau dengan tas? Oh, tasbih. Gak kedengeran ini, kecil loh.
0: Terlalu cepat berasumsi gitu. Dia.
6: Belum ada SM-nya kalau di daerah Palopo,
0: Pak Arpan. Di Palopo, Dik? Iya, enggak apa-apa kita kan nih. Supaya didengar ke Pak Anca. Pak Andi.
6: Iya.
1: Itu segera ditangani.
6: Soalnya kalau FM-nya itu sampai-sampai bapakku bawa radio ke gunung kayak gitu, bilang radionya ini rusak atau gimana enggak ada siaran.
0: Untuk pemancar di Palopo dan sekitarnya ya. Iya. Di 105 ya kalau di sana. Oke.
6: 101,1.
0: Iya, melalui pemancar.
6: Iya.
0: Oh, Sabang ya. Oke deh. Baik, nanti kita teruskan. Kalau perlu, ini Mbak Tika, WA ke Pro 1 di?
1: Iya.
6: Pernah,
1: kita chat.
0: Iya, maksudnya supaya kita ini, bahwa memang belum ada di sana. Ya, karena kalau penyiar jangan sampaikan ke kasih nanti
6: pernah
0: kira.
6: Pernah ada muncul Kak, 2 hari. Menghilang.
0: Okay. Baik, nanti kami informasikan. Mudah-mudahan ini nilai Pak Nurmansa lagi monitor kali kita. Oke. Jadi banyak ya, Pak, yang sampai sekarang dipakai sajadah.
6: Kalau saya itu kalau misalkan ada yang datang dari tanah suci, saya tidak suka yang ambil kayak paci kayak begitu.
0: Oh, pacingnya.
6: Karena itu kalau itu cepat habis. Kalau sajadah kan bisa disimpan baik-baik.
1: Oh iya, berkepanjangan ini.
0: Panjang lama
1: bisa kehidupan. Bisa dipakai lama.
6: Apa itu yang tempat air minum yang kayak emas?
0: Iya. Kayak cere.
6: Kayak lain-lain. Iya, cere.
0: Lain-lain ya, alatnya Arab ya.
6: Kuning.
1: Lagi-lagi emas, bertabur emas pokoknya.
0: Ala-ala itu kan. Ala-ala Arab, tanah Arab itu yang ini kan yang banyak gelasnya kecil-kecil.
1: Oh iya benar. Dan semuanya emas pokoknya ya. Ceretnya tinggi, ada ukirannya.
6: Kalau misalkan Rifna sama Kak Arpan sukanya dikasih apa?
1: Hah? Dikasih uang.
0: Di uang rial.
1: Rial loh saya Kak Tika. Barang mentahannya aja. Betul. 1 rial berapa?
0: Satu rial berapa sekarang? Naik, Mbak.
1: Oh iya betul, Naim ya, semua naik, semua naik, semua naik.
0: Semua naik, naik.
1: Mm-mm, betul.
6: Mungkin rupiah aja kali yang turun.
0: Rupiah ya, iya rupiah, rupiah naik juga.
6: Tapi nggak apa-apa.
0: Nilainya kan?
6: Apapun itu kalau mata uang kita sendiri harus dibanggakan dong.
0: Aduh. Oh, oke deh, baik. Oke. Ikutan di lagu yang mana nih? Menunggumu di mana hatimu?
6: Yang mana-mana aja.
0: Mana-mana aja. Sapaannya buat siapa ini?
6: Menyapa tadi yang semua gabung, ada Kak Arpa di Selayar, ada Pak Abdullah Sewang, ada Kak Tantri, ada Pak Ahmad Yanita Semun bareng Ibu Nurmina, ada juga Kak Uki, ada Bunda Sopi, ada Kak Sri di Wotu, ada Kak Rio di Bonibone, ada juga Pak Aldi Hidayat, ada Kak Hesti, pokoknya semuanya deh, tanpa terkecuali. Sama sore Ki, semua sehat Ki selalu. Buat Krisna paling cantik, buat Kak Arpan paling ganteng.
0: Saya kira juga bilang dia paling cantik.
1: Semerah pipinya muncul. Hey,
0: Mojoki Mas Irsan, tidak disapa BD.
1: Sebab dia juga tahu Kak Irsan ganteng.
6: Buat Irsan paling bondeng.
0: Bukan saya bilang.
1: Dia pas saya.
0: Nyesal
1: malu
0: juga ya.
1: Nyesal juga
0: nih spill nih.
6: Terperunya persatu tanpa terkecuali.
1: Iya.
0: Jujur sekali Ki. Jujur sekali Ki Medi Mbak Tika.
6: Tidak bisa Ki. Tidak apa-apa di bondeng. Yang penting sehat.
0: Oh, yang penting sehat Ki Bedeng. Coba.
1: Coba kita minta komentar dari yang bersangkut.
0: Iya, coba
7: bunyi enggak nih?
0: Iya, bunyi.
1: Bunyi.
7: Oke. Okay. Enggak apa-apa Cika-Tika. Merica kering kutunggu.
0: Ada merica kering?
7: Iya, merica apa?
0: Merica bubuk.
7: Merica?
0: Iya, tapi maksudnya mau kok yang bentuk bubuk
1: yang
0: atau
1: kering,
0: yang atau yang dalam karung?
7: Hasil jadinya.
1: Boleh Kak Tika, boleh Kak juga saya.
0: Ini mau pajak ini janda. Mahal merica nah. Kalau begitu panila mau balik.
7: Lebih mahal
1: itu. Lebih mahal dong itu. Tapi iya ya, semahal itu ya.
0: Iya.
6: Enggak apa-apa Ji, kalau mau kita datang sendiri
0: kita. Datang sendiri bedeng.
7: Datang sendiri pi panen Ki. Menangis jariku.
1: Jangan Ki bilang jarinya, kaki kita juga orang memanjat itu kalau merica.
7: Kalau enggak merica, saya tunggu cengkehnya.
0: Cengkeh? Ada tong? Banyaknya?
7: Kutok semua alamatnya mau ya?
1: Aduh.
6: Itu Irsan tidak puas kalau tidak dikasih yang lebih-lebih.
0: Lebih-lebihnya mau. Padahal kita biasa lebih-lebihnya remah-remahnya.
7: Remah?
0: Di atas sisa-sisaan. Oke Pak Le, terima kasih.
7: Oke Ketika, thank you.
6: Semuanya,
1: Yesan,
6: selalu.
1: Iya.
0: Oh, banyak mericanya di. Mati Meki. Itu nama merica Meki.
7: Pedisnya itu
0: gak? Bukan Mama Rica ya, bukan Mama Rica ini, bukan Mama Rica. Bukan Mama Rica dipanggilkan gini.
7: Ini bukan Mama Rica, bukan.
0: Oke deh, kalau Irsan apa dulu?
7: Apa nih?
0: Kenangan oleh-olehmu dari Mekah.
7: Ah, kenangan oleh-oleh dari Mekah.
0: Coklat. Jam tangan, oh bukan.
7: Kalau saya coklat.
0: Coklat.
7: Coklat itu yang kayak batu kerikil.
0: Oh yang baru itu sekarang. Sekarang itu banyak. Dulu-dulu besar.
7: Kalau dulu-dulu saya pernah dapat ini. Apa?
0: Kepala unta.
7: Wow. ada unta tapi ini kayak
0: kuku
7: paru.
0: Kuku unta.
7: Paru.
0: Oh parunya.
7: Paru unta dulu dikemas dalam plastik sama ada buah, saya gak tahu buah apa tapi udah kering. Yang katanya filosofinya ini mendatangkan rezeki apa dan sebagainya kayak gitu. Saya lupa buah apa. Nah kayak gitu. Dan itu buah itu masih ada sampai sekarang.
1: Buah?
7: Iya.
1: Buahnya segede apa?
0: Saya kira anu dibawakan kok itu ya. Anunya Aladin. Digosok.
7: Waduh.
1: Oh atau enggak. Saya kira ini beliau kan VVIP ya. Dapat tirai Ka'bahnya. Apa sih namanya itu yang
0: Kiswa.
1: Biasa Kiswa, Masya Allah.
0: Mau kok ditangkap sama
7: ini. Bawa pulangnya gimana ya?
0: Ditangkap.
7: Bawa pulangnya yang gimana kalau begitu?
0: Langsung kok dihukum.
1: Beliau ini kan pemangku.
0: pemangku,
7: pemangku adat. Adat.
0: Emang dinilai di sana pemangku adat. Siapa lo? Kalau bukan banyak, keturunan sultannya sini enggak apa-apa.
7: Tapi emang ya, banyak ya kalau dari tanah suci tuh oleh-oleh itu menjadi hal. Kalau kita yang di Makassar akhirnya nunggu itu ya. Nunggu oleh-olehnya yang bisa didapat dari hasil
0: tidak,
7: haji.
0: Tidak, sebenarnya itu sebenarnya filosofinya. Wih, panjang nih cerita.
7: Kata mikir dulu, barakah-barakahan akan penting kayak itu.
0: Kan itu sebenarnya yang ditungguin.
1: Oh. Tapi biasanya berkahnya. Tapi biasanya ada fenomena.
0: Karena kenapa? Itu kan ada ininya orang toh. Keinginannya orang itu untuk bawakan kita itu vibes ininya tuh,
1: kebanggaan dalam dirinya gitu, bisa berbagi. Cuma ada fenomena ya, belinya tuh bukan di tanah suci.
0: Iya, ada beberapa
1: di tanah abang.
0: Ada beberapa
1: memang. Iya kan?
0: Ada beberapa ya. Itu kan itu kalau yang mungkin dari ini yang di daerah sana, di,
1: iya sih,
0: di Jakarta, di
1: Jabodetabek ya.
7: Kalau kita di sini kan nggak mampir, kita di sini kan
0: iya,
7: nggak mampir kan.
0: Di sini tidak,
1: langsung enggak, langsung kesini. Terbang ke Makassar
7: iya,
1: ya berarti.
7: Iya.
0: Paling di emperannya itu anu, di emperannya bandara, dan enggak bisa juga.
1: Enggak bisa dong.
0: Karena barang kan sudah masuk bagasi memang.
7: Enggak boleh.
0: Itu kan biasanya orang jajan itu vibe-nya deh. Pas ibadah loh itu, habis ibadah sempat-sempetin keliling.
7: Tapi saya itu pernah zaman dulu ya waktu.
0: Oh, pernah kena haji?
7: Enggak, saya
1: Amin.
7: Enggak, saya pernah haji dinas sebulan
0: pernah mimpi.
7: Di asrama haji.
0: Oh.
7: Di asrama haji Sudiang saya pernah dinas selama 1 bulan.
0: Dinas apa ini?
7: Saat itu masih kerja di salah satu provider.
0: Yang merah.
7: Iya benar, yang merah.
1: Apa tuh yang merah? Oh, enggak boleh
7: disebut. Plat merah.
1: Plat merah.
0: Yang merah.
7: Kerja di sana. Di sana emang banyak pedagang di dalam dulu ya, di dalam asrama haji itu, itu banyak yang jual perkurma-kurmaan, banyak yang jual ini. Okay. Ada stok air zam-zam pun juga ada dijualnya. Jadi mereka udah punya stok. Jadi diharapkan jamaah yang datang ke sana kalau oleh-olehnya masih kurang, belinya
1: di situ aja. Gitu. Tapi sekarang udah ditertibkan enggak sih? Udah enggak ada sistem
7: kayak gitu. Nah, itu yang saya enggak tahu gimana
0: kita itu ininya. Kita warga Sudiang dan sekitarnya.
7: Kan saya bukan di dalam.
1: Harusnya Anda meninjau langsung.
7: Anda pikir saya gitu. Di asrama Sudiang datang begitu kayak
0: dia Sudiang sini-sininya itu.
1: Tapi enggak jauh kan?
0: TPU
7: Sudiang. Di depan pintu perumahan.
1: Langsung asrama
7: iya,
1: haji.
7: Iya benar.
1: Kan cuma nyebrang doang.
7: Lah kan ngapain sih ke sana? Ngapain kan sih ke sana?
0: Saya survei.
1: Survei gitu lihat.
7: Saya enggak tugas haji, saya enggak bukan jamaah haji.
0: Tapi akhirnya kan ketahuan nanti bakal ditugasin di sana kalau.
7: Amin ya Allah.
0: Dekat karena dekat
7: ke asrama ke
0: iya, asrama
7: hajinya. Bukan kan Arab Saudinya. Enggak jadi.
1: Orama step by step ya. Selangsung.
7: Saya pengennya sama kayak rekan kita 2 tahun yang lalu.
0: Wow.
1: Siapa tuh?
0: Itu butuh ini.
1: Siapa?
0: Tes dulu.
7: Iya.
0: Enggak. Belajar dulu ya.
7: Kak Nila Kandi.
1: Oh, beliau ditugaskan ke Tanah Suci ya.
7: Iya, sebagai reporter haji. Keren okay, kan?
1: Keren.
7: Aku pengen juga gitu.
1: Amin.
0: Ada juga Pak Asar itu.
7: Oh, sama. Pak Asar juga?
0: Iya. Pernah bukan tes, maksudnya pernah tes. Tapi
7: belum
0: berangkat.
7: Saya kira.
0: Oke deh, jadi itu dia ya, oleh-oleh khas Tanah Suci yang pernah dibawa. Ya, seperti itu ya. Kalau mungkin kan kalau yang dibeli di sini itu kalau biasa dirasa tidak cukup. Tapi kan ada biasa oleh-oleh inti itu yang sudah dikoper.
7: Oh iya benar. Yeah. Betul.
0: Karena biasa itu kita kan anu, oh ini untuk
1: udah disisihkan, dipindah-pindah.
0: Ini khusus ini untuk puang anu. Ini agak beda kira.
7: Oh begitu ya.
1: Ini untuk keluarga terdekat, ini untuk kenal-kenal aja saja.
0: Ini buat anak-anak kecil. Oh, banyak kurang kayaknya itu yang saya beli di sana.
1: Anda paham detail ya, sudah sangat siap.
0: Sudah saya pernah juga. Salah satu pedagangnya.
1: Oh gitu.
0: Nggak. Ya kan biasa begitu. Kan ada jual oleh kuaji. Ada sebentar pikau, ada di koper yang satu. Kan begitu biasanya.
7: Oh iya benar ya.
0: Jadi kalau anak-anak cucu-cucu yang itu mau yang permen-permen.
7: Tapi saya lagi nungguin ini loh, berita kita viral lagi kayak kan setiap tahun.
0: Oh yang cipo-cipo.
7: Iya setiap tahun jamaah Sulawesi Selatan kalau pulang tuh selalu viral.
1: Sulawesi sih. Cuman tadi informasi dari sekretaris PPIH Embarkasi Makassar ya, sudah ada himbauan untuk jemaah haji tahun ini untuk tidak menggunakan pakaian dan juga perhiasan terlalu mencolok.
7: Oh itu tradisi saya gitu. Agak sulit kayaknya. Kan himbauan. Tapi saya sudah lihat sih ada beberapa postingan udah ada.
0: Perasaan auratnya saja yang tidak di ini deh. Jangan tampak lehernya gitu kan.
1: Ya, tapi tampak maksudnya, leher kok.
7: Kan itu kan cipok-cipok gini terus yang kayak sampai.
1: Ada rumbai-rumbainya.
7: Ada rumbai-rumbainya. Nah, tapi itu tradisi, nah, itu khas banget loh.
1: Merasa seperti rosa kah?
0: Ada deh. Oke, sebentar dilanjut lagi ya. Tapi okay lanjutnya deh sebentar sama Irsa.
1: Sendiri aja ya. Mohon maaf, kami pamit undur.
0: Irsan sama Eka.
1: Iya, berdua tadi.
7: Oh, Eka udah mulai mau nyiar. Iya.
1: Merambah kan beliau, mencoba hal baru, survive.
7: Udah siap sepertinya. Mm-hmm. Mari kita coba.
1: Boleh. Kita support. Nanti ada yang handle di bagian operator yang lain.
0: Wah, terima kasih nih, ramai sekali di TikTok-nya kita ini. Mm-hmm. Ada Bang Jack, Hafiz, Toko Berkah. Wih, Toko Berkah di mana nih?
1: Berkah Utama, kok Berkah Utama di Polman sih ini kok.
0: Sevenry, Sevenry Seven, ya. Kemudian Aki Mazlak, Mami, Marni, Marni 2839, Losta Masta, Rizwan, Uki, oh Mbak Uki ini ya. Daeng Siki juga ini join semua ini. Ahmad, Nur Cahya, tapi sayang ini mana komennya gitu ya, komennya. Oke deh, saya Arvan pamit dulu ya.
1: Dan Rizna Supratia juga akan
0: Sekiranya.
1: Jangan dong.
0: Nanti ada Irsan yang lanjut keseruannya di 100% Indonesia.
7: Oke deh.
0: Oke, kita hadirkan dulu lagunya. Menunggumu dan juga Papinka di mana sih?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk klaim voucher cashback 2 juta rupiah dari Shopee disertai surat pemberitahuan PT Shopee Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melalui akun Instagram resmi Shopee di @shopeecareer_id, pada 15 April 2025, Shopee mengimbau masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus penipuan mengatasnamakan Shopee. Salah satu surat dengan tanda tangan palsu tim Shopee Indonesia. Modus serupa pernah beredar pada 2021 dan telah dibantah oleh Shopee Indonesia, pendengar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, oleh-oleh khas dari Tanah Suci yang mungkin masih keinget sampai sekarang, kira-kira apa tuh? Kita coba angkat line telepon dulu di 0821-3333-9440. Kita coba answer dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Selamat desam.
0: Iye. Bagaimana kabar tak ini?
1: Alhamdulillah sehat panas.
0: Sehat panas? Ini yang panas cuacanya atau badannya yang panas?
1: Cuacanya.
0: Oh, cuacanya. Ibu Andi Anissa. Bagaimana kak? Bagaimana kesehatan tak di sana, sehat-sehat Jiki?
1: Sehat-sehat ya.
0: Sehat-sehat jadi alhamdulillah. Di Bantaeng lagi panas katanya ya. Ibu Andi Anissa. Apa oleh-oleh dari Tanah Suci yang pernah kita dapat?
1: Orang tua aku bawakan ke unta.
0: Unta? Tunggu dulu, ini untanya langsung atau boneka unta?
1: Dagingnya.
0: Daging unta.
1: Dagingnya di.
0: Ah. Kita masak ki.
1: Iya, di itu mi. Saya masak.
0: Dimasak daging unta. Agak terkejut Irsan ini.
1: Enak.
0: Pak Asar sampai kaget diliatin Irsan. Irsan mikir gimana caranya daging unta dibawa pulang ke Indonesia.
1: Daging kambing.
0: Kenapa?
1: Tidak sama daging kambing.
0: Tidak sama dengan daging kambing.
1: Iya
0: kan beda, satu kambing satu unta, otomatis beda. Ibu Andi Anissa, lagunya saya bacakan Ki dulu, Di. Ada lagunya ST12 saat terakhir, ada mahal ini kisah sempurna, ada cinta dari Smash, Ruth Sahanaya terlalu indah, ada Tere dosa termanis, ada hampa dari Ari Lasso, ada Regina dengan selamanya.
1: Hampa
0: dari Ari Lasso, Irsan siapkan. Menyapa Ki dulu.
1: Buat apa?

0: sa no no hit no sapato no ma apa shopping itu
1: di shopping di siapa ibu ini ibu Nur Nurmina M Nur
0: ya M ya.
1: Nurmina
0: Nurmina
1: ya itu mo sama semua Miri
0: ibu Rosdias ya semuanya paling deh
1: oke okay deh
0: Pak Kimku sama yang acara
1: Iya.
0: Tunggu badannya deh.
1: Yeah.
0: Turun badannya.
1: Amin, semoga bisa turun-turun badannya.
0: Mungkin jodoh sehat selalu.
1: Amin. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi ibu. Wabarakatuh. Iya. Yeah. Ada Ibu Andi Anisa tadi yang katanya pernah dibawakan daging unta sama orang tuanya. Irsan cukup terkejut ya. Itu gimana daging unta bisa dibawa? Halo, assalamualaikum.
2: Ya, presiden karya Bank Gagah Indonesia.
1: Indonesia. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bobby di
1: Polman. Bobby, ini dari telepon biasa pasar ya. Bobby.
2: Iya.
1: Bang Bob. Yeah. Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah kabar baik, sehat, panas.
1: Panas ya. Bang Bobby, ini jamaah haji udah mulai pulang ini. Nah, masih ingat gak sih dulu pernah dapat oleh-oleh apa gitu, ada keluarga dari haji dan sebagainya?
2: Saya itu banyak macam, banyak macamnya.
1: Oh ya, apa tuh?
2: Air Zam-Zam.
1: Mm-mm.
2: Ada tadi ada apalagi satu?
1: Apalagi tuh?
2: Lupa satu tadi. Mm-mm.
1: Air Zam-Zam. Daging unta juga enggak?
2: Zam-Zam. Anda,
1: oh enggak Ji, enggak. Saya kira daging unta juga.
2: Enggak.
1: Bang Bobby, lagunya siapa Irsan putarkan?
2: Ya, yang lain-lain deh, banyak yang sudah ada sejadah juga.
1: Oh ada sejadah juga, iya benar ya. Iya. Ya kita juga punya banyak terkadang hadiah dari kadang yang pergi haji atau pergi umroh gitu ya.
2: Iya, pokoknya ada semua.
1: Ada semua, oke deh. Irsan coba bacakan lagu dulu ya, ya bisa yang bisa dipilih ya. Iya. Ada lagunya Gisel dengan Indah pada waktunya, ada Niji Bila Aku Jatuh Cinta, Regina Selamanya, Dosa kenapa?
2: Lagunya Ruth Sahanaya.
1: Oh, Ruth Sahanaya. Oke. Okay.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi gabung lagi langsung bunyi deh. Halo, assalamualaikum. Terputus, dicoba kembali. 0821 3333 9440. Ada siapakah di line telepon sana untuk Anda yang ingin bergabung? Jadi boleh gabung sama kami. Nah, bareng Irsan nanti akan menemani Anda hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar, untuk Anda yang di WhatsApp juga boleh saya coba ini. Ah, ada telepon dari WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
1: Allahu Akbar. Bunda Sumi tuh nah kasih kaget, Ki.
2: Kenapa bisa, Bang Isan?
1: Iya, tiba-tiba langsung besar suara, ta.
2: Bunda Sumi. Kita tidak dengar.
1: Tidak, jadi itu halo, halo, langsung halo. Widih, tak bangka tuh. Langsung nyimak gas.
2: Hanya begini, Hadi.
1: Iya, begini. Halo, itu kayak suara gadis.
2: Suaranya janda.
1: Tidak. Maksudnya ini kayak masih usia belia, masih usia 20 tahun begitu kedengarannya.
2: Ini terbaik.
1: Bunda Sumi, bagaimana karya bayi ini, sehat saja gitu?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat kalau Bung Isan.
1: Alhamdulillah, masih cok-mecok mau ini.
2: Iya, memang dari dulu cok-mecok mau.
1: Bunda Sumi, Sudiang bagaimana? Panas kah atau hujan kah di sana?
2: Panas.
1: Oh, panas di sana.
2: Panas sekali.
1: Oh, panas sekali. Sudah.
2: Ini kipas non-stop.
1: Oh, kipas non-stop. Waduh.
2: Jalan terus.
1: Jalan terus. Bunda Sumi, bagaimana dengan asrama haji kali ini? Apakah ada kepulangan dari jamaah haji lagi? Dapat info-info kah?
2: Ada-ada.
1: Oh, ada yang pulang lagi?
2: Ada-ada lagi nih, pulang dari baru.
1: Oh.
2: Kakalar.
1: Kalau
2: nah, ada berapa kloter ini? Nah, ada dua.
1: Kalau yang tidak tahu, warga Sudiang itu kita ditahu itu kalau ada datang karena bunyi ribut, Ki.
2: Bunyi, ada lagi infonya.
1: Ada info-infonya, jadi kita kedengaran nih sampai di perumahan.
2: Iya, justru saya jalan-jalan nih kalau melihat asrama haji, lihat haji turun dari pesawat.
1: Ih, masya Allah.
2: Lagi bis, jalan-jalan ya ke sana.
1: Oleh-oleh
2: Irsan dekat.
1: Iya, oleh-oleh apa biasa kita dapat ini kalau ada orang pulang dari tanah suci?
2: Air samsam.
1: Apa lagi?
2: Lipstick.
1: Lipstick.
2: Iya.
1: Baju ke lipstick
2: dengan sana. Parfum.
1: Itu parfum apa?
2: Parfum yang bau daun apa kaitnya bagus ke? Bau melati.
1: Bau melati.
2: Iya, bawa belati.
1: Jauhnya itu pergi Arab. Nah, di Panjingkul rumah tak ada kayaknya itu pohon melati.
2: Wah, ini kan sudah diolah.
1: Oh, sudah diolah, tahu ada jadi parfum. Bunda Sumi, lagunya siapa diputarkan kita, Be?
2: Lagunya apa ya?
1: Saya coba bacakan gini.
2: Iya. Yeah.
1: Ada lagunya ST12 saat terakhir.
2: Yes,
1: itu mau, oke, Hisan, silakan.
2: Oke.
1: Menyapa ke dulu Bunda Sumi Tabe.
2: Pokoknya ada Samsi Mahesar, Rosdiana Yasir, Memuna Gani, Yang Herawan, Uki, Uli, Pondatu. Siapa lagi yang dari Sopeng itu?
1: Iya.
2: Ada
1: Pak Yani di Sopeng.
2: Pak Yani di Sopeng.
1: Sama Ibu Nur Mina Im Nur.
2: Iya. Yang di siapa lagi yang di Pare-Pare juga
1: Mbak Tantri siapa lagi,
2: pokoknya semuanya udah tanpa terkecuali.
1: Oke deh, iya,
2: spesial saya lagi siaran yang endet.
1: Oke deh.
2: Selamat beraktivitas,
1: terima kasih,
2: bahagia selalu,
1: sehat, amin ya robbal alamin,
2: mudah rezeki dan
1: amin. Dan enteng jodoh.
2: Sukses selalu. Enteng jodoh sekali.
1: Oke, kalau begitu Bunda Sumi.
2: Oke, terima kasih.
1: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Anda. Ada siapa lagi nih? Kita coba telepon biasa dulu ya pendengar ya. Halo, assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ini, di mana?
0: Saya dari Pengaparan Lembang, Pinrang.
1: Oh, Bang Aldi.
0: Iya.
1: Bagaimana kabarnya nih, Bang Aldi?
0: Ini mulai dari pagi sampai sekarang baru ada jaringan di sini.
1: Yuk, ininya, anunya RRI.
0: Bukan.
1: Apanya?
0: Salah satu perusahaan telekomunikasi.
1: Oh, sempat hilang jaringan tak di sana.
0: Ya, kalau di RRI juga kecil sampai di sini, kecil gresek.
1: Oh, kecil gresek sampai di sana.
0: Iya.
1: Ya, manualnya.
0: Manualnya.
1: FM ya.
0: FM-nya.
1: Oh, oke, okay. Yeah, ye yeah. Oke, okay, apalagi Bang Aldi?
0: Belum lagi AM-nya masih tenggelam.
1: Mm-hmm. Terus?
0: Ay, pokoknya banyak.
1: Bang Aldi.
0: Jadi mm-hmm. Ya, mudah-mudahan bagian teknis selalu memperbaiki.
1: Amin ya. Semoga cepat bisa dibenahi lah.
0: Jalan Piala Dunia yang banyak seru-seruan di sini.
1: Karena kalau di ini siapa? Kalau Mbak Tantri di wilayahnya Mbak Tantri katanya bagus.
0: Iya kan dekat pemancar ini di situ.
1: Kalau kita jauh ya?
0: Jauh.
1: Oh, begitu. Lebih
0: 58 kilo kayaknya.
1: 58 kilo. Ini. Oh, begitu. Tapi sama ya frekuensinya yang dipakai sama.
0: Sama, cuma di sana bersih toh.
1: Begitu. Iya, itu yang kita bingung apakah faktor di pemancarnya kami atau mungkin karena faktor alam atau gimana.
0: Enggak tahu juga, kadang-kadang bagus, kadang-kadang tidak.
1: Benar, itu yang tim teknik kami mungkin agak pusing-pusing mikirnya.
0: Kalian bisa datang ke sini, bisa diberikan penjelasan.
1: Oh, mau dijelaskan secara langsung.
0: Ya?
1: Mau dijelaskan secara langsung begitu?
0: Iya sih, seandainya bisa bagaimana? Karena ini kita pendengar di sini, betul-betul setia mendengar ya.
1: Iya. Soalnya sama kayak begini loh, Bang Aldi. Kayak kan satu nih pemancarnya, yang di Mbak Tantri bagus, pas di wilayahnya Bang Aldi yang kurang bagus begitu. Nah. Kita nggak tahu di masalahnya apakah di pemancarnya atau memang mungkin karena ada hambatan seperti ada pohon-pohon kah misalnya dan sebagainya. Kenapa?
0: Arah antennya ke atas mungkin.
1: Arah antennya. Jadi mau diputar-putar itu sedikit supaya bagus. Baik deh Bang Aldi, kami sudah sampaikan nanti ya.
0: Agak-agak begitu.
1: Baik deh Bang Aldi, terima kasih banyak atas informasinya. Lagu, kalau ngomong tentang Tanah Suci nih, Bang Aldi biasanya dapat oleh-oleh apa yang masih keingat sampai sekarang?
0: Kebetulan Tentek belum datang.
1: Wah, oh, tapi tahun ini?
0: Tahun ini juga.
1: Oh, Masya Allah.
0: Ya, gak tahu apa yang, pokoknya kalau saya sih, yang penting Tentek sampai sini sehat-sehat walafiat.
1: Iya, Tante siapa namanya?
0: Tante sana.
1: Nanti kita bicara.
0: Ikut di Polman.
1: Ikut di Polman dia. Nanti saya datang ke Tanah Suci. Nanti ku carikan ki manunya, karaoke-nya di situ. Tante sana, mana ponakannya, tantenya Bang Aldi. Mudah-mudahan aman di sehat-sehat sampai kembali di anu.
0: Apa namanya itu, buah kurma.
1: Air
0: zam-zam. Dan banyak lagi. Di selalu apa tasbihnya apa?
1: Iya tasbihnya.
0: Iya.
1: Oh, oke, okay,
0: kalau gitu. Sekali itu.
1: Oh, yang dari kayu itu ya?
0: Iya, macam-macam.
1: Oke, okay, kalau gitu Bang Aldi.
0: Yang dulu yang kodak-kodak.
1: Yang kodak. Oh, zaman-zaman dulu banget itu kodak-kodak itu ya.
0: Masih kecil-kecil dulu.
1: Iya, saya juga masih dapat zaman kecil. Yang ada film-filmnya di dalam, terus
0: iya,
1: ada foto Ka'bah. Yeah. Iya dan sebagainya. Bang Aldi, lagunya siapa Irsan putarkan Ki?
0: Yang ada
1: nih yang belum terpilih ada lagunya Mahal Ini dengan Kisah Sempurna, ada Smash dengan ada Cinta, Tere Doa Termanis Selamanya dari Regina, Niji Bila Aku Jatuh Cinta, dan lagunya Giselle Indah Pada Waktunya.
0: Coba yang Tere tadi.
1: Tere, Dosa Termanis.
0: Baik.
1: Bagaimana, bagaimana itu dulu satu pip manis itu? Ya, kita dengarkan saja. Kita dengarkan saja deh kalau kita Bang Aldi. Iya. Sapaannya untuk siapa hari ini, Tabe?
0: Itu SSRD. Untuk Nur Hikmah, Bebas, Bang Aldi, Pak dan Nopo, jadi perlu bersabar. Pak Juna ini, Pak Arjuna, Pak Nisa, yang jadi Selayar, Ani, Pak Ali, Pak Yani, Bu Sinta, Hesti, Bu Dewi, Pak Mustahan, Wasmida, Nabil, Rosjana, Bu Midi Polman, Bu Nur, Pak Rustah, Naska, Pak Rai, Pak Mustahan, dan semua-semuanya yang kita mendengarkan acara ini dalam kondisi bagaimanapun. Dari manual sampai digital. Mudah-mudahan tim teknis tidak kebingungan. Maaf masalahnya.
1: Oke deh Bang Aldi.
0: Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Aldi Hidayat ya, mendengar baru saja tadi bergabung orang kita. Di telepon WhatsApp-nya saya kembali angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ibu Nur. Bagaimana kabarnya ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah, Ibu Nur. Oleh-oleh apa yang pernah kita dapat dari Tanah Suci?
2: Kalau oleh-oleh, pas kan Sopeng sudah hadir kemarin hari Senin ya, tanggal 2. Jadi tadi sempat ada dibawakan ke tempat tugas, oleh-oleh tas, dompet, sama buah kurma.
1: Masya Allah.
2: Ini, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Betul, barakahnya dicari begini, Dik. Kalau Ibu Nurmina udah pernah ke Tanah Suci juga belum, Bu Nurmina?
2: Baru mendaftar tahun 2017.
1: 2017.
2: Dengan kayaan.
1: Masya Allah, semoga sehat-sehat ki, lancar rezeki kita dan
2: mudah-mudahan diberi kesempatan.
1: Diberi kesempatan untuk Allah, untuk bisa dipanggil, Dik.
2: Sudah mendaftar.
1: Benar, bisa dipanggil juga langsung ke Tanah Suci. Langsung melihat Ka'bah di sana. Amin. Bener Mina, lagunya siapa diputarkan, Ki?
2: Siapa tuh daftar lagunya dulu?
1: Irsan coba baca dulu ya, belum dipilih ya. Ada lagunya Mahalini dengan Kisah Sempurna, ada Cinta dari Smash, Niji Bila Aku Jatuh Cinta.
2: Ya, cinta mau.
1: Ada Cinta
2: dari Smash.
1: Dari Smash ya. Oke, Irsan siapkan. Menyapa untuk siapa dulu ini, Bu Nur? Tabe.
2: Menyapa buat yang lewat tadi, ada Pak Aldi, selamat sore. Ada Pak Arpa di Selayar, ada Aulia, ada Ibu Bunda Sophie, moga cepat sembuh.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Lanjut jumpa buat Inak Talara, Hesti, Chandra, Bu Andianisa tadi, ada Uki di Sopeng masih. Ada Pak Saleh, ada Pak Sri, Bu Sri Dewi, Bu Dewi, ada Rustam Prahara, Dedi Mas, kabar, Fadil sama Rizkanya, Pak Arjuna, ada Pak Umar sama Bu Nursia, ada Uli Ape, Samsya Meisar, Ibu Harsina, Ibu Sumi tadi, Sherly Margareta, Mbak Tantri, Mbak Ika di Sabang tadi, makasih siapannya juga. Buat Ade Irsang sama Kasar ya. Selamat tugas Ki semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Nurmina M. Nur tadi baru gabung ya pendengar ya. Tapi nanti lagi infonya kita hadirkan untuk Anda mendengar. Karena berikutnya ada yang mau lewat dulu ini ya. Di pukul 15:45. Karena saya sudah dipantau-pantau nih lirikan-lirikannya. Saya udah dilirik-lirik nih sama adik kita di sini. Jadi nanti kita kembali lagi mendengar ya. Saya lewatkan yang mau lewat dulu ini. Kami hadirkan untuk Anda.

Pendengar, kadang tuh ya kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas tiba-tiba hilang. Kayak sinyal, serius deh. Hari gini, siapa sih yang tidak bergantung sama sinyal untuk internetan? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman-teman dan juga keluarga sampai ngabarin, aku udah nyampe nih. Ih, itu tuh butuh internetan dengan sinyal yang aman dan juga lancar. Semua aktivitas kita sekarang nih pendengar, semuanya bergantung dengan sinyal. Pas dia bagus, sih hidup tenang-tenang aja. Tapi kalau pas sinyalnya hilang dikit, waduh bisa panik tuh satu rumah. Apalagi kalau ngilang tuh pas lagi penting-pentingnya. Terus tiba-tiba buffering juga tuh. Rasanya tuh kayak di PHP-in dunia gitu ya. Pokoknya, untungnya sekarang ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren nggak cuma kuat di kota aja, tapi Smartfren, jagoan sinyal, sudah sampai ke pelosok Indonesia. Jagoan sinyal Smartfren untuk semakin luas di Makassar dan seluruh Sulawesi. Internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi, buat Anda yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana aja, saatnya membuktikan sendiri pengalaman pakai Smartfren, jagoan sinyal yang siap menemani aktivitas-aktivitas seharian. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

Tahukah Anda, warna asli wortel ternyata bukan oranye seperti yang sering kita lihat sekarang? Ribuan tahun lalu, wortel tumbuh dengan warna ungu, putih, bahkan tak jarang berwarna kuning. Warna oranye baru muncul sekitar abad ke-17 dan bukan warna alami wortel, melainkan hasil pembiakan khusus. Warna oranye pada wortel ini sengaja diciptakan oleh keluarga kerajaan Belanda, yaitu dinasti Orange Nassau, yang dikenal menyukai warna oranye, khususnya William I yang dijuluki Prince of Orange. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemerintahan Orange Nassau yang baru dan merayakan kemerdekaan Belanda dari penjajahan Spanyol. Setelah konflik yang dikenal sebagai 80 Years War, wortel oranye yang dihasilkan kemudian dibawa ke Inggris dan menyebar ke seluruh dunia hingga menjadi warna dominan wortel seperti sekarang. Uniknya, walaupun wortel oranye telah mendominasi, wortel ungu dan putih kini kembali dibudidayakan dan dijuluki pusaka varietas sayuran. Wortel-wortel tersebut bahkan menjadi favorit para foodies karena keunikan warna dan nutrisinya yang kaya, terutama kandungan pigmen antosianin pada wortel ungu yang baik untuk kesehatan.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah dengarkan siarannya Irsan bersama dengan rekan-rekannya Irsan ya. Sekarang menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda siaran berjaringan nasional langsung dari Pro 1 RRI dalam beranda Asta Cita Nasional. Pendengar dari Pro 1 RRI Jakarta, kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, Irsan hadirkan untuk Anda Beranda Asta Cita Nasional langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting karena kekurangan gizi sejak dini. Gizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Yes. Ketemu lagi, semangat, semangat ya. Terus ya, sore hari ini bersama saya Dedy Firdaus,
4: saya Binda tentunya
3: di Jakarta sore ini ya. Yeah. Dan tentunya juga kita di beranda Asta Cita Nasional ya. Di edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026.
4: Kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesadar.
3: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita.
4: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
3: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan sendiri.
4: Mari kita simak bersama berikut ini.
2: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkeberlanjutan.
5: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan memiliki hak tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa kebijakan, program, pun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip. sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, Kak Alvina Damayanti bersama Safeguard Specialist sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
6: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang pahami masyarakat sekarang, Mbak?
7: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau kondisi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita misalkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakan sebenarnya perannya, contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi juga terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu. Karena kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu Mbak.
6: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini pembangunan Mbak Nindi?
7: Nah, ini penting banget Mbak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah, jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga apa namanya, kita ada kelenjar mama sui gitu kan. Nah, ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah, di sini pentingnya kesetaraan gender dan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall, secara fisik mana sih, masih contohnya kayak toilet lah Mbak ya, perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka apa namanya rok dulu, atau kita mau bersih-bersih dulu. Kita butuh gantungan tas, kita butuh gantungan tas jangan yang terlalu tinggi gitu kan. Terus toiletnya juga lebih banyak gitu. Misalnya di gedung-gedung kantor itu nursery room itu disediakan juga, tapi apa namanya, karena kan misalnya bawa anak gitu kan. Terus misalnya dalam pembangunan nih, di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua gitu. Jadi cuman kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kan buat gantung gitu kan. Terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas. Terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua gitu Mbak.
6: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
7: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu ya cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal nggak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih, kerja sama-sama istrinya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu, kenapa kamu masak gitu. Kita kan masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi, tapi itu biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berlapis, saya lihat dari baik dari masyarakat, dari keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
6: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
7: Peran generasi muda itu penting banget sih Mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, hingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelajaran. Kulihat peran generasi muda ini dengan sosial media, ke kreativitasnya itu buat kayak, oh jadi apa ya, ada perubahan sih ya, kulihat jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh gak ngomongin kesan gender tuh bukan hal yang tabu. Jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten, terus iya, aku lihat kayak komen-komen itu menarik, menarik untuk didiskusiin gitu. Jadi menurut aku generasi sekarang ini, baik melalui social media, melalui gerakan-gerakan komunitas, itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
6: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memakai pengaruh utama gender ini?
7: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar, mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, dia sebagai penulis, dia itu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Karena juga mereka selain memastikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
6: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
5: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utama gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara sempurna. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
2: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Keraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi pada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat diberi edukasi tentang anti diskriminasi dan penghormatan hak sesama?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis OPD terkait maupun dengan organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu kampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada desa ramah perempuan dan peduli anak, ada juga kabupaten kota layak anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-beda.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, saudara kita yang bisa punya kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh pembangunan.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Mendengar, demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: Pendengar, selamat berjumpa dalam Beranda Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan ini, kami hadir topik perspektif gender perempuan muda dalam karya desain lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak menghadirkan, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan di perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin, ada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa ngobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ.
1: Dari kecil, ya?
2: Iya betul. Dan emang hobi namanya gambar atau desain. Dari kecil, cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang ke dunia desain.
1: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh. Harus sekali berarti ya.
2: Sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya.
1: Terutama masih muda ya.
2: Ya, apalagi masih muda, itu banyak sekali tantangannya karena kita cenderung diremehkan, sering dipandang kayak kurang profesional. Padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati Eh, tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya, ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi. Ya.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul gitu,
1: ya,
2: sekali.
1: Oke, nah dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Gitu. Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion.

0: gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Meyin sendiri, ini apakah itu efektif seperti itu, menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita, Tin?
0: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu, siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
0: Betul.
1: Ya.
0: Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
0: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Meyin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
0: Kalau untuk sosok inspirasi itu dari masa lalu sama masa sekarang ya. Kalau masa lalu the one and only Ibu Gita Kartini. Kalau nggak ada dia yang sebagai apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu, saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh betul.
0: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih, kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas, itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum ya.
1: Oh, baju umum ya.
0: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Okay. Jadi kita siapa aja bisa menggunakan itu lah. Menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren, keren, keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Meyin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
0: Karena kebanyakan seperti klien-klien saya kali ya, itu positif ya.
1: Positif.
0: Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuang. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak tomboy gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang gaul, apa, yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminim positif.
1: Responnya positif.
0: Positif ya, rata-rata.
1: Bangga juga gitu.
0: Dan ada kebanggaan sendiri saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Meyin sendiri untuk perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan, sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
0: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai, dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan, apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai saja dulu.
0: Mulai aja dulu gitu. Urusan depan belakangan.
1: Oke, terima kasih Mbak Meyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak.

0: orang.
1: Terima kasih.
2: Pendengar, dan obrolan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Juga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: 101 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarusutamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin, yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau gitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik kan, pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berdomestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan dan karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu. Karena perempuan memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja, itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade-off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamaan gender ini, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada tangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gender, jadi lihat bahwa oh iya benar ketimpangan perempuan ini ada, bahwa benar peran perempuan ini jika diabaikan dia akan makin dirugikan. Nah setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap ambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan keadaan yang ada gitu. Ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, progresif tidak dibuat, ya maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak. Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana

0: gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berlanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik, itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
1: Baik, pendengar, demikian dialog pengaruh gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI memuju pamit, dan sampai jumpa pada kesempatan

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Pertasot.
1: Makassar sore ini.

0: Bukit Tutari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita, seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu Ondovolo yang menceritakan kisah Ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Tutari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
4: Makassar sore ini.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, setelah kami hadirkan di ruang dengar Anda, Gema Sari Pati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami hadirkan di ruang dengar Anda Gema Saripati maju. Edisi Kamis 4 Juni 2026. Informasi pertama kami hadirkan dari RRI Mamuju bersama rekan kami ada Randi.
2: Andui dari RRI Makassar.
1: Baik, silakan informasi Anda rekan Randi.
2: Ya baik, informasi dari RRI Mamuju, pendengar. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan bahwa penghargaan yang diterima atas keberhasilan menekan angka pengangguran didasarkan pada data resmi BPS. Pernyataan itu disampaikan sebagai respon atas keraguan yang diungkapkan Wakil Ketua 2 DPRD Sulawesi Barat. Berikut laporannya disampaikan Marhadi Umar.
3: Kemudian terhadap penghargaan yang diberikan Kemendagri ke provinsi,
4: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka merespon pernyataan Wakil Ketua 2 DPRD Sulbar yang meragukan penghargaan penurunan angka pengangguran. Menurutnya, data yang digunakan merupakan rujukan resmi dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Gubernur menilai siap membandingkan data apabila ada pihak yang memiliki indikator dan metodologi yang dinilai lebih akurat dibanding data dari BPS. Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Dalam Negeri dalam ajang apresiasi Pemda Berprestasi 2026 untuk Regional Sulawesi. Gubernur menegaskan pemberian penghargaan adalah Kepala BPS Nasional. Ia menyatakan akan mengkonfirmasi langsung ke BPS terkait metode dan validitas data. Hal ini untuk menjawab keraguan yang muncul di DPRD.
3: Kemudian terhadap penghargaan yang diberikan Kemendagri ke provinsi tentang penurunan dan penanganan angka pengangguran, saya kira kalau ada yang tidak percaya, mungkin ada datanya lebih bagus daripada data BPS, ya. Ya, kalau ada datanya lebih bagus, metodologinya lebih bagus, ya kita hadapkan dengan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik, karena Kemendagri itu mengambil dan bahkan yang memberikan saya penghargaan itu dari Kepala BPS Nasional. Nah, itu. Jadi saya kira itulah kira-kira.
4: Sebelumnya Wakil Ketua 2 DPRD Sulbar Munandar Wijaya menilai data penurunan pengangguran tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. DPRD menyebut masih banyak warga kesulitan untuk mendapat pekerjaan. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Kembali ke rekan Dwi yang ada di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Randi. Selanjutnya kita ke rekan Novian di RRI Ampana.
5: Baik, terima kasih rekan Dwi dari Bumi Sivepa 7 RRI Ampana. Tim SAR gabungan lanjutkan pencarian Vicky Kasala, pemuda asal Bailo Baru yang hilang saat memancing di perairan Tojo Una-Una.
6: Tim SAR gabungan melanjutkan operasi pencarian terhadap seorang pemuda asal Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una yang dilaporkan hilang saat melaut untuk memancing. Korban diketahui bernama Vicky Kasala, 20 tahun. Berdasarkan laporan yang diterima BPBD Kabupaten Tojo Una-Una, korban berangkat seorang diri menggunakan perahu katinting menuju Rumpon untuk memancing pada Minggu 31 Mei 2026 selepas salat asar. Namun, hingga lebih dari 3 hari berlalu, korban belum kembali ke rumah. Padahal berdasarkan kebiasaan, korban biasanya sudah kembali ke darat dalam waktu sekitar 2 hari setelah berangkat melaut. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR gabungan langsung melakukan koordinasi dengan Basarnas, aparat kewilayahan, serta Polsek Ampana Kota. Operasi pencarian kemudian dilakukan pada hari yang sama, mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah hingga 17 waktu Indonesia Tengah di perairan Laut Tojo Una-Una. Kepala BPBD Kabupaten Tojo Una-Una Sigit Labolong mengatakan, pihaknya bersama seluruh unsur terkait terus berupaya maksimal untuk menemukan korban.
7: bahwa hari ini merupakan hari kedua operasi pencarian dan pertolongan atas laporan masyarakat yang baru diterima oleh BPBD dan pihak Basarnas, tepatnya kemarin di hari Rabu tanggal 3 kemarin jam 11, lebih kurang jam 11, pihak BPBD menerima informasi terkait orang hilang atas nama seorang laki-laki, Vicky Kasala, umur 20 tahun, dilaporkan hilang dan langsung kami tindak lanjuti dengan berkoordinasi ke pihak Basarnas. Dan kemarin pun juga telah dilakukan pencarian di hari pertama oleh Basarnas dan potensi SAR yang ada di dalamnya, yaitu BPBD, Polairut, dan RAPI, serta Polsek Ampanakota. Ini adalah hari kedua dilaksanakan pencarian dan pertolongan dengan eksiden komandernya atau pimpinan operasinya adalah pihak Basarnas dalam hal ini dan pos Basarnas. Tim sudah bergerak serta dibantu oleh relawan-relawan dari masyarakat setempat yang juga melakukan pencarian pada hari kedua ini. Mudah-mudahan saja di hari kedua ini kita sudah bisa mendapatkan informasinya dengan ditemukannya korban. Harapan kita tentunya harapan yang terbaik dalam keadaan selamat.
6: Sigit menambahkan bahwa operasi pencarian melibatkan personil dari Basarnas, BPBD 7 Una-Una, Polairut, Polsek Ampanakota, serta Orari dan Rapi 7 Una-Una dengan menggunakan kapal cepat atau speedboat sebagai sarana utama pencarian. Berdasarkan rencana operasi yang telah disusun Basarnas, pencarian akan dilaksanakan selama 7 hari. Hingga laporan terakhir diterima, korban masih belum ditemukan dan operasi pencarian akan terus dilanjutkan. Pihak BPBD juga mengajak masyarakat untuk turut mendoakan kelancaran operasi pencarian serta keselamatan seluruh personil yang bertugas di lapangan. Rahmawati Tane melaporkan.
5: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Gema Sari Peti Maju sore ini. Kembali ke rekan Dwi di RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Novian. Selanjutnya kita ke rekan Soharmi di RRI Toli-Toli.
8: Si. Baik, terima kasih rekan Dwi di RRI Makassar. Dari Toli-Toli, upacara gelar pasukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja ke-76, Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas ke-64, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar ke-107 tingkat Sulawesi Tengah tahun 2026 berlangsung hikmat di lapangan Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan. Berikut laporan Martina Musadi.
9: Upacara gelar pasukan dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Haji Anwar Hafid selaku Inspektur Upacara dan diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah se-Sulawesi Tengah, perwakilan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Satpol PP se-Sulawesi Tengah, pimpinan Prokopimda dan Kepala OPD Kabupaten Toli-Toli. Dalam amanatnya, Gubernur Sulawesi Tengah mengatakan pemadam kebakaran, Satlimmas dan Satpol PP memegang peran penting dalam strategis menjamin ketentraman dan keamanan dalam memberikan perlindungan dengan tujuan untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, merasa terlindungi dari potensi bahaya kebakaran maupun gangguan ketertiban umum.
10: Pemadam kebakaran dan penyelamatan Satpol PP dan Satlimmas memegang peran strategis dalam menjamin ketentraman dan keamanan dalam memberikan perlindungan. Tujuannya hanya satu, memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, merasa terayomi, serta terlindungi dari potensi bahaya kebakaran maupun gangguan ketertiban umum.
9: Sementara itu, Bupati Parigi Mutong Erwin Burase menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli yang telah melaksanakan kegiatan upacara gelar pasukan dengan sangat baik. Peringatan HUT ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen anggota Damkar Satpol PP Satlinmas serta diharapkan seluruh personil semakin solid, tangguh, dan responsif dalam mendukung pembangunan serta menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Sulawesi Tengah.
11: Saya memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah Toli-Toli sebagai melaksanakan pembangunan dengan baik. Kedua, tadi kita mendengarkan pidato sambutan Pak Gubernur untuk memisahkan Damkar dengan Pol PP. Kita di Parigi Mutong masih satu. Jadi kita coba bicarakan kembali karena seperti yang saya sampaikan dalam efisiensi anggaran ini.
9: Kain kegiatan ditutup dengan parade dari kontingen berbagai daerah yang disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah dan pimpinan pejabat tinggi daerah se-Sulawesi Tengah dan tamu undangan lainnya, di mana turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Buol, Risaryudi Triwibowo, Bupati Tojo Una-Una, Ilham S. Lawidu, serta pejabat lainnya di Sulawesi Tengah.
8: Baik, demikian informasi dari Toli-Toli dalam Gema Saripati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Zainal Abidin dan Rizky mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Dwi Kartika.
1: Terima kasih rekan Suharmi. Berikutnya kita ke RRI Kendari bersama dengan rekan Jihan. Silakan informasinya.
12: Ya baik, terima kasih rekan Dwi Kartika dari RRI Makassar. Informasi dari RRI Kendari, kita akan mengikuti wawancara bersama Harmawati, pengurus Ikatan Apoteker Indonesia dan juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara terkait pengawasan peredaran obat tertentu dan obat ilegal di masyarakat dengan pewawancara Ferry Musyafir.
13: Baik, saat ini saya bersama dengan apoteker Ibu Hermawati yang juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Bu, bisa dikasih tanggapan sedikit terkait dengan pengawasan dan juga masih maraknya obat-obat tertentu atau obat ilegal yang beredar di masyarakat.
14: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai apoteker, sebagai pengurus pusat juga Ikatan Apoteker Indonesia. Saya wakil ketua 9 pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Saya juga anggota DPR. Maksud saya satu kali sarapan. Sebagai apoteker saya melihat tadi pertama obat-obat tertentu ini sebenarnya pengawasannya kalau di apotek itu sudah bagus sekali. Karena apotek Badan POM itu setiap saat Balai POM sini Balai POM besar setiap saat kunjungi apotek untuk pengawasan. Nah, itu mungkin yang pertama. Termasuk saya punya apotek datang Badan POM dan saya kira teman-teman juga apoteker pada umumnya sudah stay di apotek. Setiap saat ada apotek di minimal ada asisten apoteker di itu. Satu. Kemudian yang kedua, obat-obat yang tadi kita dapatkan itu tidak ada yang berasal dari apotek. Kenapa? Karena memang obat ilegal. Obatnya kenapa? Tidak ada logonya, tidak ada pabrik dari mana, ada juga sebagian tidak ada namanya. Adakah obat tidak ada namanya? Itu berarti sebenarnya kalau Badan POM itu mengatakan bukan obat. Karena obat itu harus resmi, ada namanya, ada produksinya, ada nomor batch-nya dan lain-lain. Nah ini tidak ada, kosong, cuma dicetak saja. Dicetak itu kan mudah. Oleh karena itu pastinya bukan beredar dari peredaran dari resmi, dari non-resmi, ilegal. Itu kesimpulan saya. Tadi kita dapatkan itu ada butiran-butiran tablet, katanya isinya trihexipenidil. Itu obat trihexipenidil untuk rumah sakit jiwa, orang jiwa gitu. Nah tapi tidak ada isinya, tidak ada labelnya. Hanya terbungkus biji-biji berapa ribu ya, berapa ratus atau berapa ribu. Tidak ada labelnya. Jadi itu dianggap bukan obat. Barang ilegal, tidak resmi. Jadi itu kesimpulan saya Pak, bahwa itu bukan dari sarana resmi. Bukan dari sarana. Kenapa? Buktinya tadi. Kita lihat sama-sama. Toh ada tadi semua lihat. Mungkin itu pesan saya.
13: Terima. Apa yang harus dilakukan sama APH atau pemerintah supaya ini peredaran obat ini tidak...
14: banyak. Iya. Pertama, tadi saya sudah sampaikan bahwa itu dari hulunya pola asuh, ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga itu adalah pola asuh setiap rumah tangga. Nah, di sini kan ada BKKBN, itu tugas pokoknya BKKBN, mulai dari hamil sampai lahir itu satu. Tapi mungkin dia masih kurang dana untuk melakukannya. Lintas sektornya ada BKKBN, dinas pendidikan, ada dinas sosial, ada dinas kesehatan. Semua itu berperan. Kalau dia semua berperan, pasti akan ini. Kemudian ada penegak hukum dari Polda, dari Polres melakukannya. Kalau kita kompak melaksanakan, koordinasi melaksanakan, jangan ke OOTT, narkotika, saya psikotropi, kalau kita kompak bisa berkurang. Karena saya kira tidak bisa habis ya, sulit untuk menghabis, tapi berkuranglah. Kita harus mengurangi, jangan sampai meningkat penyalahgunaannya. Kalau saya itu, karena saya lama di BNN, jadi saya ada proses itu masalah.
13: Baik. Terima kasih Bu. Demikian tadi wawancara kami bersama dengan Ibu Harmawati yang juga seorang apoteker dan juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Saya Ferry Musafir mengucapkan terima kasih.
12: Demikian informasi dari RRI Kendari. Saya Jihan Benazir bersama rekan Made dan juga Jerry. Kembali ke Dwi Kartika di RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Jihan dari RRI Kendari. Selanjutnya dari RRI Makassar, mobil tangki disita polisi tidak resmi dari Pertamina. Dilaporkan Sarifuddin.
15: Polda Sulawesi Selatan menyita 18 mobil tangki dalam pengungkapan penyalahgunaan BBM solar subsidi 700 kiloliter serta 2 kapal tanker yang sedang mengangkut BBM solar subsidi dipastikan tidak resmi dari Pertamina. Hal itu diungkapkan Kepala BPH Migas Wahyudi Anas setelah melakukan pengecekan mobil truk yang disita Polda Sulawesi Selatan. Wahyudi Anas menyatakan armada resmi pengangkut BBM dari Pertamina memiliki identitas dan sistem pengawasan yang jelas sehingga tidak bisa disamakan dengan kendaraan yang diamankan dalam perkara penyalahgunaan BBM yang diungkap Polda Sulawesi Selatan. Wahyudi Anas menjelaskan kendaraan truk pengangkut BBM subsidi termasuk solar mobilnya berwarna merah putih, sedangkan BBM untuk industri diangkut kendaraan truk berwarna biru. Namun kendaraan mobil tangki sebanyak 18 unit yang disita Polda Sulawesi Selatan rata-rata berwarna biru, namun mengangkut BBM solar bersubsidi. Seluruh kendaraan yang digunakan dalam distribusi resmi Pertamina wajib memenuhi standar keselamatan yang ketat sebelum dioperasikan.
16: Untuk kendaraan Pertamina itu selalu dicek kontrol untuk safety-nya. Ini kendaraan-kendaraan ini kelihatannya sangat seperti ban dan lain-lain, udah fisiknya udah kelihatan, banyak yang gundul. Artinya tidak memenuhi standar safety untuk Pertamina. Identitas Pertamina pasti lengkap. Ambil aja gambar di foto yang di Pertamina, yang di depo, fisiknya kayak apa, biar dapat membedakan secara langsung.
15: Menurut Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, selain standar keselamatan armada resmi Pertamina, juga dilengkapi identitas perusahaan dan dokumen distribusi yang dapat diverifikasi oleh pihak terkait. Truk resmi pengangkut BBM terdapat barcode. Perusahaan dilengkapi DO, lampiran pengiriman BBM dan tujuannya seperti tambang, perkebunan, juga galian C dan lainnya. Wahyudi Anas menegaskan distribusi BBM bersubsidi hanya diperuntukkan bagi pihak yang berhak sehingga penyalahgunaan BBM subsidi berpotensi merugikan masyarakat luas.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Berikutnya kami hadirkan informasi dari RRI Bone bersama rekan kami ada Nurhaini. Silakan informasi Anda.
12: Baik, terima kasih rekan Dwi di RRI Makassar.
17: Dari Kabupaten Bone, Bapenda Bone himbau pemilik kendaraan agar memanfaatkan momen diskon pajak kendaraan sebesar 50%. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
18: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui program diskon pajak kendaraan sebesar 50% serta pembebasan denda pajak hingga 100%. Program yang berlaku sepanjang bulan Juni 2026 ini disambut positif di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Bone. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bone Muhammad Angkasa menyebut kebijakan ini merupakan kesempatan bagi para wajib pajak. Menurut Angkasa, insentif pajak ini dapat meringankan beban ekonomi para pemilik kendaraan yang menunggak agar segera memanfaatkan momen tersebut.
19: Ini kan kesempatan untuk kita memanfaatkan momen ya, supaya kita lebih kendaraan kita juga lebih aman saat pajak ya kan. Jadi kendaraan juga legalitasnya lebih terjamin karena sudah lengkap surat-suratnya. Tidak ada rasa ketakutan kita di jalan. Kalau kita tidak minta-minta kalau terjadi apa kan ini untuk kebaikan kita bersama. Jadi marilah memanfaatkan momen kebijakannya Pak Gubernur untuk bisa meringankan beban masyarakat dengan tahap pajak.
18: Angkasa mengatakan adanya program ini selain dinilai efektif menghemat biaya karena denda dihapuskan, masyarakat juga dapat berkendara dengan tenang di jalan raya tanpa perlu merasa was-was karena urusan pajak.
12: Demikian informasi dari Kabupaten Bone dan kita kembali ke rekan Dwi di RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Ene dari RRI Bone. Selanjutnya kita bersama dengan Bu Zuda dari RRI Bau-Bau.
20: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika di RRI Programa 1 Makassar. Pendengar dari Kota Bau-Bau, saatnya kami menurunkan informasi terkini mengenai Bulog Bau-Bau jamin ketersediaan ribuan ton beras di wilayah Kepulauan Buton dengan alokasi tambahan 1.500 ton dari Kabupaten Konawe. Terkait hal ini, Wode Nurliani menurunkan laporannya.
21: Perum Bulog Cabang Bau-Bau memastikan ketersediaan pangan khususnya beras masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 5 wilayah Kepulauan Buton. Hingga awal Juni 2026, stok beras medium yang tersimpan di Gudang Bulog Wakanapi dan Gudang Bulog Wakatobi tercatat masih mencapai 1.600 ton. Selain itu, Bulog Bau-Bau juga baru menerima tambahan pasokan sebanyak 1.500 ton beras yang didatangkan langsung dari Kabupaten Konawe. Kepala Perum Bulog Bau-Bau Ritno mengatakan, persediaan beras yang ada saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan juga harga pangan dalam beberapa bulan ke depan. Menurutnya, dengan keberadaan stok beras yang memadai, menjadi salah satu langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas harga pangan di wilayah kerja Bulog Bau-Bau yang meliputi Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, dan juga Kabupaten Wakatobi.
22: Kalau gula kemarin ada satu kontainer, cuman kan kita lagi nunggu nih, belum sampai. Hanya memang karena tarif distribusi itu kan naik semua ya, bukan cuma di Bulog ya. Jadi memang agak kalau untuk distribusi sekarang. Hanya kalau untuk beras, kita sudah dapat lagi 1.500. Posisinya itu kemarin yang 1.600, ya kan, 800-900 ton dipakai untuk bantuan pangan. Jadi kurang lebih 500 itu ada di Wakatobi, berarti masih ada 200 ditambah 1.500 yang sedang sementara proses mobilisasi dari darat, dari Konawe.
21: Selain beras, Bulog Bau-Bau juga masih memiliki stok minyak goreng yang tersedia di gudang. Namun komoditas tersebut saat ini diprioritaskan untuk kegiatan stabilisasi harga pangan. Sementara itu untuk stok gula pasir di gudang Bulog Bau-Bau telah habis setelah disalurkan dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Adha lalu yang dilaksanakan di seluruh wilayah kerjanya. Ritno menjelaskan, tingginya penyaluran komoditas pangan menjelang Idul Adha menjadi salah satu penyebab berkurangnya stok gula pasir. Meski demikian, masyarakat diminta tidak khawatir karena Bulog telah melakukan pemesanan pasokan baru sebanyak satu kontainer. Ritno juga menegaskan, cadangan beras pemerintah tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara masih sangat memadai untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat apabila terjadi peningkatan permintaan. Dengan dukungan stok beras yang melimpah baik tingkat cabang maupun provinsi, Bulog Bau-Bau optimis kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Kepulauan Buton tetap terpenuhi, serta stabilitas harga beras di pasaran dapat terus terjaga. Wade Nurliani, Reporter Bau-Bau, melaporkan.
20: Berdasar laporan dari reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani, mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama rekan Dwi Kartika di RRI Programa 1 Kendari. Silakan rekan Dwi.
1: Baik, terima kasih rekan Bu Zuda dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya kita ke RRI Palu bersama dengan Joko Nur Cahyo. Silakan informasinya.
23: Terima kasih rekan Dwi Kartika. Pendengar, selanjutnya akan kita ikuti paket news feature dengan topik pengawasan LPG subsidi 3 kg di Kota Palu bersama rekan Muhammad Sidik.
24: Gas LPG 3 kg masih menjadi kebutuhan utama masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha kecil dan rumah tangga. Namun di Kota Palu, harga jual gas subsidi masih kerap ditemukan melebihi harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah, sebesar Rp20.000 per tabung. Bahkan di lapangan, harga LPG subsidi di tingkat pengecer ilegal dapat mencapai Rp45.000 hingga Rp50.000 per tabung. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat terpaksa membeli gas subsidi jauh di atas harga ketentuan, terutama saat kebutuhan meningkat dan stok di pangkalan sulit ditemukan. Situasi ini pun menjadi perhatian pemerintah Kota Palu bersama Pertamina dengan memperketat pengawasan distribusi gas subsidi. Area Manager Communication Relation dan CSR Sulawesi Pertamina Patraniaga Lilik Hardianto mengatakan, distribusi resmi Pertamina sebenarnya hanya sampai pada tingkat agen dan pangkalan, sementara pengawasan di tingkat pengecer membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait karena berada di luar rantai distribusi resmi Pertamina.
25: Untuk rantai distribusi yang sudah kita atur adalah harga sampai ke agen, lalu dari agen ke pangkalan itu biasanya kan nanti ada penyesuaian harga lagi. Memang perlu pengawasan lebih ekstra ya, karena dari itu di luar rantai pasok kami untuk sampai ke tingkat pengecer. Jadi di sini kami bekerja sama dengan pemerintah daerah.
24: Untuk memastikan distribusi tepat sasaran, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan melalui tim satuan tugas atau Satgas LPG Kota Palu. Pengawasan dilakukan di sejumlah pangkalan resmi, menyusul masih banyaknya laporan masyarakat terkait harga jual LPG subsidi yang melebihi ketentuan. Kepala Bidang Perdagangan Disperinda Kota Palu Andriani mengatakan, pengawasan difokuskan pada pangkalan resmi karena pengecer sebenarnya tidak diperbolehkan dalam rantai distribusi LPG subsidi di Kota Palu. Selain menjual di atas head, pelanggaran yang ditemukan juga berupa penyaluran LPG subsidi keluar dari wilayah pangkalan. Ia menyebut, sejumlah pangkalan telah dikenakan sanksi secara bertahap, mulai dari pengurangan stok, penghentian sementara distribusi, hingga pemutusan hubungan usaha apabila pelanggaran terus ditemukan. Pemerintah juga meminta masyarakat ikut berperan aktif dalam pengawasan distribusi LPG subsidi dengan melaporkan dugaan pelanggaran disertai bukti yang jelas.
2: Jadi LPG ini memang kan harga head itu sekarang ada di Rp20.000. Jadi kita tim Satgas turun karena banyak laporan masyarakat mereka membeli di atas harga itu. Jadi ada yang 25, ada kalau yang di eceran pengecer-pengecer itu sampai 45-50. Jadi kita memang pengawasan ini lebih ke pangkalan. Kalau pengecer itu memang kan sebenarnya tidak boleh ada di Kota Palu. Jadi di pangkalan kita tekan siapa pangkalan yang nakal, yang menjual keluar dari pangkalannya, itu kita tindaki. Sudah banyak sekali yang kena sanksi pangkalan-pangkalan Kota Palu karena menjual di atas head, menjual keluar, sehingga warga yang memang harusnya mendapatkan, mempunyai hak untuk mendapatkan gas itu, akhirnya tidak mendapatkan.
24: Pemerintah Kota Palu menilai, pengawasan distribusi LPG subsidi tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Selain pengawasan dari Satgas LPG, keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk membantu menemukan praktik penjualan di atas head maupun distribusi yang tidak tepat sasaran. Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin menegaskan, pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, pemerintah Kota Palu juga terus mendorong masyarakat agar aktif melaporkan dugaan pelanggaran distribusi gas subsidi melalui layanan pengaduan lapor wali kota, termasuk melalui media sosial maupun saluran komunikasi pribadi. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan apabila ditemukan pangkalan yang menjual gas subsidi di atas harga ketentuan maupun melakukan penyaluran yang tidak sesuai aturan.
3: Kalau masalah gas, pangkalan yang nakal akan kita tindak, itu sudah jelas ya. Ada beberapa pangkalan itu tutup, termasuk di daerah Palu Barat ada beberapa yang tutup-tutup karena didapat mereka menjualnya betul-betul di atas HET dan jualnya juga sudah melampaui batas, jadi itu akhirnya ditutup oleh jadi ada beberapa pangkalan. Jadi saya berharap laporan juga dari masyarakat ya, sampaikan kepada kami, ada lapor wali kota gitu ya, ada juga mungkin mau DM saya silakan atau WA supaya bisa kita tindak lanjuti dengan cepat hal-hal terkait gas.
24: Wawali berharap pengawasan distribusi LPG subsidi dapat berjalan lebih optimal melalui kerjasama antara pemerintah, Pertamina, aparat, dan masyarakat. Dengan pengawasan yang lebih konsisten, distribusi gas subsidi diharapkan benar-benar tepat sasaran sehingga masyarakat tidak lagi membeli LPG 3 kg dengan harga jauh di atas ketentuan pemerintah.

0: Pendengar, demikian paket news feature persembahan dari RRI Palu. Saya Joko Nutriasu, jari kemudian kembali ke rekan di RRI Makassar, Dwi.
1: Terima kasih rekan Joko, kami hadirkan pendengar informasi selanjutnya. Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI kawal seleksi calon pimpinan Basnas Kota Makassar. Edwin Masud melaporkan. Rekan Edwin.
2: Iya, pemerintah Kota Makassar memastikan proses seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Makassar untuk periode 2026-2031 berlangsung secara transparan dan akuntabel. Saat ini memang seleksi memasuki tahap verifikasi faktual dengan menyisakan 10 kandidat terbaik yang akan bersaing memperebutkan 5 kursi pimpinan Basnas. Wali Kota Makassar Mundafri Arifuddin ditemui RRI mengatakan proses seleksi yang objektif diperlukan untuk melahirkan pimpinan Basnas yang tentunya memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen dalam mengelola zakat demi kepentingan umat. Menurutnya, Basnas memiliki peran strategis dalam mendukung program kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat yang profesional dan tepat sasaran. Mundafri juga menegaskan agar seluruh proses seleksi ini diserahkan ke tim independen yang telah dibentuk oleh pemerintah Kota Makassar sendiri. Nah, sementara itu pimpinan Basnas Republik Indonesia, Saida Sakwan yang turut hadir di Makassar, menjelaskan bahwa tahapan verifikasi faktual merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Menurutnya, Basnas RI bertugas memastikan calon pimpinan yang terpilih memiliki kompetensi profesionalisme serta pemahaman yang kuat terhadap aspek syariah, regulasi, dan tata kelola kelembagaan. Dan dari 10 kandidat yang

0: dan informasi terkait dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI kawal seleksi calon pimpinan Basnas Kota Makassar mengakhiri seluruh rangkaian Gema Sari Pati Maju edisi 4 Juni 2026. Saya Dwi Kartika mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
1: Makassar sore ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam

0: alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Makassar sore ini.
1: Pendengar, kita ikuti di ruang dengar ada pengajian dan terjemahan Al-Quran bersama dengan Haji Hasna dan Murniati Muin, diikuti dengan kumandang azan maghrib pukul 17 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalam.

0: rabbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

0: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya."
1: Makassar sore ini.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara. Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Iya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
0: Makassar sore ini.
4: Relax time.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Bumi Manusia karya Pramudya Anantatur adalah novel yang membuka gerbang ke dunia kolonial Hindia Belanda di akhir abad ke-19. Diceritakan melalui mata seorang pemuda Jawa yang cerdas dan berjiwa merdeka, Minke. Novel ini bukan hanya kisah individu, melainkan juga cerminan pergolakan sosial, budaya, dan identitas di tengah penjajahan. Adapun latar belakang dan karakter utama dalam novel ini ialah Minke, seorang pribumi Jawa, murid HBS, yakni sekolah menengah atas Belanda, yang sangat pintar dan berbakat dalam menulis. Ia adalah simbol generasi baru pribumi yang mulai menyadari ketidakadilan dan ketertinggalan bangsanya, namun juga terpesona oleh kemajuan Barat. Minke adalah alter ego Pramudya sendiri. Nyai Ontosoro atau Sanikem, seorang perempuan pribumi yang dulunya dijual oleh ayahnya untuk menjadi gundik seorang Belanda bernama Herman Melema. Meski berstatus gundik, Nyai Ontosoro memiliki kecerdasan, kemandirian, dan semangat juang yang luar biasa. Ia berhasil mengelola perusahaan dan mendidik dirinya sendiri hingga menjadi sosok yang disegani. Ia adalah representasi kekuatan dan martabat perempuan pribumi yang terpinggirkan. Annelies Melema, putri kandung Nyai Ontosoro dan Herman Melema, berdarah campuran Eropa Jawa. Ia adalah sosok yang rapuh, lugu, dan sangat tergantung pada ibunya. Annelies menjalin cinta dengan Minke. Ada juga Robert Melema, kakak Annelies, berdarah campuran yang digambarkan sebagai pribadi yang arogan dan rasis. Jean Marais, seorang pelukis Perancis yang memiliki simpati besar terhadap pribumi, teman baik Minke. Novel ini dimulai dengan Minke yang menempuh pendidikan di HBS Surabaya, sekolah elit yang mayoritas muridnya adalah Eropa. Kecerdasannya membuat Minke dikenal, meskipun seringkali ia harus menghadapi diskriminasi rasial. Suatu hari, Minke berkenalan dengan Nyai Ontosoro dan putrinya Annelies saat ia datang melayat Herman Melema yang meninggal secara misterius. Pertemuan ini mengubah hidup Minke. Ia terpesona oleh kecerdasan dan kekuatan Nyai Ontosoro, serta jatuh cinta pada Annelies yang lembut dan polos. Minke mulai sering mengunjungi rumah Nyai Ontosoro di Wonokromo, yang ternyata adalah sebuah kompleks perusahaan pertanian besar yang dikelola dengan sangat baik oleh Nyai Ontosoro. Di sana, Minke melihat sendiri bagaimana Nyai Ontosoro, meskipun hanya seorang nyai, mampu mengelola bisnis yang lebih baik daripada banyak orang Eropa. Ia belajar banyak tentang kehidupan, keadilan, dan martabat dari Nyai Ontosoro. Hubungan antara Minke dan Annelies semakin dalam, dan mereka akhirnya menikah secara adat tanpa restu dari keluarga Minke yang berpandangan priayi. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Masalah muncul ketika keluarga Sah Herman Melema dari Belanda datang untuk merebut hak waris dan mengklaim Annelies sebagai hak mereka. Mereka mengajukan gugatan ke pengadilan kolonial, menuduh Nyai Ontosoro dan Annelies tidak sah secara hukum. Pengadilan kolonial yang bias dan rasis secara sepihak memihak keluarga Belanda. Meskipun Nyai Ontosoro dan Minke berjuang mati-matian menyewa pengacara dan menggunakan segala cara untuk mempertahankan hak-hak mereka, hukum kolonial menunjukkan wajah bunyisnya. Nyai Ontosoro yang tidak memiliki status hukum karena ia seorang gundik tidak diakui di mata hukum. Annelies yang dianggap tidak memiliki wali sah karena ibunya bukan istri resmi, akhirnya diputuskan harus kembali ke Belanda bersama keluarga Sah Herman Melema. Novel ini berakhir dengan adegan yang sangat mengharukan dan menyakitkan. Perpisahan Minke dan Annelies. Annelies yang rapuh dipaksa pergi, meninggalkan Minke dan Nyai Ontosoro yang hancur. Adegan ini secara simbolis menunjukkan betapa kuatnya cengkraman kolonialisme yang merampas hak, cinta, dan kemanusiaan. Bumi Manusia adalah kritik tajam terhadap sistem kolonialisme yang menindas dan merampas martabat,
Novel ini mengangkat tema-tema penting seperti rasisme dan diskriminasi, yakni perlakuan tidak adil terhadap pribumi dan Eropa Indo. Keadilan dan hukum, biasanya sistem hukum kolonial yang selalu memihak pengusaha. Pendidikan dan kesadaran nasional, yakni pentingnya pendidikan untuk membuka mata dan menumbuhkan kesadaran akan hak-hak bangsa. Peran perempuan, kekuatan dan ketangguhan perempuan pribumi dalam menghadapi tantangan. Adapun juga pencarian identitas, yakni pergolakan Minke dalam menemukan identitasnya di tengah dua dunia yang bertabrakan. Novel ini adalah sebuah mahakarya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan mengajak pembaca untuk merenungkan kembali sejarah dan perjuangan bangsa. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI bersama Irsan Saputra menghadirkan untuk Anda pendengar. Beredar informasi di WhatsApp yang memuat tautan pendaftaran rekrutmen penyedia jasa layanan perorangan atau PJLP, penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU, dan petugas pemadam kebakaran Damkar Provinsi DKI Jakarta periode 28 Mei hingga 27 Juni 2026. Tautan yang mengarah pendaftaran dengan pembukaan tautan lainnya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, dari hasil koordinasi tim Jalahoax dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta diketahui, tidak ada informasi rekrutmen petugas damkar di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Adapun tautan yang dicantumkan mengarah ke layanan informasi pekerjaan yang bukan berasal dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jika Anda mendapat informasi yang sama, jangan langsung percaya karena informasi tersebut adalah berita bohong atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Makassar sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Saputra kembali menemani Anda. Dalam perjumpaan kita di Makassar sore ini mendengar di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dalam rangkaian acara sanksi yang akan menemani Irsan kali ini membahas tentang asap yang menipu, bahaya sinte pada liquid vape. Seperti apa sinte dan apa bahayanya dan bagaimana sebenarnya dijadikan sebagai liquid vape? Kita akan ngobrol lebih banyak bersama dengan Bapak Sudaryanto SKM. Beliau adalah koordinator bidang rehabilitasi BNNP Sulawesi Selatan dan sudah terhubung bersama kami di ruang virtual Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak
1: Irsan. Selamat malam Pak Sudaryanto.
2: Nah, Pak Sudar aja.
1: Saya panggilnya Pak siapa?
2: Sudar.
1: Pak Sudar aja.
2: Iya. Okay.
1: Pak Sudar, hari ini sehat-sehat ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Nah, sinte ini menjadi salah satu, sebenarnya ini yang cukup membuat Irsan penasaran karena banyak pemberitaan seputar tentang sinte ini. Dan katanya ini salah satu jenis baru dari narkotika yang cukup digemari juga katanya nih, Pak. Tapi sebelum lanjut itu di topiknya kita kali ini membahas tentang asap yang menipu, bahaya sinte pada liquid vape. Irsan, boleh enggak sih mengorek terlebih dahulu tentang sinte itu apa sih, Pak?
2: Begini ya, Pak Irsan dan pendengar Pro 1 RRI. Kenapa saya mengangkat topik asap yang menipu ya, bahaya sinte pada liquid vape, karena asap menipu itu kan kelihatannya dia seperti merokok gitu kan, merokok biasa, dengan ada asap yang mengepul segala macam, jadi kalau orang awam melihat ya seperti dengan merokok biasa, padahal beberapa vape yang dihirup itu adalah mengandung sinte, ya sinte. Jadi sinte itu adalah istilah jalanan sebenarnya, jadi pengguna-pengguna narkoba itu banyak sekali istilahnya, termasuk sinte ini adalah salah satu istilah jalanan di Indonesia yang dipakai untuk pengguna ganja sintetik. Jadi istilah ganja sintetik ya, karena itu sebenarnya sinte itu adalah zat kimia buatan yang dirancang cuma kan meniru efeknya ganja, ya. Tetapi sinte ini kan zat kimia, jadi bahayanya bisa 10-100 kali lebih berbahaya daripada ganja.
1: Wow.
2: Ya seperti itu, iya. Dan efeknya meniru-niru efek ganja. Nah, jadi, ya seperti itu.
1: Baik. Nah, Pak Irsan penasaran kan kalau ganja jelas ya bahwa itu adalah narkotika ya, sudah ditetapkan juga sama pemerintah. Nah, kalau sinte sendiri nih bagaimana, Pak?
2: Sinte juga sudah ditetapkan,
1: ditetapkan
2: golongan 1. Golongan 1. Jadi itu sangat berbahaya kan memang. Jadi hanya bisa digunakan untuk pendidikan dan teknologi penelitian. Ya. Kalau ganja malah kan bisa diolah untuk menjadi obat. Ada kan, kalau sepanjang sesuai resep yang diresepkan oleh para ahli dokter dan lain sebagainya. Tetapi kalau sinte ini kan memang tidak ada, tidak bisa dipakai untuk itu karena memang zat kimia yang berbahaya, dirancang untuk menipu sebenarnya. Ya, padahal bahayanya jauh sangat lebih besar.
1: Ini asalnya dari mana sih, Pak, sebenarnya? Karena kayaknya baru Irsan dengar beberapa tahun terakhir gitu, Pak.
2: Ya, bahkan sinte kan nanti, sinte di liquid, di vape itu kan baru muncul di tahun 2025.
1: Iya, benar.
2: Iya, 2025. Tetapi langsung melonjak gitu kan.
1: Betul.
2: Kalau di Sulawesi Selatan itu, di urutan penggunaan yang mengikuti program rehab di BNN itu, dia sudah menduduki posisi kedua setelah sabu.
1: Wow.
2: Iya, padahal di tahun-tahun kemarin dia di urutan bawah ketika pertamanya sinte itu masih disemprotkan di tembakau, Akhirnya tembakau itu disebut dengan istilah jalanan tembakau gorila.
1: Oh iya.
2: Iya kan? Tembakau gorila. Tetapi itu. sekarang beralih ke pape itu. Jadi, nah ini pendengar harus mengantisipasi ini bahwa pape itu sebenarnya sudah dilarang oleh BNN, walaupun secara nasional karena pape ini masih dilegalkan oleh Kementerian Kesehatan sepanjang liquidnya itu adalah liquid yang biasa. Nah persoalannya kan disusupi dengan sinte itu disuntikkan masuk ke dalam. Nah ini yang berbahaya. Banyak yang tidak tahu kan pakai iya, begitu tidak tahu kalau ada isinya disuntikkan narkoba. Kan tidak semua liquid vape itu mengandung itu. Cuma kan disusupi terutama menyasar remaja-remaja. Nah sekarang di sekolah banyak ditemukan. Banyak ditemukan dan yang mengikuti program rehab di BNNP Sulawesi Selatan itu sampai Maret kemarin data terakhir itu ada 25 siswa aktif. Ada 25 siswa aktif di 2025 kemarin, lebih banyak ada 80 lebih gitu kan. Dan bahkan sudah masuk di pesantren, ada salah satu pesantren di salah satu kabupaten, ya di Pangkep lah saya sebut begitu, ada pesantren di sana. Sempat ya ribut itu kan di media sosial juga.
1: Oke. Nah Pak, berarti bisa dibilang seperti yang Bapak jelaskan bahwa ini adalah disusupi, tanda kutip. Berarti kebanyakan, kemungkinan lagi nih adik-adik kita yang siswa aktif ini, bisa jadi dia nggak tahu kalau ternyata ada kandungan begitunya di dalam.
2: Iya sih, makanya ini makanya berbahaya sekali nih. Karena vape diciptakan dengan kandungan nikotin biasa kan, nikotin jadi ada zat yang dimasukkan itu untuk menimbulkan rasa. Jadi kan vape ada rasa kopi, rasa mint dan lain-lain sebagainya kan.
1: Betul, iya.
2: Ya, jadi dengan nikotinnya, tetapi ya disusupi, itulah istilahnya mungkin Pak Irsan bagus ya, disusupi. Tetapi inilah yang berbahaya. Nah, ini pendengar harus paham bahwa kalau vape ditemukan, pengguna vape ditemukan dan mengandung sinte, ya pasti ditangkap.
1: Wah, ngeri
2: iya,
1: juga tuh Pak.
2: Ditangkap lah, sudah banyak tuh. Iya.
1: Baik.
2: Hanya pengguna, kalau hanya pengguna kami rehabilitasi. Tetapi kalau dia memperjualbelikan, ya harus
1: ada hukumannya.
2: Pidana, iya.
1: Ada pidananya. Nah Pak, sebelum lebih lanjut lagi, tadi kan sempat dibilang ternyata sinte ini bisa 10 berapa kali lipat lebih berbahaya dari banding rokok itu sendiri, dari ganja bahkan.
2: Dari ganja bahkan. Ya ganja kan dari tumbuhan kan.
1: Betul.
2: Ya bahkan ya banyak komunitas pengguna ganja selalu menuntut di Indonesia ini supaya dilegalkan. Karena pernah ada viral itu bahwa mengobati anaknya dan lain sebagainya. Tetapi ini kan harus diluruskan juga bahwa ya di undang-undang di Indonesia kan ya tetap melarang penyalahgunaan itu. Jadi itu kan sebenarnya sebagian narkoba itu ada untuk
1: pengobatan,
2: kesehatan, dan untuk pendidikan, tetapi orang kan salah gunakan. Nah di Indonesia khusus untuk ganja kan sebenarnya ada manfaatnya, tetapi orang salah gunakan. Nah sinte ini adalah zat kimia murni
1: yang tidak ada manfaatnya.
2: Hanya manfaat racun saja. Iya, seperti itulah.
1: Baik. Nah, kalau dari jenis bahaya nih, biasanya kita kan kalau masyarakat itu Pak, kalau tidak dia tahu bahayanya masih dianggap remeh begitu Pak. Nah, mungkin boleh dijabarkan sedikit Pak.
2: Oh, iya.
1: Sebenarnya bahayanya bagi kesehatan itu seperti apa sih? Sekarang kan bahkan rokok-rokok udah ada kemasannya, udah ada bentuk penyakitnya langsung dipaparkan.
2: Iya.
1: Nah kalau sinte ini gimana nih Pak? Kita perlu beberkan ke masyarakat nih Pak Tabe.
2: Iya, jadi yang jelas dia kan masuk jenis narkotika golongan 1. Iya, jadi sangat berbahaya. Nah, semua jenis narkotika itu ketika masuk ke dalam tubuh manusia, tubuh kita ini, itu 80% masuk ke otak.
1: Wow.
2: Karena zatnya sama dengan otak kita kan. Nah, setelah masuk di otak kita, dia akan mengunci diri dan dia akan apa mengunci diri dan dia akan mengalahkan dopamin alami yang diciptakan Tuhan dalam otak kita. Karena sebenarnya kita lahir ini Tuhan sudah menciptakan ganja alami sejak lahir kita. Itulah yang menyebabkan kita biasa gembira, senang, bahagia, enak makan dan lain sebagainya. Itulah saat itu sebenarnya di otak kita. Nah, ketika saat ini masuk ke dalam otak, dia akan mengunci diri. Nah, akhirnya dia akan dominan, sehingga mengalahkan dopamin yang alami itu dalam otak kita. Nah, itulah yang menyebabkan orang kecanduan. Karena ketika tidak ada saat itu masuk, ya tidak bisa menikmati bahagia, enak, gembira dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, bahaya yang lainnya itu yang pertama sebenarnya bahayanya. Kan kalau sudah pada gangguan fisik lainnya itu kan berikutnya. Tetapi yang begitu masuk langsung mengganggu otak. Wow. Langsung merubah perilaku kita. Tetapi gangguan-gangguan yang nanti berikutnya itu jadi gangguan-gangguan berikutnya itu yang jelas menimbulkan halusinasi. Jadi halusinasi itu kan bisa kalau Pak Irsan dulu mengingat ada peristiwa di Jakarta itu di Tugu Tani. Ya dia berhalusinasi bawa mobil tikungan dia hantam lurus karena dia berhalusinasi bahwa jalan ini lurus saja. Akhirnya kan pada waktu itu ada orang meninggal. Ya begitu yang namanya halusinasi, ya semacam apa ya, membayangkan yang seperti itu tetapi tidak semu kan. Kemudian paranoid, agresif, ya bahkan pasti gangguan jantung nanti, ya pernapasan apalagi. Nah, yang dulu ditahu sinte itu ketika disemprotkan ke tembakau kemudian digunakan, makanya tembakau itu disebut dengan istilah jalanannya mereka itu tembakau gorila.
1: Karena saya, efeknya gitu.
2: Efeknya katanya seperti ditimpa dengan gorila.
1: Waduh.
2: Jadi gorila itu kan orang hutan besar kan?
1: Benar.
2: Jadi pernah kami ada kasus salah satu sekolah ditelepon kami bahwa Pak ini ada siswa kami nih dimasuk dalam WC tiga bertumpuk begitu tidak bisa bergerak, jadi dia kaku Pak, kaku jadi dia tidak bisa. Itu kan semacam yang mengganggu saraf ya, jadi dia menjadikan kaku. Nah ya kalau ini kelebihan ya dia sudah
1: dapat merusak syaraf tadi.
2: Iya, iya.
1: Baik. Nah, Pak, lebih lanjut lagi. Ini kan dulu dikenal dengan tembakau gorila ya, bagaimana tembakau yang diracik sendiri terus disemprotkan zat sintetis tersebut, zat buatan, terus sehingga adanya efek-efek yang dicari ya dalam tanda kutip untuk bisa menipu otak itu sendiri. Dan akhirnya karena sekarang rokok elektronik atau vape atau vape itu kan sudah banyak banget, laki-laki, perempuan, muda ataupun tua itu mengkonsumsinya. 2025 ditemukan lagi yang baru, bukan mie lagi tembakau gorila, tapi sudah dalam bentuk liquid. Nah itu gimana sih sebenarnya pengawasannya Pak? Sebenarnya dari mana bentuknya? Siapa yang terlalu kreatif kayaknya ini Pak atau gimana?
2: memang ini motif peredaran narkoba itu terlalu modusnya berganti-ganti ya kalau saya bilang, dan ini kreatif betul karena ya dengan menipunya ini, dan bahkan sekarang bahayanya karena masih transisi ya dari Kementerian Kesehatan belum masih larangannya itu tulisannya bahwa merugikan kesehatan kan, walaupun sudah diumumkan oleh BNN bahwa vape dilarang. Ya jadi kalau BNN dapat vape dan mengandung liquidnya ada sinte, ya sudah ditangkap orangnya karena itu adalah salah satu barang bukti. Ya jadi saya juga tidak tahu persis siapa yang punya ide ini. Nah ini orang tua dan bahkan remaja jangan tertipu dengan tren seperti ini, karena ini akan merusak. Karena kan tren ini pada pakai pape, padahal pape sekarang barangnya disusupi begitu.
1: Iya.
2: Bukan pape murni seperti yang pertamanya, tetapi banyak disuntikkan sintek ke dalamnya, ya akhirnya akan. Nah, ini yang harus dipahami masyarakat seluruh Indonesia bahwa sebenarnya kita ini dijajah mental kita, jadi akan diganggu otaknya generasi-generasi kita, karena yang disasar kan remaja ini, pengguna pape yang banyak.
1: Wah, ini bahaya ya Pak ya kalau begitu.
2: Betul.
1: Nah, kalau dari BNN kan Pak sebenarnya sudah melarang vape. Jadi apapun bentuknya semuanya dilarang tuh Pak.
2: Dilarang. Okay. Karena itu kebanyakan vape ya, sampel yang kita dapatkan di lapangan ada mengandung sintek, dan misalnya di sekolah-sekolah juga ada yang menghubungi BNN ketika kita turun, nah ternyata memang mengandung liquidnya sudah ada sinteknya.
1: Sudah ada sinteknya.
2: Iya. Dan jadi beberapa sekolah yang kami kerjasama dan kami temukan siswanya seperti itu, karena memang hanya pengguna, maka kami lakukan intervensi program pemulihan. Ada program kami rehabilitasi keliling, jadi kami turun ke sekolah melakukan sinari, ada istilah sinari sekarang pada sekolah, yaitu screening dan assessment rehabilitasi terintegrasi di sekolah. Nah, rencananya ke depan kami ingin melatihlah guru-guru bimbingan penyuluhan di sekolah-sekolah itu untuk dia bisa melakukan screening sendiri, dan ketika menemukan dia juga bisa melakukan pendampingan untuk pemulihan sendiri di sekolahnya masing-masing.
1: Baik. Nah, Pak Sudar, yang bikin Irsan penasaran kan sebenarnya tadi dari Kementerian Kesehatan kan masih membolehkan vape ya, tapi dengan syarat tadi yang memang bahannya atau liquidnya itu adalah liquid yang memang tidak mengandung sinte dan sebagainya. Nah, bagaimana sih, ada nggak sih Pak dari secara fisik atau mungkin sedikit edukasi kepada masyarakat kita yang memang mungkin nge-vape atau nge-vape ini mereka, terus mereka mau beli liquid, mana sih bentuk-bentuk liquid yang aman atau paling tidak ada campuran-campuran sintenya gitu lah Pak. Itu gimana cara membedakannya? Karena saya yakin banyak kasus mungkin yang mereka enggak tahu kalau ternyata ada sintenya.
2: Pada umumnya tidak tahu kan?
1: Nah,
2: kita enggak ada yang bisa membedakan. Nah, inilah bahayanya, makanya BNN secara umum melarang penggunaan vape itu. Karena walaupun di lapangan ketika kita temukan vape dan tidak mengandung sinte, ya kita tidak tangkap. Tetapi kapan mengandung sinte, liquidnya ya pada ya harus diambil. Ya seperti itu. Jadi memang sulit. Pengguna-pengguna sinte itu banyak yang awalnya tidak tahu. Nah, cuma kan ada sensasi baru ini yang akhirnya akan kecanduan kan. Ya, karena sifatnya memang toleransi yang diinginkan.
1: Jadi sampai saat ini Pak kita belum bisa membedakan mana liquid yang terjangkit, Irsan bilangnya mungkin terjangkit, disusupi lah. Mana liquid yang disusupi sinte, mana liquid yang aman dalam tanda kutip.
2: Iya, nanti diperiksa di laboratorium baru kita bisa tahu. Jadi dilihat secara fisik begitu kan tidak bisa ditahu.
1: Tidak bisa ditahu.
2: Iya, tidak bisa ditahu. Jadi para pembeli itu nggak tahu bahwa ternyata ini yang saya mau beli karena ada sinteknya dan sebagainya. Jadi itulah tadi salah satu kreativitas pengedar ini untuk membuat lakukan toleransi, apa namanya, bersifat kecanduan.
1: Betul.
2: Jadi ya begitu dia campurkan begitu dia akan kecanduan. Nah, semakin bagus pakai macam secara rutin malah lebih daripada pengguna vape biasa, artinya perokok vape elektrik biasa, karena ada sintetnya akhirnya dia lebih frekuensinya penggunaannya lebih apa disering, karena dia kecanduan.
1: Karena itu tadi ada kandungan zat di dalamnya membuat kecanduan yang tujuannya buat orang lain lebih sering pakai vape-nya agar
2: laris.
1: Oh begitu. Jahat ya Pak ya.
2: Wah, luar biasa.
1: Nah Pak, seperti yang kita tahu kan vape itu atau vape itu kan asapnya kan ngebul Pak ya, banyak tuh biasanya. Iya. Nah itu bagaimana dengan orang-orang sekitar? Jika ada kandungan dari sinte atau kandungan sintetis berbahaya itu masuk ke dalam liquidnya dan ya, dikonsumsi sama orang di sekitar kita, nah bagaimana dengan contohnya Irsan yang tidak merokok, ada temannya yang kebetulan pakai vape. Nah itu bagaimana dengan saya tuh Pak?
2: Iya.
1: Jangan sampai jadi, tiba-tiba saya ngehalu juga nih Pak.
2: Ya sesuai dengan teori sih memang sebenarnya kan pencemarannya, saya sudah pernah melakukan penelitian, saya membakar ganja. Walaupun setelah saya beberapa tiga orang umpan yang menghirup langsung asapnya, tidak positif sih urinnya, tetapi memang dampak langsungnya itu perih mata dan malamnya itu gelisah dan lain sebagainya, itu efek langsungnya begitu. Nah, yang asap vape ini, rokok elektrik ini, itu kan orang-orang di sekitar itu merasa tidak terganggu karena kan tidak seperti baunya rokok.
1: Betul, bahkan aroma buah-buahan Pak.
2: Iya, macam-macam rasanya gitu, macam-macam baunya. Jadi orang malah merasa tidak terganggu. Nah ini efek menipunya tadi ini, asap yang menipu tadi yang judulnya asap menipu, karena dia tidak orang di sekitar tidak terganggu. Tetapi ini perlu di lanjutkan dengan penelitian sesuai dengan pertanyaan Pak Irsan ini untuk memastikan paparan daripada asap vape ini. Saya kalau orang di BNN kan menyebut vape aja, ya asap itu ke orang-orang di sekitar pengguna. Dan kalau dari segi pencemaran lingkungan gasa pasti ada CO-nya dan lain sebagainya, tetapi yang residu dari kandungan ini yang membuat orang ada gangguan ke otak dan lain sebagainya.
1: Iya.
2: Nah, ini perlu dilakukan penelitian secara ilmiah supaya kita tidak salah menafsirkan.
1: Iya.
2: Secara umum, walaupun teorinya kalau ganja dibakar itu dan asapnya ya jarak-jarak tertentu itu akan terpapar, tetapi vape ini ya karena dia sifatnya zat kimia, saya kira secara umum pasti mencemari orang di sekitarnya, tetapi menipu karena baunya tidak sejahat dengan bau rokok gitu.
1: Betul,
2: kan?
1: Iya. Waduh, memang ini ya Pak ya, agak sulit ini untuk memberantasnya.
2: Iya. Tetapi harus kita berikan edukasi kepada masyarakat bahwa lebih baik ada pencegahan dini. Ya kita harus kalau ada anak kita yang menggunakan elektrik ini.
1: Iya, vape supaya, aja Pak, nggak apa-apa, vape.
2: Ya, vape aja. Ini, kalau ada yang menggunakan vape supaya dilarang memang secara sejak dini. Karena ini bahayanya menipu. Ya, menipu asapnya, menipu liquidnya. Ini bahayanya.
1: Nah Pak, jika mungkin pendengar kita ini ada yang sudah menggunakan tapi tidak tahu, terus ada nggak sih Pak gejala-gejala yang mungkin sudah dirasakan atau biasanya akan dirasakan oleh pengguna sehingga bisa terindikasi sepertinya vape yang dipakai ini ada kandungan sintetisnya atau sintenya itu Pak?
2: Iya, memang itu tadi yang saya sudah sampaikan dari awal, itu efek-efek jangka berikutnya ya setelah gangguan pada otak. Tetapi secara cepat, dia punya ciri-ciri sebenarnya.
1: Apa tuh Pak?
2: Punya ciri-ciri, jadi pengguna-pengguna sinte itu ketika saatnya habis di dalam tubuhnya itu, dia suka menatap kosong, apa ya istilahnya, tatapan kosong, artinya melihat terus seperti itu. Bahkan biasa kami kalau edukasi tatap muka, kami berikan contoh ketika dia melihat jamnya, dia perhatikan hitung sekondenya gitu kan, sekonde apa ya, detik-detik
1: secondnya
2: gitu.
1: Ya betul, detiknya
2: ya, dan matanya tidak berkedip. Nah, itu ada tanda-tanda seperti itu. Kemudian dia akan merespon lambat gitu kan. Jadi ketika diajak bicara, agak lambat responnya gitu.
1: Iya.
2: Nah itu adalah salah satu. Dia juga bisa berdampak. Dia linglung, linglung bahasa apanya ya? Bahasa Makassarnya apa ya? Iya. Jalan sempoyongan.
1: Mm-hmm.
2: Ya, pokoknya kan mabuk lah.
1: Iya, tatilintiling ya, kalau jalan begitu Pak ya.
2: Tatilintiling kali ya, tatilintiling. Iya, bicara kacau ya yeah. Salah satu itu ya. Iya.
1: Wah.
2: Tubuh terasa lemas dan yang menyerupai yang istilah apa itu? Gorila itu, mm-hmm. itu badan terasa kaku.
1: Oh.
2: Dan bahkan tidak bisa bergerak kalau sudah itu. Iya, jadi kenapa dikatakan kan saatnya sama yang disemprotkan ke mana? Ke tembakau dengan yang disemprotkan ke liquid.
1: Mm-hmm.
2: Jadi makanya disebut istilah jalanannya tembakau gorila karena dia badannya menjadi kaku, mm-hmm. tidak bisa bergerak. Dan saya sudah pernah buktikan lihat sendiri siswa itu tiga bertumpuk tiga tidak bisa bergerak.
1: Waduh. Iya. Tapi iya, kondisi nanti, sadar dan tidak kesakitan begitu Pak?
2: Iya, tidak bisa bergerak kan, sarafnya kan, ya.
1: Waduh.
2: Kemudian nanti pada saat menggunakan itu suka tertawa atau marah tanpa sebab jelas, ya itu kan itu sudah dipengaruhi otak.
1: Mm-mm.
2: Ya.
1: Itu sudah ada gangguan emosi.
2: Ada gerakan-gerakan aneh biasa, gerakan-gerakan aneh yang suka berulang-ulang, ya. Nah itu seperti itu tanda-tanda itu bisa diperhatikan oleh masyarakat para orang tua. Iya, ketika ada di lingkungan keluarga yang menggunakan sinte, baik itu disuntik, disemprotkan ke tembakau maupun pada liquid vape.
1: Iya. Nah, jadi gitu ya pendengar ya. Jika mungkin ada keluarga tak yang pakai vape atau vape atau rokok elektronik, kalau sering kita lihat kayak begitu, yang kayaknya tatapannya sering kosong. Terus kalau diajak bicara kadang tidak nyambung.
2: Betul.
1: Terus jalannya sempoyongan. Iya. Bukan kasosokang itu. Nah bukan ya.
2: Bukan.
1: Karena ternyata ada efek dari narkotikanya.
2: Iya.
1: Jangan sampai kita bilang tidak ada suntik-suntiknya. Tidak ada bahan yang dibakar-bakarnya. Ternyata pakainya itu tadi sintetik atau sinte yang ada dalam.
2: Makanya judulnya asap yang menipu.
1: Asap yang menipu. Biar kita nanti tipu mikir dikira kasosokannya ternyata orang sedang kena pengaruh narkotika ya Pak ya. Ngeri juga ternyata ini asap menipunya ini Pak.
2: Ini harus diantisipasi ini.
1: Betul.
2: Dan apalagi untung Pak Irsan enggak perokok kan?
1: Ah, saya enggak rokok Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Cuman saya kalau saya ini kecanduan sama nasi padang kalau saya Pak.
2: Sama. Saya kecanduan dengan coto dengan palu basah.
1: Waduh. Nah Pak, ini kan menjadi akhirnya ancaman benar ya. Apalagi zaman sekarang anak muda melihat penggunaan vape atau vape ini kan menjadi kayak tanda gaulnya mereka lah.
2: Betul, betul. Saya melihat memang trennya cepat sekali nih.
1: Mm-mm.
2: Trennya, karena itu tadi saya sampaikan tadi angka pengguna narkotika yang mengikuti program rehabilitasi nih, yang mengikuti nih, yang tidak mengikuti lebih banyak lagi.
1: Pasti, betul, betul.
2: Iya, yang mengikuti program rehabilitasi itu langsung lompat dari urutan bawah, langsung lompat ke urutan kedua. Bahkan mahasiswa UIN yang praktek di BNN itu, dia menghitung dan dia bisa memprediksi bahwa kalau pemerintah tidak segera membuat
1: kebijakan
2: larangan tetap pada vape, ini 2030 akan melampaui penggunaan sabu.
1: Waduh.
2: Iya, ini mahasiswa epidemiologi yang praktek. Dan saya percaya karena 2025 langsung lompat tinggi, 2026 ini kemarin akhir Maret sudah yang khusus siswa ya, belum masyarakat umum, khusus siswa sudah 25 siswa aktif yang mengikut program rehabilitasi. Yang tidak ikut di sana lebih banyak lagi kan. Kalau kan kita biasa mengambil data itu kalau sudah ada 25 begitu berarti ya kali sekian persen.
1: Iya. Dan itu pun datanya baru bulan Maret kemarin. Baru 3 bulan.
2: Iya.
1: Di 2026.
2: Iya, 25 siswa aktif gitu.
1: Iya.
2: Iya. Jadi bahayanya itu karena masuk sekolah.
1: Betul.
2: Karena trennya anak-anak remaja. Jadi kami melihat penggunaan sinte pada cairan pave ini, liquid ini. Ini yang disasar umur-umur remaja,
1: Baik,
2: kalau melihat angkanya.
1: Iya. Wah, cukup ngeri juga nih ternyata. Baik deh Pak, ini karena sebenarnya Irsan masih pengen ngobrol lebih banyak nih, tapi sayang perjumpaan kita sudah kurang lebih udah

0: nyawa kita. Nah, vape bukan sekadar gaya hidup ketika sudah dicampur narkoba, tapi satu hisapan bisa menjadi awal kehancuran. Hindari penggunaan vape.
1: Baik. Itu dia tadi pendengar, dialog kita kurang lebih 30 menit bersama dengan Pak Sudaryanto, Sarjana Kesehatan dan Magister Kesehatan selaku Koordinator Bidang Rehabilitasi BNNP Sulawesi Selatan. Pak Sudar, terima kasih banyak atas informasinya. Ini hal yang baru bagi Irsan dan semoga masyarakat bisa teredukasi dengan baik dan bisa menghindari dan mencegah hal-hal ini terjadi di lingkungannya. Terima kasih banyak Pak Sudar, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sebelum ditutup,
1: boleh,
0: saya
1: silakan
0: mau sampaikan nomor hotline.
1: Iya, silakan Pak.
0: Iya, jadi ini tidak bisa terbuka. Oke ya, nanti saya kirimkan Pak Irsan ya.
1: Oh boleh, kalau gitu. Nanti Irsan yang informasikan kira-kira hotline-nya di mana jika sudah ada gejala-gejala tadi muncul yang disebutkan sama Pak Sudar. Nanti Irsan bacain deh kalau gitu Pak Sudar. Terima kasih banyak Pak Sudar. Sampai ketemu lagi di waktu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Makassar sore ini.
3: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
4: Makassar sore ini.

0: simpenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
3: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
5: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan informasi. Ada The Massive dengan Tak Punya Nyali, baru saja Irsan hadirkan untuk Anda. Dan berikutnya Irsan masih menemani Anda sampai tepat jam 8 malam nanti, atau di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Irsan udah tengok-tengok dari rri.co.id. Irsan hadirkan untuk Anda ya pendengar ya. Ini ada satelit yang siap untuk memperbaiki jaringan yang ada di Indonesia atau memperluas akses internet wilayah terpencil tuh pendengar. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria menilai teknologi satelit non-geostationary satellite orbit atau NGSO khususnya low earth orbit atau LEO ini menjadi salah satu solusi strategis guna memperluas akses internet di wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi berbasis darat. Menurut Nezar, kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau, kawasan pegunungan, dan wilayah terpencil menghadirkan tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur digital nasional. Ia menjelaskan, tidak semua wilayah memungkinkan untuk dibangun menara BTS karena faktor topologi maupun keterbatasan infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, teknologi satelit menjadi alternatif yang dapat melengkapi pembangunan jaringan telekomunikasi nasional. Selain melalui pembangunan BTS, pemerintah juga terus mendorong pengembangan jaringan serat optik dan pemanfaatan teknologi satelit. Ini untuk menjangkau daerah-daerah yang selama ini belum terlayani secara optimal. Nezar juga mengatakan kehadiran konektivitas digital di wilayah terpencil sangat penting untuk mendukung akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, pemerintahan digital hingga berbagai peluang ekonomi baru. Menurutnya pemanfaatan teknologi satelit tidak hanya memberikan manfaat dari sisi konektivitas, tetapi juga kontribusi terhadap pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi digital nasional. Selain itu, teknologi satelit ini dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan layanan komunikasi saat terjadi bencana alam yang mengganggu infrastruktur telekomunikasi berbasis darat.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Kasar, kanal informasi dan

0: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Anda mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI dalam Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, ini Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada si seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7 kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. kalau kita
6: indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45 terjadi tumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata JI, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku, demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa? Takutan orang jangka pendek aja. Fondasi ekonominya bagus, nggak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan? Tempat hiburan, hotel-hotel di tak ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI News mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
8: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
9: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
8: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fats. Dan kasus adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Arnusna yang hampir sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
12: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini. Walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kota ini, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan, yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi, kembali ke.
11: Yang benar, Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor anusa pasca faktor kelelahan pasca Arnusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, mengudara, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana 1.271 jemaah haji dari Debarkasi, Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatudarain. Ain.
13: Terima kasih Lukman, pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Untuk pulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat banyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurlela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun, dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
14: Tenang, tapi ada sedihnya karena pada hari keberapa gua atau bagaimana?
15: Tanggal 28, 24 Mei.
14: Masih baru sampai sana?
15: Bukan.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 1.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Jakarta, satu udara NRRI 3, udara untuk Indonesia.
0: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
16: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
17: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah disabilitas dan juga wanita.
16: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
17: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
16: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah hingga masa pemulangan di debarkasi.
18: Alhamdulillah, sehat semua berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan sesuai dengan apa yang diharap oleh pemerintah kita.
16: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral ke-17 di Gedung Pancasila, Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Ari.
19: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat,
20: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. HJ ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
1: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian pelindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
21: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
20: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
21: Terima kasih sekali lagi.
20: Dari Jakarta, Taman Desari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Match Day yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdulli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini, di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi IA dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, ya Rabdul, itu oleh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Mozaik Islami Pro 1 RRI Makassar.
1: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar malam ini setelah tadi kami hadirkan pendengar Warta Berita Pro 3 RRI termasuk informasi perkembangan haji 2026. Dan untuk Anda pendengar yang selalu menantikan program belajar Al-Quran, program yang menghadirkan pembelajaran seputar bacaan Al-Quran yang baik dan benar sesuai kaidah tajwid. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan mendengarkan pembahasan tema tahsin surah Al-Qari'ah bersama narasumber kita malam hari ini. Beliau adalah Bapak Ustadz Hasrullah Hamid. Beliau seorang da'i dan juga pengajar di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Imam Hasyim. Dan Alhamdulillah sudah tersambung melalui Zoom. Kita sapa Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Halo Pak Ustadz, bisa
2: mendengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz sudah bersama kami kembali di RRI Makassar. Sehat kabar tak Pak Ustadz malam ini?
2: Alhamdulillah.
1: Baik, dan kita melanjutkan kembali Pak Ustadz ya. Bahasan kali ini surah Al-Qari'ah. Dan silakan Pak Ustadz.
2: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

bi'ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bertemu kembali, berkumpul kembali di Pro 1 RRI Makassar, Mozaik Islami. Acara yang sangat luar biasa, mudah-mudahan bisa terus istiqomah, berkesinambungan, sehingga kita bisa lebih fasih di dalam membaca Al-Quran. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian yaitu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Insyaallah malam ini kita akan tahsin surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah. Ya. Jadi surah Al-Qari'ah ini menjelaskan tentang betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Sebelum kita ke surah Al-Qari'ah, kita terlebih dahulu membaca surah Al-Fatihah.

Surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah.

0: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ.
1: Ya. Jadi perhatikan di sini surah Al-Qari'ah. Kita terjemahkan dulu, kemudian jelaskan tipis-tipis. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Hari itu, manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amman thaqulat mawazinuh, adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, fa huwa fi 'aysyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Jadi Al-Qari'ah, jadi perlu diperhatikan di sini huruf ainnya, Al-Qari'ah, ya, di tengah tenggorokan. Mal-Qari'ah, ya, jadi langsung Mal-Qari'ah, langsung. Wa ma panjang, lima harokat. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Kemudian yauma yakunun, yauma, jadi jangan yauma, yauma. Yakunun nasu, ya, kemudian ditahan, ya, gunnah. Yauma yakunun nasu kal farashil, huruf sya, kal fa, fanya juga ini biasa kita tidak terlalu perhatikan. Jadi fa, bibir ketemu gigi, fa, bunyi fa, kal farashil mabthus, ya, jadi tha, ujung lidah. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush, kal'ihni, ain, kemudian ha, kal'ihnil man, ditahan, ya, ikhfa, manfush, manfush, ya, fa'am, ditahan, gunnah, ya, nun sukun, nun tashdid, dan mim tashdid, ya, ditahan dua harokat. Fa'am ma man, ya, ikhfa di situ. Man thakulat, ditahan. Thakulat, tanya berdesis. Mawazinuh, mawazinuh, ya, jadi langsung mawazinuh, ya. Fahuwa, jadi hanya juga harus jelas bunyinya. Fahuwa, fahuwa, jangan fahuwa. Fahuwa fi 'aysyatir radiyah. Huruf ainnya perhatikan, 'ai, tengah tenggorokan, 'aysyah, Aisyatir radhi, radhiyah. Huruf do di tepi lidah. Radhiyah, ya, tepi lidah ke atas. Radhi, dhi, ya. Radhiyah. Wa amma man, jadi mim tasdid lagi ditahan gunnah, ditahan dua harokat. Wa amma man khuffat, man khuffat nun sukun ketemu dengan huruf alqiyah, ya, kho, jadi langsung jelas dan langsung. Man khuffat, ya, kemudian tanya hamas atau berdesis, ada angin yang keluar. Mawazinuh, ya, huruf za, ya, lidahnya di belakang gigi, z, z, z, za. Fa ummuhu hawiyah, jadi mim tasydid lagi ditahan. Fa ummuhu hawiyah, hanya harus jelas juga pengucapannya. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma panjang lima harokat. Ad, ya, ujung lidah. Ad, adro, adroka ma hiya. Narun hamiya, narun tanwin an in un, ya, ketemu dengan huruf ha, jadi langsung narun hamiya, narun hamiya. Kita ulang sekali lagi surah Al-Qari'ah.

hiya. Perhatikan di sini, ma-nya dipanjangkan 5 harokat. Wa ma ad. Kemudian a-nya juga harus jelas, jangan samar-samar. A harus jelas. Kemudian adro, adroka, adroka. Wa ma adroka ma hiya. Narun hamiyah. Langsung narun ha. Jangan dilagu-lagu, jangan tinggal, tapi langsung narun hamiyah ya. Surah Al-Qari'ah ini membicarakan, sekali lagi membicarakan tentang hari kiamat ya. Jadi hari kiamat itu banyak namanya. Jadi sesuatu yang luar biasa itu biasanya banyak namanya ya. Al-Qari'ah, ada juga Al-Haqqah, ada juga Al-Qamah, ada juga Al-Azifah ya, ada juga Al-Waqi'ah. Jadi banyak namanya. Hal ini menunjukkan betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Kemudian karena dahsyatnya hari kiamat itu, maka manusia itu seperti kupu-kupu yang bertebaran. Ya, ada juga yang mengatakan anai-anai yang berterbangan. Ada juga yang mengatakan sesuatu biasa, kalau ada api, ada yang terbang-terbang, ya, itu yang seperti itu. Ya, fatakunul jib. Dan gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Coba kita bayangkan, ya, gunung saja seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Betapa dahsyatnya hari itu. Ya, di ayat yang lain dikatakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Kalau datang hari kiamat, semuanya akan lari. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, lari dari bapaknya, ibunya, dari saudaranya. Ya. Ada juga yang menjelaskan wa tarun nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Kalau datang hari kiamat itu seperti manusia itu seperti orang yang mabuk. Ya. Orang yang mabuk, tetapi sebenarnya dia tidak mabuk, akan tetapi azab Allah sangat pedih karena datangnya hari kiamat. Ya, fa amma man thaqulat mawazinuh, maka siapa adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya, fahuwa fi 'aysyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, yaitu syurganya Allah Subhanahu wa taala. 'Aysyatir radiyah, salah satu ayat, salah satu penafsiran dikatakan bahwa yang dimaksud adalah 'aysyatir radiyah adalah syurganya Allah. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang yang ringan amal timbangannya, ya, timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Jadi salah satu nama neraka adalah nama, yaitu neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Allah juga menjelaskan, narun hamiyah. Nah, yang dimaksud dengan neraka hawiyah itu adalah api yang sangat panas. Biasa. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari al-qari'ah ini atau neraka hawiyah ini. Sekali lagi kita ulang surah Al-Qari'ah. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah.

كالعهن المنفوش. فأما من

0: طويه وما ادراك ما هي نار حاميه.
1: Inilah tadi tahsin surah Al-Qari'ah dan beberapa penjelasan singkat tentang surah Al-Qari'ah ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari neraka Hawiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam Jannatul Firdaus, surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup untuk tahsin kita malam ini surah Al-Qari'ah dan penjelasan singkat. Sekali lagi, ketika kita membaca Al-Qur'an betul-betul harus diperhatikan makharijul huruf, sifatul huruf, sehingga bacaan kita lebih berkualitas. Saya kira cukup untuk malam ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke Bapak moderator. Silakan.
2: Baik, terima kasih banyak Bapak Ustaz Ashasrullah Hamid yang telah menjelaskan tentunya, dan kita sudah sama-sama belajar pendengar tahsin surah Al-Qari'ah mulai dari cara membaca setiap ayat sesuai kaidah tajwid, dan tadi juga Pak Ustadz sudah membacakan terjemahan termasuk kita sedikit memahami ya makna dan kandungan terjemahan dari surah Al-Qari'ah. Terima kasih banyak Ustadz Hasrullah Hamid, dan pendengar untuk Anda yang ingin menyimak kembali penjelasan surah Al-Qari'ah ini, Anda bisa menyaksikan tayangan ulangnya di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Dan sampai jumpa dalam program belajar Al-Qur'an selanjutnya setiap hari Kamis pukul 20.30 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

94,4 FM Pro Satara di Makassar. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami, dan tadi kami sudah menghadirkan juga untuk Anda program Belajar Al-Quran bersama Ustadz Hasrullah Hamid. Melanjutkan pendengar Makassar malam ini, seperti biasa kami akan hadirkan drama radio, dan kali ini drama radio berjudul Cinta Menemukan Jalannya. Dan pendengar, seperti apa kisah dari drama radio kali ini, kita simak bersama.

Raga adalah anak yang dibesarkan dari orang tua yang bergelimang harta. Orang tua Raga adalah orang tua yang pandai dalam berbisnis. Sehingga bisnis-bisnisnya menjadi sebuah gurita yang sulit untuk disaingi. Kini, usia Raga sudah 17 tahun. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Raga mulai mencintai seorang wanita teman sekelasnya. Wanita itu biasa dipanggil Aya. Ketika Raga menyatakan cintanya, Gayung pun bersambut. Aya tidak menolaknya. Namun, baru setahun hubungan mereka jalani, cobaan datang. Aya dan ibu Aya mengalami kecelakaan pesawat saat akan kembali ke Indonesia dari Belanda. Peristiwa itu membuat Aya terpukul. Sekarang, Aya tinggal sendiri di rumahnya yang besar dan mewah. Ini membuat Tante Aya memutuskan pindah ke rumah Aya bersama anaknya untuk menemani Aya. Vita, sepupu Aya yang sekarang tinggal di rumah Aya, mulai jatuh hati pada Raga. Ia berusaha memikat hati Raga. Saudara, apakah Raga akan tertarik juga pada Vita? Lalu bagaimana dengan Aya? Ikuti kisahnya dalam drama Cinta yang Menemukan Jalannya.

0: Raga datang. Hai Raga.
1: Hai Fit, ayahnya ada?
0: Masuk dulu yuk. Raga, kalau aku saranin ya, sebaiknya kamu gak usah tanya-tanya lagi tentang ayah, karena dia udah pergi dari sini.
1: Maksudnya?
0: Dia kabur.
1: Fit, tolong ceritakan kenapa ayah bisa kabur. Ada masalah apa sebenarnya?
0: Ya, gak tahu.
1: Kamu pasti tahu.
0: Gak tahu ah. Sudah deh, lebih baik kamu gak usah mikirin dia lagi. Dia kan udah ninggalin kamu. Itu berarti dia udah gak cinta lagi sama kamu, Raga.
1: Aku tidak yakin kalau dia sudah tidak mencintaiku lagi. Ini pasti ada yang tidak beres dengan ayah. Apa kamu punya masalah dengan ayah?
0: Masalah? Masalah apa?
1: Aku sih tidak tahu. Yang satu rumah dengan ayah kan kamu. Mungkin kamu tahu ayah punya masalah apa?
0: Ayah tuh gak punya masalah, Raga. Dia itu emang begitu. Suka tiba-tiba ngambek. Terus pergi dari rumah. Nah, kejadian itu bukan cuma sekali aja. Sudah sering sih dia kalau ngambek terus pergi dari rumah. Dulu sih suka dicari sama mama papa, tapi ya lama-lama bosan juga. Makanya sekarang gak dicari. Pasti nanti juga pulang sendiri.
1: Fit, kenapa sih kamu selalu menjelek-jelekkan ayah?
0: Aku gak menjelek-jelekin. Ini emang kenyataannya, gak?
1: Kelihatannya kamu gak suka ya sama ayah?
0: Biasa aja tuh.
1: Kok gak ada yang khawatir ayah gak pulang-pulang?
0: Karena sudah biasa, gak? Ya ampun.
1: Oke lah, kalau memang di rumah ini tidak ada yang mau mencari ayah, aku yang akan mencarinya sendiri.
0: Loh, gak? Mau cari kemana?
1: Ya kemana aja. Yang penting ayah bisa aku temukan.
0: Eh, gak. Tunggu, gak. Tunggu, Raga. Tunggu dulu. Si Raga ini gak mempan aku komporin. Cinta banget sih sama si ayah. Padahal kan aku juga cantik. Kenapa kamu gak tertarik sama aku sih, gak? Udah jelas-jelas ayah gak setia ninggalin kamu. Tapi kamu masih aja mau nyariin ayah. Dasar.

0: itulah, setiap hari Raga berusaha mencari ayah, hingga akhirnya Raga pun tidak melanjutkan sekolahnya. Seminggu, sebulan, setahun, Raga mencari ayah. Tapi ayah tidak ditemukan juga. Setiap ada berita kriminal, hatinya berdebar, dan ia menuju lokasi. Khawatir, ayahlah yang menjadi korbannya. Bersyukur bukan ayah, Raga hampir putus asa. Penampilannya yang dulu tampan, rapi, kini tidak teratur. Rambutnya gondrong, pakaian kumal, tidur di trotoar. Namun, ia pantang menyerah untuk menemukan ayah. Hingga 10 tahun sudah, ayah dan Raga berpisah. Raga tetap setia. Namun, ia tetap hidup di jalanan. Berharap, suatu saat akan bertemu dengan ayah. Ia yakin, ayah masih hidup. Dan dirinya masih tetap berada di hati ayah. Lantas bagaimana dengan nasib ayah?
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, kakak.
1: Wah, kalian sudah cantik dan ganteng. Pasti sudah mandi ya?
2: Udah.
1: Pantesan harum. Udah sarapan belum?
2: Udah.
1: Makan sama apa?
2: Sayur sop. Oh, kalau aku sama sayur bayam.
1: Terus sama apa lagi?
2: Tempe goreng.
1: Oh, bagus itu. Nah, gitu dong. Makan makanan yang sehat.
2: Kakak, aku mau gambar.
1: Boleh.
2: Aku juga.
1: Iya, mau gambar apa?
2: Aku mau gambar mobil. Kalau aku mau gambar rumah.
1: Boleh. Yuk, kita gambar sekarang yuk.
2: Tapi aku gak bisa gambarnya.
3: Aku bisa.
1: Iya, nanti kakak ajarin ya. Sini, kakak bantu. Sekalian dia warnain supaya gambarnya jadi bagus.
0: Itulah kehidupan sehari-hari ayah sekarang. Hidup di lingkungan orang-orang di bawah garis kemiskinan. Tapi ia merasa nyaman. Bercengkrama dengan anak-anak kecil, menurutnya kehidupan seperti ini justru lebih menyenangkan. Meskipun mereka hidup dalam serba kekurangan, tinggal di tempat kumuh, kotor, tapi ada sebuah kedamaian yang ia rasakan dibandingkan saat ia tinggal di rumahnya yang mewah. Namun selalu mendapat fitnah dan terzolimi oleh Vita dan tantenya. Ya, kini ayah tinggal di dekat tempat pembuangan sampah. Awalnya, ayah memang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang penuh lalat itu. Namun, lama-kelamaan dirinya menjadi terbiasa. Di sisi lain, meski Raga dan ayah sudah berpisah selama 10 tahun, tapi Raga masih terus mencari ayah. Dan ia yakin akan bertemu ayah.
4: Ayah? Maaf mbak. Ayah? Ayah, kamu di mana? Aku sudah lelah mencarimu. Aku hampir menyerah.
5: Tidak. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap mencari ayah. Kasihan ayah, dia sudah tidak memiliki ibu dan bapak. Aku yakin suatu saat aku akan menemukan ayah.
4: Ya Tuhan, aku mohon, pertemukanlah aku dengan ayah, kasihku. Aku tidak mau putus asa. Aku mencintainya. Kasihanilah aku yang sudah bertahun-tahun mencari ayah. Aku yakin ayah masih hidup. Tapi sekarang dia di mana? Hanya Engkau yang tahu ya Tuhan. Jadi, aku mohon pertemukan aku dengan ayah. Aku sebenarnya sudah lelah. Tapi aku tidak mau menyerah ya Tuhan. Bantulah aku. Tolong aku, pertemukan aku dengan ayah.

0: Hah? Ada orang gila? Di mana?
1: Itu kak, di teras masjid sebelah kiri.
2: Iya, tapi dia sedang tidur.
0: Bentar-bentar, coba kakak lihat dulu ya. Tapi kalian masuk dulu, jangan keluar dulu ya. Khawatir, takut tiba-tiba ada yang ngamuk.
2: Panggil polisi saja kak.
0: Iya, nanti kakak lihat dulu. Siapa tahu bukan orang gila. Kita nggak boleh berprasangka buruk dulu ya. Maaf mas. Bangun mas. Sudah sore. Barangkali masnya belum sholat asar. Raga. Bukan sepertinya. Bukan. Gak mungkin. Raga gak mungkin lusuh. Dia kan ganteng, bersih, dia juga rapi. Gak mungkin, ini gak mungkin Raga.
3: Siapa kamu?
1: Takut.
3: Ayah? Ini Ayah kan?
0: Bukan, aku bukan Ayah.
1: Kak Ayah tolong, tolongin Kak Ayah. Kak Ayah mau diculik sama orang gila.
2: Hei, orang gila, jangan culik kakak Ayah. Jangan.
3: Ayah, akhirnya kita ketemu.
0: Lepasin aku. Kamu siapa?
3: Raga, aku Raga Ayah. Pacarmu.
0: Raga? Raga?
3: Kenapa kamu bisa ada di sini Ayah? Coba ceritakan sama aku.
4: Ayah menceritakan kejadian yang sebenarnya hingga ia pergi dari rumah. Dan bagaimana ia bisa tinggal menetap di tempat pembuangan sampah bersama warga yang lain. Mendengar cerita Ayah, Raga sangat marah dan berencana menjebloskan tante Ayah sekeluarga ke penjara. Dan Ayah harus berpisah dengan anak-anak asuhnya karena harus kembali menikmati rumah mewahnya. Semua bersedih, anak-anak menangis. Para orang tua pun demikian. Tapi ini bukan perpisahan selamanya. Karena meskipun Ayah sudah kembali ke rumahnya, namun Ayah tidak lupa pada masyarakat di TPA yang sudah berbaik hati padanya. Dan ia serahkan sebagian hartanya untuk membangun rumah-rumah yang layak huni di sekitar TPA. Sebenarnya Ayah ingin memindahkan mereka. Namun, karena mereka sudah menyatu dengan lingkungan TPA, maka Ayah hanya bisa membangunkan rumah layak huni. Dan untuk anak-anak asuhnya, tentu Ayah tidak melupakannya. Mereka sering diajak Ayah menginap di rumahnya. Rumah Ayah jadi ramai dengan tawa riang anak-anak. Ayah dan Raga akhirnya menyatu dalam sebuah ikatan pernikahan, serta hidup bahagia bersama anak-anak TPA.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Kocak banget nih, coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
4: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
6: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ya, Pak Ruang, dengar Anda kembali di edisi hari ini. Ada masih bersama kami dan...

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Asar, senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
2: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
3: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selaku founder Rumah Baca Nangcian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan dimanapun anda berada. Nyapa ruang dengar anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami

0: Pena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Selamat malam pendengar, senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini masih bersama saya Idam Saiful Malik yang menemani Anda tentunya. Untuk malam hari ini kita bersama komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar dan telah hadir bersama kita juga di studio Pro 1 RRI Makassar. Ada Bapak Imade Semadi yang merupakan Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar. Kita sapa beliau. Selamat malam Pak Imade Semadi.
2: Selamat malam Pak Malik.
1: Saya panggilnya siapa Pak?
2: Pak Madi aja.
1: Pak Madi.
2: Oke, Pak Madi boleh.
1: Pak Madi sudah hadir. Kabar sehat Pak Madi ya?
2: Sehat-sehat selalu.
1: Baik.
2: Kita sembahyang.
1: Terima kasih sembahyang. Pak Madi sudah menyempatkan untuk hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Nah selain bersama Pak Madi juga ada Pak Imade Dina SE, beliau merupakan Ketua Sanggar Gita Saraswati Makassar. Oke, saya panggilnya Pak Made. Pak Made Dina. Oke, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir dan pendengar juga kami sampaikan untuk Anda bahwa siaran Pro 1 RRI Makassar tidak hanya didengarkan saja di 94,4 FM tapi juga bisa Anda tonton apa yang Anda dengar melalui aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook. Kita malam hari ini mungkin bisa ada pengantar terlebih dahulu dari Pak Madi ya. Ini bisa diceritakan mungkin dulu sedikit latar belakang berdirinya, kemudian pendengar ingin tahu begitu Banjar Hindu Dharma Makassar kapan dibentuk, kemudian siapa yang memprakarsai dan kemudian apa motivasi utamanya begitu.
2: Baik ya, baik. Terima kasih Pak Malik. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini saya hanya mendengar dari para tetua, para yang kebanyakan sudah almarhum. Nah itu pada saat itu tahun 70-an kan ada beberapa warga dari Bali merantau ke Makassar. Waktu itu namanya Ujung, masih Makassar mungkin ya, masih Makassar, setelah itu Ujung Pandang, setelah itu balik lagi Makassar ya. Nah pada saat itu karena di rantauan tentu butuh namanya sebuah apa namanya yang sama-sama seperantauan dan lain sebagainya, sehingga mereka butuh kumpul-kumpul di sebuah rumah tadinya. Nah tadinya di asrama Armed yang pertama kali sekitar tahun, akhirnya berdiri Banjar resmi itu sekitar tahun 73. Nah tujuan utama daripada pembentukan Banjar itu sebenarnya waktu itu adalah kegiatan suka duka. Jadi yang dimaksud dengan suka duka ini, kalau ada warga yang sakit mereka tengok, kemudian kalau ada misalkan yang kedukaan mereka, komunitas ini yang menanganin. Karena kan beda, kalau di Bali itu soal kematian itu sangat beda, karena diurus pada saat ngaben itu kan ini ya, apa namanya, sebuah upacara untuk pelepasan yang sudah meninggal gitu ya. Nah itu ngaben itu diurus oleh Banjar pada saat itu. Lama-lama berkembang, mungkin terdiri dari beberapa orang saja, ada sekitar 10-an orang mungkin pada saat itu ya. Nah akhirnya berkembang karena seiring dengan perkembangan juga mobilitas daripada warga dari Bali di Makassar, akhirnya ada berdatangan. Sekarang jumlahnya sampai dengan 350-an kakak. Kalau dulu mungkin satu wilayah saja, sekarang sudah terdiri dari 11 wilayah. Itu Pak Malik ininya perkembangan sampai saat ini gitu. Dan sekarang ini sudah Banjar Hindu Dharma Kota Makassar ini sudah terdaftar di Kesbang sebagai sebuah organisasi organisasi massa gitu.
1: Baik, dan ya, eksis sampai sekarang.
0: Eksis gitu ya, sampai sekarang.
1: Bagi khususnya bagi warga Hindu yang tinggal di ya, Makassar.
0: Betul. Baik. Warga Bali.
1: Warga ya, Bali yang warga tinggal Bali, di Makassar.
0: Yang di Makassar gitu. Ya.
1: Okay. Disingkatnya BHDM.
0: BHDM.
1: Oke.
0: Okay. Banjar Hindu Dharma Makassar.
1: Oke. Okay. Jadi ya, untuk mengurus tadi kedukaan begitu.
0: Iya, kedukaan, kesukaan. Kan misalkan kesukaan tuh misalkan ada warga yang anaknya menikah,
1: yeah,
0: nah gitu kan. Okay. Jadi tentu yang menangani itu tidak perlu lagi bentuk panitia lagi, mereka sudah langsung Banjar yang tanganin.
1: Okay. Gitu. Termasuk kegiatan keagamaan,
0: termasuk kegiatan-kegiatan di pura. Yeah. Jadi, nah untuk mendukung kegiatan di pura, tentu kan pasti ada ini, ada gamelan. Nah, ada yang menari kan, kalau teman-teman di sahabat-sahabat yang lain kan ada dengan cara menyanyi apa, kalau kami itu dengan cara menari. Nah disinilah inilah gininya, apa namanya, ketuanya. Kalau ya, dulu sebelum dia ya, saya ketuanya. Karena saya naik saya ke Banjar ya, jadi saya limpahkan ke dia, jadi di bawahnya gitu. Jadi apa namanya, dia khusus mengurusin seni. Nah ini juga eksisnya kayak sudah diakui sama pemerintah kota sekarang. Mungkin bisa diceritakan nanti.
1: Baik. Kalau Pak Madi sendiri di Makassar sudah sejak tahun berapa Pak Madi?
0: Saya di Makassar itu sejak tahun 93. Hari-harinya saya aktif di bank. Saya sekarang itu di Hasa Mitra aktifnya. Sebelumnya sama di Bank Aken dulu. Jadi kita ini sama-sama di swasta. Nah warga Banjar itu terdiri dari berbagai profesi. Dan yang paling banyak profesinya di kepolisian. Kepolisian. Jadi mulai dari pangkat tertinggi sampai semua guyub di jadi warga Banjar. Karena itu wajib sebagai warga Banjar gitu. Kalau enggak jadi warga Banjar

0: kalau terjadi sesuatu misalkan kedukaan nggak diurus gitu. Jadi nggak diurus.
1: Baik. Gitu. Nah untuk pendengar kita nih yang menyaksikan juga melalui live streaming yang mungkin belum tahu apa sih itu tadi dari tadi disebutkan mengenai Banjar atau warga Banjar.
0: Iya. Itu tadi esensi daripada warga Banjar itu adalah kata Banjar itu artinya sebenarnya kumpulan yang sejenis gitu ya, kumpulan yang sejenis. Kalau berbanjar gitu kan kumpulan sederetan gitu. Nah kata Banjar, Banjar bahasa Bali tanda kutip itu artinya kumpulan yang istilahnya sepemikiran, seperjuangan gitu ya. Nah itu merupakan kumpulan di situ. Nah untuk ngurus apa? Suka duka. Itu saja inti dasar daripada tujuan dibentuknya Banjar Hindu Banjar itu ya. Nah Banjar ini bukan hanya ada di Makassar, bukan hanya ada di Bali, di seluruh Indonesia yang ada warga Balinya berkumpul itu namanya Banjar. Nah, gitu. Itu namanya Banjar. Ada di Jakarta, ada Banjar Jakarta. Banyak di Jakarta justru banyak Banjarnya. Banjar Jakarta Utara, Jakarta Selatan, di Surabaya ada Banjar juga gitu. Di Bali di Bali paling banyak. Karena kan komunitas-komunitas gitu. Jadi tujuannya hanya suka duka ngurusin kalau ada warga yang meninggal kita kumpulin gitu. Kita kumpul. Nah kalau di Makassar itu kalau ada warga yang meninggal, yang lain anggotanya kena urunan, kena apa namanya, kena cas gitu ya, bayar 75.000 kalau di kita itu, yang lainnya anggotanya. Jadi kayak arisan gitu. Jadi kalau ada warga yang meninggal, anggota yang lainnya wajib membayar 75.000. Jadi terkumpul untuk membiayai biaya kematian itu yang satunya, yang pokoknya seperti itu terus gitu. Jadi meringankan beban daripada warga itu sendiri.
1: Nah, gitu. Kekeluarganya ini luar biasa begitu banyak.
0: Kekeluargaannya betul.
1: Baik.
0: Sangat ini.
1: Kalau Pak Sumadi tadi dari 93, kalau Pak Madedani Makassar?
0: Madedina.
1: Oh, Madedina. Sejak kapan, Pak?
2: Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Malik dan pendengar RRI Makassar yang kami hormati. Beliau ini adalah senior kami. Ya. Pak Madi dulu kalau beliau ketua sanggar, sekarang sudah ketua banyar, ya kami ketua sanggarnya.
1: Okay. Ya. Meneruskan mungkin.
2: Meneruskan estafet kepemimpinan beliau, Pak Malik. Kami di Makassar ini sejak hampir bersamaan sih Pak Made ya.
0: Tahun
2: 93-an mungkin. Kalau kami itu bulan, kurang lebih bulan Juni lah 93, sudah di Makassar. Nah di Makassar sama dengan beliau juga ikut bergabung di organisasi Banjar itu. Hanya saat ini karena mitra kerja yang baik antara Banjar dan Sanggar ini ya, kalau kami ini adalah pendukung kegiatan-kegiatan Banjar, dalam hal ini kegiatan-kegiatan keagamaan ya, di mana Sanggar Seni, Sanggar Gita Saraswati ini saat ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Banjar. Jadi mitra yang sangat strategis sekali, karena dalam kegiatan kami di Sanggar itu memang kalau upacara keagamaannya selalu memang melibatkan Sanggar Gita. Jadi begitu ada kegiatan Banjar, melibatkan juga Sanggar Gita dalam hal mendukung terutama keseniannya. Yang dalam hal ini seni sakral, karena kalau ada upacara piodalan itu kita tampilkan tari-tarian yang sakral. Bersakral ya. Misalkan tari rejang, tari baris gede, tari sakral-sakral ya, tari barong ya, itu jadi
0: banyak sekali tari-tari sakral.
2: Banyak tarian-tarian yang topeng, harus yang mendukung kegiatan itu. Selain itu didukung juga oleh gamelan ya, gamelan-gamelan Bali. yang kalau kita bilang gong, selalu singkatnya gong. Kalau gamelan itu kalau kita sebut gamelan apa, musik gamelan Bali gitu. Nah itulah yang selama ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan, karena tidak bisa terpisah antara kegiatan keagamaan dengan kesenian Bali ini, seni budaya Hindu ini dengan kegiatan upacara keagamaan itu selalu saling mendukung lah begitu. Jadi memang seni budaya Hindu Bali yang ada di Makassar ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan, dalam hal ini odalan misalkan hari raya Nyepi, Dharma Santi dan seterusnya, seperti itu.
1: Baik. Nah nanti kita mau tahu juga nih, pendengar ingin mengetahui seperti apa sih aktivitas rutin atau program kerja yang dijalankan oleh Banjar Hindu Dharma Makassar, Pak. Kita ingin tahu mungkin selain keagamaan, kedukaan atau kesukaan tadi, ada kegiatan-kegiatan sosial kah atau kegiatan-kegiatan lain seperti apa? Tapi nanti Pak ya, kita kembali sesaat lagi.
3: Saya Cina.
4: Saya pribumi.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
8: Cantik kali, apa kakak cari?
7: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya? Amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Butuh kemana, Butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Rekan Pro 1, Anda masih terus bersama kami dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini kita masih bersama Komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan kita masih bersama dengan Bapak Imade Semadi, Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan juga Bapak Imade Dina SE, selaku Ketua Sanggar Gita Saraswati Makassar, yang sudah banyak menjelaskan mengenai apa itu Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan aktivitas rutin dan program kerjanya ini kita mau lebih tahu begitu ya, termasuk tadi Pak Imade Dina sudah menjelaskan seperti apa dukungan dari Sanggar Gita Saraswati Makassar untuk berbagai kegiatan komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Baik Pak Madi, mungkin bisa menjelaskan ini seperti apa sih sejauh ini begitu di bawah kepemimpinan Bapak, khususnya
1: iya,
0: selaku ketua, aktivitas rutin atau program kerja yang dijalankan oleh Banjar Hindu Dharma Makassar.
1: Baik ya, makasih ya. Seperti tadi saya sudah sampaikan berdirinya ya, sejak kalau sebelum Banjar ini sudah agak modern sekarang. Kalau dulu kemarin dulu kan masih ini ya, masih belum ada semacam program kerja gitu ya, kayak kegiatan suka duka dan lain sebagainya. Dan ini seiring dengan perkembangan waktu, cara pemilihan ketua banjarnya pun sudah berbeda, cara pemilihan pengurusnya. Jadi sudah mulai ada kegiatan ada dengan cara memilih kayak pemilihan umum gitu ya, kayak pemilihan umum. Jadi sudah ada program kerjanya, ada pimpinan sidangnya pada saat pemilihan ya kan, ada rapat kerjanya juga ada. Kalau dulu-dulu kan memang belum. Nah, apa yang menjadi program kerja? Nah, kebetulan biasanya Banjar itu dipilih setiap 3 tahun sekali. Ketua Banjar itu 3 tahun sekali. Ini kebetulan saya sudah 2 periode, hanya bisa selama 2 periode. Nah, apa saja programnya? Sekarang program itu sudah tambah banyak lagi. Nah, kalau dulu hanya ngurusin suka duka, sekarang bertambah ke soal pemeliharaan aset-aset yang dimiliki oleh parisade. Yang dimiliki oleh, apa saja asetnya? Satu, pura. Pura itu sudah menjadi asetnya daripada parisade. Kemudian ada gedung-gedung pesraman. Kalau di muslim menyebutnya pesantren, kalau di Hindu itu disebut pesraman, diasramakan. Kemudian ada sekolah dan lain sebagainya. Ada juga gedung tempat pertemuan, itu dikelola semua oleh Banjar. Nah, kemudian termasuk juga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah. Misalkan hadir, kalau pemerintah memanggil komunitas Bali gitu ya. Nah, yang hadir tuh Banjar. Nah, komunitasnya kan biasanya dikumpulin gitu. Ada apa gitu ya, dipanggil oleh Polrestabes ke Polrestabes. Seperti sekarang ini, hari ini ada ada kumpul-kumpul sebenarnya sama Pak Kapolres. Itu kami pun dipanggil, cuman karena saya di sini udah duluan, ada jadwalnya, saya utus sekretaris ke sana. Nah, itu kita dipanggil. Tujuannya apa? Ya, tentu saja kan Pak Kapolres, pemerintah Kota Makassar tentu kan sangat berkepentingan juga dengan komunitas-komunitas seperti itu. Tujuannya agar istilahnya membuat ketertiban, keamanan dan lain sebagainya terlebih terjaga. Nah, kalau yang diambil itu adalah para ketua-ketuanya, kan tentu warga-warganya kan nurut aja gitu. Nah, jadi seperti itu program kerja kita. Dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat alami. Misalkan contohnya gini, kan kami menganut ada ajaran itu tiga keharmonisan. Makanya lambang daripada Hindu itu kan tanda tambah gini ya, belum ada di sini ya. Swastika namanya. Ya. Tambah kayak Nazi, gitu ya. Itu artinya apa? Seimbang ke atas, seimbang ke samping, seimbang ke bawah. Jadi itu namanya Trihita Karana. Harmonis hubungannya dengan Tuhan, harmonis hubungannya dengan manusia, harmonis hubungannya dengan alam. Nah, kalau dengan manusia, kita harus harmonis baik sesama intern maupun juga sesama teman-teman yang ekstern, yang di luar Banjar. Kenapa? Bagaimana wujud implementasinya? Kami harmonis dengan warga. Misalkan kalau ada hari hari raya-raya besar, kami membantu dengan pengamanan melalui pecalang namanya. Kami di bawah saya itu ada tim keamanan, itu namanya pecalang. Kalau di Bali itu ya pecalang, Pak Malik mungkin pernah dengar ya. Ada namanya pecalang, biasa mengamankan ketika ada hari Natal, Idul Fitri, teman-teman. Nah itu seimbang, teman-teman menjaga keseimbangan dengan ini. Dengan alam, kami biasa juga ada program penanaman pohon, bakti kebersihan di teman-teman di sekitar situ, di masjid, di gereja, di terminal pernah kami lakukan ya, sampai ini. Seperti itu. Jadi program-program seperti itu, jadi kita seimbang ke atas melalui upacara-upacara keagamaan, persembahyan kayak hari ini. Jadi kami persembahyan bersama itu diatur oleh Banjar. Nah, ke bawah ya penanaman pohon dan lain sebagainya. Nah, gitu. Mengadakan bakti kebersihan, kemudian pernah dan beberapa kali kita mengadakan ini ya, pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis gitu. Nah, selain itu kami juga mendukung program-program yang diadakan oleh pemerintah. Misalkan hari ulang tahun pemerintah, apa yang kita ginikan? Nah, melalui beliau itu tinggal ngubungin saya, dihubungin misalkan, hubungin aja ketua sanggarnya. Nah, tinggal ini
2: budayanya,
1: di budayanya yang kita dukung gitu. Nah, seperti itu.
0: Pak. Oh, jadi biasa juga tampil Pak Dina di luar begitu ya, di luar kegiatan baca.
2: Iya, Pak Malik. Jadi kita itu selain internal, secara internal kita juga di eksternal. Nah, seperti yang disampaikan tadi Pak Ketua Banjar, kita memang sering mendukung kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Dalam hari ini, contoh misalkan
1: ulang
2: tahun Kota Makassar, kita adakan parade budaya.
1: Parade budaya.
2: Maka diundanglah peguyubannya. Peguyubannya itu diwakili oleh sanggar. Kita tampilkan tari-tarian yang dari etnis Bali ini, salah satunya Bali Ganjur,
1: Barong,
2: tari Barong itu untuk mengisi acara-acara kegiatan ulang tahun Kota Makassar misalkan seperti itu.
0: Ini ada yang komentar katanya, di mana bisa menyaksikan persembahan dari sanggar seperti Gita Saraswati begitu, dan bisakah disaksikan umum atau dilihat umum begitu untuk pendengar kita yang tadi mungkin dia pikirnya Hindu Bali saja yang bisa menyaksikan, ternyata bisa.
1: Sangat bisa. Bahkan saya sendiri sering nari.
0: Perform juga Pak ya?
1: Iya, saya pernah menari di Benteng Rotterdam. Menari di sana, tariannya topeng. Itu ya banyak penontonnya juga umum gitu.
2: Lumayan besar penonton
1: gitu. Jadi kalau mau menonton ya ketika ada parade budaya gitu. Parade budaya di ini. Tapi kalau mau menonton di pura situ ketika ada hari raya.
0: Oh, bisa juga Pak.
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Ketika ada hari raya ya datang ke sana. Biasanya banyak mahasiswa itu yang jepret-jepret. Hari ini pun ada ya.
2: Ada kegiatan juga.
1: Dari mahasiswa mana tadi itu? Dari mahasiswa UIN ya. Ada yang ini jepret-jepret apa gitu ya, boleh gitu. Kita enggak melarang. Satu saja syaratnya bagi yang wanita ya, tidak boleh pas lagi datang bulan masuk. Nah, itu enggak boleh. Karena kan kita tempat itu disakralkan gitu. Tapi kalau yang lainnya bisa gitu.
2: Yeah.
1: Gitu sih Pak Malik.
0: Oke. Okay. Baik, ini ada yang komentar lagi, katanya kalau di Makassar banyakkah warga Makassar yang etnis Bali, kemudian juga yang ditanyakan wajib gabungkah di BHDM ini dan cara bergabungnya bagaimana?
1: Nah, gitu ya. Kalau warga Bali yang di Makassar yang tercatat sekarang 350 KK. Yang tercatat. Tetapi yang tidak tercatat masih banyak, gitu. Apa buktinya? Kami kalau setiap upacara besar keagamaan itu biasa sampai 3 gelombang.
2: Besar.
1: 3 gelombang. Nah, rata-rata satu kali gelombang itu bisa sampai 300-400.

0: nikah, anak apa namanya, potong gigi dan lain sebagainya. Kemudian apalagi ada kedukaan dengan sendirinya, tidak diundang pun banjar akan datang. Dan bahkan jangankan terjadi kedukaan meninggal, pada saat sakit pun di rumah sakit warga Banjar akan menjenguknya dan rame-rame memberikan dukungan. Nah, seperti itu. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan, walaupun yang sudah lama di Kota Makassar gak perlu malu. Ya, mungkin kan kadang-kadang ada yang sudah terlanjur malu ikut menjadi anggota Banjar gitu, nggak perlu. Ya, jadi kita tetap, makanya tagline kami, moto kami itu mengayomi dan melayani gitu.
1: Mengayomi dan melayani. Baik, dan semoga komunitas Banjar di dalam Makassar juga Sanggar Gita Saraswati terus menjadi wadah pemersatu umat, pelestari budaya serta penggerak harmoni di tengah masyarakat.
0: Baik, Pak Desmadi,
1: terima kasih banyak sudah hadir, juga Pak Madadina.
2: Terima kasih Pak.
1: Dan pendengar juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak. Anda bisa menyaksikan kembali tayangan ulang obrolan kita hari ini di YouTube channel Pro 1 Era di Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 Era di Makassar. Dan terima kasih sekali lagi untuk narasumber yang telah berbagi cerita dan inspirasi hari ini. Sampai jumpa pendengar dalam program Ngobrol Bareng Komunitas selanjutnya. Selamat malam Bapak-bapak dan pendengar, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu,
1: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: 104,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kita berjumpa kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan seperti biasa untuk Anda yang malamnya ingin ditemani dengan lagu-lagu Indonesia pilihan, menemani Anda malam hari ini yang mungkin lagi bersantai ya, atau lagi kerja mungkin ya malam hari ini, atau yang sudah ada di kamar Anda dan bersiap-siap untuk beristirahat. Nah, malam hari ini sebelum beristirahat boleh bergabung dulu di sini, kirim-kirim salam untuk keluarga ataupun ke fans RRI Makassar ya. Dan silakan Anda boleh bergabung bersama kami di 0821 3333 9440. Kita sudah punya beberapa judul pilihan lagu juga malam hari ini. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Kak Yani Tasmun.
1: Dari ya. Ahmad Yani Tasmun.
0: Ahmad Yani Tasmun.
1: Dari Sopeng.
0: Nama panggilan tak siapa?
1: Yani.
0: Yani. Nama lengkapnya Ahmad Yani Tasmun di Sopeng.
1: Iya.
0: Iya, oke. Okay. Kak Yani lagi apa ki malam hari ini Kak Yani sambil monitor?
1: Lagi duduk-duduk ini.
0: Lagi duduk-duduk sambil monitor. Kalau kita dengarnya RRI digital atau radio biasa, Kak Yani?
1: Digital.
0: Digital, oke. Okay, siap. Bagus jadi?
1: Bagus.
0: Jernih. Okay.
1: Jernih.
0: Kak Yani mau dengar lagu apa? Saya ada lagunya Agnes Monica dengan Teruskanlah, ada Cinta dari The Bagindas, ada Buka Hatimu dari Armada.
1: Cinta dari The Bagindas. Cinta dari Bagindas mah.
0: Kirim salam buat siapa Ki?
1: Ya, buat Tika, ada Opa Is, Opa Ding, ada Ibu Lina di Petrang Utara, ada Dimas, Bunda Dewi, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Asar di Bone, Rosdiana Yasir, Yang Rawa, Maimuda Gani, Waida Matrawati, ada Sri Sinta, ada Bobby, ada Asri Diwotu, ada Tantri sama Esti, ada Nur Dimarus, Bunda Sofi, ada Pak Amsa, Pak Asis, ada Putri Puan Datu, Layasari, dan semua-semuanya Bung Idam. Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ahmad Yani Tasmun ya, yang ada di Sopeng. Saya ke penelpon selanjutnya, ada dari Tantri di Pare-Pare. Halo, assalamualaikum Tantri di Pare-Pare.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu. Ruang
2: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Kak Tantri di Pare-Pare, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, tapi sekarang di Pindrang.
0: Di Pindrang. Lagi apa?
2: Iya, ada acara keluarga, ada yang pengantin.
0: Oh, ada yang pengantin.
2: Oke. Iya.
0: Sampai berapa hari di Pindrang?
2: Nanti hari Minggu baru pulang.
0: Hari Minggu. Wih, lama. Masih ada beberapa hari.
2: Iya, kan masih ada keluarga. Masih ada keluarga di sini, jadi nanti kalau pulang sepupu ya baru pulang juga. Oke. Kan lama baru ketemu.
0: Mungkin ada pendengar yang ada di Pindrang yang mau saling ketemu, enggak ada Ji. Enggak ada Ji janjian.
2: Enggak ada Ji. Karena ini agak jauh masuk ke dalam.
0: Oh, masuk ke dalam lagi. Baiklah, semoga menikmati ya di Pindrang. Mau kita dengar lagu apa malam hari ini?
2: Mau dengar lagunya apa tadi itu yang kita sebut?
0: Ada lagunya Teruskanlah dari Agnes Monica, Buka Hatimu Armada, Cinta The Bagindas, Ruang Rindu Leto.
2: Iya, mau lagunya Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dari Leto ya. Oke, okay, kirim salam lagu. Buat siapa Ki?
2: Ya, tadi ada Pak Ahmad Yani Tasmun sama Ibu Nurmina, terus ada Pak Asri Diwotu, ada Bunda Sophie, terus ada Sri Sinta, ada Pak Bobby, ada Pak Arjuna, terus ada Bu Nur, ada Uki Bidaya, terus ada Ibu Samsia Mahesar, terus ada Pak Arfa di Selayar, ada Pak Abdullah Sewang, semoga sudah sehat-sehat.
0: Amin.
2: Terus ada ini yang di Polman, ada Pak Hendro, siapa lagi tuh, pokoknya buat semuanya, Bung Dam, tanpa terkecuali. Ini sudah bagus ini teleponnya lewat WA.
0: Bagus ya.
2: Dan tidak ada gangguan lagi seperti itu hari. Tidak ada suaraku kita dengar. Betul. Saya juga tidak dengar suara tak.
0: Jadi sama-sama kita tidak saling.
2: Sekarang dengar. Alhamdulillah. Iya.
0: Alhamdulillah.
2: Sekarang udah bagus nih. Oke, Bunda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tantri di Pare-Pare sudah bergabung. Saya terima lagi yang ingin bergabung lewat telepon ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mas Edam.
0: Dari siapa di mana?
3: Ibu Anissa di Bantaeng, istrinya Pak Hakim.
0: Anissa di Bantaeng, ya, istrinya?
3: Pak Hakim.
0: Pak Hakim, oke. Okay. Anissa mau dengar lagu apa?
3: Lagu apa? Armada buka hatimu.
0: Armada buka hatimu. Iya, nanti diputarkan. Kirim salam buat siapa?
3: Buat Tantri, Pak Bobby, Pak Yusuf, Pak Hendro, Puan Gato, No Alam, No Hitmah, semuanya paling bermacam. Pesannya buat Pak Kimku, selamat istirahat buat Mas Hidam, selamat hati-hati pulang, selamat tugas, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini untuk Andi Anissa di Bantaeng. Saya ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, dan siapa di mana? Bentar, kita cek dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
0: Ruang rindu.
4: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dari siapa di mana?
4: Dari Iwan di Toraja.
0: Iwan di Toraja. Toraja mananya, Iwan?
4: Toraja Utara.
0: Toraja Utara. Oke. Iwan, bagaimana Toraja Utara malam ini, Iwan? Cuacanya?
4: Ya biasa.
0: Apa biasanya cerah?
4: Mendung-mendung.
0: Oh, mendung-mendung. Oke, okay. Iwan, ini kan mau lagi akhir pekan. Kalau di Toraja Utara, mana tempat yang kita rekomendasikan untuk dia datangi pendengar RRI? Apa bagus?
4: Ya biasa dengar-dengar, biasa malam-malam dengar-dengar lagu-lagu.
0: Bukan tempat wisata di Toraja Utara atau tempat yang bagus didatangi apa? Yang menarik?
4: Oh, di Karaksi kan.
0: Apa di situ?
4: Di
0: Ketek Kesu. Oh, Ketek bagus. Oke, okay. Apa di situ Kak Ketek Kesu, Iwan?
4: Ah, banyak lah.
0: Oh, yang rumah tongkonan ya?
4: Iya.
0: Sama yang apa itu? Pekuburan ya. Di sana juga ada ya? Itu Ketek Kesu namanya, yang ada kuburan kayak di
4: Ada.
0: Oke. Siap. Makasih informasinya. Iwan mau dengar lagu apa, Iwan? Kita ada Armada Buka Hatimu, Cinta The Baginda, Ruang Rindu, Leto, Teruskanlah Agnes Monica.
4: Teruskanlah
0: Agnes Monica. Oke, okay. Kirim salam, Iwan.
4: Malam.
0: Kirim salam buat siapa? Ya.
4: Buat semuanya aja.
0: Buat semuanya saja. Baru pertama Ki gabung, Iwan, atau sering Mi?
4: Sering-sering tapi yang biasa-biasa sering-sering malam-malam.
0: Oh, usahakan malam-malam biar banyak yang kenal Ki. Oke.
4: Iya, usahakanlah.
0: Ada yang mau kita sapa malam hari ini?
4: Ya, semuanya aja.
0: Semuanya saja. Oke, siap.
4: Ya, semuanya. Ya,
0: terima kasih Iwan, sama-sama. Ada Iwan di Toraja Utara ya. Ada yang belum pernah ke Toraja Utara? Jadi usahakan pendengar ya ke Toraja Utara karena banyak tempat-tempat menarik yang ada di Toraja Utara. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Tadi ada dari Tantri yang katanya lagi ada di Pindrang, ada urusan acara pengantin dan rencananya baru pulang hari Minggu. Semoga lancar ya acaranya ya. Terus juga ada Yani Tasmun tadi di Sopeng yang malam ini lagi duduk-duduk santai sambil menikmati Prosatera di Makassar. Terima kasih sudah mendengarkan Ruang Rindu. Terus juga ada Andi Anissa yang ada di Bantaeng. Ada Iwan juga yang ada di Toraja Utara ya, yang sudah bergabung malam hari ini. Dan katanya kalau ke Toraja Ki, jangan Ki lupa singgah ke yang namanya Kete Kesu ya, di sana menarik katanya Kete Kesu. Silakan yang lain, pendengar selanjutnya yang masih ingin bergabung lewat telepon, lewat WhatsApp, kita masih buka. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu.
5: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Dari siapa, di mana?
5: Dengan Asri di Luwu Timur, Wotu.
0: Asri di Luwu Timur, Wotu.
5: Wotu.
0: Mendengarkan RRI melalui?
5: Digital.
0: RRI Digital. Bagus, Ji, sampai iya. Sana.
5: Alhamdulillah, bagus, Ji.
0: Oke, siap. Mau Ki kirim salam dan request lagu apa?
5: Soalnya baru monitor ini.
0: Baru monitor Ki. Ada lagunya iya. Agnes Monica, Teruskanlah, Buka Hatimu, Armada, Cinta The Baginda, Seruang Rindu, Leto. Mau yang mana Ki? Agnes Monica ya. Mau iya. Kirim salam buat siapa?
5: Ya, kirim salam buat ada Iwan di gimana ke di Toraja Utara nih?
0: Iya, di Toraja Utara Ki.
5: Di Toraja Utara apa karewa teh sang mana Iwan? Salam kenal dari Asri. Mm-hmm. Ada siapa lagi? Pak Dela Sewa, semoga selalu. Ada Ibunda Sopi di Pau Pau. Ada Ima Kristalara, ada Somsia Maisar.
0: Yeah.
5: Ada Arif Dewi Yasir. Ada Tantri di Pare bersama Hesti.
0: Yeah.
5: Ada Nurinta di Takalar. Pemudatu di Pindrang bersama Nur Alam. Ada Upadi. Ada Ahmad Yani Kasmin bersama Nurmina Ennur.
0: Yeah.
5: Suki Bidaya. Buat siapa lagi di Sabang, ada Pika di Sabang, ada Yuda, Pak Lupus di Mari-Mari. Mm-hmm. Buat Aulia di Endreka, ngantuk juga di Endreka. Buat semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Yeah.
5: Yang lagi tugas, Bung Idan, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Asri yang ada di Luwu Timur, tepatnya di daerah Wotu ya, sudah bergabung. Dan terima kasih buat yang sudah bergabung. Saya terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana?
6: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, iya. Dari siapa, Ki?
6: Dengan Bobby di Polman.
0: Bobby di Polman. Oke.
6: Okay. Iya.
0: Bobby mau dengar lagu apa malam hari ini?
6: Ikut di Agnes.
0: Agnes.
6: Teruskanlah.
0: Iya, nanti diputarkan, Ki. Kirim salam buat iya. Siapa, Ki?
6: Salamnya buat Asri tadi, ada Pak Dula Sewa, semoga cepat sembuh. Pak Gapur, Bang Anwar, Ica Indah, Tika Yuda Ina, ada Bunda Sofi, cepat sembuh juga. Rosiana Yasir, Ina Kristalara, ada Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Buan Datu, Nur Ala, Nur Hikmah, Mbak Tantri, ada Layasari, ada Rustam Prahara, kemudian Aldi Hidayat, Kepli Margareta, ada Ahmad Yani Tasmung sama Nurmina Ennur,
7: yeah.
6: Auki, ada Ibu Wahida, Ibu Sumi dan semuanya tanpa terkecuali. Hampir lupa Dianisa bersama Pak Hakim.
7: Okay.
6: Ya, semuanya Bung Idang, makasih.
7: Sama-sama.
6: Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Dan pendengar, saya putarkan dulu lagu-lagu yang sudah kita request. Ada lagunya Ruang Rindu dari Leto, kemudian Teruskanlah dari Agnes Monica.

0: apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan

Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: 94,4 FM Bro Satelit Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih Anda yang masih terus setia di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan saya masih tunggu untuk yang mau bergabung, request lagu, kirim-kirim salam, atau mau cerita-cerita juga boleh ya. Terima kasih buat yang sudah bergabung tadi. Saya ke Minasau pada Sri Sinta di sana. Sri Sinta di Minasau, Pak. Assalamualaikum.
1: Halo. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
1: Halo, Kaida.
0: Kenapa suara tak terpantul-pantul?
1: Iya, baru ini. Apple 1 bagus anunya, suaranya.
0: Ah, bagus Mi, suara tak tadi kayak bergema. Jelas Mi sekarang kita dengar toh?
1: Iya, biasa kecil suara anunya po, apa? Penyiar ini dengar.
0: Sekarang sudah jelas ya. Mau kita dengar lagu apa?
1: Apa lagunya kada?
0: Ada Buka Hatimu dari Armada, Cinta de Bagindas Demi Waktu dari Ungu.
1: Dari Ungu.
0: Ungu ya. Kirim salam buat siapa?
1: Buat Anna. Ada Uki, ada Ama, ada siapa lagi? Pak Radin, Opa Adin.
0: Iya. Yeah.
1: Kawaida Matawati, Mbak Dewi, Mbak Linda, Uli Ape, Amat Ibuni, Mbak Nina M. Nur, terus Bunda Sofi, Kaina Kustalara, terus Abas Diana Yasir, Mantap Jamanya siapa, Arjuna, dan Tuan Batu, Uki, ada semua-semuanya nih yang lagi monitor. Selamat malam, selamat istirahat, ya selalu semuanya. Buat saya dan kita selalu kejam.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sri Sinta di Minasau, Pak, sudah bergabung. Wang Datu, semoga ada suaranya ya. Halo, assalamualaikum, ruang rindu. Tidak ada suaranya, Wang Datu. Entah kenapa kalau Wang Datu yang menelpon selalu tidak ada suara.
2: Ada suaranya Bang Idam, saya dengar.
0: Tidak ada suaranya Puang Datu, saya dengar. Kita pendengar ada suaranya.
2: Masa ada?
0: Tidak ada pendengar.
2: Masa tidak ada? Ada dong.
0: Puang Datu apa kabar tak Puang Datu?
2: Alhamdulillah kabar baik, mudah-mudahan Bang Idamku juga baik-baik, amin.
0: Tapi Sohib tak katanya lagi sakit.
2: Siapa itu? Oh iya, mudah-mudahan cepat sembuh. Abdul Desewa, sehat-sehat kis, apa kalah. Mudah-mudahan cepat kis sembuh deh Abdul Desewa, amin.
0: Amin. Iya.
2: Kita kalau sudah sembuh, kita main hujan-hujan lagi, amin.
0: Oke, mau kita dengar lagu apa?
2: Saya ikut sama lagunya tadi, Sinta di MU.
0: Sinta di MU, Umur Demi Waktu ya.
2: Iya, Umur Demi Waktu.
0: Buat siapa Puang Datu?
2: Buat tadi Sinta di MU, ada tadi Sinta di MU, ada Abdullah Sewang, Syaki, Bobby, ada Pak Gapur, Tika di Sabang, ada Arpa, ada Arpa di Selayar, Rama, ada Uki, Suki Atis, SD Nompo, Ahmayani Tasmung, Haruda Martawati, Parading Asri Woto, ada Dianisa, ada juga Opading, ada juga Ama di Kalimantan, Sari di Ponrebone, siapa lagi, Pak Lupus di Mari-Mari Yuda, Bahar Caming, semuanya. Okay. Salam dari Puang Datu di Pinrang. Terima kasih Bang Idamku. Assalamualaikum.
0: Sama-sama Puang Datu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puang Datu, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Penelpon lain yang juga masih ingin bergabung, kita masih tunggu 0821 33 33 9440 ya. yang mau gabung lewat telepon silahkan. Saya ke Hesti di Parepare. Halo, assalamualaikum. Ruang rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
3: Dan rindu lama panggil rindu lewat memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Hesti di Parepare, Di.
3: Iya.
0: Oke, mau kita.
3: Iya, Aida.
0: Mau kita dengar lagu apa?
3: Lagunya Armada.
0: Armada buka hatimu, nanti diputarkan Ki lagunya. Kirim salam buat siapa, Hesti?
3: Lagunya buat Tantri Tari, para Dimas, para Ahmad Yanita semua dari Dormina, ada Uki, ada Tika di Saban, ada Bobby, ada siapa lagi tuh yang saat itu?
0: Siapa?
3: Lupa lagi namanya itu yang satu itu.
0: Siapa itu?
3: Buat semuanya Mi deh.
0: Buat semuanya mau?
3: Iya, buat kakak Idam. Semoga sehat selalu bareng keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini buat Hesti yang ada di Parepare. Terima kasih sudah bergabung. Dan yang lain silakan. Saya masih tunggu partisipasi, tak kita ke penelpon dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana?
4: Dari Arfa Selayar, Pak Idam.
0: Arfa di Selayar. Mau dengar lagu apa, Arfa?
4: Ya. Apa kabar ini di Makassar, Pak Idam?
0: Alhamdulillah. Baji-bajici. Selayar ya bagaimana?
4: Selayar ini lagi sementara gerah ini, Pak. Tadi panas.
0: Gerah ya.
4: Ini malam gerah.
0: Ada di kipas angin tak? Atau AC tak? Untuk mengurangi rasa
4: kegerahan. Alam.
0: Oh, kipas angin alam. Wah, luar biasa. Iya. Mungkin dengar lagu apa malam hari ini sambil menikmati kegerahan?
4: Ada lagunya Armada.
0: Ada, Buka Hatimu judulnya.
4: Iya, alhamdulillah.
0: Itu? Kirim salam Ki buat siapa, Arfa?
4: Pertama saya terima kasih atas sapanya Tantri, sama Tari di Pare.
0: Iya.
4: Juga Pondatu. Sama Aldi Hidayat di Pindrang.
0: Iya.
4: Ada juga Naskah di sana, juga ada Ibu Kasma. Yang di Popo di sana, semoga cepat sembuh Bunda Sopi.
0: Iya.
4: Juga Pak Sewan di Paisal, semoga cepat sembuh Pak Sewan.
0: Amin.
4: Ada Pak Din, ada Pak Gapur, Pak Umar bareng Ibu Nursia, ada Ibu Sumi, Sri Sinta di MU.
0: Iya.
4: Di Sopeng ada Pak Mat Janita semua bersama Nur Aminah M Nur. Juga ada Ibu Ros di Maros.
0: Iya.
4: Ada Ibu Aida di Borong kalau tidak salah. Ada Uki juga, ada Pak Lupus, ada Asri, ada Iwan di Toraja Utara ya?
0: Iya, Toraja Utara. Ada
4: Dari di Bulukumba sama Putra Kelana, ada Putra Wobau. Pak, sama-sama dengan Erninya.
0: Iya.
4: Juga Bobi Tawatali. Ada Ira di Majene. Buat semuanya saja. Di Nuri Baru ada Junedi. Apakah Bapak Junedi?
0: Iya.
4: Oke, Bang Idam.
0: Terima kasih, Arfa.
4: Sehat, panjang umur, mudah rezekinya, Bang Idam. Hati-hati kalau pulang ya.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Sumi di Sudiang. Boleh bergabung kembali Ibu Sumi ya. Di Sudiang boleh dicoba lagi. Terus juga ada Nurminah di Sopeng ya. Tantri tadi di Parepare sudah, terus Sri Sinta juga sudah, Hesti di Parepare juga sudah. Yang masih mau bergabung kita terima kembali telepon. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ruang rindu.
5: Ruang rindu. Bagirin memori lewat lagu ya.
0: Iya, dari siapa Ki di mana?
5: Maulana di Polma.
0: Maulana di Polma.
5: Iya.
0: Oke.
5: Ya, bagaimana kabar di studio ini?
0: Studio baik-baik saja.
5: Oh ya, alhamdulillah.
0: Kalau kita di lagi di mana ini? Di rumah Ji.
5: Di Banu ini. Lewali ini.
0: Lagi di rumah Ji atau lagi di luar?
5: Ya. Sementara ini ya, juga ini di pinggir jalan ini.
0: Oh, di ini. Pinggir jalan. Apa kita bikin di situ di pinggir jalan?
5: Nah, sementara ini ada tugas ini parkiran ini. Tempat ini.
0: Siap-siap.
5: Ini di Makassar.
0: Oke. Siap. Oke, mau kita dengar lagu apa malam hari ini? Maulana.
5: Ya, Tommy J bisa kalau bisa.
0: Ya, kita tidak ada Tommy J bisa malam hari ini. Adanya Armada Buka Hatimu The Bagindas Cinta Demi Waktu.
5: Ya, Allah Adam ya.
0: Armada Buka Hatimu. Mungkin itu.
5: Oh, Armada.
0: Iya.
5: Yeah. Wow. Silakan dibelikan saja.
0: Siap. Kirim okay. Salam buat siapa?
5: Yang sudah lewat tadi ada Arfa di Selayar ya. Kemudian ada Nina juga di Selayar.
0: Iya. Yeah.
5: Ada Ira di Majene. Ada Bunda Sopi. Ada Pilat dengan Robin.
0: Iya. Yeah.
5: Ada ini Palandro ada di Makassar juga ya. Kemudian ada Primus juga di Bonang. Semuanya mau bekerja sampai kecualikan ini di waktu itu.
0: Terima kasih.
5: Ya udah, maksudnya ya sia-sia lalu ya.
0: Amin. Terus
5: ada kapasitasnya.
0: Doa yang sama.
5: Oke, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulana, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Silakan pendengar yang masih ingin kirim-kirim salam malam hari ini dan juga mau request lagu, kita masih tunggu ya. 082133339440. Dan terima kasih buat yang sudah bergabung. Tadi ada Maulana yang ada di Polman, terus juga ada pendengar dari Wotu ya, di Luwu Timur. Wotu itu salah satu kecamatan ya. Iya, kecamatan yang ada di Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur. Juga buat Maulana, terima kasih tadi sudah monitor juga malam hari ini, sudah request lagu dan saya pilihkan Ki. Untuk lagunya malam hari ini itu ada lagunya Armada Buka Hatimu sama Demi Waktu dari Ungu. Nanti dua lagu itu ya yang akan menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

Pendengar Pro 1, terima kasih buat Anda semuanya yang sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan kebersamaan kita malam hari ini sudah harus berakhir. Terima kasih buat yang sudah gabung, yang sudah kirim salam, yang sudah cerita-cerita, yang sudah request lagu. Dan saya Idam pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tak selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
2: Teman baru.
1: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang Nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Hidup adalah kesempatan, dan ia kesempatan yang tidak akan terulang. Betul akan ada kehidupan di akhirat, namun itu adalah tempat perhitungan dan pembalasan. Karena itulah Abu Bakar pernah berkata, hari ini adalah amal tanpa hisab, dan besok adalah hisab tanpa amal. Jika kita kembali sedikit ke belakang, maka kita akan menemukan bahwa masa kecil adalah masa permulaan dan periode pengembangan pemikiran serta periode untuk memfokuskan hafalan. Berbagai penelitian membuktikan bahwa ketika seseorang yang masuk sekolah pada usia 6 tahun, maka ia telah mempelajari sekitar 70% dari apa yang dapat dipelajarinya dalam usia tersebut. Dan ciri-ciri dasar dari kepribadiannya juga telah terbentuk. Sebenarnya masa muda adalah periode yang sangat penting. Ia adalah kesempatan yang tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah terulang. Kesempatan ini merupakan periode untuk pembentukan otak, tubuh, perasaan, perilaku, dan ilmu. Apakah kita sudah memanfaatkan kesempatan itu? Apakah kita telah memberikan perhatian lebih untuk membaca? Apakah kita sudah mengembangkan kepribadian kita? Apakah kita sudah menelurkan sebuah karya dan membekali diri kita dengan pengalaman dari berbagai potensi? Masalahnya adalah bahwa sebagian anak muda pada periode ini tidak menyadari kesempatan ini. Mereka hanya melihatnya sebagai kesempatan untuk bersenang-senang dan bergembira serta berfoya-foya ataupun yang sejenisnya. Namun ketika periode itu telah berlalu dan tanda-tanda ketuaan mulai tampak pada dirinya, ia pun menoleh kembali melihat masa mudanya dan akan menyesalinya. Yang kemudian, ia pun akan teringat akan ucapan seorang penyair. Masa muda telah berlalu dan ia tidak akan kembali. Masa tua telah tiba, namun kemanakah dapat melarikan diri? Andaikan masa muda kembali suatu hari kelak, maka aku akan memberitahunya tentang apa yang dilakukan oleh masa tua.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan Esensi Buku. Layar terkembang menceritakan kisah cinta antara Tuti dan Yusuf, dua pemuda Indonesia yang hidup di masa penjajahan Belanda. Tuti adalah seorang gadis cerdas dan juga mandiri yang ingin bebas dari belenggu tradisi dan adat istiadat. Sementara Yusuf adalah seorang pemuda idealis yang ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pertemuan Tuti dan Yusuf di kapal yang menuju Belanda membawa mereka pada sebuah perjalanan cinta yang penuh rintangan. Tuti dan Yusuf memiliki latar belakang yang berbeda dan memiliki pandangan yang berbeda pula tentang kehidupan. Namun, mereka saling tertarik satu sama lain dan cinta mereka mulai tumbuh. Di Belanda, Tuti dan Yusuf banyak belajar tentang budaya dan pemikiran Barat. Mereka juga bertemu dengan berbagai orang yang mempengaruhi pemikiran mereka tentang kehidupan dan cinta. Di tengah pergolakan batin dan pengaruh budaya Barat, Tuti dan Yusuf harus memutuskan masa depan mereka bersama. Layar Terkembang adalah novel klasik Indonesia yang masih relevan hingga saat ini. Novel ini mengangkat tema-tema penting seperti cinta, idealisme, perempuan, dan kebudayaan. Sang penulis, Sutan Takdir Ali Syahbana, dengan indah menggambarkan kisah cinta Tuti dan Yusuf di tengah pergolakan batin dan pengaruh budaya Barat. Novel ini adalah bacaan wajib bagi siapa saja yang ingin memahami sejarah dan budaya Indonesia. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Kamis tanggal 4 Juni 2026. Dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat Anda malam hari ini. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, kembali menyapa Anda melalui FM 94,4. Untuk edisi siar hari ini, Jumat 5 Juni 2026, dengan rangkaian program-program acara yang telah kami siapkan di ruang dengar Anda sepanjang hari ini. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Dari kawasan Riburaya nomor 3 Makassar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Ervan mengudara untuk Indonesia pagi hari ini, mengawali jumpa kita di edisi Jumat 5 Juni 2026. Saya menghadirkan rangkaian program acara di ruang dengar Anda tentunya di sepanjang hari ini. Kami berharap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, selamat menjalankan juga ibadah sholat subuh untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Dan pendengar, sonar religi pagi kebersamaan kita 1 jam ya, dari saat ini hingga jelang pukul 6 nanti. Kita akan awali dengan pengajian dan terjemahan Quran, pembacaan surah Al-Mulk ayat 3 hingga ayat 8. Yang akan diantarkan oleh Haji Bahrul Ulum dan Erna Saukiah. Dan juga insya Allah sebentar akan hadir program Dialog Mutiara Pagi berjaringan Korwil ya, yang akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya, sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepadamu di dunia seorang pemberi peringatan? Maha benar Allah atas segala firman-Nya." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat bergabung, selamat pagi untuk pendengar-pendengar kita, khususnya kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Mutiara pagi berjaringan Korwil Nusantara 4. Insya Allah pagi ini kita akan nanti bergabung dengan RRI Ampana ya, yang akan mengantarkan topik rezeki yang berkah di tengah tantangan ekonomi. Insya Allah bersama Ustadz Fadli Nani SPDAI, Sekretaris MUI dan Ketua PDA Asyabul Khairat Tojo Una-Una, dipandu nanti rekan Nurhaya dari RRI Ampana.

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita berpikir bahwa kebaikan haruslah sesuatu yang besar. Padahal dalam Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun dapat menjadi amal yang luar biasa jika kita lakukan dengan ikhlas. Senyum kepada sesama, membantu orang tua, menyingkirkan duri di jalan, hingga mengucapkan kata-kata yang menenangkan hati orang lain, semuanya adalah bentuk ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, walaupun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria." Riwayat Al-Muslim. Kadang kita tidak menyadari bahwa satu ucapan baik mampu menguatkan seseorang yang sedang lelah. Satu bantuan kecil dapat menjadi harapan bagi mereka yang sedang kesulitan. Maka jangan pernah menunda untuk berbuat baik, karena kita tidak tahu amal mana yang akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kami mohon maaf ya untuk sampai saat ini di menit ke-39 ya, dari pukul 5 kami belum mendapatkan audio begitu ya untuk program acara Mutiara Pagi Islami dari RRI Ampana. Ya, sekali lagi kami mohon maaf. Dan sebagai gantinya mungkin kita masih akan hadir dengan beberapa sajian musik religi pagi ini. Menyapa ruang dengar Anda di program 1RI Makassar, karena informasi dan inspirasi.
1: Makassar pagi ini.

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."

hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saat lagi rangkaian informasi yang berhasil diliput oleh rekan-rekan reporter dari Makassar akan kami sajikan dalam Warta Berita yang bisa Anda tonton melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
3: Jadi ini sekolah rakyat, 9 sekolah rakyat ini terintegrasi. Terintegrasi maksudnya ada?
4: Untuk langkah tindak lanjutnya untuk sementara, karena untuk melakukan tindakan menggunakan...
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, Sari Berita. Pembangunan gedung permanen sekolah rakyat SR ditargetkan bisa digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027 pada bulan Agustus mendatang yang terletak di 9 lokasi di kabupaten dan kota. Jembatan Garuda Merah Putih resmi beroperasi, akhiri ketergantungan warga pada gondola. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. Pembangunan gedung permanen sekolah rakyat SR ditargetkan bisa digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027 pada Agustus mendatang yang terletak di 9 lokasi di kabupaten dan kota. Laporan Iin Nurfahreni.
5: Pembangunan gedung permanen sekolah rakyat di 9 lokasi kabupaten kota ditargetkan rampung secepatnya agar bisa digunakan pada bulan Agustus tahun ajaran baru 2026-2027. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faisal menjelaskan, progres tahap 2 9 sekolah rakyat menunjukkan tren positif di mana rata-rata per 17 Mei memperlihatkan rata-rata di atas 60%. Adapun yang belum mencapai 50% sudah mengalami kenaikan dan diprediksi sudah di atas 70% di awal Juni ini. Lebih jauh ia menyebutkan seluruh kontrak pengerjaan gedung permanen ini berakhir pada Juni 2026 ini karena tersisa tahapan finishing. Lanjut Malik, akhir Juni tahapan pengerjaan selesai, kemudian Juli penyerahan bangunan dan Agustus diprediksi mulai digunakan untuk semua jenjang baru.
3: Jadi ini sekolah rakyat, 9 sekolah rakyat ini terintegrasi. Terintegrasi maksudnya ada SD, ada SMP, ada SMA. Nah, kelas yang tersedia adalah 18 untuk kelas SD, 9 untuk kelas SMP, dan 9 untuk kelas SMA. Artinya totalnya adalah 36 kelas. Daya tampungnya adalah satu kelas 30 orang atau satu rombel 30 siswa. Jadi totalnya adalah 1081 sekolah rakyat terintegrasi.
5: Malik menambahkan untuk pengerjaan konstruksi dibagi dalam dua paket proyek, itu paket 1 mendapat alokasi 1,2 triliun meliputi sidrap, wajo, sopeng, tanah Toraja dan baru yang dikerjakan PT Waskita Karya. Paket 2 dimenangkan perusahaan BUMN lainnya PT Nindya Karya pada paket 2 meliputi Makassar, Akalar, Sinjai dan Bone dengan alokasi 972 miliar. Untuk tahap 3 Malik menyebutkan pembangunan sekolah rakyat awalnya direncanakan 9 daerah namun terkendala lahan sehingga pembangunan sekolah rakyat hanya menyasar 8 daerah di antaranya Luwu Timur, Goa, Nrekang, Kepulauan Selayar, Toraja Utara dan Pindrang.
1: Sekolah rakyat terus berbenah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan. Berikut diulas dalam wawancara sorotan yang dipandu Rahmadani.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kafrawi Sainong.
7: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Edi.
6: Nah, kita berbicara Pak ini terkait dengan sekolah rakyat ini dinilai adalah sekolah yang merupakan salah satu wajah baru dari pendidikan Indonesia yang adaptif dan inklusif. Nah, menurut pandangan Anda sendiri, apakah dengan sistem pendidikan yang adaptif dan inklusif ini bisa bersifat jangka panjang seperti itu?
7: Ya, kalau melihat dari awal pendirian, bagaimana cita-cita sekolah rakyat ini dibentuk, tentu sesuai dengan visi-misinya ya, bagaimana memberikan ruang yang sama untuk seluruh masyarakat ya, terutama teman-teman yang berada di garis, di bawah garis ya, untuk bagaimana bisa merasakan pendidikan yang baik ya. Dan adaptif dalam arti ya tentu semua fasilitas yang ada, ya pemerintah memberikan sarana melalui ya Kementerian Sosial sebagai leading sector dalam program ini. Dan tentu dalam perjalanannya beberapa ke belakang ya, tentu kalau boleh melihat tentu sangat banyak program yang baik ya, baik itu dalam sarana prasarana maupun dalam program pembentukan secara karakter juga itu berjalan dengan baik. Tapi tentu ini masih punya kita ingin melihat bagaimana program ini, tentu dengan melihat ini mungkin sebagai alumni pertama yang ada tahun ini misalnya, kita akan melihat bagaimana mereka baik itu masalah keberlanjutannya, bagaimana misalnya sudah adik-adik kita yang tamat SMA akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau mungkin akan bekerja, kita akan lihat dari bagaimana misalnya nantinya betul-betul sekolah ini betul-betul bisa berdampak dengan melihat hasil dari pendidikan yang mereka tempuh baik itu 3 tahun 6 tahun ya dalam program yang ada dalam sekolah rakyat ini seperti itu.
6: Iya, tantangan apa yang masih perlu diantisipasi pemerintah, Pak Kaslawi, menurut Anda?
7: Ya, tentu persoalan pertama soalnya ini adalah masalah data ya. Bagaimana data awal misalnya, bagaimana merekrut para peserta didik yang memang betul-betul berada di bawah garis, itu betul-betul memang mendapatkan haknya yang sesuai ya. Bukan yang sengaja atau memang yang bukan diperuntukannya, misalnya anaknya tidak mestinya mendapatkan program sekolah rakyat, tapi anak tersebut harus mendapatkan sekolah rakyat. Yang kedua misalnya, bagaimana program ini bisa terus setara dalam arti bagaimana sekolah rakyat ini betul menjadi program yang baik yang lain, dalam arti adalah semua sebagai anak bangsa ya, bahwa sekolah rakyat sebagai program percontohan, namun sekolah yang sedang berjalan saat ini juga tetap harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Yang ketiga mungkin bagi sekolah rakyat, tentu harapannya bagaimana program ini bisa berdampak, tentu kita akan melihat nantinya baik itu secara alumni maupun program melalui kepada orang tua para wali para muridnya ya, kita akan lihat bagaimana betul-betul pendidikan bisa merubah status atau jalan hidup saudara-saudara kita yang berada di bawah garis, sehingga ketika pendidikan itu mereka capai dengan baik, tentu paling tidak ini akan merubah baik untuk cara pandang maupun cara hidup mereka sebagai masyarakat yang ada di negara kita.
6: Nah, kalau lebih secara umum sih sebenarnya perbedaan dari sekolah rakyat dengan sistem pendidikan konvensional ini yang mana yang lebih bagus ya? Mungkin banyak yang bertanya seperti itu, Pak Kaslawi.
7: Ya, kalau boleh secara fakta yang misalnya melihat program yang berjalan sampai hari ini misalnya, ya tentu saat ini sekolah rakyat yang paling baik dalam bentuk baik itu masalah program anggaran ya, bagaimana bentuk perhatian para pemimpin baik itu negara sampai di tingkat lokal, sekolah rakyat ini menjadi primadona ya, karena dari sisi pembangunan juga akan mendapatkan bagaimana para masyarakat juga misalnya ikut bekerja di dalamnya, misalnya dalam proses pembangunan ya, belum lagi lapangan pekerjaan baru mungkin bagi saudara-saudara kita yang bekerja di sektor pendidikan seperti itu. Tapi misalnya kita lihat tadi dari sisi yang paling nyata ya, soal penganggaran itu agak berbeda dengan sekolah-sekolah yang ada yang saat ini ya, sekolah rakyat ini menjadi memang kalau dari sisi penganggaran dan program-program yang ada memang sangat didukung ya, bahwa mereka punya program yang baik, namun ditunjang juga pendanaan yang luar biasa, sehingga program berjalan dengan sangat istimewa dibanding sekolah yang ada di yang ada sebelum-sebelumnya, sekolah konvensional seperti itu.
6: Ya. Nah, dengan seperti itu, jika memang ya, jika ini kan hanya diperuntukkan oleh warga miskin, nah bagaimana ke depannya kalau misalnya dengan konsep pendidikan yang lebih baik dibanding dengan konsep pendidikan sekolah konvensional, apakah memungkinkan jika sekolah rakyat ini juga bisa menaungi anak-anak yang sebenarnya juga mampu tapi ingin masuk di sekolah rakyat, Pak?
7: Ya, ini mungkin bisa menjadi nanti bahan revisi ya, perbaikan ketika misalnya program ini sudah menyasar banyak misalnya saudara-saudara kita yang ada di bawah garis misalnya, kemudian bisa juga memberikan kesempatan misalnya saudara-saudara kita yang mampu misalnya, kemudian ikut melakukan pendidikan di sekolah rakyat. Belum lagi misalnya program pemerintah yang ada di tingkat sekolah menengah atas, misalnya sekolah Garuda ya, sebagai bentuk persiapan yang lebih matang ya, sebagai bentuk program pemerintah yang mendekati mereka siap untuk menjadi terjun di masyarakat ya, baik itu dari perguruan tingginya nantinya ataupun kembali langsung ke masyarakat. Ini adalah bentuk bagaimana pemerintah memberikan ruang itu. Tapi sekolah rakyat yang berada di paling tingkat dasar, menengah, pertama, ini harusnya bisa membuka uang nantinya untuk bisa menjadi mungkin kesempatan yang bisa dirasakan semua orang. Sehingga inklusif itu bukan hanya bagi saudara-saudara kita yang berada di bawah garis, tapi juga bagi saudara-saudara kita mungkin yang memang menginginkan belajar sekolah rakyat dengan berbagai macam program yang ada dan mereka memang memiliki kemampuan ya, mungkin nanti diberikan program seleksi yang totalnya selain memang diseleksi melalui data ekonominya misalnya, tapi ada seleksi yang mungkin bisa ditempuh bagi saudara-saudara kita yang memang mampu secara ekonomi seperti itu.
8: Baik, terima kasih Pak Kavali atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemkot Makassar dan LAN RI tengah melakukan kajian terhadap nilai serta presentasi TPP ASN lingkup Pemkot Makassar. Laporan Edwin Masud.
9: Pemerintah Kota Makassar bersama Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia LAN RI tengah melakukan kajian terhadap nilai dan persentase tambahan penghasilan pegawai TPP bagi aparatur sipil negara ASN lingkup Pemkot Makassar. Kajian tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan sistem penghasilan ASN yang lebih adaptif terhadap kondisi fiskal daerah, sekaligus mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas aparatur. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyebut pembahasan ini menjadi perhatian, mengingat sebelumnya Pemkot Makassar telah melakukan penyesuaian TPP ASN sebesar 5% sebagai bagian dari penataan belanja pegawai. Langkah tersebut dilakukan setelah adanya evaluasi terkait proporsi belanja ASN yang harus disesuaikan dengan ketentuan pemerintah pusat. Dikatakan hasil akhir kajian mengenai nilai maupun persentase TPP yang akan diterapkan belum diumumkan secara resmi. Pemkot Makassar masih menanti penyelesaian proses pembahasan dan evaluasi bersama tim terkait sebelum menetapkan kebijakan yang akan berlaku bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah kota.
10: Kita meminta LAN untuk mencoba mengkaji supaya sistem penetapan TPP ini sesuai dengan seluruh bentuk regulasi yang memperhatikan beberapa faktor-faktor yang dimiliki. Salah satunya adalah kekuatan fiskal dan sebagainya yang harus terdistribusi melalui grade-grade pekerjaan yang ada. Nah, ini kita melakukan ini untuk melihat secara detail. Jadi ini bentuknya kajian yang dilakukan oleh teman-teman di LAN RI. Nah, dari hasil itu memberikan gambaran bahwa ada aturan-aturan yang kita jalankan, walaupun sekarang ini memang sudah dijalankan di pemerintah kota, tapi ada faktor-faktor yang bisa membuat nilai angka TPP ini fluktuatif.
9: Melalui kolaborasi dengan LAN RI, Pemkot Makassar diharapkan memperoleh formulasi yang lebih komprehensif terkait besaran TPP, indikator kinerja serta skema penghargaan yang mampu meningkatkan motivasi kerja ASN tanpa mengabaikan kemampuan keuangan daerah.
1: Jembatan Garuda Merah Putih resmi beroperasi, akhiri ketergantungan warga pada gondola. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
11: Jembatan perintis Garuda Merah Putih sepanjang 100 meter resmi beroperasi di Kecamatan Tempok Bulu, Kabupaten Maros 2 hari yang lalu. Jembatan yang dibangun TNI Angkatan Darat ini menghubungkan Desa Bonto Manurung dan Desa Bonto Matinggi. Sebelumnya, warga dan anak-anak sekolah harus menyeberangi sungai menggunakan gondola sederhana yang sempat viral di media sosial. Saat musim hujan, akses penyeberangan kerap terhambat akibat meningkatnya debit air sungai. Jembatan tersebut diresmikan Pangdam 14 Hasanuddin Maijen TNI Bangun Ngawoko bersama pemerintah Kabupaten Maros dan masyarakat setempat. Program ini merupakan bagian dari pembangunan jembatan Garuda Merah Putih untuk membuka akses wilayah terpencil. Pangdam 14 Hasanuddin Maijen TNI Bangun Ngawoko mengatakan, jembatan ini akan dimanfaatkan sekitar 1.623 warga dari dua desa.
12: Pak Presiden juga sudah menspil jembatan di sini pada saat peresmian 250 jembatan pertama dulu. Bahwa beliau sangat mengapresiasi dibangunnya jembatan di Bonto Manurung dan Bonto Matinggi ini. Kenapa? Karena ini penerima manfaatnya kurang lebih 1.623 dari dua desa ini. Artinya ini sangat vital, sangat penting sekali untuk kegiatan aktivitas masyarakat sehari-hari. Dan saya menyampaikan ucapan terima kasih luar biasa kepada Ibu Wagu Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Bapak Bupati, seluruh stakeholder yang ada, dan yang luar biasa lagi kepada masyarakat dan TNI yang bahu-membahu untuk mewujudkan besar harapan saya, ini bisa kita pelihara bersama sehingga manfaatnya bisa berlangsung lama dan bisa membantu mengatasi kesulitan rakyat di wilayah ini. Itu kurang lebih yang saya sampaikan.
11: Jembatan dibangun karena selama 4 bulan dengan melibatkan masyarakat secara gotong royong. Kehadirannya diharapkan mempermudah akses pendidikan, layanan kesehatan, dan distribusi hasil pertanian warga, sekaligus mengakhiri ketergantungan masyarakat terhadap gondola sebagai sarana penyeberangan. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI kawal seleksi calon pimpinan Basnas Kota Makassar. Laporan Edwin Masud.
13: Proses seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Makassar periode 2026-2031 memasuki tahapan verifikasi faktual. Dari seluruh peserta yang mengikuti penjaringan, kini tersisa 10 kandidat terbaik yang akan bersaing memperebutkan 5 kursi pimpinan Basnas Kota Makassar. Wali Kota Makassar Mundafri Pudi menegaskan, proses seleksi harus berjalan transparan, objektif, dan akuntabel untuk menghasilkan pimpinan yang memiliki kompetensi, integritas, serta komitmen dalam mengelola zakat bagi kepentingan umat dan masyarakat. Mundafri juga menilai, Basnas memiliki peran strategis dalam mendukung program kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan zakat yang profesional dan tepat sasaran.
14: Ini harus pertama mengerti, orang yang benar-benar mengerti secara knowledge, secara syariat tentang bagaimana sistem pengelolaan zakat ini. Lalu yang kedua, ini harus bekerja sama dengan pemerintah, karena ini menjadi bagian dari pemerintah dalam rangka bagaimana dana umat didistribusi sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkan.
13: Sementara itu, pimpinan Basnas RI, Saidah Sakuan, menjelaskan bahwa verifikasi faktual merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat untuk menjaring amil negara yang kompeten, profesional, serta memahami tata kelola zakat sesuai syariat dan regulasi yang berlaku.
15: Ada namanya kebenaran objektif, tapi juga ada kebenaran subjektif. Nah, kami harus bisa mendekatkan. Ada kepentingan objektif, ada kepentingan subjektif. Karena apa? Karena Basnas ini ada di wilayah kebijakan. Jadi, nggak bisa purely. Mesti ada dialektika di situ.
13: Saidah menambahkan, seluruh kandidat yang masuk dalam 10 besar merupakan figur berkualitas. Verifikasi faktual dilakukan untuk memastikan calon pimpinan memiliki pemahaman yang kuat terhadap aspek syariah, regulasi, dan tata kelola kelembagaan, sehingga mampu memperkuat kredibilitas Basnas dan memperluas manfaat zakat bagi masyarakat.
1: Jamaah haji asal Kabupaten Bone mulai dipulangkan dari Tanah Suci secara bertahap hingga awal Juli mendatang. Laporan Ayunia Nindiati.
16: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bone memulai proses penjemputan jamaah haji yang kembali dari Arab Saudi setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bone Muhammad Rafi Asad mengatakan, jamaah kloter pertama tiba di Bone pada Rabu malam 3 Juni 2026 setelah sebelumnya mendarat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dan mengikuti proses serah terima di Asrama Haji Sudiang. Menurutnya, seluruh proses pemulangan dari Makassar menuju Bone difasilitasi melalui penyediaan armada bus hingga jamaah diserahkan kembali kepada keluarga masing-masing.
17: Karena di Makassar memang sudah ada acara seremonial, panitia PPHI Embarkasi Makassar itu menyerahkan kepada pemerintah daerah ya di Makassar di asrama haji. Jadi kita langsung fasilitasi bus dan sebagainya Bone, dan kita serahkan lagi ke keluarganya masing-masing.
16: Muhammad Rafi Asad menambahkan, pemulangan jamaah haji Bone tahun ini berlangsung dalam 8 kelompok terbang yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 1 Juli 2026. Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bone juga mencatat, 3 jamaah haji asal Kabupaten Bone meninggal dunia di Tanah Suci selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
1: Banjir dan longsor merusak sejumlah rumah serta menutup akses jalan di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Laporan Ayunia Nindiati.
16: BPBD Sinjai mencatat sejumlah kejadian longsor dan banjir terjadi di Desa Sanjai dan Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur pada Kamis dini hari 4 Juni 2026. Pelaksana tugas Kepala BPBD Sinjai Andi Aryani Jalil mengatakan, longsor terparah terjadi di Dusun Jahung-Jahung, Desa Sanjai, yang menghancurkan satu rumah warga dan menutup jalan poros penghubung Desa Sanjai dan Desa Lasiai akibat material longsor serta pohon tumbang. Di Desa Lasiai, dua rumah warga di Dusun Waituo juga mengalami rusak berat akibat tertimpa longsor. Sementara luapan sungai merusak bagian dinding salah satu rumah warga. Andi Aryani menjelaskan, bencana dipicu hujan berintensitas tinggi yang mengguyur wilayah Sinjai Timur yang selama ini dikenal sebagai daerah rawan longsor dan banjir.
4: Untuk langkah tindak lanjutnya untuk sementara, karena untuk melakukan tindakan menggunakan alat berat, ini situasi di lapangan belum memungkinkan. Jadi pada kesempatan ini kami mohon bantuan kerjasama dari pemerintah desa setempat untuk melakukan gerakan swadaya masyarakat, bagaimana bisa memindahkan material rumah yang tergeser akibat longsor.
16: BPBD Sinjai memastikan tidak ada korban jiwa dalam seluruh kejadian tersebut karena penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri.
1: Berikut kami hadirkan feature kelompok pengawas masyarakat di Kepulauan Pangkep yang terus aktif melakukan pengawasan untuk mengatasi destructive fishing di wilayah tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Karnila Kandi.
18: Saat ini saya berada di Pelabuhan Pautere Kota Makassar. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan tertua yang sudah ada sejak abad ke-14 lalu. Bahkan jadi satu-satunya jalan masuknya VOC Belanda ke wilayah Makassar, Sulawesi Selatan di masa penjajahan. Kini Pelabuhan Pautere menjadi salah satu sumber mata pencarian bagi nelayan tangkap ikan dan tempat bersandar bagi kapal motor yang berdatangan dari berbagai pulau yang ada di beberapa kabupaten kota. Dan kini kita akan menuju ke Pulau Bontosua di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep untuk bertemu dengan Pak Ridwan, salah satu kelompok masyarakat pengawas di wilayah perairan Pangkep. Kelompok masyarakat pengawas atau disingkat Pokmaswas diambil dari unsur masyarakat seperti nelayan, tokoh adat atau pemuda di sekitar wilayah tersebut yang kemudian secara sukarela membantu pemerintah mengawasi dan melaporkan jika ada kejadian atau pelanggaran yang ditemui di lingkungan laut. Setelah satu jam perjalanan dari Pelabuhan Pautere Makassar dengan kapal motor milik warga, kita akhirnya sampai juga nih di Pulau Bontosua yang berada di wilayah Kabupaten Pangkep. Kita langsung ketemu dengan Pak Ridwan.
19: Kita menjadi kelompok pengawas ini sejak tahun berapa, Pak?
20: Tahun 2005. Kebetulan dulu itu istilahnya saya ini kan pelaku sebetulnya. Pelaku membeli kayaknya kerang-kerang yang dilarang itu. Akhirnya keluar aturan dari pemerintah bahwa kerang-kerang yang kayak lola itu yang sudah hampir punah itu dilarang. Makanya saya berhenti. Setelah saya berhenti, saya diangkat di desa jadi ketua Pokmaswas.
18: Selama 21 tahun berkelana di wilayah laut menghalau adanya destructive fishing atau penangkapan ikan dengan cara merusak wilayah perairan tidak menyurutkan semangat Muhammad Ridwan untuk terus menjaga wilayah perairan di desanya hingga hari ini. Selain Muhammad Ridwan, saya pun berkesempatan bertemu dengan salah satu ketua Pokmaswas lainnya di Pulau Pajenekang yang masih berada di wilayah Kabupaten Pangkep, Abdullah Dengsirua. Abdullah menjelaskan, jika destructive fishing yang selama ini ditemukan didominasi penggunaan bom dan bius ikan.
21: Ada yang bius, bius ikan, pukat harimau.
19: Kalau bius itu memang mereka bikin bagaimana tuh kalau bius ikan?
21: dia kayak menyemprot ikan itu ada di celah-celah karang, di celah-celah batu, itulah dia semprot. Dia itu kan bahan kimia, sehingga dengan bahan itu bisa mematikan biota-biota di dasar laut, termasuk karang.
2: Sementara Aron Arfandi Panandrang, Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep, menegaskan jika cara nelayan menangkap ikan menggunakan bom dan bius ikan merupakan tradisi sejak dulu.
0: Aktivitas destruktif ini kalau kita di Sulawesi Selatan, terutama di Pangkep, ini budaya, Bu. Sudah budaya yang sudah turun-temurun. Jadi selama ini kan penegakan hukum itu tidak berdampak besar terhadap perubahan perilaku masyarakat. Penjara keluar, lakukan lagi. Itu karena kan banyak kejadian, Bu. Kalau bom itu banyak kita punya masyarakat korban meninggal.
19: Oh,
0: iyalah.
19: Di Pangkep banyak?
0: Ya, ada beberapa.
19: Rata-rata mereka juga yang turun nelayan, pasang bom, mereka juga yang meninggal.
2: Kepolisian daerah Sulawesi Selatan pada tahun 2025 lalu bahkan sudah menangkap 21 tersangka dalam 14 laporan kasus destructive fishing. Bahkan dalam rilisnya, Kapolda Sulsel Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkap kasus tersebut merupakan jaringan internasional.
3: Ini adalah jaringan dari Tawau Malaysia, di mana bahan baku yang dipakai oleh nelayan adalah ditonator pabrikan merek 88 India yang masuk Sulawesi Selatan dari Malaysia. Kemudian amonium nitrat atau pupuk matahari yang masuk Sulawesi Selatan dari Malaysia. Kemudian detonator dan amonium nitrat dari Malaysia masuk ke Indonesia lewat perbatasan Nunukan Kaltara.
2: Dengan keberadaan kelompok masyarakat pengawas di Kepulauan Pangkep, setidaknya hingga hari ini sudah tidak pernah lagi didapati adanya nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan merusak alam bawah laut. Dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan, saya Karnila Kandi, melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan juga App Store.

0: Informasi cuaca. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita awali kebersamaan kita pagi ini dengan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya bersama BBMKG Wilayah 4 Makassar. Ada Mbak Rere pagi hari ini di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Rere.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Pagi, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Nah, seperti apa nih pantauan BBMKG Wilayah 4 Makassar untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya ini untuk perakiran cuaca hari ini kepada seluruh pendengar Pro 1 RW Makassar. Silakan Mbak Rere.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Hari ini 5 Juni 2026, kami hadir kembali untuk memberikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Sulawesi Selatan. Untuk pagi hari, cuaca umumnya cerah berawan. Untuk siang dan sore hari, cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Endrekang, Goa, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pinderang, Sindrap, Tanah Toraja, Toraja Utara, dan Ngojo. Untuk malam hari, cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Utara dan Luwu Timur. Untuk dini hari, cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu, Luwu Utara, Sidrap, Sinjai, dan Wajo. Dengan suhu udara berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara 66 hingga 100%, angin bertiup dari arah utara hingga timur, dengan kecepatan 9 sampai dengan 48 km per jam. Kemudian peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Kami melaporkan.
0: Baik, terima kasih informasinya Mbak Rere. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kebersamaan kita dengan informasi perakiran cuaca pagi hari ini bersama BBMKG Wilayah 4 Makassar.
2: Loh, loh, loh, loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
3: Oh iya, aku lupa matiin keran.
2: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
3: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
2: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
3: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
2: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
4: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pagi ini kita akan hadirkan dulu beberapa informasi berita-berita terupdate dari media portal berita online kami rri.co.id. Kita awali dengan informasi dari dunia internasional, pendengar. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan wujud nyata politik luar negeri bebas aktif. Langkah diplomasi tersebut dijalankan konsisten di tengah eskalasi ketegangan situasi geopolitik global saat ini. Indonesia berupaya memainkan peran lebih aktif untuk melindungi kepentingan nasional serta menjaga perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan perkembangan dinamika politik dunia menuntut peran diplomasi yang luar biasa. Terkait dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi saat ini, kita tidak bisa mengikuti jalur-jalur konvensional karena situasinya juga tidak biasa. Dan ini amat mengundang Indonesia ingin terlibat dalam upaya perdamaian dan ketertiban dunia secara proaktif. Ini diungkapkannya dalam keterangan persnya pada Rabu 3 Juni 2026. Sugiono juga menambahkan bahwa kunjungan kenegaraan tersebut juga merupakan bentuk perwujudan nyatanya dari amanat konstitusi negara. Indonesia dinilai perlu aktif menghadiri forum-forum internasional untuk memperkuat posisi tawar di kancah global. Kemudian dari dalam negeri, pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, memperketat sistem pengawasan Olimpiade Sains Nasional OSN 2026. Langkah ini diambil setelah temuan pelanggaran pada pelaksanaan sebelumnya. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti menegaskan, integritas menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan OSN 2026. Prestasi harus diperoleh melalui kemampuan dan kejujuran para peserta. Prestasi yang hadir dari kecurangan bukanlah prestasi, itu mencoreng karakter dan kemampuan siswa, ungkap Suharti dalam taklimat media penguatan tata kelola pelaksanaan OSN 2026 di Perpustakaan Gedung Kemendikdasmen pada Kamis 4 Juni 2026. Ia juga mengatakan dugaan kecurangan pernah ditemukan pada ajang debat bahasa Inggris. Kemendikdasmen bahkan menggelar kompetisi ulang di sejumlah daerah. Dan hasil evaluasi menunjukkan perubahan pemenang setelah kompetisi diulang. Temuan tersebut juga menjadi bahan perbaikan sistem pengawasan. Nah, itu dia dua di antara dari beberapa informasi-informasi yang bisa Anda lansir gitu ya dari media portal berita online kami rri.co.id. Jadi untuk mendapatkan kabar-kabar menarik lainnya, kunjungi media portal rri.co.id.
1: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: informasi lalu lintas.
1: FM Pro 1 dari Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kita hadir dulu dengan pantauan arus lalu lintas ya pagi hari ini. Untuk hari ini tepatnya Jumat ya, 5 Juni 2026. Untuk pagi ini dari pantauan CCTV di kawasan Simpang 5 Bandara Makassar Maros, ini terpantau lengang pagi ini. Kemudian di batas kota Makassar Goa, ya ini terpantau padat di perbatasan sana. Kemudian dari arah Alauddin menuju ke APP Tarani dan ke arah Andi Tondro, ini terpantau lancar. Di titik berikutnya, di kawasan Jembatan Barombong, ini terpantau lancar pagi hari ini. Kemudian di seputaran Jalan Jenderal Sudirman, era Kartini, juga terpantau ramai lancar. Di seputaran Jalan Sultan Hasanuddin juga terpantau ramai lancar. Di Abdullah Daeng Sirua, ya, Batu Araya, ini terpantau sedikit tersendat begitu ya di perempatan. Kemudian di titik pantauan selanjutnya di kawasan flyover Urip Sumoharjo ke arah APP Tarani dan sebaliknya, ini terpantau ramai lancar. Tetap berhati-hati saat Anda berkendara, gunakan safety belt Anda, gunakan helm standar SNI, pastikan surat-surat kendaraan Anda atau hal-hal penting terkait kendaraan Anda sebelum berkendara ini diperhatikan. Patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas di jalan dan semoga selamat sampai di tujuan.
2: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar pagi ini.

0: Makassar menyapa pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar serta pemirsa program 1 RRI Makassar dimanapun berada ya. Kembali kita temani Anda di Makassar menyapa pagi ini edisi Jumat 5 Juni 2026. Masih ditemani saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda. Satu jam kebersamaan kita. Kita buka line telepon di 0821-3333-9440 ya. Dan pendengar, program ini juga bisa Anda tonton melalui akun TikTok ya, RRI_Pro1Makassar. Kesempatan pagi hari ini di mana ruang untuk Anda juga bisa berkomentar di sana ya. Nah, dan topik kita pagi ini yaitu mampukah sekolah rakyat atau SR memberikan pendidikan gratis dan berkualitas? Nah, tidak terasa ya kita masuk lagi di tahun ajaran baru 2026-2027 ya. Dan sekolah rakyat ini dari informasi yang kami hadirkan tadi dalam warta pagi itu di beberapa kabupaten kota itu sudah siap digunakan ya pada Agustus mendatang atau di tahun ajaran baru ini. Nah, pertanyaannya mampukah sekolah rakyat ini memberikan pendidikan gratis dan berkualitas ya bagi masyarakat sesuai dengan tujuannya ya oleh pemerintah. Baik, kita akan buka line telepon di 0821-3333-9440 saat lagi, tapi kita lewatkan dulu informasinya berikut ini.
2: Pembangunan gedung permanen sekolah rakyat di 9 lokasi kabupaten kota ditargetkan rampung secepatnya agar bisa digunakan pada bulan Agustus tahun ajaran baru 2026-2027. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faisal menjelaskan, progres tahap 2 9 sekolah rakyat menunjukkan tren positif di mana rata-rata per 17 Mei memperlihatkan rata-rata di atas 60%. Adapun yang belum mencapai 50% sudah mengalami kenaikan dan diprediksi sudah di atas 70% di awal Juni ini. Lebih jauh ia menyebutkan seluruh kontrak pengerjaan gedung permanen ini berakhir pada Juni 2026 ini karena tersisa tahapan finishing. Lanjut Malik, akhir Juni tahapan pengerjaan selesai, kemudian Juli penyerahan bangunan dan Agustus diprediksi mulai digunakan untuk semua jenjang baru.
3: Jadi ini sekolah rakyat, 9 sekolah rakyat ini terintegrasi. Terintegrasi maksudnya ada SD, ada SMP, ada SMA. Nah, kelas yang tersedia adalah 18 untuk kelas SD, 9 untuk kelas SMP, dan 9 untuk kelas SMA. Artinya totalnya adalah 36 kelas. Daya tampungnya adalah satu kelas 30 orang atau satu rombel 30 siswa. Jadi totalnya adalah 1081 sekolah rakyat terintegrasi.
2: Malik menambahkan untuk pengerjaan konstruksi dibagi dalam dua paket proyek. Itu paket 1 mendapat alokasi 1,2 triliun meliputi Sidrap, Wajo, Sopeng, Tanah Toraja, dan Baru yang dikerjakan PT Waskita Karya. Paket 2 dimenangkan perusahaan BUMN lainnya PT Nindya Karya pada paket 2 meliputi Makassar, Akalar, Sinjai, dan Bone dengan alokasi 972 miliar. Untuk tahap 3 Malik menyebutkan pembangunan sekolah rakyat awalnya direncanakan 9 daerah namun terkendala lahan sehingga pembangunan sekolah rakyat hanya menyasar 8 daerah di antaranya Luwu Timur, Goa, Nrekang, Kepulauan Selayar, Toraja Utara, dan Pindrang.
1: Nah, itu dia informasinya pendengar ya terkait perkembangan sekolah rakyat. Mampukah sekolah rakyat ini memberikan pendidikan gratis dan berkualitas? Silakan Anda boleh bergabung melalui line telepon kami di 0821-3333-9440. Untuk pendengar dimanapun berada yang juga mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone-nya. Jadi boleh juga menggunakan WhatsApp ya di 0821-3333-9440. Selamat pagi semuanya yang mungkin baru bergabung juga pagi hari ini yang ada di Selayar ya, Nrekang, Bantaeng, dimanapun itu. Kemudian juga kami mohon maaf ini untuk pendengar-pendengar kita yang ada di wilayah Luwu ya. Kami mohon maaf ini dari informasi dari tim teknik kami bahwa mohon maaf memang siaran kami ini lagi terkendala karena adanya kerusakan perangkat pada pemancar kami di Palopo ya. Jadi Anda bisa beralih dulu sementara di aplikasi RRI Digital ya di smartphone Anda. Baik, saya sudah ada penelpon berikut ini, ada Pak Niko Beni. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Niko.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Bung Arvan ya.
1: Iya, benar sekali. Pak Niko ya.
4: Oh, 100 buat saya.
1: Janganlah, kalau Pak Niko mah.
4: Sehat Bung.
1: Harusnya 300 nih.
4: Oh, 300. Waduh. Tambah 200, 500.
1: Oke, Pak Niko Beni, minggir dulu di jalannya ya.
4: Saya sudah aman terkendali.
1: Sudah aman ya. Oke deh ya. Pak Niko, kita berbicara soal, nah ini kan tahun ajaran baru lagi ya, 2026-2027, ya. Sementara sekolah rakyat juga di beberapa daerah sudah dinyatakan akan siap ya, beroperasi ini. Nah, pertanyaannya, mampukah sekolah rakyat ini memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat?
4: Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang agak sedikit sulit kita menjawab ini. Mm-hmm. Karena dia baru datang. Mm-hmm. Mampukah sekolah rakyat menciptakan pendidikan yang berkualitas? Mm-hmm. Saya kira saya masih 50-50 Bung Arvan, 50-50.
1: Mm-hmm. Kalau kita mau dengar deh, 50 pertamanya seperti apa dulu?
4: 50 pertama ini kan persiapannya baru, mm-hmm. ya, baru dengan segala macam fasilitasnya ini, apakah benar-benar dia menciptakan manusia yang berkualitas? Mm-hmm. Dalam artian orang-orang yang ada di dalam itu, apakah benar-benar orang yang betul-betul tidak berkepunyaan ataukah semua orang masuk di situ? Mm-hmm. Karena dari dulu saya tidak pernah respect ini sekolah rakyat, Bung Arvan, mm-hmm. secara pribadi. Kenapa saya tidak merespek itu sekolah rakyat? Karena kan sekolah baru kita bangun dengan wilayah lokasi baru, berarti kan kita menggunakan uang negara itu cukup besar. Uh-huh. Yang pertama, pembebasan lahan. Ataukah pemerintah, dalam hal ini kalau pemerintah kabupaten, daerah, provinsi misalnya, yang menyiapkan lahan, tentunya juga pasti lahan itu akan dibebaskan. Kalau pemerintah provinsi, kabupaten, kota tidak memiliki lahan, itu penggunaan pemborosan anggaran. Pertanyaan saya, kenapakah tidak kita perbaiki saja sekolah yang ada, misalnya SD Impres dan seterusnya. Kemudian kita memperbaiki kualitas ekonomi masyarakat di sekitar itu. Sehingga ini kan kenapa orang tidak sekolah, kenapa orang tidak pintar? Itu karena persoalan ekonomi. Persoalan kehidupan ekonomi masyarakat, sehingga pertanyaan kita, lahir MBG karena stunting. Pertanyaannya, kenapa stunting? Karena kemampuan ekonomi ibu hamil itu tidak memperhatikan makanannya pada saat dihamil. Sehingga anak yang ditumbuh kembangkan di dalam perut itu tidak memenuhi unsur-unsur kebutuhan gizi yang dia penuhi. Faktor ekonomi, faktor pengetahuan, faktor yang lain-lain, yang lingkungan dan yang lain-lain mempengaruhi itu. Nah, sehingga ini kan kalau kita melihat hadirnya sekolah rakyat yang memboroskan uang negara, hadirnya MBG sekarang yang mengguliti uang negara kemudian menelan korban tiga itu, saya kira itu menjadi catatan-catatan penting untuk negara kita yang tidak sedang baik-baik saja ini menurut saya, Bung Arvan, sehingga negara mengeluarkan uang itu tepat pada sasarannya. Kalau saya tidak penting, tidak perlu, tapi ya okelah. Katakanlah itu sudah berjalan, ini menjadi program prioritasnya Presiden kita Prabowo yang tiap hari omong-omong terus itu, untuk supaya dia menciptakan seolah-olah bahwa dia, kalau Presiden Soeharto meninggalkan impresnya misalnya, dia ingin meninggalkan sekolah rakyatnya. Nah ini menurut saya untuk berkualitas, Bung Arvan, saya mengatakan 50-50 itu karena ini belum terbukti. Walaupun mereka diasramakan, baru-baru ini saya mendengarkan informasi melalui siaran-siaran itu, Walaupun sudah dipersiapkan mereka diasramakan, kemudian kehidupan bla bla bla itu dan seterusnya. Nah ini kan kalau saya, kalau mereka diasramakan, kenapa negara tidak hadir memperbaiki saja sekolah-sekolah yang memiliki asrama yang sudah ada? Kenapa harus membangun baru? Hadirnya sekolah baru berarti mematikan sekolah yang lain. Berarti negara ini hadir bukan untuk memperbaiki kehidupan tatanan sekolah atau tatanan kegiatan yang sudah ada, tapi merusak lagi sistem yang ada, menurut saya. Tapi kan boleh kita berkomentar, karena ini kan program politik. Program politik itu kan apapun bisa dia lakukan, karena dia yang memegang kendali kekuasaan. Nah, sehingga kembali dari itu, saya hanya saran saja sebagai penutup diskusi kita, opini saya pada hari ini adalah, saya ingin menyarankan kepada mulai dari jajaran presiden, jangan hanya bicara saja Pancasila, tapi implementasikan itu Pancasila yang lahir 1 Juni yang kemarin diupacarakan dengan meriah dan seterusnya itu, coba implementasikan sila 1 sampai dengan sila 5 itu sebaik mungkin. Itu titipan warisan Bung Karno dengan para pejuang kita sebelumnya itu, menghadirkan negara itu dengan titipan-titipan lima sila itu. Kita dengar di mana-mana negara ada, tapi orang sementara beribadah, orang dobrak kiri kanan. Kemana negara? Jadi negara itu menghadir untuk mengatasi semua itu. Kemudian kita bicara, orang masih berteriak-teriak, belum, tidak makan, tidak mendapatkan kebutuhan yang layak, dan seterusnya. Di mana sila yang kelima itu? Keadilan. Sila kedua bagaimana? Lima sila ini menurut saya, kalau didalami oleh pemerintah, didalami oleh kita semua dengan sebaik-baiknya, sekira hidup di Republik ini aman-aman saja, tidak ada yang mengatai orang lain, tidak ada yang mendobrak rumah ibadahnya orang lain, dan tidak ada yang beribut dengan tetangga karena kebutuhan hidup mereka tercapai.
1: Baik.
4: Penutup saya, Bung Arfan,
1: yep.
4: Kita mencoba mendengar kajian-kajian itu. Kalau sumber daya alam kita ini dikuasai oleh negara, kemudian dikelola dengan baik, saya kira masing-masing orang, masing-masing dalam satu keluarga itu, dalam satu bulan itu dia mendapatkan 10 juta sekian. Kalau berdasarkan kajian-kajian kita baca dan kajian-kajian kita itu. Nah ini kan negara, ini kan dikelola oleh pemerintah yang tidak baik. Tidak mencintai bangsanya, tidak mencintai rakyatnya, tapi dia hanya mencintai dirinya. Kemudian mempergunakan kekuasaannya untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada sekarang ini untuk kepentingan rakyat. Terakhir penutup, kenapa muncul itu film apa namanya? Apa babi itu namanya? Saya lupa itu. Nah, itu juga film itu menceritakan, membawa pesan bahwa tidak, para pejabat kita ini tidak baik-baik saja. Sehingga siapa yang kena di situ berusaha untuk introspeksi diri dan merubah itu, menurut saya. Jadi terakhir topik hari ini saya mengatakan bahwa 50% saya masih ragu itu tidak menciptakan manusia yang berkualitas. Saya kasih contoh, kita kan punya pesantren, baik pesantren yang dimiliki oleh kelompok komunitas muslim, kemudian asrama-asrama yang dimiliki oleh komunitas yang lain, kan banyak sekali, Bung Arfan. Kenapa harus buka lagi itu sekolah-sekolah itu? Kenapa bukan mereka ini saja diperbaiki, negara hadir memberikan bantuan sumbangan ke situ, kemudian mereka memperbaiki kualitas itu. Itu menurut saya, Bung Arfan. Mohon
1: baik,
4: maaf,
1: baik.
4: Masih banyak antri di belakang, siap, saya kira. Terima kasih, Bung Arfan. Itu pandangan saya.
1: Yep.
4: Mudah-mudahan menjadi catatan saja untuk Bung Arfan dalam diskusi selanjutnya.
1: Baik.
4: Terima kasih, Bung Arfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Bung Arfan.
1: Merdeka. Baik. Terima kasih, Pak Niko Beni di Makassar ya. Jadi kalau merunut soal sekolah rakyat itu adalah program sekolah oleh pemerintah, berasrama 100% gratis. Ini gagasan atau pemerintah yang terpilih ya. Bagaimana memuliakan keluarga miskin dan memutus rantai kemiskinan ini ya. Jadi misinya adalah pendidikan gratis, pengembangan mental, jiwa kepemimpinan, cinta tanah air, karakter luhur, itu semua jajarkan di dalamnya. Ini diatur dalam Impres nomor 8 ya, tahun 2025 ya, yang dikelola oleh Kementerian Sosial, Kemendikdasmen, dan juga Kementerian Agama. Baik, kita sudah terima nih penelpon kita berikutnya. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Pak Wibi.
5: Yes.
1: Oke, okay. Apa kabar Pak Wibi?
5: Alhamdulillah terbaik.
1: Pak Wibi.
5: Ya.
1: Ya.
5: Topiknya apa sih Bang?
1: Wah, baru monitor ya Pak Wibi.
5: Iya kok seru sekali saja.
1: Iya, ini soal tahun ajaran baru 2026-2027 ya. Ini diinformasikan sekolah rakyat siap beroperasi ya. Nah, pertanyaannya adalah mampukah sekolah rakyat ini memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat?
5: Begini Bang ya. Halo?
1: Iya, silakan.
5: Saya kan jebolan SR dulu tahun 60-an. Sekolah rakyat. Dulu waktu saya masuk sekolah rakyat itu cuma syarat cuma satu. Kepala ditaruh dan tangan kanan dia ditaruh di atas kepala untuk memegang telinga kiri atau sebaliknya. Itu sudah cukup termasuk sekolah saya. Tidak ada ini segala macam. Nah, ini waktu di Pro 3 saya masuk itu mengenai ya, sekolah SR ini.
1: Iya.
5: Katanya sih saya juga untuk mengentaskan kemiskinan.
1: Iya.
5: Saya jawab di itu hari di Pro 3. Kalau mengentaskan kemiskinan tidak mungkin bisa itu sekolah rakyat. Saya bilang yang sarjana saya banyak menganggur, apalagi cuma SR, gimana kekuatannya? Kalau tujuannya untuk memberantas buta huruf, buta aksara, ya saya
1: bisa.
5: Tapi kalau untuk mengentaskan kemiskinan, saya bilang nggak mungkin itu. Jelas tidak mungkin, 100% nggak mungkin. Tapi kalau untuk memberantas buta huruf, saya tidak bisa membaca jadi membaca, itu saya setuju. Jadi saya bilang kalau untuk mengentaskan kemiskinan itu berantas korupsi, itu sumber kemiskinan. Di Pro 3 saya bilang begitu Bang. Karena waktu itu tentunya juga sekolah rakyat. Tapi ya, apa namanya untuk kalau untuk memberantas buta huruf ya bisa saja. Tapi kalau untuk mengatasi kemiskinan nggak bisa. Tapi gimana? Dan ini juga biasanya kan pemerintah kita kan terkenal ganti pemerintah ganti kebijakan.
1: Iya.
5: Yeah. Nah ini kalau nanti Prabowo sudah diganti, apa penerusnya itu mau melanjutkan? Ini masih ada tanda tanya. Jadi di negara kita terkenal dengan ganti pemimpin ganti kebijakan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Wibi. Pak Wibi Sono di Makassar ya. Sudah bergabung kita ke Pak Iwan di Parepare dulu. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
6: Parepare cerah ini Bung Arpan.
1: Cerah.
6: Aktivitas sudah produktif ini.
1: Sudah produktif ya. Oke deh.
6: Iya.
1: Baik, seperti apa ini komentarnya Pak Iwan di Parepare? Mampukah sekolah rakyat memberikan pendidikan gratis dan berkualitas?
6: Ya, saya selaku warga negara ya, selalu berpositif thinking dalam hal program-program nasional ini ya, bahwa apapun yang sifatnya program nasional ini yang sudah kelihatan ya, walaupun ada yang walaupun belum rampung ya, khususnya di selatan ini, misalnya sekolah rakyat ini, saya anggap itu mampu ya. Menjalankan program-program atau janji politiknya yang saya lihat. Termasuk MBG itu kan salah langkah saja, harus diseret itu. Betapa seriusnya mereka ini, atau betapa seriusnya beliau ini, jangan coba main-main ya dari program saya ini. Ini yang kita harapkan. Jadi saya katakan kita optimis dan akan mampu itu. Jadi cuman yang kita perlu titip barangkali selaku masyarakat bahwa tolong yang mental-mental korup itu hati-hati. Ya. Sekali lagi saya katakan, tolong yang mental-mental korup itu yang pegang-pegang ini, hati-hati. Karena ini sebenarnya program yang diharapkan oleh masyarakat, walaupun mungkin ada masyarakat itu penghamburan ya. Saya anggap kalau menurut saya, apanya, lebih baik uang APBN atau uang negara dihamburkan dengan bentuk kelihatan, nyata, nampak, dibanding uang hilang tidak tahu masuk ke rekening mana ini, Bung. Itu kan menjadi pertanyaan kita. hutang digunduli, laut di ini, ya gunung-gunung dirobek, tapi tidak kelihatan itu apa sih kegiatannya. Ini kan nyata kelihatan, masyarakat dikasih makan, sekolah dibangun, masyarakat bagaimana ekonomi rakyat di wilayah kelurahan desa akan digerakkan. Ya cuma ini kelihatan kita katakan hati-hati yang di tingkat bawah ini, yang mental-mental ini rubahlah mentalnya itu. Ya mental korupnya itu yang kita harapkan. Dan kita ya kalau menurut ini kan saya tidak paksakan ya analisa teman-teman ini. Ini disinilah kejelihan kita masing-masing melihat dan beropini terkait dengan program-program nasional ini. Kalau menurut saya, sekali lagi saya katakan, lebih baik uang digelontorkan nampak dan kelihatan dibanding uang disebut sekian ribu triliun APBN kita, tetapi nggak tahu kemana ini. Jalanan tetap bolong. Ya, kereta api tidak juga lanjut-lanjut. Ini kan, tapi ini kalau kelihatan kan coba kita ke Makassar.
1: Iya, iya.
6: Daerah Sido Barus itu tuh kelihatan itu malah itu siang malam kerja ya, berapa ratus tenaga kerja di situ. Saya ini combine ini opini saya ya antara manfaat program itu dengan manfaat ekonominya. Luar biasa perputaran uang di situ, masyarakat yang kerja, material yang ini. Saya sempat ini ikut juga ya dengan teman-teman itu, bagaimana kayak produksi lokal kami ini masuk dalam itu. Bukan bahwa saya punya keuntungan di situ, tetapi saya anggap bagian daripada pemberdayaan di situ itu, memanfaatkan itu produk-produk lokalnya di situ. Macam produk usaha kami ada 4 lolos ya, daerah Taraja dan Indrikan itu. Saya analisa, bukan ini bukan penghamburan uang ini, tetapi penggelontaran anggaran yang real dan nyata, ada perputaran ekonominya. Cuman orang mengatakan ini adalah penghamburan karena mungkin faktor usia tidak produktif, di sisi lain mungkin anaknya belum terkapor. Tetapi ada yang lucu ini Bung ya, ada yang berkuar-kuar terkait dengan orang tuanya begini. Ternyata anaknya sarjana direkrut menjadi SPPI, direkrut menjadi SPPG. Akhirnya dia diam, ternyata dia baru tahu bahwa ternyata program ini merekrut. Bayangkan saya kalau MBG, maaf melenceh sedikit Bung, MBG itu kan kurang lebih 50 orang terekrut di situ Bung, itu kalau pembukaan lapangan kerja itu. Ada sarjana, ada yang non sarjana, ada yang tamatan SD, mungkin posisi masing-masing sesuai dengan SD yang dimiliki itu. Nah, jadi, yang terakhir ini, beberapa hari yang lalu kita lihat sidang DPR RI pandangan terkait dengan program Bapak Presiden atau program nasional ya, pandangan praksi-praksi beberapa hari yang lalu, hampir dari berapa praksi ya yang ada di DPR RI itu, hampir semuanya menyetujui alokasi anggaran sampai 2027, anggaran 2027 terkait dengan beberapa program ini, termasuk MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih. Nah ini semua hal, disinilah uang yang kita harapkan untuk betul-betul uang pusat atau uang nasional itu beredar di ke bawah.
1: Baik,
6: yang
1: terakhir, kita sudah tangkap ini pesannya Pak.
6: Yang terakhir itu, kalau sekolah SD itu, sekolah di daerah-daerah kan ada pagu sektoral Pak. Kembali ke daerahnya masing-masing, SD, SMP itu ditanggung oleh daerah.
1: Baik.
6: Ada pagu sektoral istilahnya dalam APBD, itulah
1: yang baik, baik. Yang kita tanyakan soal itu, sekolah rakyat ini. Baik.
6: Iya.
1: Baik. Terima kasih Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, kita break sejenak ya. Kita mau lewatkan dulu beberapa informasi yang mau lewat ini dulu. Tapi jangan kemana-mana, setelah itu kita akan kembali lagi melanjutkan di rangkaian acara Makassar Menyapa Kita pagi ini.
7: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga

0: Makassar pagi ini.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami lanjutkan kebersamaan kita di Makassar Menyapa ya. Mampukah, ya jadi to the point, mampukah sekolah rakyat memberikan pendidikan gratis dan berkualitas? Itu pertanyaannya kita ya. Boleh gabung silakan di 0821-3333-9440. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Hendro.
2: Iya, alhamdulillah berarti sudah ada perbaikan di studio ini.
1: Iya, alhamdulillah. Iya.
2: Biasanya kemarin-kemarin tidak dikenali orang nelpon, makanya kita terasin kemarin.
1: Nah, suaranya sangat jelas sekali hari ini.
2: Iya.
1: Baik, Pak Hendro, mampukah sekolah rakyat memberikan pendidikan gratis dan berkualitas, Pak Hendro?
2: Tujuannya seperti itu. Sekolah untuk mau digratiskan, outputnya adalah memberantas kemiskinan. Outcome-nya saya tidak tahu apakah bisa atau tidak, tapi yang jelas ada kata kunci yang harus kita bisa simpulkan hari ini. Kalau dia termasuk orientasinya adalah untuk memberantas kemiskinan, itu sesuatu yang sangat keliru. Kalau ketika bicara pendidikan dengan atas akan memberantas kemiskinan, keliru. Kelirunya di mana? Ketika sekolah rakyat itu sudah tidak ada orang miskin, berarti sekolah rakyat akan tutup karena tujuannya memang untuk khusus orang miskin. Jadi ini sekolah rakyat ini memelihara orang miskin, memelihara orang miskin supaya terpenuhi.

0: Okay, penderita. Selalu eksploitasi, di mana-mana dieksploitasi, hak-haknya termasuk tambang apa semua. Setelah dijadikan undang-undang baru lagi keluar sekaitan dengan tambang, tidak ada tambang rakyat, saya tidak tahu bertambang, padahal ujung-ujungnya orang-orang yang punya kepentingan dan kemampuan politik atau kemampuan secara ekonomi yang akan masuk ke sana. Nah, ketika kita bicara sekolah rakyat dalam hal ini, apapun alasannya, suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus terima. Kita harus terima. Alasannya apa? Itu program sudah disahkan dan diakui oleh DPR. Nah, pertanyaannya kemudian, tentu analisis teman-teman di DPR juga ada. Kita sebagai masyarakat juga sebagai penerima hak. Juga kita harus menganalisis itu. Ternyata tujuannya bagus. Tapi dalam keadaan seperti ini, negara sangat terpuruk, utang rakyat. Utang mau dibayar ya juga ya agak sulit sekarang, kita akan terburuk terus, ujung-ujungnya utang, dan ujung-ujungnya negara ini akan habis dan hilang. Halo?
1: Iya.
0: Nah, artinya Warpan, sekarang ini yang terjadi hari ini di Republik Indonesia tidak cuma perang narasi. Kita cuma buat statement penggiringan opini, seakan-akan setiap program itu bagus. Baik apa, karena di sana itu ada opini yang dibuat, dissenting opinion. Kita menggeser itu paradigma berpikir masyarakat seakan-akan itu semuanya baik. Padahal itu banyak yang keliru. Karena tidak sesuai dengan implementasi di lapangan, pembuktiannya tidak ada. Realitas di lapangan nol. Tapi apapun itu sebagai warga masyarakat kita terima saja, sah-sah saja. Karena mau apa, kita cuma bisa berkuar-kuar berbicara di tempat ini. Lewat opini publik, tapi ya. Anjing menggonggong kapilah berlalu. Kata itu Bar Bang.
1: Makasih. Baik, terima kasih Pak Indro.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indro di Pullman ya, sudah bergabung. Ada juga nih pendengar kita yang memantau melalui TikTok RRI_Pro1Makassar. Terima kasih nih, ada Pak Abdul Rahman yang menyematkan komentarnya. Ya, soal sekolah rakyat ini mampu, akan tetapi kalau MBG yang tidak usah katanya ya. Baik, terima kasih Pak Abdul Rahman. Yang lainnya juga boleh gabung ya komentarnya, kita tunggu. Saya terima kembali nih penelpon kita. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
2: kayaknya.
1: Dengan siapa di mana nih?
2: Telepon. Yuk.
1: Dari siapa di mana?
2: Dari Ibu Handayani di Parepare.
1: Ibu Handayani di Parepare. Baik. Komentarnya ya, seperti apa ini, Pak Ibu Handayani?
2: Suara telepon tidak kedengaran di radio. Komentar saya, Ban Irfan, begini. Sekolah rakyat memang bagus. Karena sekarang pembinaannya dari Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo yang menciptakan sekolah rakyat. Tetapi setelah nanti Bapak Presiden terganti sebagai Bapak Presiden, sekolah rakyat akan terbengkalai. Saya sudah pastikan. Sedangkan sekolah-sekolah yang sekarang ini kenapa bukan ini yang diperbaiki? Kenapa bukan ini saja yang di ini? Jangan lagi menambah biaya. Sekarang pegawai negeri itu sudah mulai menderita karena naik gaji. Jadi saya ulangkan begitu, memang bagus sekolah rakyat dibangun sekarang, tetapi akan datangnya 5 tahun 10 tahun ke depan itu akan terbengkalai lagi, tinggal lagi jadi kenangan saja. Jadi tolong sekolah sekarang SD, SMP, SMA itu sangat banyak. Kenapa bukan itu diperbaiki? Kenapa bukan itu dilanjutkan hanunya saya? Tapi Bapak Presiden mau meninggalkan kesan untuk pembangunan sekolah rakyat bahwa Bapak Presiden Prabowo yang membangunnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Handayani di Parepare ya. Baik, kita persilahkan lagi penelpon kita berikutnya, ada

0: Guzaindra ini ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bur Arman ya?
0: Iya, benar sekali, dengan Guzaindra ya.
1: Iya.
0: Iya. Di mana ini?
1: Aslinya di Makassar.
0: Oh, Makassar jadi.
1: Kota Cendrawasih.
0: Oke. Okay. Komentarnya seperti Arman, apa ini?
1: Saya temanya mampu ke SR apa tadi?
0: Memberikan pendidikan gratis dan berkualitas.
1: Iya, saya masuk di perspektif yang lain ya. Boleh ya?
0: Boleh, boleh, silakan, silakan.
1: Pertama, sebaiknya kita merespon seluruh kebijakan pemerintah kita dengan lapang dada. Karena bagi saya ini sebagai salah seorang warga yang ingin menjadi warga yang baik, tidak ada pilihan lain Pak, kecuali support dengan apa yang kita bisa lakukan. Saya guru Pak, saya mengelola satu sekolah, saya juga ketua yayasan. Justru sangat berbahagia dengan kehadiran SRI. Karena faktanya Pak, sekolah kami kan ada diapik oleh banyak sekolah negeri, banyak juga sekolah swasta. Tapi faktanya masih banyak yang tidak terkapar. Entah apa sebabnya, kita mengerti bahwa ada faktor X yang beragam itu sehingga mereka tidak sekolah. Nah, mungkin juga dari faktor latar belakang rumah tangga dan seterusnya. Yang pasti anak-anak kita sekarang dengan segala perkembangan lebih memilih menjadi generasi rebahan. Karena kalau ditanya apa cita-citamu nak, itu sudah jarang terdengar dokter, jarang terdengar mau jadi polisi, tentara. Yang terdengar itu adalah konten kreator.
0: Lebih instan kayaknya Pak ya.
1: Perlu ada hal baru Pak, perlu ada hal baru. Nah, di asramakan, di bimbing dengan guru-guru yang berkualitas, dijamin makan minumnya begitu ya. Ya kan dia selama makan. Nah, iya. Itu menurut saya itu bagus ya, menurut saya bagus. Nah, yang kedua kita harus dahulukan berharap, paling tidak ini harapan baru ya, bahwa banyak kekurangan itu pasti Pak ya, kan yang menyeleweng di MBG juga udah 1 miliar satu hari loh Pak. Udah kan, udah dapat batunya. Jadi hukum dunia ini Pak, pertama dia berubah-ubah, pasti tuh. Ya, hari ini lain, didiklah anakmu di, karena dia akan hidup di era yang berbeda dengan zamanmu. Ya, hari ini Pak sudah itu, kalau mau menyebut Pak, misalnya ada, nggak usah nanti keliru Pak ya. Misalnya ada sekolah yang sudah tersebut sebelumnya, sudah anu Pak. Bagi mereka itu sudah usang. Ah, kehadiran SR ini dengan perspektif yang cantik ya, bahwa dia digratiskan dan mengarah ke kualitas, itu paling tidak di situ ada harapan ya. Anak-anak kita yang tadi itu rebahan mau jadi konten kreator, itu bisa difasilitasi di situ. Dan kualitas hari ini bukan lagi kualitas seperti masa lalu Pak, bukan lagi. Ah, itu ya, itu yang kedua. Ah, yang ketiga, saya kira Pak, siapapun yang memimpin negeri ini itu kan pilihan kita Pak, dan itu sudah selesai. Ya, menurut saya tugas kita adalah harus membangun interaksi yang baik dengan pemerintah. Ya, ya, lakukan apa yang bisa dilakukan. Sekolah saya Pak sudah lama gratis Pak, sudah lama. Dan karena misi kita memang menolong orang-orang yang putus sekolah, ya kadang-kadang harus dijemput di rumahnya, kadang-kadang ya itulah Pak perjuangan kita. Saya tidak boleh menyebut nama sekolah saya Pak. Yang pasti sekecil apapun kita butuh partisipasi Pak untuk negeri ini. Saya kira itu.
0: Terima kasih Pak Guzaindra.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung beralih ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Aldi di Pinrang.
2: Iya ini.
0: Ya, silakan mas, komentarnya Pak Aldi gimana?
2: Makin kecil saja.
0: Yang apa di sini? Iya, baik. Ke komentar dulu Pak Aldi. karena waktu juga kita
2: mempersingkat waktu ya.
0: Mampukah Sekolah Rakyat memberikan pendidikan gratis dan berkualitas?
2: Ya, diupayakan supaya mampu ya, karena ini bukan anggaran kecil yang dipakai ini ya. Dan ini juga ya diperbaiki dulu lah yang ada di daerah-daerah itu, sekolah-sekolah yang ya sepertinya kurang layak untuk ditempatin, namun tetap nara belajar di situ. Kondisinya sangat memperhatikan ya yang ada di blok-blok gitu. Jadi diperbaiki dulu baru yang ini. Namun ya tetap diterima ketika ini yang sedang berlangsung dibangun sekolah rakyat, ya kita berupaya supaya pendidikannya bagus, fasilitasnya bagus untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi kalau menurut saya sih ya
0: tetap optimis begitu. Harus bisa berkualitas karena anggarannya cukup besar begitu Pak Ali ya.
2: Ini betul.
0: Baik.
2: Dan ini jangan sampai program-program yang hampir bersamaan ini tersandung masalah juga. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Namun harapannya masyarakat pendidikannya bagus, guru-gurunya juga bagus gitu ya. Dan juga jangan lupa yang ada di pelosok-pelosok itu perbaiki juga sekolah-sekolahnya yang
0: baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke WhatsApp. Ada Pak Jono di sana. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
3: Selamat pagi. Injury time,
0: betul. Penalti.
3: Iya. Penalti ini. Gua di penalti.
0: Mampukah Sekolah Rakyat memberikan pendidikan gratis dan berkualitas sesuai dengan tujuannya?
3: Iya, saya kira memang kalau untuk gratisnya itu sudah pasti. Iya kan, sesuai dengan tujuannya, karena memang dari dulu memang ada gratis pendidikan, iya kan, dari TK sampai SMP, kalau bisa sampai SMA. Itu sudah pasti kalau gratis. Yang kedua, berkualitas tidaknya ya, sebuah apa namanya itu, dari output dari pendidikan itu dilihat dari pertama fasilitasnya, bagaimana fasilitas di sekolah itu. Kalau fasilitas sesuai dengan tuntutan sama, selengkap dan sebagainya, saya kira itu pasti outputnya, pasti yang dihasilkan itu pasti SDM yang berkualitas. Tapi kalau tidak lengkap walaupun gratis, tapi fasilitas yang ada di sekolah itu tidak memadai, saya kira tidak akan bisa menghasilkan output yang berkualitas. Yang kedua, dengan tenaga pendidik juga harus juga berkualitas. Kalau tidak berkualitas, hanya biasa-biasa saja, itu mana mungkin bisa melahirkan anak didik yang berkualitas pula. Jadi memang harus dibarengin semua itu. Jangan karena gratis kualitas kita tidak pedulikan. Maka kalau kita mau, terutama sekolah rakyat ini mau berkualitas, kita menghasilkan anak-anak yang berkualitas, maka yang perlu diperhatikan itu adalah fasilitas yang ada di sekolah itu harus semua dilengkapi supaya anak kita juga bisa belajar dengan baik, mempelajari bukan hanya sebagai pelajaran-pelajaran yang utama, tapi pelajaran yang lain juga bisa terutama di teknologi ya. Ini semua harus dilengkapi. Yang kedua juga itu guru-gurunya juga, tenaga pengajarnya juga harus berkualitas. Jelas kalau ini tenaga pengajarnya kalau berkualitas, pasti anak didiknya juga akan berkualitas. Itu yang perlu diperhatikan sebenarnya di sebuah lembaga pendidikan. Kalau ini tidak diperhatikan, saya kira tidak akan kita menghasilkan, walaupun gratis, tapi tidak akan menghasilkan anak didik yang berkualitas. Tapi kalau ini semua dipenuhi, fasilitas dan tenaga guru atau pengajar berkualitas, insya Allah pasti akan menghasilkan anak didik yang berkualitas. Saya kira seperti itu.
0: Iya, dan itu ditunggu nantinya Pak ya.
3: Iya.
0: Oke, berarti Pak Jono nanti bakal survei lagi. Amin.
3: Terima kasih selalu.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jono ya, sebagai penelpon injury time katanya ya. Dan beragam opini memang kita rangkum di sini di Makassar Menyapa ya. Jadi berbagai perspektif, silahkan Anda berkomentar begitu ya. Dan di memang ini media untuk sesi opini publik ya. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut pada pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. bersama narasumber-narasumber terkait di bidangnya tentunya akan hadir saat lagi. Namun kita harus akhiri dulu Makassar menyapa sesi ini. Pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengupdate dulu informasi-informasi di ruang dengar Anda. Kemudian kita akan kembali ya melanjutkan kebersamaan kita di Makassar pagi ini. Saya Arvan dan rekan Seth pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.